0: karena pajak ditiadakan tidak mungkin. Yang bisa dilakukan sekarang, ya baru hanya pada tahap bagaimana meringankan kezaliman dari rakyat. Nah. Wabillahi taufiq.
1: Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan yang bisa disampaikan kepada temannya. Ya, barakallahu fiikum. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya, masih di layanan interaktif. Pembahasan metode ijtihad muamalat kontemporer bagi yang baru bergabung. Baik, kita kembali buka pertanyaan via telepon. Nah, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
2: Dengan Abu Bilal di Bogor.
1: Baik, Abu Bilal, silakan pertanyaannya.
2: Izin Ustaz, saya mau bertanya di luar topik.
1: Yeah.
2: Untuk masalah waris. Kebetulan ini untuk yang ibu saya.
1: Perhitungan waris ya Pak?
2: Iya. Baik. Saya ingin menanyakan kakek saya itu memiliki 6 orang anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan.
1: Bisa disebutkan namanya Bapak? Dan tahun wafatnya?
2: Oh, kakek.
0: Yang mau dibagi warisan kakek, Pak Bilal. Pak Bilal?
2: Iya, Ustaz.
0: Yang mau dibagi warisan kakek, kah?
2: Warisan kakek, dan kebetulan nih nenek juga baru meninggal gitu, Ustaz. Sebelumnya itu belum pernah dibagi warisannya.
0: Ya.
2: Hanya meninggalkan kakek itu hanya meninggalkan rumah sebelumnya.
0: Kakek
2: itu,
0: namanya itu siapa kakek, tadi?
2: Kakek Surya meninggal.
0: Dia wafat tahun
2: 2020.
0: Saat dia wafat, istrinya masih hidup?
2: Istri masih hidup.
0: Ayah bundanya masih hidup?
2: Sudah meninggal, Ustaz.
0: Anak laki 3, perempuan 3.
2: Iya, dan anak
0: ini hidup semua.
2: Meninggal.
0: Ini hidup semua mereka, anak-anak ini.
2: Anak-anaknya meninggal satu saat yang laki-laki.
0: Berarti jadi 2.
2: Iya.
0: Meninggalnya setelah Pak Surya wafat atau sebelum?
2: Sebelum 2012, Ustaz.
0: Ya, berarti pada saat Pak Surya wafat, anak laki-lakinya cuma 2.
2: Iya.
0: Bukan 3, berarti 2. Ya. 2 anak laki. Terus, apa lagi?
2: Setelah itu, 2025 itu anak yang keempatnya laki-laki juga meninggal.
0: Ya. Ini kita bagikan, nanti memang tanyakan apa pembagiannya atau apanya?
2: Maksudnya, saya ingin menanyakan apakah yang meninggal sebelum kakek dan yang meninggal sebelum nenek itu dapat warisannya atau tidak gitu, Ustaz?
0: Tidak dapat. Dia syarat orang dapat waris itu adalah hidup saat seseorang itu meninggal. Bila dia sudah meninggal dahuluan, dia tidak dapat, tidak ada hak warisnya. Jelas?
2: Jelas. Berarti pembagian warisnya, Ustaz, berarti 2 kali. Dengan 2 cara itu ya, Ustaz, ya?
0: 2 kali. Ini, Pak Ma, untuk melihat di sini, istri ya dapat 1/8.
1: Ya.
0: Ini dapat sisa 1/8, berarti dibagi 8, 1, 7. Anak laki-laki 2 kali 2, 4. Lagi 3, tambah 3, 7, pas. Berarti hartanya, harta Pak Surya dibagi 8. Istri Pak Surya 2/8. Anak laki-laki beliau masing-masing 1/8. Anak laki-laki beliau masing-masing 2/8, 2/8. Anak perempuan beliau 1/8, 1/8, 1/8. Kemudian ini wafat lagi. Yang sebelumnya anak laki-laki wafat satu dulu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Ya, ini wafat satu wafat. Ketika dia wafat, dia punya anak istri.
2: Siapanya, Sat?
0: Ya, anak laki-laki.
2: Yang...
0: Anak laki-laki yang meninggal setelah bapak, siapa namanya?
2: Harry, Sat.
0: Ya. Harry ketika wafat, anak istrinya ada?
2: Ada, masih ada anak istrinya.
0: Ibunya masih hidup, anak laki-lakinya ada?
2: Anak laki-lakinya ada.
0: Ah, ya udah. Ketika Harry ini wafat, Harry wafat, ahli warisnya istri ini adalah ibu dia. Ibu beliau, kemudian tambah istri beliau, berapa anak laki, anak perempuan? Bilal, Abu Bilal.
2: Ya.
0: Berapa ya, anak Harry yang laki dan perempuan?
2: Anak perempuannya itu 3, anak laki-lakinya itu 3 juga, Sat.
0: Masya Allah. Ya. Maka ini dibagi ibunya Harry, istrinya Pak Surya, dapat 1/6 dari harta Harry. Istrinya dapat 1/8. Anak laki-lakinya sisa perempuannya. Ya, berarti hartanya dibagi 24. 24, 4/24, 3/24. Sisanya 17. 17, 3 anak laki-laki ke 26 dibagi 9. 17 bagi 9 ada pecahan. Angka 9 dibagi ke 2, dikali 24. Sama dengan
1: 216.
0: 216. 9 kali 4
1: 36.
0: 36. 9 kali 3 27. Anak laki-laki 34 masing-masing. Anak perempuan 17. 17. 17. Keras. Kemudian ketika istri Surya atau ibunya wafat, Harry otomatis sudah enggak dapat. Berarti tinggal di sini anaknya 1 lagi laki-laki.
2: Yeah.
0: Langsung dibagi 2, dibagi 5 bagian. Anak laki-lakinya yang masih hidup itu dapat 2/5. Anak perempuan tetap ya. Anak perempuan Pak Surya tetap 3. Masing-masing 1/5, 1/5, 1/5. Alhamdulillah.
1: Cukup jelas, Bapak?
2: Ya, cukup jelas. Baik.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Allah yang barik fi.
1: Wa jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Nanti bisa dilihat kembali rekamannya dan juga bisa dilihat catatan yang ditulis oleh Ustaz terkait dengan perhitungan waris keluarga Bapak, barakallahu fiikum. Kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat via chat WhatsApp di 0218236543. Baik, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Saya Wahyu di Jakarta, Ustaz.
1: Baik, dikeraskan suaranya. Fadhol, silakan pertanyaannya.
3: Ya, saya mau tanya, Ustaz. Tahun 2021 suami saya meninggal.
1: Ya.
3: Lalu ini pernikahan saya yang kedua. Almarhum suami ada 4 anak dan saya ada 2 anak.
0: Almarhum, sebentar.
3: Iya.
0: Anda pernikahan pertama ada 4 anak.
3: Bukan, Pak. Jadi maksud saya, suami almarhum suami saya ini.
0: Pernikahan pertama Anda 2 anak.
3: Bukan.
0: Bukan juga.
3: Jadi, pernikahan pertama saya itu saya ada 2 anak.
0: Dapat 2 anak. Alhamdulillah. Iya. Terus
3: lalu, dengan almarhum yang kami bercerai dengan yang pertama.
0: Ah, terus menikah yang kedua.
3: Dengan yang kedua yang almarhum ini.
0: Sebentar, yang kedua ini ya. Anda bawa 2 anak. Ya. Iya kah ibu?
1: Iya. Lanjut ibu, lanjut.
3: Nah sedangkan almarhum itu dia ada 4 anak Ustaz.
0: 4 anak terus.
3: Setelah itu.
0: Yang anak Anda 2 ini.
3: Tahun 2021.
0: Dari suami yang meninggal ini Anda tidak punya anak.
3: Enggak punya anak Ustaz.
0: Ya berarti anak Anda tidak dapat warisan dari suami yang meninggal ya, ini.
3: Punya anak dari yang almarhum ini.
1: Iya.
0: Terus?
1: Pertanyaannya ibu bisa dipercepat?
3: Terus, begini Ustaz, almarhum itu dia bercerai dengan istrinya itu karena suaminya ini selingkuh.
0: Gitu. Suaminya ini selingkuh. Yang jadi suami Anda ini
1: yang wafat?
3: Bukan, dari yang wafat istrinya yang.
0: Istrinya yang selingkuh.
3: Mantan dari almarhum.
1: Bercerai ya Bu ya? Sebelum wafatnya ya?
3: Kenapa Ustaz?
1: Iya bercerai sebelum wafatnya.
3: Betul.
1: Baik pertanyaannya ya, Ibu bisa dipercepat.
3: Ketika saya itu sudah bercerai dengan istrinya.
1: Ya, baik pertanyaannya.
3: Nah, pertanyaan Ustaz, kalau istri yang mantan yang berselingkuh ini, ketika suami saya meninggal itu, dia kan nggak dapat warisan ya Ustaz ya?
0: Pasti, karena bukan istrinya.
1: Iya. Itu saja pertanyaannya Ibu.
3: Lalu yang kedua Ustaz.
1: Iya.
3: Jadi ketika suami meninggal, itu besoknya itu ibu almarhum mengatakan bahwa kontrakan yang ada 5 petak itu sudah dikasih ke dia, ke ibunya. Tanpa saya nggak tahu Ustaz. Nah, maksud ibunya almarhum ngomong itu nggak tahu saya. Gitu. Ada kontrakan 5 petak, terus ada rumah.
0: Sebentar.
3: Dan
0: itu
3: ada rumah yang kami tinggal.
0: Sudah balik nama ke ibunya atau belum?
3: Jadi setahu saya Ustaz, semua surat-surat itu atas nama almarhum suami saya.
0: Terus ada saksi hibah itu?
3: Enggak ada Ustaz. Bahkan saya tahunya.
0: Sebentar. Kalau tidak ada saksi dan tidak ada bukti, suruh dia bersumpah atas nama Allah 3 kali di hari Jumat setelah surat asar bahwa anak saya sudah menghibahkan ini kepada saya demi Allah ya, bahwa anak saya Fulan bin Fulan telah menghibahkan asetnya A, B, C, D, E, F, G kepada saya 1 kali, nanti 2 kali sampai 3 kali. Tapi sebelum dia bersumpah, ingatkan ini kalau dia berbohong namanya sumpah palsu. Sumpah palsu adalah dosa besar, di mana dengan sumpah itu dia menghilangkan hak waris istri dari yang meninggal ini, dan hak istri yaitu 1/8.
1: Jelas?
3: Ya.
1: Cukup jelas ya, Bu? Baik.
3: Nah, dan yang kedua, Ustaz.
1: Kita cukupkan dulu, Ibu, ya, satu, karena keterbatasan waktu. Izin? Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Dan kami angkat pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz, di dalam pembahasan risalah Ustaz disebutkan sejumlah dalil. Tidak disebutkan di dalamnya istihsan. Apakah istihsan itu masuk ke dalam bagian pendalilan yang disebutkan oleh para ulama Ustaz ataukah tidak? Mohon pencerahannya, jazakallahu khair.
0: Ya Allah barik fiik. Saya tidak menyebutkan istihsan karena dalam masalah kontemporer yang saya bahas tidak ada para ulama yang berdalil dengan istihsan, hanya itu saja. Ya. Buku ini saya buatkan khusus tentang dalil-dalil yang dipakai oleh ulama kontemporer. Billahi taufik.
1: Baik, masyaallah. Jazakallahu khair barakallahu fik, demikian penanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pemirsa Roja di Bogor. Assalamualaikum warahmatullah. Ana Kuatno dari Gunung Sindur Bogor ingin izin bertanya. Orang tua ana meninggalkan warisan sebuah rumah. Beliau memiliki 8 anak, laki-laki 4 dan perempuan 4. Ustaz, bagaimanakah cara pembagian warisannya? Suami sudah lebih wafat terlebih dahulu, Ustaz.
0: Orang tuanya
1: juga sudah wafat.
0: Anak laki-lakinya dapat 2 bagian, 2, 2, 2, 8. Perempuan 1, 1, 1, 8 tambah 4, 2, 8 tambah 4, 12. Katanya, rumahkah, tanahkah, uang tunaikah, usahakah, itu dibagi 12 bagian. Anak laki-laki 2 per 12, 2 per 12, 2 per 12, 2 per 12, sisanya anak perempuan masing-masing 1 per 12.
1: Cukup jelas, jazakallah khair Ustaz, demikian pendengar dan pemirsa Raja di Bogor, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan dari Ummu Sa'ad di Makassar berkaitan dengan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa syarat secara keilmuan yang bisa berfatwa atau berijtihad, Ustaz?
0: InsyaAllah akan kita jelaskan pada babnya.
1: Baik. Diikuti Ummu yang bertanya dan pemirsa, pembahasan risalah kita ini silakan menjadi jawaban dari apa yang ditanyakan. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali, Ustaz izin bertanya berkaitan dengan akad jual beli, bagaimana cara jual rumah yang benar? Karena kebanyakan masyarakat jika beli rumah bayar 3 kali, sampai proses balik nama selesai baru melunasinya. Syukran Ustaz atas jawabannya.
0: Karena masyarakat jual rumah bayar 3 kali, balik nama setelah lunas gitu.
1: Iya Ustaz.
0: Tidak ada masalah, betul. Dengan syarat objeknya, rumahnya diterima langsung oleh pembeli. Cuman balik namanya nanti. Ya. Terima objek itu ada dengan 2. Ada dengan hakiki, itu ditempatin rumah. Ada dengan hukmi, itu dengan balik nama. Salah satu dilakukan cukup. Ya, bila tidak ada dalam transaksi jual-beli, berarti terjadi hutang dengan hutang. Rumah tidak boleh dipakai, tidak boleh dikuasai oleh pembeli dengan cara kredit. Sama sekali tidak boleh, nanti setelah lunas 3 tahun baru boleh dia memanfaatkannya. Ya, maka ini termasuk jual-beli hutang dengan hutang. Di mana barangnya tidak diserahkan dalam majelis akad, uangnya pun tidak diserahkan di majelis akad. Ini akad yang dilarang para ulama Islam. Ibn Qudamah Hazab al-Mughni menukil ijma' para ulama dalam hal ini, dan itu juga Ibn al-Munzir dalam kitabnya Ijma', beliau menukil bahwa hutang dengan hutang adalah akad yang dilarang Nabi SAW.
1: Jazakumullah khair atas penjelasan dan pencerahannya Ustaz. Barakallahu fik. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami angkat kembali selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, anak-anak bekerja jadi admin TU di sekolah Madrasah Aliyah Negeri. Anak-anak suka membantu membuatkan data bagi orang tua yang anaknya ingin mendaftarkan KIP dari pemerintah. Dan terkadang orang tua memberikan uang tips kepada anak-anak. Apakah uang tips itu diperbolehkan, Ustaz?
0: Haram diterima oleh anak Anda. Ketika dia menerima, dia berdosa. Ya, dan Ima dan Al-Haytami dalam kitabnya Al-Kabair memasukkan rishwah itu dalam kabirah min Al-Kabair, bagian dari dosa besar. Karena Nabi SAW mengancam dengan memasukkan pelakunya ke dalam neraka, pemberinya dan penerimanya. Dan di antara tanda kriteria dosa besar, bila ada ancaman dari Nabi SAW.
1: Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya dan pencerahan. Demikian.
0: Berarti yang harus dilakukan, jangan pernah diterima. Kalau diterima tujuannya nanti untuk disedekahkan, Anda sudah terkena dosa besar. Sedekah Anda pasti tidak akan diterima. Kan dosa sudah kena. kan jangan diterima. Kalau dia maksa, Anda paksa lagi. Kalau kamu bayar, saya tidak buatkan, tidak keluarkan datanya, tidak saya bantu.
1: Cukup jelas, Ustaz. Barakallahu fikum. Demikian, ikhwah atau akhwat yang akhwat bertanya, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Tadi Ustaz menjelaskan akad salam. Apakah ada durasi minimal waktu dari penyerahan objek yang diakadkan? Boleh tidak dalam kurun waktu di bawah 2 bulan akad salam itu bisa ditunaikan? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair, Ustaz.
0: Ya. Mazhab Hambali yaitu Ibn Qudama memberikan batas waktu minimal, maksimal tidak. Minimal itu kata beliau minimal harga berubah. Ya, kapan harga berubah ya? Mungkin sebulan, mungkin dua bulan. Kalau pagi berakad, sore diterima barangnya, walaupun dengan spesifikasi. Nah, itu kata dalam mazhab Hambali tidak sah karena harganya belum berubah. Apa hubungan harga dengan keabsahan akad salam? Ya. Mereka mengatakan bahwasanya ini akad salam itu pengecualian dari kaidah umum labi melarang menjual barang yang belum dimiliki. La tabi' ma laysa indak. Jangan engkau jual barang yang belum dimiliki. Karena dia adalah pengecualian, tentu dikecualikan ilatnya apa? Hikmah di balik pengecualian itu apa? Ya. Hikmahnya adalah si penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan. Keuntungan pembeli apa? Harga lebih murah. Jelas. Bila kalau beli pagi, sore diantar, sore diserah terimakan, berarti harga tetap. Tercapai hikmah tadi, tidak tercapai. Dengan tidak tercapainya, kembali kepada hukum asalnya, bahwa menjual barang yang belum dimiliki, dilarang. Maka mereka mengatakan minimal satu bulan. Kalau satu bulan, harga sudah berubah. Seperti itu. Adapun panjang, mau setahun, mau dua bulan, tiga tahun, empat tahun, tidak ada masalah. 10 tahun pun boleh. Ya, bapaknya mau beli rumah agar lebih murah, 10 tahunnya lagi gunanya untuk anak sekarang yang baru berumur bapaknya 15 tahun. Sedang punya uang, sekarang dapat bonus atau dapat warisan. Ya, beli sekarang serah terimanya tanah ada ya, serah terima rumahnya nanti 15 tahun lagi atau 10 tahun lagi, tidak ada masalah.
1: Jazakallah khair, barakallah fik. Demikian ikhwah yang bertanya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan pencerahan. Kami akan kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalam.
1: Ustaz, saya seorang guru di salah satu sekolah sunnah dan karena insentif yang diberikan masih jauh di bawah UMR, saya berusaha untuk mencari alternatif tambahan di luar jam mengajar. Akan tapi saya disalahkan karena mengajar di tempat lain padahal tidak ada akad awal dan saya telah menunaikan kewajiban saya untuk mengajar di sekolah tersebut. Apakah mencari tambahan di tempat lain ini juga berkonsekuensi kepada cacatnya akad saya di sekolah tersebut? Ustaz, mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Swasta atau negeri?
1: Negeri, swasta, sekolah swasta.
0: Sekolah swasta, kemudian di luar waktu dia mengajar di tempat lain.
1: Iya.
0: Asalnya tidak ada masalah. Kecuali kalau ada pengikatan perjanjian dari awal.
1: Dan itu mengikat saja.
0: Kalau ada pengikatan tidak boleh mengajar di tempat lain, ya itu iya. Tapi biasanya kalau mereka membuat pengikatan itu biasanya gajinya cukup untuk hidup sebulan.
1: Sahih.
0: ini mau membunuh namanya. Gajinya sudah sebulan.
1: Gajinya di bawah UMR.
0: Diikat, nggak boleh kerja di mana-mana. Mau gratis pun nggak boleh. Mau ini.
1: Subhanallah. Baik. Jadi secara hukum asal, kalau tidak ada akad diperbolehkan sudah?
0: Iya, hukum asalnya boleh.
1: Ayah, Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair, Ustaz. Baik, kami berikan.
0: Ya, kita lihat para dokter spesialis, kadang di 5 rumah sakit ya.
1: Saya, Ustaz.
0: Ada masalah. Kenapa kalau guru kalian iri, para dokter enggak kalian larang?
1: Subhanallah. Nah, Ustaz, baik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya sebelum kami angkat dari telepon. Dari Ibu Zaitun, ya, beliau bertanya, Ustaz, suami dan saya beli rumah, akan tapi di atas namakan dengan nama saya. Apakah itu artinya rumah itu dihibahkan kepada saya atau masih hak bersama? Mohon jawabannya, Ustaz.
0: Masih hak bersama sampai suami melafalkan aku hadiahkan kepadamu atau hakku di rumah itu sudah aku berikan kepadamu. Ya, atau dia mengatakan, saya sudah tidak punya kepemilikan lagi di rumah itu, sudah milikmu. Ya, itu baru milik istri penuh.
1: Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian, dan kami berikan kesempatan terakhir via telepon, silakan di 021-823-6543. Bagi yang mungkin terputus tadi, silakan. Baik, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Umu Arumi.
1: Di mana Umu Arumi?
4: Di Bekasi.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Semoga Allah memberkahi Ustaz, keluarga dan semua umat muslim. Izin bertanya Ustaz.
1: Silakan.
4: Bapak saya meninggal dunia di 2012.
0: Siapa yang meninggal? Ayah?
4: Iya, bapak saya.
0: Nama beliau siapa?
4: Bapak Sahudi.
0: Sahudi?
4: Iya.
0: Rahimahullah. Lanjut. Kapan beliau wafat?
4: 2012, Bapak Ustaz.
0: Ya, terus?
4: Sampai sekarang belum dibagi waris karena masih ada ibu.
0: Istri beliau masih hidup?
4: Masih.
0: Ayah dan bunda beliau, sudah kakek nenek Anda masih hidup?
4: Sudah tidak ada saat bapak saya meninggal.
0: Iya. Yang ada pada saat itu istri.
4: Iya, bila anak, bapak saya meninggalkan.
0: Anak berapa orang? Laki berapa perempuan?
4: Anak laki-laki tidak ada.
0: Anak perempuan berapa orang?
4: Anak perempuannya 3.
0: Ini akan ada hak di luar anak.
1: Sah.
0: Yaitu saudara-saudari Pak Sahudi masih ada yang hidup?
4: Masih ada.
0: Berapa saudara beliau masih hidup, saudari beliau?
4: Saudara laki-lakinya ada 3, saudari perempuannya ada 1. Okay. Kalau cucu laki-lakinya perlu disebutin tidak, Ustaz?
0: Enggak, terhalang oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki atau dari anak perempuan?
4: Dari anak perempuan.
0: Enggak dapat. Ya.
4: Oh, tidak dapat.
0: Tidak dapat. Istri 1/8, anak perempuan 2/3, ini sisa. 8 dengan 3, 24 baginya. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 3, 8. Tambah 2, kali 2. Kali 2, 16. 24 dikurang 3, dikurang 16, menjadi 5. Sisa 5 ini, saudara beliau 3 kali 2, 6, bagi 7. 5 bagi 7 ada pecahan, agar bisa dibagi, 7 dikali 2, 4.
1: Berapa? 168.
0: 168. Maka 7 dikali 3, 21, per 168. Kemudian 7 dikali 16
1: 112.
0: 112 bagilah 3, masing-masing berapa?
1: 37.
0: 37.
1: Koma sekian.
0: Kemudian saudara 5 kali 2 10 per 198 10 per 198 10 per 198 saudari 5. Ya. Ini penting Anda ingatkan kepada ibu Anda, istri Pak Sahudi, bahwasanya minimal 35 per 168 jangan ditahan. Kalau anak 3 perempuan mungkin masih bisa bersabar dengan bundanya. Ya. Tapi kalau saudara ayah Anda, berarti ipar dari ibu Anda, tentu mereka ingin hak mereka secepatnya. Ya. Bila ditahan, ibu Anda telah berbuat zalim.
4: Seperti itu ya, Ustaz?
0: Iya.
4: Kalau misalkan seperti ini, Bapak meninggalkan kan rumah, terus ada sawah, di mana sawah itu sebenarnya warisan dari Bapak beliau. Otomatis kan sebenarnya saudara-saudara kandung juga udah dapat ya.
0: Ya.
4: Tapi karena Bapak tidak punya anak laki-laki, otomatis beliau juga akan dapat dari kita juga ya. Dari
0: ya, warisan Bapak. Iya, betul. 35 versus 68.
4: Oh, seperti itu.
1: Ya. Cukup Bapak Ibu ya.
0: Tinggal dinilai bila nilai sawah itu sama 35.68 dari keseluruhan harta Bapak ya. Anda, serahkan aja ke dia. Minta ibu Anda serahkan ke dia. Serahkan surat-suratnya ke mereka berempat itu.
4: Ustaz maaf tambah satu lagi boleh. Ibu saya kan bekerja meskipun bergajaknya dagang ya Ustaz. Kalau tanah itu, rumah yang kita tinggali itu, sebagian dihadiahkan buat ibu dulu, boleh Ustaz? Sebelum dibagi waris.
0: Maksudnya apa?
4: Jadi kan selain Bapak bekerja, tetapi ibu kan juga punya bisnis.
0: Terus?
4: Bapak, berdua berdagang, dan itu lumayan memang untuk kehidupan sehari-hari. Tanah yang kita, rumah yang kita yang kami keluarga itu tinggali dulu itu boleh tidak misalkan sepertiga atau setengah itu memang untuk haknya ibu karena ibu sudah membantu bekerja seperti itu boleh tidak?
0: Oh. Ibu istri Pak Sahudi ini
4: ya.
0: Ya. Dalam kehidupan sehari-hari rumah tangganya, dia ikut membayar.
4: Iya.
0: Ikut uang.
4: Iya.
0: Ngasih uang.
4: Iya.
0: Dia ngasih uang itu meminjamkan ke Pak Sahudi atau ingin membantu kehidupan keluarga?
4: Kami belum tanya detail ke ibu.
0: Iya, ya, tinggal ditanya.
4: Oh, seperti itu.
0: Iya. Meskipun dia masih hidup kan ya?
4: Iya, masih ada. Meskipun ya.
0: Kalau dia bilang, maksudnya ya... Namanya kita ke suami, suami lagi sulitnya kita bantu dah. Kalau namanya bantu berarti tidak harap imbalan. Ya. Tidak harap pengembalian. Kalau tidak harap pengembalian enggak ada haknya dia.
4: Naam.
0: Tapi kalau dia bilang, Bapak sih sempat bilang begitu. Ini Bapak lagi sulit, tolong dong pakai uangmu dulu aja. Nanti kalau lagi longgar, lagi lapang, aku ganti. Kalau gitu iya.
4: Oh gitu, berarti akad itu harus ada saat Bapak saya ada dong Ustaz?
0: Ya tentu dong.
4: Kalau tidak ada seperti itu?
0: Ya tidak ada, haknya dia, sepertiga-sepertigaan.
1: Iya, baik Umu.
4: Itu berarti ya sudah semua dibagi waris.
0: Iya.
4: Hak tidak ada, ya udah anggap aja itu sedekahnya ibu buat keluarga seperti itu ya.
0: Iya, dia membantu, itu sebenarnya membantu. Dia bersedekah ke anak-anaknya, ke suaminya, baguslah pahalanya besar.
1: Iya, besar. Demikian, Umu, cukup jelas?
4: Baik, baik.
1: Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khair.
4: Khairan wa barakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Umu. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian pagi ini, Ustaz, silakan.
0: Ya. Wa ni wa khawati fillah. Merupakan kewajiban bagi muslim mengetahui tentang transaksi yang dia akan lakukan sekarang, halal atau tidak halal. Ya, bila transaksi itu tidak ada pembahasan para ulama tentang kasus itu, dan ditanya kepada ulama yang lain pun tidak ada yang tahu, otomatis dia tidak bisa memenuhi kewajiban syariat untuk mengetahui dahulu sebelum berbuat. Ya, tentu kembali efeknya kepada pemikul beban syariat yang mereka adalah para pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keberadaan orang-orang yang mempelajari agama Allah, kepentingannya untuk manusia banyak. Dia membantu manusia untuk mereka beribadah sesuai dengan apa yang dihalalkan Allah dalam hidupnya dan meninggalkan apa yang diharamkan Allah dalam hidupnya. Maka jadilah Anda manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya di dunia dan di akhirat. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.
5: Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA hafizallahu taala yang pada kesempatan pagi hari ini telah berkenan untuk meluangkan waktunya hadir di studio kami melanjutkan pembahasan metode ijtihad muamalat kontemporer. Semoga bermanfaat dan Allah berikan kemudahan dan keberkahan pertemuan kita ini untuk membuatkan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Khairul Islam, kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
1: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
2: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
0: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
2: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
3: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
2: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
4: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasallamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
7: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
2: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
3: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma aqi maytan fakarihtumuhu.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja, kembali kami menyapa antum semuanya untuk menghadirkan program dan bimbingan ilmiah Al-Fawaidul Fawaid bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhallahu Ta'ala. Namun kami sampaikan informasi bahwasanya beliau berhalangan untuk menyampaikan secara langsung bimbingan ini, melanjutkan pembahasan di kesempatan yang telah lalu. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian yang telah kami rekam bersama beliau di pekan yang lalu mengenai jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Kita murojaah kembali dalam durasi 1 jam ke depan, semoga bisa mengingatkan kita akan pelajaran-pelajaran yang telah beliau sampaikan di beberapa pertemuan yang telah lalu. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din a'azzakumullah, kaum muslimin, para pemerhati dan para pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya atas taufik kebaikan yang dimudahkannya bagi kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama Islam yang mulia ini, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam memahami dan mengamalkan agama kita, yang semoga Allah senantiasa menetapkan hidayah kebaikan ini bagi kita sampai di akhir hayat kita, barakallahu fikum. Baik, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwatal Islam, yang memudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu Di pagi hari ini, meskipun secara online, dilanjutkan kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, Kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di Al-Qur'an dan tafsir. Ya. Faedah-faedah seputar Al-Qur'an dan tafsir, sekarang kita akan menjelaskan jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Salah satu di antara metode Al-Qur'an yang sangat indah dalam menjelaskan masalah agama ini kepada manusia adalah dengan menjelaskan dengan rinci jalan-jalan kebaikan, jalan petunjuk, juga menjelaskan dengan rinci jalan-jalan kesesatan, yang ini menjadikan kedua jalan tersebut terang benderang bagi hamba-hamba yang ingin meniti jalan Islam agar dia selamat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita akan baca keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membahas masalah ini. Kata beliau, qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-An'am ayat 55, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami, menjelaskan dengan rinci, dengan detail ayat-ayat kami, dan supaya semakin jelas, supaya teranglah jalannya orang-orang yang durhaka. Ya, jalannya orang-orang yang berpaling dari jalan kebenaran. Baik, firman Allah di surat Al-An'am ayat 55. Kemudian di ayat lain, surah An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk di hadapannya, lalu dia mengikuti, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang telah dikuasainya, lalu kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Perhatikan dua ayat ini, ya, ma'asyarul muslimin hafidhakumullah. Allah menyebutkan di ayat yang pertama, jalannya yang disebut dengan sabilul mujrimin, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menyimpang. Ayat yang kedua menyebutkan adanya sabilul mukminin, jalan kaum mukminin. Yang tentu saja kaum mukminin yang ada ketika diturunkannya ayat ini pasti orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya adalah pasti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas petunjuk di hadapannya, lalu dia mengikuti selain jalan para sahabat, selain jalan orang-orang yang beriman, kami akan biarkan dia kepada kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Masya Allah, jadi Al-Quran memuat perincian penjelasan dua jalan ini, jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Kata beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء والأسباب wal asbab allati wuffiqa biha haula. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an jalannya orang-orang yang beriman dengan rinci, sebagaimana Allah menjelaskan jalannya orang-orang yang durhaka juga dengan rinci, dengan detail. Kesudahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, ya, dengan rinci. Kesudahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang durhaka juga dengan rinci. Amalan-amalan dari orang-orang yang beriman juga amalan-amalan orang-orang yang durhaka. Orang kafir, orang munafik, orang pelaku syirik juga dengan rinci. Siapa penolong mereka-mereka yang beriman dan siapa penolong orang-orang yang durhaka. Bagaimana Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang beriman dan Allah berpaling, tidak menolong. Tidak memberikan taufik kepada orang-orang yang durhaka. Juga sebab-sebab yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada hamba-hamba yang beriman. Sebagaimana sebab-sebab Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari mereka-mereka yang durhaka. Semua disebutkan dengan rinci. Berarti ini termasuk metode Al-Quran dalam menjelaskan kebenaran kepada manusia. Bukan hanya menyebutkan kebenaran, bukan hanya menyebutkan yang baik-baik, tapi juga menjelaskan keburukan dengan rinci, apalagi keburukan itu kan sudah kita tahu. Selalu dihiasi oleh syaitan sehingga terkesan baik. Lebih banyak orang yang mengikutinya. Kemudian banyak tipu daya syaitan yang akan berusaha memalingkan manusia dari kebenaran dengan cara menampilkan sesuatu yang kelihatannya indah untuk memperdaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, manusia dan jin, yang mereka akan saling membisikkan satu sama lain, زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا, kata-kata indah, ya, yang memperdaya. Kata-kata yang berhias seolah-olah benar, ternyata tujuannya adalah untuk memperdaya manusia. Nah, ini kan membutuhkan penjelasan agar kita mengetahui dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana kesesatan dan mana penyimpangan. Maka Al-Quran ternyata menjelaskan dengan metode ini dengan sangat rinci agar kita paham dan mudah membedakan keduanya dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mungkin kita pernah dengar sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika dia ingin menanyakan berbagai macam fitnah yang akan terjadi di umat ini, ya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian nanti di akhir zaman bagaimana, beliau memulai dengan menyebutkan satu pemahaman, ya, satu prinsip Islam yang menunjukkan tingginya pemahaman sahabat yang mulia ini, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita mempelajari Islam agar menjadi sebab keselamatan bagi kita. Kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim radhiyallahu taala anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata ayyudrikani fa'aqa'a fihi. Biasanya orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Tapi aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, tentang keburukan. Karena saya khawatir menjumpai keburukan itu dan saya terjerumus ke dalamnya karena tidak mengetahuinya sebelumnya. Jadi ini metode dalam mempelajari agama. Bukan hanya yang kita bahas kebenaran, meskipun jelas kebenaran, kebaikan, jalan petunjuk kita pahami dengan rinci. Tapi jangan kita lupakan ada jalan keburukan yang kadang-kadang dibungkus dengan kata-kata indah yang menipu, kadang-kadang dikesankan ada dalil yang mendukungnya, kadang-kadang disampaikan dengan bahasa-bahasa retorika yang indah, ternyata di balik itu ada kebatilan. Kita ingat kembali pernyataan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika membantah penyimpangan orang-orang Khawarij yang selalu menggunakan kata-kata yang seolah-olah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, padahal tujuannya untuk kesesatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mengomentari ucapan mereka, beliau berkata radhiyallahu taala anhu, kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah kalimat yang benar, tapi dimaukan di balik itu kebatilan, dimaukan di balik itu kesesatan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, baik. Kemudian, وَجَلَّ سُبْحَانَهُ الْأَمْرَيْنِ فِي كِتَابِهِ وَكَشَفَهُمَا وَأَوْضَحَهُمَا وَبَيَّنَهُمَا غَايَةَ الْبَيَانِ Hatta syahadat humal basairu kamusyahadatil absari lidhya'i wadh-dhalami. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua perkara ini, jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Jalan orang-orang yang beriman dan jalan orang-orang yang durhaka. Allah jelaskan dua perkara ini dalam kitabnya Al-Qur'an. Allah kasyafahuma menyingkapnya dan menerangkannya dengan sejelas-jelasnya, dengan puncak dari penjelasan. Sehingga jelasnya masalah ini dipersaksikan oleh al-basair, mata hati manusia. Sebagaimana pandangan mata kepala manusia menyaksikan dengan jelas perbedaan antara terang dan gelap. Perbedaan antara malam dan siang. Ya, tidak boleh ada kesamaran dalam hal ini. Kalau ada kesamaran, nanti orang akan menyangka petunjuk itu kesesatan dan sebaliknya kesesatan dianggap petunjuk. Akhirnya Islam yang akan hancur kalau seperti ini keadaannya. Ada pernyataan yang juga terkenal dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, "Inna ma tanqudu 'urul Islam 'urwatan idza nasha'a fil Islami man lam ya'rifil jahiliyah." Hanyalah yang menjadi sebab terlepasnya ikatan Islam seutas demi seutas kalau tumbuh dalam Islam ini generasi yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah, tidak mengenal keburukan, tidak mengenal penyimpangan-penyimpangan, sehingga mereka mudah tertipu, mudah dengan membungkus seolah-olah ini kebenaran, mereka akan mengikutinya. Ini yang menjadikan terlepasnya ikatan Islam seutas demi seutas. Ya. Makanya agama ini jelas malamnya seperti siangnya, supaya orang-orang yang benar-benar belajar agama paham. Dengan itu dia akan dapat petunjuk. Dengan itu benar-benar dia memiliki furqan. Sebagaimana Al-Quran diturunkan sebagai furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan dengan jelas. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Dalam hadis yang sahih disebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah farq, pembeda antara manusia, yakni membedakan antara orang-orang yang sesat dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menggambarkan kejelasan terangnya penjelasan Islam. Laqad taraktukum ala mithlil baydha'i lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh telah aku tinggalkan kalian wahai umatku di atas petunjuk yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya, saking terangnya malamnya saja seperti siangnya. Tidaklah menyimpang dari petunjukku yang terang ini setelah aku kecuali orang-orang yang binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Fal alimuna billahi wa kitabihi wa dinihi arafu sabilal mu'minina ma'rifatan tafsiliyatan wa sabilal mujrimina ma'rifatan tafsiliyatan fastabanat lahumus sabilani kama yastabinu lisaliki at-tariqul musilu ila maqsudihi wa at-tariqul musilu al-musilu ila al-halakah. Maka orang yang dikatakan berilmu tentang Allah, tentang kitabnya, tentang Al-Quran, tentang agamanya, adalah orang yang mengenal jalannya kaum mukminin, jalannya orang-orang yang beriman dengan pengetahuan yang rinci, yang detail. Sebagaimana dia mengenal jalannya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang durhaka dengan pengetahuan yang rinci. Lihat kata beliau, orang yang berilmu sebenarnya seperti ini. Lihat kitab-kitab para ulama ketika menjelaskan tentang perkara-perkara akidah. Mereka tidak hanya membahas apa itu tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah, tapi juga mereka selalu membahas dengan rinci apa itu syirik, bagaimana terjadinya syirik, apa saja jenis-jenis kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, semua mereka bahas dengan rinci. Karena orang akan semakin kuat berpegang teguh dengan tauhid kalau dia mengenal kebalikannya. Mengenal lawan-lawannya untuk semakin dia meninggalkannya. Ya. Orang semakin kuat berpegang teguh dengan sunnah kalau dia mengenal bid'ah dengan rinci sehingga dia akan menjauhi sekecil apapun. Nabi SAW mengisyaratkan hal ini dalam sabda beliau di hadis yang terkenal. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin SAW wa syarral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah. Sesungguhnya, sebenar-benar ucapan adalah kitabullah Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini sebaik-baik, sebenar-benar ucapan, sebaik-baik petunjuk. Setelah itu apa? Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Dan semua yang diada-adakan adalah bid'ah. Jadi kita mengenal kebaikan yang paling tinggi juga keburukan yang paling besar. Agar kita semakin kuat berpegang teguh dengan petunjuk dan semakin membenci keburukan dan berusaha selalu menjauhinya. 6. Baik. Dia juga mengenal jalan orang-orang yang durhaka dengan pengenalan yang rinci. Sehingga bagi orang-orang yang berilmu ini, dua jalan tersebut terang di hadapannya. Sehingga dia mudah dengan taufik dari Allah menempuh jalan kebenaran. Tidak akan lagi ada kerancuan, kesamaran. Meskipun tipu daya syaitan selalu dilontarkan untuk menyesatkannya. Jelas di hadapannya. Sebagaimana jelasnya bagi orang yang akan menempuh jalan, jelasnya jalan yang menyampaikan kepada tujuannya dengan jalan yang menyampaikan kepada jurang kebinasaan. Orang yang akan menempuh jalan, ya, di hadapannya harus terang. Mungkin dalam kehidupan kita menggunakan Google Map misalnya, atau kita bertanya kepada orang yang pernah menempuh jalan yang kita ingin lalui tersebut. Ini saja orang masih bisa tersesat. Apalagi yang tidak jelas baginya sama sekali. Ingat, kita tahu jalan Islam yang lurus cuma satu. Hada sabilullahi mustaqiman. Inilah jalan satu-satunya jalan Allah yang lurus. Kita ingat hadisnya, hadis yang sahih. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara jalan yang menyimpang itu subul banyak. Bermacam-macam bentuknya. Bermacam-macam ajakannya. Jalan yang lurus cuma satu. Bagaimana mungkin kalau kita tanpa petunjuk, tanpa ilmu yang rinci, akan bisa meniti jalan keselamatan dan bersabar untuk tidak mengikuti jalan-jalan penyimpangan yang selalu diajak oleh syaitan. Yang syaitan selalu mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. 6. Fahaulai a'lamul khalqi wa anfa'uhum linnasi wa ansahuhum lahum wa hum adillaul huda. Maka mereka-mereka inilah yang mengetahui dua jalan tadi dengan rinci adalah makhluk atau manusia yang paling berilmu, yang paling paham agama, yang paling bermanfaat bagi manusia, yang paling baik dalam menasehati kaum muslimin. Mereka inilah al-adillaul huda, ya, rambu-rambu penerang, wal huda, dan petunjuk yang membimbing langkah manusia. Jadi di sini jamaah sekalian hafidhakumullah, keliru dan sangat salah ketika ada orang yang mengatakan, sudahlah kita belajar agama, belajar yang benar-benar saja. Pelajari yang lurus-lurus saja. Dengan sendirinya toh kita akan juga kenal yang namanya keburukan. Ini salah, menyimpang dari metode Al-Quran. Apakah Al-Quran ketika menjelaskan agama hanya menyebutkan tentang pujian bagi para sahabat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, menjelaskan para nabi dan para rasul orang-orang yang soleh? Ya, jelas tidak. Al-Quran juga merinci, ya, orang-orang munafik. Bahkan disebutkan surat Al-Munafikun merinci tentang sifat-sifat mereka. Di surat At-Taubah berapa banyak Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang munafik, orang-orang kafir. Allah sebutkan di dalam banyak ayat pelaku-pelaku syirik semua dengan rinci, bahkan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Sampai keadaan mereka di neraka nanti Allah rincikan semua. Jadi tidak benar ketika ada orang yang mengatakan kita cukup belajar yang baik-baik saja, nanti toh juga kita akan mengetahui jalan keburukan. Ini bertentangan dengan metode Al-Quran. Bertentangan dengan metode para ulama salaf ketika menjelaskan perkara iman misalnya. Mereka menyebutkan ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami iman seperti ini. Kemudian yang menyimpang dalam hal ini orang-orang yang murjiah, orang-orang khawarij, orang-orang yang berpemahaman seperti ini, seperti itu. Dijelaskan semua. Supaya sabilul mu'minin jelas dengan rinci. Kemudian sabil, jalannya orang-orang yang durhaka yang menyimpang juga jelas dengan penjelasan yang rinci. Baik. Kata beliau, wabidhalika baraza sahabatu ala jami'i man ata ba'dahum ila yaumil qiyamati fa innahum nasha'u fi sabili dhalali wal kufri wa syirki wa subulil musilati ila al halaki wa arafuha mufassalatan. Maka dengan inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain unggul, lebih mulia dibandingkan semua orang yang datang setelah mereka sampai hari kiamat. Karena mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ya di zaman jahiliyah mereka mengalami semua kejelekan. Mereka tumbuh di jalan kesesatan, kekufuran, kesyirikan, dan jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebinasaan. Ini sebelum datangnya petunjuk. Sebelum Rasulullah SAW diutus untuk mendakwai mereka, kemudian mereka dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala menerima petunjuk. Maka mereka mengenal jalan keburukan itu dengan rinci. Tsumma ja'ahumur rasulu alaihi salatu wassalam fa akhrajahum min tilka adh-dhulumati ila sabilil huda wa siratillahil mustaqim. Setelah itu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk yang sempurna, lalu mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan itu menuju satu jalan petunjuk, jalan Allah yang lurus. Masya Allah, para sahabat telah mengenal semua keburukan. Ibaratnya orang yang telah mengecap sesuatu yang pahit, kemudian diberikan minuman yang manis, madu yang sangat manis. Lebih terasa manisnya karena sebelumnya pernah mengecap yang pahit. Dibandingkan orang yang mungkin langsung ya minum madu sebelum merasakan yang pahit, juga akan rasakan manis, tapi lebih manis lagi yang pertama. 6. Faharaju minadh-dhulmati syadidati ila nurit tammi wa minasyirki ila tauhidi wa minal jahli ila al-ilmi wa minal ghayyi ila ar-rasyadi wa minadh-dhulmi ila al-adli wa minal hirati wal ama ila al-huda wal basair. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain keluar dari kegelapan yang sangat kepada cahaya yang sangat yang sempurna, terang benderang. Dari kesyirikan menuju ke tauhid, dari kejahilan menuju ilmu, dari penyimpangan menuju bimbingan keselamatan, dari kezaliman menuju keadilan, dari kebingungan dan kebutaan menuju petunjuk dan mata hati yang terang. Arafu miqdara ma naluhu wa dhafiru bihi wa miqdara ma kanu fihi. Mereka mengenal kadar nilai agungnya apa yang mereka dapatkan dengan petunjuk Islam ini, apa yang mereka raih dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengenal kadar nilai keburukan yang dulu mereka lakukan. Ya. Jadi di sini jelas sekali, ma'asyiral muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, tentu bukan berarti ya seseorang itu harus tersesat dulu. Kalau dia sudah mengetahui petunjuk sekarang, ya dia harus tinggalkan petunjuk, ikuti dulu jalan yang sesat. Tidak. Ini menceritakan para sahabat karena mereka punya masa lalu seperti itu, sehingga mereka mengenalnya. Adapun kita sekarang, ya jangan ikuti kesesatan, jangan lagi mencoba dulu berbuat syirik misalnya, na'udzubillahi min dzalik, atau melakukan perbuatan bid'ah. Tidak. Cukup dengan kita mengenal petunjuk Islam. Kan Islam sudah merinci semua. Al-Quran telah menjelaskan jalannya orang-orang yang beriman, jalannya orang-orang yang sesat. Maksudnya, cukup kita pelajari rincian ini dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi SAW dengan penjelasan para sahabat, para ulama ahlu sunnah wal jamaah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, kata beliau, فَإِنَّ الظِّدَّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الظِّدُّ وَإِنَّمَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ بِأَضْرَادِهَا. Karena sesungguhnya sesuatu itu akan kelihatan indahnya dengan lawan atau kebalikannya. Dan hanyalah segala sesuatu akan semakin jelas dengan lawan-lawannya. Coba sekarang orang yang mengalami sakit misalnya waktu yang panjang, kemudian Allah berikan kesembuhan, kesehatan, mesti dia akan rasakan nilai sehat itu sangat tinggi. Seperti tadi, orang yang ya mencicipi madu yang manis setelah sebelumnya rasakan yang pahit. Rasakan sesuatu yang getir pahit, pasti semakin manis rasanya madu tersebut. Orang yang sedang dalam himpitan masalah, ya, kekalutan pikiran, kemudian Allah berikan jalan keluar, berikan solusi masalahnya, rasanya itu sangat lega sekali dibandingkan orang yang tidak mengalami itu sebelumnya. Ini ucapan seorang penyair. Fa innal dhidda yudhiru husnahu dhid wa innama tatabayyanul asya'u bi adadiha. Ya, segala sesuatu itu akan semakin terang dengan lawan-lawannya. Fasdadu mahabbat raghbatan wa mahabbatan fi man taqalu ilaihi wa nufratan wa bughdatan liman taqalu anhu. Maka para sahabat kemudian semakin bertambah semangat mereka, kecintaan mereka terhadap hal-hal yang mereka dapatkan, yang mereka berhijrah kepadanya, yakni kepada Islam. Mereka semakin semangat, semakin mencintai Islam, sebagaimana semakin bertambah kebencian dan berpalingnya mereka dari masa lalu yang telah mereka tinggalkan. Keburukan-keburukan di masa lalu semakin mereka benci, semakin mereka tidak menyukainya. Wa kanu ahabban nasi fi tauhid wal iman wal Islam wa abghadan nasi fi diddihi alimina bisabili ala tafsil. Sehingga jadilah mereka orang-orang yang paling mencintai tauhid, paling mencintai iman, paling mencintai Islam, sebagaimana mereka orang yang paling benci kepada lawan-lawannya, paling membenci syirik, membenci kekufuran, membenci hal-hal yang menyimpang dari Islam, karena mereka mengenal jalan petunjuk ini dengan rinci, jalan kebaikan dan jalan keburukan dengan rinci. Jemaah sekalian, hafizakumullah, ini metode Al-Qur'an yang ternyata Al-Qur'an menjelaskan semua dengan rinci agar kita mempelajari metode ini, kita kenal kedua-duanya. Ini yang menjadikan keimanan kita semakin kuat, terbukti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang Allah muliakan dengan memahami dua jalan ini dengan rinci, sehingga jadilah mereka orang-orang yang paling mencintai Islam, paling kuat berpegang teguh dengan iman, serta mereka paling benci dan paling jauh dari segala yang namanya kekufuran, kefasikan dan maksiat. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Lihat para sahabat, Allah sebutkan ciri mereka di surat Al-Hujurat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian, wahai para sahabat, cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu, serta Allah menjadikan kalian sangat benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Ulaika humur rasyidun, merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Barakallahu fikum. Taib jemaah sekalian, hafizakumullah, penjelasan masalah ini masih panjang, insyaallah kita akan teruskan di kesempatan pertemuan berikutnya. Ya, berhubung mengingat waktu yang juga kita akan berikan kesempatan bagi antum yang ingin bertanya jawab. Yang jelas, inilah metode Al-Qur'an dan terbukti dari keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang mereka mengenal Islam ini dengan rinci, mengenal jalan kebenaran dengan rinci, kemudian mengenal jalan keburukan dengan rinci, tentu untuk menjadikan kita semakin kuat berpegang teguh dengan kebenaran, semakin mencintainya dan semakin membenci, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk, ya, semakin berpaling dari segala keburukan-keburukan tersebut, tentu semua dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita teruskan dengan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para ikhwan dan akhwat yang menyaksikan dan ikut dengan kajian kita di kesempatan pagi hari ini, yang semoga bermanfaat untuk kita semua dalam kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Nah, silakan kalau ada pertanyaan.
4: Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam azanillahu ayyakum, kita membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di chat WA di 0218236543. Tapi kita angkat yang pertama melalui telepon. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
5: Dengan Rudi di Tangerang.
4: Silakan Pak Rudi.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustadz, batasan untuk bikin konten-konten dulu Pak Ustadz di medsos yang tidak melanggar petunjuk dari apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi, tapi kalau untuk konten yang bersifat agama sepertinya saya gak berani untuk bikin itu Pak Ustadz. Dan kadang-kadang juga memang cari duit dari pembuatan konten itu Pak Ustadz. Nah, itu mohon petunjuknya untuk yang tidak melanggar petunjuk yang Pak Ustadz jelaskan tadi bagaimana. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan kepada Ustadz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz.
3: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau ya, Pak Rudi tadi kalau tidak salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan penjagaan bagi beliau dan juga tentu untuk kita semua. Barakallahu fiikum. Konten-konten yang kita buat, yang kita masukkan ke YouTube atau ke media sosial tadi mungkin ya. Tentu secara umum yang namanya perkara-perkara yang kita lihat bermanfaat ya. Dan tidak mengapa kalau seandainya kita bawakan sesuatu yang bersifat agama, tidak mengapa selama itu ada batasan-batasan yang dibenarkan dalam syariat. Ya. Kalau misalnya itu perkara-perkara yang sifatnya bukan agama, tidak mengapa asal itu bermanfaat. Ya. Asal itu misalnya membawa kita ya misalnya merenungkan tentang hal-hal yang bersifat dengan untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kita semakin menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, ini tidak mengapa. Secara umum, ya untuk urusan-urusan dunia, ya tentu jangan kita membuat konten hal-hal yang melalaikan atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang menyerempet-nyerempet kepada perkara-perkara yang diharamkan dalam agama. Mungkin Pak Rudi, kalau seandainya bisa berkenalan atau menghubungi seorang ustadz misalnya, atau dua orang, atau ustadz yang lain yang kadang-kadang kita perlu konsultasi kepadanya, minta pendapatnya. Saya ingin membuat konten seperti ini, bagaimana menurut Ustadz? Tolong kasih jawaban yang ringkas saja supaya saya dapat bimbingan. Maka tidak mengapa. Saya yakin ketika Ustadz tersebut ada waktu, insya Allah dia akan memberikan jawaban supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam masalah ini. Yang jelas secara umum ya kita punya batasan dalam urusan agama kita. Kalau seandainya ingin diambil konten-konten yang berhubungan dengan masalah agama, ya tentu kita lebih harus lagi bertanya kepada Ustadz yang ahli dalam masalah ini agar kita terbimbing. Kalau dalam urusan-urusan dunia ya sudah, diberikan batasan secara umum. Jangan hal-hal yang menyibukkan kita dengan terhadap urusan dunia, memalingkan kita sampai lalai. Kemudian hal-hal yang tidak perlu, apalagi yang nyerempet-nyerempet kepada perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Jadi jangan membuat konten misalnya yang di situ ada penampakan aurat, atau hal-hal yang menunjukkan penyimpangan dari pemahaman agama Islam yang benar ini. Ya secara umum kalau kita tampilkan hal-hal yang tidak melanggar urusan agama, maka itu adalah mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan bagi kita, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala meridhai urusan kita dalam perkara-perkara dunia ini. Nah, barakallahu fikum.
4: Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban Pak Rudi di sana. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, kita tunggu kembali kepada Anda semuanya yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini. Dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid yang telah kita simak bersama, dari pembahasan dengan tema Jalan Petunjuk dan Jalan Kesesatan. Baik, kita angkat pertanyaan Ustaz dengan pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ana dari Abu Firdaus dari Cikarang, izin bertanya Ustaz. Ana seorang ibu rumah tangga ingin berjualan minyak wangi, contohnya kayak minyak wangi non alkohol. Apakah ini termasuk diperbolehkan dalam agama Islam Ustaz? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Silakan Ustaz.
3: Iya, barakallahu fik. Pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, secara asal menjual yang seperti ini tidak mengapa. Ya, minyak wangi apalagi dikatakan tadi non alkohol, karena sebagian ulama memang ada yang melarangnya. Kita cari yang non alkohol misalnya, cuman kan minyak wangi itu ada kriteria yang berhubungan dengan minyak wangi laki-laki dan minyak wangi perempuan. Ya, kita berikan batasan yang jelas, misalnya ini laki-laki yang kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu mungkin dalam hadis-hadis yang sahih, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja yang memakai wangi-wangian yang harum, kemudian dia keluar rumah melewati kaum laki-laki yang mencium bau wanginya, maka dia adalah perempuan yang berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya perempuan dilarang memakai wangi-wangian yang harum yang mencolok baunya. Ya, ini disebutkan beberapa ancamannya dalam hadis-hadis yang sahih, seperti hadis yang tadi kita sebutkan. Maka dibedakan tentu saja, ada minyak wangi yang khusus untuk perempuan, yang kata para ulama dia itu ya baunya tidak mencolok, hanya sekedar untuk menghilangkan bau mungkin di tubuhnya atau di pakaiannya, tidak sampai tercium bagi orang lain. Ya, beda dengan laki-laki yang baunya lebih mencolok. Kita tuliskan ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, ya, sebagaimana sebagian dari parfum kan dituliskan kriteria seperti ini. Ya, jadi kalau kita jual seperti ini kemudian kita dapatkan pelanggan yang membelinya sesuai dengan peruntukannya, maka alhamdulillah. Ini termasuk usaha yang halal insyaallah, apalagi kan kita tahu dalam hadis yang sahih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan jalisus salih wa jalisus su, ya, teman duduk yang baik dan yang buruk, diperumpamakan teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi. Maka hamilil mis, ya, seperti orang yang menjual minyak wangi yang kalaupun kita tidak membeli minyak wanginya, kita akan dapatkan bau yang harum darinya. Menunjukkan ini perkara yang diperbolehkan dalam urusan agama kalau kita ingin menjual minyak wangi, tapi dengan ketentuan seperti tadi agar kita bisa menempatkan minyak wangi, tidak boleh kita gunakan, tidak boleh kita berikan atau jual kepada perempuan yang akan memakainya keluar rumah sehingga terkena ancaman yang disebutkan di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, barakallahu fikum.
4: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya, ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz. Kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan, apakah orang yang berdebat dalam rangka bukan untuk mencari mana yang benar tapi hanyalah untuk pembenaran, apakah ini termasuk orang yang berada di jalan kesesatan atau memang berada di antara dua jalan tadi?

0: akan menjelaskan kebenaran bagi orang-orang yang mudah menerimanya, atau dengan nasihat yang baik, memberikan kabar gembira dan ancaman, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ada orang-orang yang didebat, tapi dengan cara yang baik. Maka tentu para ulama menyebutkan bahwa perdebatan itu diperbolehkan karena dalam kondisi tertentu dan dilarang dalam kondisi tertentu. Ada yang disebut dengan ya al-jidal al-mahmud, yang terpuji, yang diperbolehkan. Kalau tujuannya adalah perdebatan atau diskusi untuk mencari kebenaran, untuk mengenal dalil, untuk membantah kebatilan. Ini diperbolehkan, seperti ayat tadi. Ada yang tidak boleh, yaitu tujuannya hanya untuk tadi, memenangkan dirinya, membela hawa nafsunya. Kalau kita melihat teman diskusi kita seperti ini keadaannya, jangan diteruskan. Karena ini pasti membawa kepada keburukan. Ya. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ini bisa menjadi sebab kesesatan. Dalam sebuah hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu 'alaihi illa utul jadala." Tidaklah satu kaum itu tersesat setelah mereka sebelumnya di atas petunjuk kecuali karena mereka diberikan kebiasaan berdebat. Sukanya berdebat pokoknya. Ini menunjukkan terus-menerus berdebat ini berbahaya karena akan merubah pemahaman kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma dharabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun." Mereka orang-orang kafir tidaklah membuat perumpamaan itu untukmu, kecuali hanya untuk berdebat saja, karena mereka adalah kaum yang suka berbantah-bantahan. Intinya, kalau menjadikan segala sesuatu untuk perdebatan, ya dalam urusan agama ini tidak terpuji. Berdebat diperbolehkan dalam kondisi-kondisi ketika kita ingin menjelaskan kebenaran, membantah yang batil, ketika kita melihat lawan diskusi kita, teman diskusi kita memang mau untuk mendengar ketika dalil disampaikan, maka ini yang kita lakukan. Adapun kalau selain dari itu, maka tidak diperbolehkan karena khawatir terjerumus ke dalam perdebatan yang tercela sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikut kembali melalui telepon di 0218236543. Ya, kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung ya untuk bertanya. Ya, silakan. Baik, kembali terpusat, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seorang yang ilmunya bertambah, akan tetapi ketundukannya kepada Allah justru berkurang, apakah ini menunjukkan bahwasannya ilmunya itu bukanlah ilmu yang di atas kebenaran dan bukan berada di atas jalan petunjuk Ustaz? Apakah memang benar demikian Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kebaikan dan taufik kepada antum yang bertanya dan kepada kita semua. Ya, barakallahu fikum, memang asalnya seperti itu. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, aslul ilmi khasyiatullah. Asal dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Menunjukkan ilmu itu harusnya semakin bertambah, semakin menguatkan rasa takut dan ketundukan kita kepada Allah. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir Taisir Karimur Rahman berkata, hadhil a'fihi dalilun ala fadilatil ilmi li'annahu da'in ila khasyiatillah. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan kemuliaan, keutamaan ilmu, karena ilmu itu adalah yang memotivasi kita untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang belajar agama kemudian tidak menjadikan dia semakin tunduk, semakin takut kepada Allah, ini dikhawatirkan ilmunya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, berdampak diantaranya adalah menjadikan hati tidak tunduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'wati la yustajabu laha. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak pernah tunduk, dari hati yang tidak mau tunduk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Sebagian dari ulama menyebutkan yang disebutkan tiga setelahnya adalah, ya, sebabnya adalah yang pertama, karena ilmu yang tidak bermanfaat, hatinya tidak pernah tunduk, tidak pernah takut, jiwanya tidak pernah

0: nak puas, kemudian doanya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, na'udzubillah min dzalik. Maka maksudnya di sini, ketika orang mendapatkan hal yang seperti ini, hendaknya dia berdoa kepada Allah minta pertolongan agar ilmunya dijadikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian dimudahkan dia untuk menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah. Dimudahkan dia untuk belajar agama, misalnya baca Al-Quran, merenungkan isinya. Karena Al-Quran dengan merenungkan isinya itu akan menundukkan hati manusia. Akan menumbuhkan dan menyempurnakan keimanan di hatinya sehingga juga semakin menguatkan rasa takutnya, pengharapannya dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum. Nah.
1: Namun Ustaz, Wafiq Barakallah, Jazakumullah Khair atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikut Ustaz dari penanya melalui pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, suami saya sudah meninggal dan dia pernah murtad. Akan tapi ketika sebelum meninggal dia Islam lagi. Apakah anak saya punya hak waris Ustaz? Dan dia pun tidak pernah sholat hingga akhir hayatnya Ustaz. Apakah tetap anak saya punya hak waris? Mohon saya berikan penjelasan. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Kalau betul seperti penjelasan yang disampaikan oleh ibu ini, bahwasanya sebelum meninggal dia masuk Islam lagi. Mudah-mudahan ya, kita ya bersangka baik sesuai dengan zahirnya dia berislam dengan baik. Ya, berarti dia mati di atas Islam insyaallah. Maka ketika dia mati di atas Islam, maka keluarganya ya tetap dalam satu agama, berarti ahli waris dia tetap berhak mendapatkan warisan darinya, kecuali kalau dia tidak masuk Islam kembali, ya, karena kata Nabi SAW, la yarithul mu'minu al-kafir wal-kafirul mu'min, orang mu'min tidak mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak mewarisi orang mu'min, orang yang beriman. Jadi, ketika dikatakan tadi dia masuk Islam kembali, maka berarti dia berhak mendapatkan warisan, ya, termasuk istrinya, kemudian anak-anaknya, karena sama-sama satu agama. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah Ustaz, Fik Barakallah, Jazakumullah Khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertama, angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu sudah terhubung.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak atau Ibu?
2: Bersama
1: dengan saya, Bapak.
2: Di Garut.
1: Baik, silakan, Pak. Apa pertanyaannya, Bapak?
2: Halo.
1: Ya, silakan, Pak.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. Silakan. Sudah terhubung, Pak.
2: Oh, terima kasih. Mau bertanya, Pak Ustadz.
1: Mm-mm. Ya, silakan, Pak. Langsung, Pak.
2: Ini di tempat saya, di suatu masjid. Mm-mm.
1: Baik, Bapak cukup.
2: Habis sholat maghrib, menunggu isya, menunggu datangnya sholat isya. Nah, setelah itu ada ngobrol-ngobrol gitu. Apakah hukumnya itu bagaimana, Pak Ustadz?
1: Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya, cukup Bapak ya. Baik, Bapak bisa menyimak langsung lewat televisi dan kita akan simak jawabannya dari Ustaz. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dari Bapak yang bertanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Orang yang menunggu ya satu sholat ke sholat berikutnya akan disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin madamati salatu tahbisuh la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salah. Senantiasa salah seorang dari kalian ya dalam salat, yakni tetap mendapatkan pahala seperti orang salat selama salat yang menahan dia. Tidak ada yang mencegah dia untuk pulang ke rumahnya kecuali salat yang sedang ditunggunya. Seperti tadi orang yang menunggu antara salat maghrib dan isya misalnya. Ya. Maka itu bernilai pahala seperti orang yang sedang menunaikan sholat. Cuma di sini tentu lebih bagus kalau kita misalnya menunggu di masjid, kita lakukan yang bermanfaat, jangan sekedar ngobrol saja. Kita bisa baca Al-Quran atau berzikir, ataupun kalau misalnya kita ngobrol misalnya, diskusikan yang baik. perkara-perkara agama yang berhubungan dengan masalah sholat kita, atau mungkin kalau kita di situ mengenal ada orang yang berilmu, ustadz, kita tanyakan masalah-masalah yang perlu kita tanyakan. Kita bicarakan hal-hal yang bermanfaat supaya semakin besar keutamaan yang kita dapatkan. Jangan sekedar ngobrol-ngobrol biasa, apalagi ngobrol urusan dunia yang dilakukan di masjid juga tentu ini kurang baik. Ya, kalau sampai berlebihan dan berlarut-larut, kita bicarakan hal-hal yang bermanfaat, atau paling baik, lebih baik lagi, kita baca Al-Quran, kita berzikir, beristighfar kepada Allah, ya, berdoa dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, barakallahu fiik.
1: Namun Ustaz Afiq, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung di 0218236543. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana?
3: Dari Umu Salma di Padang.
1: Umu Salma, silakan Umu Salma.
3: Menanyakan masalah ini Ustaz, misalnya seorang anak misalnya durhaka sama orang tua, atau istri yang durhaka kepada suami, nanti kalau di akhirat misalnya nanti tidak dimaafkan, bagaimana itu Ustaz nasib anak atau istri tadi Ustaz?
1: Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Salma, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari beliau tadi, Ummu Salma. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, menghindarkan dari keburukan, dan juga untuk kita semua. Ya, memang yang berhubungan dengan hak-hak manusia seperti ini, kepada ibu misalnya kita berbakti, ya kita harus tunaikan di dunia. Makanya kita selesaikan di dunia, karena di akhirat nanti itu tidak ada lagi permintaan maaf. Kan kita tahu kan, hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, atadruna mal muflis, apakah kalian mengetahui apa itu, siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, al muflisu fina man la dirham lahu mala mata. Orang yang bangkrut di kalangan kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak punya uang lagi, tidak punya harta benda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muflisu min ummati man yati yaumal qiyamah, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat bi salatin wasiyamin wasodakoh, dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah. Dalam riwayat lain, bihasanatin amthalil jibal, membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung banyak besarnya. Tapi wayati waqad syatama hadza waqadha fa hadza wa akhadha mal hadza wasafaka dami hadza wasafaka dama hadza, dia datang dalam keadaan pernah mencela orang ini, mengambil harta orang ini, menumpahkan darah orang ini. Ini melanggar hak orang lain, pernah mendzalimi orang lain. Apa yang terjadi? Fayu'tu hadza min hasanatihi, maka karena tidak ada lagi cara untuk ditunaikan waktu itu, maka kebaikannya diambil, dibagi-bagikan kepada orang yang pernah didzaliminya, yang pernah tidak ditunaikan haknya. Kalau sudah habis kebaikannya, masih ada yang belum ditunaikan, dosa mereka diambil, thumma ukhidha thumma turiha alaihi thumma turiha finnar, dilemparkan kepada ya dosa-dosa itu, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya selesaikan sekarang. Minta maaf saat ini. Ya. Kalaupun ada hal yang berhubungan dengan hak, kayak tadi yang dicontohkan orang tua yang durhaka atau suami yang dia belum ya, berusahalah, berdoa kepada Allah agar dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, agar mengampuni dosa-dosa kita, agar memberikan solusi yang terbaik untuk diselesaikannya masalah kita ini, karena Allah Maha mengetahui kalau kita sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Cuman yang jelas urusan di akhirat nanti, ya. Masalahnya manusia semua butuh pahala di akhirat nanti. Maka kesempatan bagi mereka ketika mendapatkan jalur untuk dapatkan pahala dari orang lain, tentu dia akan berusaha untuk mendapatkan hal itu, karena tidak seperti di dunia yang masih bisa kita kembalikan haknya, masih bisa kita minta maaf. Di akhirat nanti itu yang ada adalah hari perhitungan, dan tadi ya, orang-orang yang pernah dizalimi akan mendapatkan pahala kebaikan kita. Kalau habis maka dosanya yang dilemparkan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu berusahalah untuk ya segera memperbaiki keadaan, mumpung sewaktu kita di dunia masih bisa bertemu dengan mereka. Kalaupun sudah terlanjur, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan kita tersebut. Barakallahu fikum. Nah,
1: Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, di akhir-akhir ini terjadi kejadian itu merendahkan seorang ulama hadis yang disebutkan sebagai peneliti hadis. Lalu kemudian Ustaz, banyak orang-orang yang kembali merendahkan itu Syekh Al-Albani rahimallahu taala dengan sebutan-sebutan lain. Apakah orang yang pertama kali yang merendahkan Syekh Al-Albani dengan mengatakan peneliti, lalu kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain, dia adalah orang yang akan mendapatkan dosa dari orang-orang tersebut, Ustaz? Dan pertanyaannya Ustaz, di saat ini juga banyak tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada dakwah salaf bahwasanya dakwah salaf hanya mengambil hadis-hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, tidak mengambil hadis-hadis yang disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Apakah benar demikian Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya, ya. Maka jawabannya yang seperti ini tidak perlu kita urus dan perlu kita gubris, karena yang seperti ini dari dulu sampai sekarang selalu ada. Dari dulu para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, tidak digubris atau dilecehkan oleh orang-orang lain. Makanya kata para ulama, luhumul ulama imasmumah, daging para ulama itu beracun. Artinya orang yang mencelanya akan menimbulkan madarat bagi dia sendiri. Ya, orang-orang yang mencela para ulama sebesar Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang diakui oleh misalnya Syekh bin Baz sebagai pembaharu umat ini, itu menunjukkan kebodohannya sendiri. Dia menyingkap kebodohannya sendiri bahwa dia tidak faham agama. Bahwa dia tidak faham Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala punya kitab-kitab yang tertulis, silsilat al-hadisul sahiha, silsilatul ahadisul da'ifa wal maudu'a, semua ada dicetak semua, bahkan sebagian sudah diterjemahkan. Tinggal dibaca saja untuk kita mengenal keilmuan beliau. Maka tidak perlu kita gubris yang seperti ini. Orang-orang yang tidak memahami agama ini akan berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, sementara dia sendiri misalnya punya karya apa yang bisa dibanggakan untuk kebaikan agama ini, kemudian merendahkan yang lainnya. Ala kulli hal, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang tidak memahami agar berbicara sesuai dengan kebenaran. Yang jelas kalau itu menjadi sebab orang lain kemudian ikut-ikutan, ya tentu dia akan ikut dapatkan dosanya, karena dia yang menjadi sebab orang lain kemudian melakukan keburukan-keburukan tersebut. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih kan, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk, dia akan dapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ala kulli hal, ya, sebagaimana celaan terhadap dakwah salafiyah tidak perlu kita gubris. Yang sekarang kita lakukan adalah kita berusaha untuk menuntut ilmu, menjelaskan dengan dalil tentang penyimpangan orang-orang yang menyimpang, kemudian berusaha mendakwai manusia ke jalan yang benar. Alhamdulillah dakwah sunnah ini semakin tersebar, terbukti dengan kajian-kajian yang kita saksikan ketika para ulama ahlu sunnah wal jamaah misalnya berceramah di Masjid Istiqlal yang besar, demikian banyak yang hadir, ya, dari para ulama ketika kita berceramah diterjemahkan, masya Allah, kaum muslimin sangat sangat antusias untuk menghadiri ceramah-ceramah tersebut, menunjukkan bahwa dakwah yang hak ini semakin dicintai dan diterima oleh kaum muslimin. Adapun perbuatan sebagian orang-orang yang punya penyakit hati, maka kita katakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada mereka yang masih memang menginginkan kebenaran dan memberikan balasan yang setimpal bagi orang-orang yang memang punya kedengkian di dalam hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah Ustaz, wafiq barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penjumpaan kita pagi hari ini Ustaz, melalui telepon di 021-823-6543. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya silakan. Ya silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Saya Ibu Wati di Gunung Putri, mau bertanya.
1: Ya silakan.
4: Saya baru ditinggal suami meninggal. Terus kalau kita selalu menangis karena itu, apa kita termasuk meratapin ya Ustaz? Selalu ingat gitu, waktu sholat ingat, waktu baca Quran ingat, terus kita jadi menangis. Apa itu termasuk meratapin suami yang sudah meninggal?
1: Ya, baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Cukup?
4: Ya. Cukup.
1: Baik. Kita akan simak nasihat dari Ustaz dan kepada Ustaz kami silakan untuk memberikan jawaban. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang baik dari ibu yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau dan merahmati, mengampuni dosa suami yang telah wafat, yang meninggalkannya. Ya, mengingat kemudian menangis, ya, ketika mengingat suami yang telah wafat ini, kalau sekedar kesedihan biasa maka tidak sampai itu berdosa kecuali kalau menangis itu menyebab apa ini karena dia tidak tidak mau kehilangan atau masih belum bisa menerima ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam anak beliau wafat, beliau juga menangis ya, Ibrahim ya yang wafat, yang meninggal, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis tapi bukan karena ketidakterimaan terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah seseorang yang beriman kehilangan orang yang dicintainya, dia mengetahui itu adalah pilihan Allah yang terbaik, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang tentu itu dengan sifat-sifat kesempurnaannya menjadikan kita selalu bersangka baik dan berpengharapan baik kepadanya, harusnya dia sudah terima dan melapangkan semua ini. Jangan sampai dengan sebab menangis tadi karena dia belum menerima ketentuan takdir Allah atau tidak menerima perpisahan tersebut, padahal orang yang beriman mestinya yakin apa yang Allah Azza wa Jalla putuskan itulah yang terbaik. Jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini yang menjadi sebab, tentu itu akan menjadi sebab dia berdosa, menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Maka berdoalah kepada Allah agar dimudahkan untuk lapang ya menerima hal tersebut, dan insyaallah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya taufik kebaikan, suaminya juga meninggal dalam keadaan baik, mudah-mudahan ya dalam keadaan di atas Islam, kemudian dia juga memperbaiki dirinya, maka Allah Azza wa Jalla akan bisa mempertemukan kembali mereka di akhirat nanti sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga yang kekal abadi yang mereka akan masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari kalangan orang tua mereka, dari kalangan istri-istri atau suami-suami mereka dan anak-anak keturunan mereka. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan selalu menerima ketentuan takdirnya dan selalu bersangka baik kepadanya, serta semoga Allah Azza wa Jalla menggantikan dengan yang lebih baik untuk kebaikan di dunia dan di akhirat kita. Nah, barakallahu fikum. Ini merupakan pertanyaan terakhir yang menutup perjumpaan kita di kesempatan kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikian untuk kajian ilmiah edisi pagi menjelang siang hingga pukul 9 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan menemani segala rutinitas dan aktivitas Anda. Kajian bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala. Faidul Fawaid, jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Semoga menjadi pandu atau lentera untuk kita semuanya untuk bisa memilah mana yang baik dan perkara yang buruk, untuk kita bisa berjalan lurus menuju petunjuk Allah dan menjauhi segala bentuk kesesatan yang menggoda, yang mempengaruhi di kehidupan kita di kanan dan kiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik serta hidayah untuk kita semua. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan untuk menyimak tilawah Al-Qur'an Karim barokah Qur'an Anda.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من

ولحم طير مما يشتهون وحور عين

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Radio Roja.
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
6: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وَأَضَلُّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
6: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
7: Al-Quran.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta, sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum, wa la awladukum an dhikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual-beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat, karena yang seperti ini akan merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ula'ika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wal habad. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian Ahadisul Akhlak bersama Ustaz Rizal Julian Putra Nanda Alsi Hafidhullah Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kami hadirkan bakti kepada orang tua, tawasul agung dalam doa. Dalam format rekaman, kami hadirkan dalam durasi 1 jam 29 menit ke depan. Kita murojaah kembali, semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
5: Terima kasih, akhi, jazakumullahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat, di mana saja berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Thumma amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Raja TV di mana saja berada, rahimakumullah. Tidak boleh terhenti sedetik pun dari kita semangat untuk senantiasa menjadikan segenap jiwa dan raga kita tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah untuknya, mengabdi kepadanya untuk menggapai ridhanya. Kita tercipta untuk sebuah hikmah yang agung, yaitu untuk bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap bentuk ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan, meringankan, dan memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa berzikir mengingat Allah, bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah, serta memperindah dan meningkatkan kualitas ibadah kita sebaik-baiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat bertangkai salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda mulia yang kita cintai bersama. Beliaulah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga juga sampai kepada keluarga, para istri beliau tercinta, seluruh sahabat beliau yang mulia, dan siapa saja di antara umat beliau yang bersungguh-sungguh mengikuti tuntunan sunnah dan keteladanannya hingga akhir masa tiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku, bapak dan ibu sekalian yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang masih tersambung dengan bimbingan karya ilmiah Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah, masih tentang hadith-hadith yang menuntun kita untuk berakhlak mulia. Dan insyaAllah pertemuan ini menjadi pertemuan penghujung dalam pembahasan akhlak mulia berupa birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, yaitu akhlak yang termulia, tuntunan yang teragung setelah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih tentang bakti kepada kedua orang tua, izinkan kami untuk mengingatkan kita kembali firman Allah subhanahu wa ta'ala, hadith-hadith Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita untuk selalu berbakti kepada mereka. Baik mereka telah meninggal dunia, terlebih mereka masih dalam kehidupan dunia. Di antara sekian banyak ayat itu yang juga sebagiannya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Para pemirsa sekalian yang dekat dengan jangkauan mushaf Al-Quran bisa melihat, kemudian menelaah maknanya, atau setidaknya dicatat terlebih dahulu keterangan ayat untuk kemudian nanti dilihat dan dikaji lagi. Di dalam ayat tersebut, ayat 15 pada surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana." Kami, kata Allah, mewasiatkan kepada manusia, bukan hanya kepada mukmin, bukan hanya kepada muslim, tapi kepada setiap manusia. Kami mewasiatkan kepada manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tua, bersikap baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu, ibunya lah yang telah mengandungnya. Kurha, dalam keadaan berat, tidak enak. Wa wada'athu kurha, demikian pula saat melahirkannya, juga dalam keadaan berat, dalam keadaan tidak nyaman sama sekali. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, proses hamil hingga tuntas menyusui adalah 30 bulan. Itu maknanya, kalaulah menyusui misalnya 2 tahun, maka usia minim, meskipun mungkin terkategorikan dalam disiplin ilmu medis adalah prematur, tetapi masih sangat mungkin membawa sebuah kehidupan yang normal. Kehamilan berusia 6 bulan kemudian, idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Kemudian tatkala dia yang dikandung, dilahirkan, disusui selama 30 bulan, kemudian terus beranjak dewasa sampai ia mencapai ashudd, usia kematangan. Kemudian ia pun sampai mencapai usia 40 tahun, puncak kekuatan, puncak kematangan seseorang di kehidupan dunia. Qala rabbi auzi'ni. Setelah mencapai 40 tahun yang kemudian setelah itu berangsur, dia akan kembali melemah dan terus melemah sampai kondisi paling lemah sebagaimana dahulu ia dilahirkan pertama kali di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebuah wasiat agar kita senantiasa berdoa. Doa untuk kedua orang tua, sekaligus doa untuk anak keturunan kita, karena kita akan menjadi orang tua bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qala rabbi auzi'ni, hamba yang mencapai 40 tahun itu semestinya lah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, anugerahkan untukku, bagikan kepadaku, an ashkura ni'mataka, agar aku bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Di antara penjelasan para ulama kenapa dinukilkan walidayya, yang seakan-akan kita mewakili kedua orang tua kita di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi di antara kewajiban orang tua kita untuk bersyukur kepada Allah, mungkin ada yang terluput, mungkin ada yang kurang, maka bisa ditutupi oleh syukur anaknya. Karena anaknya adalah bagian dari amal perbuatan mereka. Kesalihan anak adalah bagian dari buah manis yang diperjuangkan oleh kedua orang tua. Maka doa ini mengingatkan seorang hamba, manakala ia memanjatkannya, maka dia sedang bersyukur kepada Allah, sekaligus dia sedang bersyukur mewakili kedua orang tuanya. Dia berharap orang tuanya juga menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kalau syukur mereka ternyata mungkin kurang dan seterusnya, maka ia yang menutupi kekurangan tersebut. Dan dia juga adalah bagian dari apa yang menjadi kewajiban orang tua dalam bersyukur kepada Allah. Karena syukur orang tua kepada Allah adalah memperjuangkan agar anaknya menjadi anak yang saleh. Wa an a'mala salihan tardah, ya Allah, anugerahkan pula untukku agar aku beramal saleh yang Engkau ridai. Tidak setiap amal saleh yang terlihat dengan kasat mata ternyata diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang kemasukan riya, kemasukan ujub, dan yang lain, penyakit-penyakit hati yang barangkali akan menggugurkan atau minimalnya mengurangi banyak dari pahala dari amal tersebut. Karena ulama ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa diterima dan dianggap sebagai amal salih apabila sebuah amal terpenuhi padanya dua syarat sekaligus. Yang pertama adalah kemurnian ikhlasnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah karena keselarasannya mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengan kedua syarat yang terpenuhi,

Inilah amal menjadi salih, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kelak akan diberikan balasan pahala yang setimpal. Maka seseorang di dalam doa ini dituntun, diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berdoalah agar kau menjadi hamba yang bersyukur, agar kedua orang tuamu juga dipenuhi dengan rasa syukur, dan kau juga beramal salih yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Wa aslih li fi dhurriyati, ya Allah, salihkan kedua, salihkan anak keturunanku untukku. Jadikan anak-anak keturunanku sebagai anak-anak yang salih. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak terkecuali di dalam bimbingan mereka untuk membentuk kesalihan anak-anaknya. Ada saja di antara orang tua yang mengalami keterluputan, ketergelinciran di dalam membentuk kesalihan putra-putrinya. Maka hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kesalihan itu sempurna. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan upaya seorang hamba bisa mencapai maksimal dan optimalnya. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan kenikmatan darinya sajalah kesalihan menjadi sempurna. Aslih li fi dhurriyati, ya Allah, salihkan anak keturunanku untukku. Inni tubtu ilaik, sekiranya ada kekurangan, keterluputan, kekhilafan, ketergelinciran, baik yang aku sadari atau yang tak aku sadari, baik yang aku sengaja ataupun yang aku tergelincir di dalamnya, berikan taubatmu kepadaku, ya Allah. Inni tubtu ilaik, aku taubat kembali kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang berserah diri di dalam Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini memiliki makna yang sangat agung, makna yang sangat luas, termasuk dalam pembahasan kita tentang birrul walidain. Dan birrul walidain adalah amal yang agung. Dan karena agungnya amal birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, menjadi agung pula tatkala seseorang bertawassul kepada Allah dengan baktinya kepada kedua orang tua di dalam doanya. Ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bermunajat, meminta, mengemis, merengek, maka di antara tawassul yang paling agung di dalam doa adalah menyebutkan amal saleh berupa birrul walidain yang dia upayakan. Seseorang mungkin tak banyak harta, tetapi dia ketika berbakti kepada kedua orang tua, yang tidak harus selalu dengan harta, tapi dengan baktinya, kebaikannya, tutur katanya yang lembut, penghormatannya, kerendahan hatinya, perhatiannya kepada kedua orang tuanya, itu jauh lebih bernilai dibandingkan tumpukan harta benda yang ia serahkan kepada kedua orang tuanya. Bukan berarti kita tidak memberi. Berilah sekemampuan. Tetapi tidak hanya orang kaya yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, karena bukan dengan memberikan sejumlah harta sajalah seseorang bisa dinilai berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan kenyataannya, betapa banyak orang tua yang diberikan begitu banyak uang, tapi ternyata ia tak merasakan bahwa anaknya berbakti kepadanya. Dikasih sejumlah uang, dibangunkan rumah yang megah dan lapang, dibelikan kendaraan yang nyaman dan mahal, diberangkatkan piknik atau pergi ini, pergi anu, dipenuhi semua keperluan, tapi tak pernah diajak bertegur sapa. Tak pernah ada kehangatan komunikasi dalam tutur bicara yang halus. Tak pernah ada perhatian tentang kesehatan, kondisi, kebahagiaan, kegembiraan. Tak pernah terdengar suara Al-Quran dibacakan oleh si anak kepada orang tuanya. Tak pernah orang tuanya mendengarkan doa-doa yang dibacakan oleh anak tersebut. Ma, ayah, bapak, umi, abi, semoga Allah senantiasa menjaga
engkau berdua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mama dan papa. Semoga senantiasa dilimpahkan kasih sayang. Semoga senantiasa diberikan hidayah, taufiq, inayah, dan penjagaan, dan seterusnya. Maka boleh jadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan dengan harta, lebih bisa memenuhi kewajiban bakti dibandingkan mereka yang merasa bahwa berbakti itu cukup hanya sekedar dengan menggelontorkan segenap harta dan kekayaan. Maka poinnya adalah ketika seorang hamba mengetahui berdasarkan ayat-ayat yang selama ini kita kaji, hadis-hadis yang selama ini kita pelajari, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amal saleh yang agung, maka demikian pula bertawassul dengan bakti kepada kedua orang tua adalah tawassul yang paling agung ketika berdoa. Dan ada sebuah hadis yang cukup panjang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini dinukilkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Kata beliau, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda. Beliau mengisahkan kisah tiga orang yang telah lampau. Bainama thalathatu nafarin yatamashawna akhadahumul matar. Ketika ada tiga orang yang sedang berjalan, kemudian hujan pun mengguyur mereka. Fa'awaw ila gharin fi jabal. Maka mereka pun berteduh masuk ke dalam sebuah gua di suatu gunung. فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. Maka bergulirlah ya sebuah batu, bongkahan batu besar sehingga menutup mulut gua. فقال بعضهم لبعض, maka karena sudah tertutup rapat mulut gua itu dengan bongkahan batu besar yang tak dapat mereka dorong untuk membukanya, maka satu sama lain di antara mereka saling berkata, unzuru a'malan amiltumuha salihatan lillah fad'ullaha biha la'allallaha yafrijuha ankum. Satu sama lain di antara mereka bertiga berkata, coba diingat-ingat, diperhatikan dengan seksama, amal apakah yang kalian telah lakukan, amal salih untuk Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas. Berdoalah kepada Allah dengan bertawassul di atas amal salih tersebut, semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyelamatkan kita dari kondisi ini. Faqala ahaduhum, maka satu dari ketiganya berkata, Allahumma innahu kana li walidani shaykhani kabiran wa imraati wa li sadat sibyatun sigharun ar'a alaihim. Ya Allah, sungguh dahulu aku memiliki kedua orang tua yang sudah senja usia, mereka semua sudah renta, dan bersamaan dengan mereka aku juga memiliki seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil-kecil, dan aku menggembala ternak untuk mereka. Fa idza arahtu alaihim halabt fa bada'tu biwalidayya fasaqaituhuma qabla baniyya. Ya Allah, kalau aku sudah selesai, aku pun menuju mereka ternak-ternak itu, dan aku mengambil susu ternak tersebut. Setelah itu aku pun datang kepada keluargaku, dan aku selalu memulai memberikannya kepada kedua orang tuaku. Aku berikan mereka minum tersebut sebagai makanan mereka, bahkan sebelum kuberikan untuk anak-anakku sendiri. Subhanallah. Jadi beliau menceritakan bagaimana suatu amal yang beliau lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau kisahkan apa yang beliau alami, meskipun Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Andai Allah subhanahu wa ta'ala tak diberitahukan oleh hamba ini di dalam doanya, maka inilah keluh kesah seorang hamba kepada Allah di dalam doa. Dan demikianlah para nabi dan rasul berkeluh kesahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana misalnya doa Nabi Ya'qub alaihi salam, innama ashku bathi wa huzni ilallah.
aku adukan kesedihanku dan kegelisahan berat di dalam hatiku hanya kepada Allah. Dan doa-doa para nabi banyak dalam hal ini. Ternyata satu dari tiga orang yang berada di dalam gua, yang ternyata disebutkan di urutan pertama, adalah seseorang yang bertawassul tentang kedua orang tuanya yang ia berupaya untuk berbakti seoptimal mungkin. Dia masih melanjutkan doanya tersebut. Ya Rabbi wa annahu na'a bi dhata yaumin syajaru. Ya Allah, suatu hari rerumputan dan hijaunya dedaunan begitu jauh sehingga aku harus membawa ternak pun jauh agar mereka makan dari dedaunan dan rerumputan tersebut. Falam ati hatta amsait. Dan aku pun belum sampai ke rumahku sampai sudah sore, sampai terbenamnya matahari. Fawajadtuhuma qad nama. Aku dapatkan kedua orang tuaku ternyata telah tertidur. Fahalabtu kama kuntu ahlub. Maka aku pun memerah susu sebagaimana biasanya. Tentu saja ternaknya ini harus makan dulu sebelum nanti pada akhirnya diperah susunya. Tetapi karena suatu hari rerumputan hijaunya itu begitu jauh dari tempat tinggalnya, maka dia merasa terlambat dan ternyata mendapatkan kedua orang tuanya sudah tidur sebelum mereka makan dari air susu yang telah diperahnya. Faji'tu bil hilab, maka kemudian aku hadirkan susu perah tersebut. Faqumtu inda ru'usihima akrahu an uqidhahuma min naumihima wa akrahu an asqiya sibiyata qablahuma. Kemudian ya Allah, setelah aku perah, aku siapkan dan aku hantarkan, aku pun duduk di sisi dekat kedua kepala mereka. Namun aku enggan untuk membangunkan keduanya dari tidur mereka, sebagaimana juga aku tidak mau memberikan terlebih dahulu susu perah ini kepada anak-anakku sebelum kedua orang tuaku itu. Wasibiyatu yatadaghawna inda qadamayya, sementara anak-anakku yang masih kecil itu mereka pun menangis di kakiku. Menangis karena lapar. Falam yazal dhalika da'bi wa da'bahum hatta tala'al fajru. Ya Allah, itulah kondisi yang terus berlangsung antara diriku dan juga anak-anakku sampai waktu fajar pun tiba. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj lana minha furjatan nara minha as-sama' fa farajallahu minha furjatan fara'u minha as-sama'. Ya Allah, sekiranya engkau mengetahui bahwa aku dahulu melakukannya benar-benar mengharapkan wajahmu semata, ikhlas karena engkau ya Allah, maka bukakan dari bongkahan batu besar yang menutup gua kami ini, setidaknya kami pun bisa melihat langit. Maka subhanallah, mereka pun mendorongnya dan Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dari celah batu tersebut, mereka bisa melihat langit sebagaimana yang diminta oleh hamba tersebut. Subhanallah. Artinya doa tersebut dikabulkan. Doa hamba ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ia berdoa, bertawassul, menyebutkan amal salih yang ia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah baktinya kepada kedua orang tua, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Maka saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, doa adalah sesuatu yang setiap waktu bersama kita. Tak sulit untuk kita melakukannya. Tengadahkan tangan, hadap ke arah langit, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang tulus, dengan penuh kerendahan diri, merengek dan mengemis meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah, salah satu di antara tawassul yang paling agung disebutkan di dalam doa adalah tawassul dengan amal salih berupa bakti kepada kedua orang tua. Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi anak yang berbakti? Sekaligus ini menjadi evaluasi dan koreksi diri kita.
Kalau sekiranya ada doa-doa yang belum lagi dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi karena mungkin kita terluput dari bertawassul dengan amal salih. Tanyakan kepada diri kita, sudahkah pantas kita berdoa dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang salah satu tawassulnya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua seoptimal mungkin. Sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menjadikan doa kita lebih potensial untuk dikabulkan. Hadis masih berlanjut. Waqala al-akhir, saya percepat yang kedua dan yang ketiga, karena tidak menjadi pembahasan inti kita. Adapun yang kedua berkata, Allahumma innahu kanat libnatu ammin ahbabtuha, ya Allah, dahulu aku jatuh hati kepada sepupuku sendiri. Dengan kecintaan dan kecenderungan hati layaknya seorang laki-laki kepada perempuan. Maka aku pun menggodanya. Aku meminta dia merelakan dirinya untuk aku zinahi. Tapi ia selalu menolak. Sampai kemudian ia pun datang dengan memohon dan aku memberinya 100 dinar. Hatta atiyaha bimi'ati dinar, dengan imbalan 100 dinar kutawarkan. Fata'ibtu hatta jama'tu mi'ata dinar. Ya Allah, aku benar-benar berupaya sampai aku mengumpulkan 100 dinar. Faji'tu biha, kemudian aku pun datang dengan 100 dinar itu. Falamma waqa'tu baina rijlaiha, kemudian tatkala aku benar-benar sudah duduk di antara kedua kakinya. Wanita itu pun berkata, ya abdallah ittaqillah, wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah. Wala taftahil khatama illa bihaqqih, jangan kau buka lingkar cincin ini kecuali dengan haknya. Jangan kau zinahi aku. Jika kau menginginkanku, maka gapailah dengan cara yang halal. Faqumtu anha, ya Allah, aku pun beranjak dari tubuhnya. Kalau sekiranya, ya Allah, engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu, meninggalkan wanita itu dan godaan zina bersamanya, aku lakukan itu karena mengharapkan wajahmu semata, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini, bukakanlah mulut gua ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan juga doa si kedua, kemudian tergeserlah lagi sedikit sehingga masih ada celah yang sudah terbuka namun belum bisa mereka keluar darinya. Kemudian yang ketiga berkata, Allahumma inna inni kuntus ta'jartu ajiran bifaraqi aruzzin. Ya Allah, dulu aku menyewa tenaga sewaan untuk mengelola dan memanen padiku. Setelah ia kerjakan pekerjaannya, dia pun berkata, a'tini haqqi, berikan untukku hakku. Fa'aradtu alaihi faraqahu faraghiba anhu. Kemudian aku pun menolak pemberian itu dan ia pun tidak menyukainya. Falam azal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ri'a'aha. Kemudian aku pun jadikan tanamanku itu atau hasil itu, ya, kemudian berupa sapi dan aku menggembalakannya. Faja'ani, kemudian dia pun datang. Faqala ittaqillah, si tenaga sewaan tadi berkata, takutlah engkau kepada Allah. Wala tazlimni haqqi, jangan kau zalimi hakku. Maka aku pun menjawab untuknya, idhab ila tilkal baqar wa ri'aiha wa fakhudha. Kau pergilah menuju kawanan sapi-sapi dan semua yang bersama mereka, artinya anak keturunan-keturunan atau anak-anak dari sapi tersebut, dan ambillah. Tenaga sewaan itu berkata lagi, ittaqillah wala tastahzi bi, takutlah engkau kepada Allah, jangan menghinaku. Faqultu innilaa astahzi'u bika, aku berkata kepadanya, aku tak menghina engkau. Ambillah, itulah yang dahulu upahmu dan aku berikan, belikan sapi dan pada akhirnya beranak pinak.
Maka kemudian si tenaga sewaan itu pun mengambilnya, betul-betul mengambil semuanya. Ya Allah, sekiranya itu engkau ketahui aku lakukan hanya mengharap wajahmu semata, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Fafarajallahu ma baqi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bukakan yang tersisa sehingga mereka bisa keluar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan doa si anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sedemikian pengorbanannya. Kemudian ia tawassulkan dengan bakti kepada kedua orang tuanya itu di dalam doanya. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala spontan saat itu juga. Spontan saat itu juga. Maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, terlebih tatkala mereka masih hidup di dunia. Jelas berbeda bakti seorang anak kepada kedua orang tua yang masih hidup dengan bakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Kewajiban bakti terus berlangsung, masih berlaku sampai pun kedua orang tua telah meninggal dunia. Tapi tatkala mereka masih hidup, maka bakti kepada kedua orang tua yang masih hidup sangat-sangat utama. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Raghima anf, raghima anf, raghima anf." 3 kali Nabi menyatakan, tersungkurlah hina, tersungkurlah hina, dan tersungkurlah hina 3 kali. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah, siapakah yang tersungkur hina itu wahai Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka abawayhi indal kibari ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah." Tersungkur hinalah seseorang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya hidup, salah satunya atau bahkan kedua-duanya, tapi itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Kesempatan orang tuanya masih hidup, dua-duanya, atau tersisa salah satu dari keduanya, dia tidak berbakti, yang bakti tersebut dapat memasukkannya ke dalam surga. Orang seperti ini yang menyia-nyiakan kesempatan ada orang tuanya namun tak berbakti, sehingga ia terluput untuk bisa masuk surga, orang ini didoakan oleh Nabi SAW, tersungkur hina 3 kali doa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian beliau berkata, "Amin, amin, amin," 3 kali. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha?" Ya Rasulullah, sebelumnya engkau tidak pernah melakukan ini, kok amin 3 kali? Apa gerangan yang terjadi? Maka Nabi SAW menyatakan, "Qala li Jibril." Saat aku menaiki tangga, Jibril alaihi salam berkata kepadaku, "Raghima anfu 'abdin adraka abawayhi aw ahadahuma lam yudkhilul jannah." Jibril alaihi salam berkata kepadaku, "Tersungkur hinalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, namun itu tak bisa memasukkannya ke dalam surga." Hilang kesempatannya untuk masuk surga karena ia tak berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun amin yang kedua, malaikat Jibril alaihi salam berkata kepadaku, "Raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan wa lam yughfar lah." Tersungkur hina seorang hamba yang Ramadan datang menyapanya, namun ternyata Ramadan berlalu pergi sementara ia belum lagi diampuni dosa-dosanya. Adapun yang ketiga, malaikat Jibril alaihi salam berkata kepadaku, "Raghima anfu mri'in, celaka seorang hamba, dzukirta indahu falam yusalli 'alaik." Namamu disebutkan di sisinya wahai Muhammad, namun ia tak bersalawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir setiap doa malaikat Jibril alaihi salam tersebut, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkannya. Para pemirsa yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, tak perlu diaminkan doa para malaikat, apalagi doa jenderal dan panglimanya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, adalah doa yang mustajab. Lalu bagaimana lagi tatkala doa malaikat Jibril alaihi salam diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tertolak.
Karena amin artinya adalah Allahumma stajib. Ya Allah ampuni. Ya Allah kabulkan. Ya Allah kabulkan. Itulah makna amin. Berarti siapa saja yang masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup. Atau salah satu dari keduanya masih hidup. Tapi ia tak berbakti kepada mereka. Sehingga luput darinya kesempatan untuk bisa masuk surga. Orang ini sadar atau tidak, tahu atau belum, dia telah didoakan buruk oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tersungkur hina dia dan doa tersebut telah diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah azza wa jal, maka berbakti kepada kedua orang tua bukan hal yang biasa saja. Kalau seseorang melakukannya, pahalanya sangat luar biasa di dunia sebelum kelak di akhirat. Dan apabila seseorang meninggalkannya, itu pun akan menjadi petaka dan dosa yang luar biasa besarnya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Rabbmu telah menetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, bertauhid. Sebagaimana Allah juga menetapkan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Sekiranya mereka berdua atau salah satu dari keduanya mencapai usia senja di sisimu, maka jangan kau ucapkan uf kepada mereka. Dan uf, sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya, adalah kalimatu tabajjur, ungkapan menggerutu, tidak menerima yang paling ringan atau yang paling rendah. Karena ada ucapan-ucapan menggerutu lainnya. Sekedar ah saja dilarang oleh Allah. Sehingga kata para ulama, seandainya ada kata umpatan atau menggerutu yang lebih ringan daripada uf, niscaya akan dihadirkan di dalam ayat ini. Tapi karena tidak ada yang lebih ringan dari sekedar mengucapkan ah atau uf atau semisal itu, Allah melarangnya, maka itu artinya jangankan umpatan, sikap kasar, bentakan yang berat, yang sekedar uf atau ah saja Allah larang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala tanharhuma, jangan bentak mereka, jangan hardik mereka, jangan caci mereka. Wa qul lahumu qawlan karima, ucapkan untuk mereka berdua dengan ucapan yang mulia. Bukan sekedar ucapan yang baik, bukan sekedar husna, tapi karima. Ucapkan dengan ucapan yang memuliakan mereka. Qawlan karima, kata Allah. Ungkapan yang memuliakan. Wakhfidh lahumu janaha dhulli minar rahmah, tidak berhenti sampai di situ. Turunkan kerendahanmu dan sampaikan kepada kedua orang tua ketulusan kerendahan hatimu sebagai bentuk rahmah, kasih sayangmu kepada keduanya. Wa qul, dan ucapkan dalam doamu, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, sayangi mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah menyayangku semenjak aku masih kecil. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis yang sudah kita lewati, kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, ada hadis yang menarik untuk diingat pula. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah wa raghima anfu man adraka abawayhi wa lam yudkhilahu al-jannah. Dan lafal-lafal yang serupa dengan ini. Celakalah seorang hamba
yang mendapatkan kedua orang tua atau salah satu dari keduanya masih hidup namun ia tak berbakti sehingga itu tak mampu memasukkannya ke dalam surga. Tersungkur hinalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup namun keduanya tak bisa menjadi pintu surga yang terbuka baginya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Wa hadza du'aun mu'akkad 'ala man qassara fi birri abawayh." Kata Al-Imam Al-Qurtubi, doa-doa buruk yang dahulu dipanjatkan malaikat Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu berlaku terus sampai hari kiamat tiba, doa ini menjadi lebih kokoh dikabulkan oleh Allah bagi siapa saja yang mengabaikan kewajiban baktinya kepada kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala sara'ahu li anfihi fa ahlakahu. Allah Subhanahu wa taala akan menyungkurkan hamba tersebut dan membinasakannya. Wa hadza innama yakunu fi haqqi man lam yaqum bima yajibu alaihi min birrihi. Ini berlaku bagi siapa saja yang tidak menjalankan hak bakti yang wajib kepada kedua orang tua. Adapun makna yang kedua, azallahu Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Jadi yang pertama Allah akan membinasakannya, yang kedua Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Li anna man alsaqa anfahu alladhi huwa ashrafu a'dha'il wajhi bit-turab alladhi huwa mawti'ul aqdam wa akhassul asya faqad intaha min adh-dhulli ila al-ghayatil quswa. Karena kalau seseorang itu disungkurkan sehingga bagian yang paling terdepan dan paling mulia di wajahnya, yaitu hidung, berada tersungkur di tempat pijakan kaki yang paling rendah, itu artinya pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita semua dari itu. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehinaan dan juga dari kebinasaan. Jadi makna hadis-hadis yang tadi disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa malaikat Jibril alaihi salam bagi siapa saja yang masih mendapatkan kedua orang tuanya hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup namun ia tak memanfaatkan baktinya kepada kedua orang tuanya sehingga ia tak bisa masuk surga disebabkan bakti tersebut, maka dia telah mendapatkan dua sekaligus. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Dan inilah makna hadis yang sudah kami bawakan di penghujung pertemuan lalu dan kemudian juga dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah pada hadis yang dibawakan oleh Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah li sahibihi al-'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah min al-baghyi wa qati'ati ar-rahim." Tidak ada satu dosa pun yang pelakunya lebih layak untuk Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukumannya di dunia dan juga masih menyimpan potensi azab di neraka melebihi kezaliman dan memutus tali silaturrahim. Jadi ini dua dosa yang sangat potensial disegerakan hukumannya oleh Allah bagi pelakunya di dunia sebelum nanti di akhirat. Apa itu? Yang pertama adalah kezaliman. Akan disegerakan hukuman pelakunya di dunia dan juga akan diberikan hukuman baginya kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya dua hukum sekaligus. Hukum di dunia dan hukum di akhirat. Dan juga selain kezaliman adalah qati'atur rahim, memutus tali silaturrahim, dan tali silaturrahim yang paling wajib di urutan teratas tertinggi adalah menyambung tali silaturrahim bersama kedua orang tua dengan bakti kepada mereka berdua. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak pertemuan dari pertemuan ke pertemuan banyak sekali terbahas
tentang kewajiban bakti kepada kedua orang tua dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta

0: saja diperlukan kesabaran dan effort yang besar agar kita bisa lulus dalam ujian bakti kepada kedua orang tua. Wahai siapa saja di antara kita, saya sebagai pembicara, para pemirsa sekalian yang menyimak dari kejauhan, siapa saja yang masih memiliki kedua orang tua, jangan sia-siakan kesempatannya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Raihlah kesempatan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu bakti kepada mereka berdua. Dan wahai siapa saja yang telah meninggal dunia, yang sudah tak bisa lagi berbakti secara langsung kepada kedua orang tua, belum terlambat untuk tetap berbakti kepada mereka berdua dengan membentuk kesalihan di dalam diri dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan mereka berdua di alam barzakh. Sambunglah tali silaturahim yang bersama mereka kita memiliki hubungan kekerabatan melalui kedua orang tua. Jalankan wasiat orang tua selama bukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila mereka meninggal dunia meninggalkan berbagai jejak kebaikan, maka teladanilah itu sehingga orang tua kita mendapatkan aliran pahala darinya. Dan apabila kedua orang tua telah berjanji sesuatu yang ternyata belum lagi mereka penuhi, maka penuhi janji tersebut selama bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sambung hubungan baik dengan orang-orang yang dahulu dicintai oleh orang tua kita dalam bingkai tuntunan agama. Dengan itulah semoga Allah Subhanahu wa taala menyambung pahala silaturahmi kita bersama kedua orang tua kita meskipun mereka sudah meninggal dunia. Dan sudah dibawakan sebelumnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada satu penghuni surga yang terus saja derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ia pun keheranan dan bertanya, "Ya Rabbi, anna li hadza? Ya Allah, Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan kemuliaan ini?" Setiap saat ditinggikan derajatnya, dinaikkan tingkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab untuknya, "Hadza biistighfari waladika lak." Ini karena istighfar-istighfar yang dipanjatkan oleh putramu, oleh anakmu untukmu. Maka mohon ampun seorang anak untuk kedua orang tuanya bukan tak bermanfaat. Sangat bermanfaat bagi orang tuanya dan itu kelak justru akan menjadi kebaikan yang memberatkan timbangan kesalihannya di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan yang ditutup oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala dan pada volume berikutnya pada pembahasan subbab yang kelima beliau mengkaji tentang silatul arham dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan
1: Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan hari ini. Yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kita selalu berusaha dan berdoa agar kita menjadi anak yang soleh dan selalu berbakti kepada orang tua kita. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543 ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Nah, untuk pertanyaan yang pertama kami ajukan terlebih dahulu Ustaz yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Fatin yang berada di Ciamis. Ya Ustaz, orang tua ana tinggal ibu saja, sudah pikun atau demensia dan sudah terbaring lemah di tempat tidur. Makan masih bisa dan minum pun hanya sedikit. Ana hanya bisa menyuapi, mengusap dan menghiburnya dengan zikir dan doa. Apakah ini pantas untuk jadikan tawasul kepada Allah? Memohon hajat ana yang fakir dan gharim. Dan apakah bisa atau boleh ana minta didoakan kepada ibu ana yang sudah pikun ini? Tidak tahu ana adalah dan ibu ana tidak tahu bahwa ana itu anak

0: Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya.
1: Barakallahu fikum Abu Fatin di Ciamis ya, atau Cianjur tadi. Barakallahu fikum, dan kepada segenap para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Ketika seseorang diuji sebagaimana tadi tergambar dalam pertanyaan, maka masih ada kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengan kondisi orang tua mungkin mengalami demensia atau semisalnya, tidak menghalangi kita untuk memperkenalkan diri. Perkenalkanlah diri. Ibu saya, sebutkan nama, adalah putra ibu. Saya sayang kepada ibu. Ibu adalah ibunda saya. Maka saya akan mendedikasikan diri, waktu, tenaga, pikiran untuk mendampingi ibu sekemampuan saya. Saya ada keluarga, istri saya, anak-anak saya, insya Allah kami akan selalu memperhatikan ibu, menjaga, merawat ibu, dan seterusnya. Perkenalkan, tidak masalah. Ya. Apa yang dilakukan sudah sangat baik. Tetapi penilaian tentu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan niat karena Allah azza wa jalla dan tingkatkan kesalihan diri. Bukan hanya sekedar menyuapi makan, bukan hanya membantu, mohon maaf, misalnya memandikan dan semisalnya, tapi bentuklah diri menjadi anak yang salih. Kalau komunikasi tentu saja belum seberapa bisa tersambung, kemudian kita minta didoakan oleh ibu, maka tidak masalah. Yang penting jadilah anak yang salih di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hardik beliau. Ucapkan dengan ucapan yang memuliakan. Ya. Jaga dan rawat beliau hingga maksimal. Berikan perhatian sebagaimana mestinya. Ya. Dan terus menjaga kesalihan tersebut sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ibunda diberikan yang terbaik. Diberikan yang terbaik sehingga tidak dikembalikan dalam kondisi arzalul umur, usia yang menghinakan, dan dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah. Pelan-pelan kalau sudah kemudian terkoneksi kembali kemistrinya, oh iya ini adalah anakku dan seterusnya, maka ajak beliau untuk salat semampunya. Atau kalau perlu digambarkan salat, kita sholat di samping beliau atau diperlihatkan sesuatu yang bisa beliau lihat bahwa inilah adalah gerakan sholat. Saya tidak tahu seberapa kondisi demensia beliau, tetapi ada orang-orang yang meskipun demensia, dia bisa mengamati entah berapa persen tersisa padanya untuk melakukan sebuah pengamatan. Memahami sesuatu yang dijangkau dengan nalarnya, Allahu a'lam. Tapi intinya, lanjutkan usaha tersebut dan optimalkan. Optimalisasi berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian, dan selanjutnya yang kedua kami ajukan. Ya Ustaz, saya seorang mu'alaf, tetapi kedua orang tua saya sudah meninggal dan dalam keadaan belum masuk Islam. Keduanya dimakamkan di pemakaman khusus umat Nasrani. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya masih diperbolehkan Ustaz mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua saya yang telah wafat? Dan apakah saya diperbolehkan untuk menziarahi makam mereka Ustaz? Mohon nasihat dan jawabannya.
1: Ulangi sekali lagi, akhi, barakallahu fiik.
0: Saya seorang mu'alaf, tetapi kedua orang tua saya telah wafat dalam keadaan belum masuk Islam. Keduanya dimakamkan di pemakaman khusus umat Nasrani. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya masih diperbolehkan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua saya yang telah wafat? Dan apakah saya diperbolehkan untuk menziarahi makam mereka, Ustadz? Mohon nasihat dan jawabannya.
1: Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Mendoakan seorang non-muslim yang belum mendapatkan hidayah Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kondisi non-muslim tersebut masih hidup. Maka boleh mendoakan kebaikan untuk mereka. Termasuk mendoakan ampunan. Sebagaimana dahulu Nabi SAW menyatakan, beliau menggambarkan tentang kondisi para nabi sebelum beliau yang kaumnya menyiksa, mengganggu, menyakiti, bahkan mengalirkan darah ketika mengganggu beliau, maka Nabi tersebut berdoa, Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni untuk kaumku karena mereka tidak mengetahui. Merekanya masih hidup. Atau mendoakan hidayah, tentu boleh. Ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisah yang sudah kita ikuti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Abu Hurairah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi mengangkat tangannya dan berdoa untuk mendoakan hidayah bagi ibunda Abu Hurairah yang saat itu masih musyrikah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Maka boleh mendoakan kebaikan ketika yang bersangkutan non-muslim tersebut masih hidup. Adapun yang sudah meninggal dunia, maka tidak diperbolehkan hal tersebut. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk mendoakan ampunan bagi beliau, yang kedua adalah untuk mengunjungi atau menziarahi makamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah ke makamnya, namun tidak untuk mendoakan ampunan baginya. Dan ada ayat yang sangat jelas, boleh dibuka pada surat At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak diizinkan bagi Nabi, tidak pula bagi hamba-hamba yang beriman untuk memohonkan ampun atau istighfar bagi orang-orang musyrikin. Artinya yang meninggal dunia dalam keadaan syiriknya. Sekalipun mereka itu adalah kerabat terdekatnya. Setelah menjadi jelas bagi mereka, bagi Nabi dan kaum mukminin, setelah jelas bagi mereka bahwa yang meninggal dunia dalam kesyirikan itu mereka adalah ashabul jahim, mereka berhak untuk menjadi para penghuni neraka. Oleh sebab itu, kalau berkunjung atau berziarah itu mungkin masih sesekali dilakukan, tidak mengapa. Tapi sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mendoakan kebaikan. Jadi bagaimana Ustaz? Ini sebagaimana yang dahulu terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahandanya. Ketika terbukti ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar meninggal dunia dalam keadaan kesyirikan. Kemudian nanti Nabi Ibrahim alaihissalam akan mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala permohonan ampun untuk ayahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Ibrahim, kau tidak berhak untuk merubah keputusanku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam penampakan ayahnya yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam sangat enggan untuk menjumpainya lagi. Oleh sebab itu, tugas penanya yang alhamdulillah telah berada dalam pangkuan hidayah Islam untuk mempertahankan hidayah tersebut dalam bingkai keistiqomahan. Dan perjuangkanlah agar Islam dan iman itu sampai akhir hayat juga terestafetkan untuk anak keturunan. Ya, jangan sampai anak keturunan kemudian tidak bisa menyambung keimanannya. Hendaklah kita sebagai orang tua berharap agar dengan kesalihan anak-anak kita, keimanan anak keturunan kita, maka kita bisa bertemu kembali bersama mereka di dalam surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 21 yang menggambarkan bahwa orang-orang beriman dan keimanan mereka disambung oleh anak keturunan mereka, mereka akan dikumpulkan bersama dan berjumpa kembali di dalam kenikmatan surga. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, saya mengetahui penjelasan dari Asatidzah bahwa salah satu untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu menyambung silaturahim atau menyambung persahabatan dari kedua orang, salah satu kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Lalu bagaimana jika kebanyakan sahabat orang tua kita yang telah meninggal itu jauh dari syariat Islam, Ustaz? Apakah kita juga disyariatkan untuk menyambung persaudaraan dengan mereka, Ustadz, karena untuk berbakti kepada orang tua. Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Barakallahu fikum. Sebelum menjawabnya, izinkan kami mengingatkan kepada kita semua, perlu dibedakan antara berinteraksi sosial, menyambung komunikasi dan hubungan komunikasi, berbeda dengan menjalin kedekatan atau persahabatan. Jangankan kepada seorang muslim pelaku maksiat, kepada seorang non-muslim pun bukan berarti kita hanya boleh berbuat kasar kepadanya. Kita tetap harus menjalin hubungan interaksi sosial yang baik. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh dicatat firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk bersikap adil kepada mereka orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah tinggal kalian. Bersikap adillah kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini orang kafir. Lalu ketika ada seorang muslim yang mungkin belum berpegang teguh dengan tuntunan kebenaran, tuntunan sunnah Nabi SAW, apakah kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka? Tentu bisa. Oleh sebab itu, untuk menjawabnya, maka sambunglah hubungan persahabatan, hubungan pertemanan, siapa saja yang dahulu disambung baik oleh orang tua kita dalam konteks ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bedakan antara sekedar menjalin hubungan baik, hubungan interaksi sosial dengan menjalin kedekatan dan persahabatan. Tentu berbeda. Kalau say hello, kemudian sebagai seorang muslim kita mengucapkan salam kepadanya, berbagi hadiah untuknya, mengunjunginya sesekali dalam waktu yang ya proporsional, secukupnya saja. Ya. Membantu kalau beliau kesulitan misalnya. Sekedar itu saja. Bukan kemudian ikut bersamanya untuk melakukan kemaksiatan, mendukungnya, dan seterusnya. Tidak. Menjalin hubungan interaksi sosial, menjalin komunikasi bersifat umum, itu bukan berarti harus dekat bersama mereka, harus menyetujui apa yang mereka lakukan, harus mendukung penyimpangan atau kemaksiatan mereka. Tidak, itu berbeda. Kalau bersama non-muslim pun kita boleh berbuat baik, kita boleh bersikap adil, sementara mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 tadi, apalah lagi seorang muslim. Tentu kita masih boleh untuk berbuat baik kepadanya, bersikap adil bersamanya dalam konteks kebaikan yang diizinkan di dalam syariat agama kita. Wallahu ta'ala alam.
0: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan di 0218236543. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Kadan ya?
2: Iya Ustadz. Silakan
0: Pak Kadan.
2: Ini pertanyaan Ustadz. Kalau misalkan ada seorang anak melakukan satu amalan soleh diniatkan untuk dirinya sendiri tanpa diniatkan untuk orang tua, apakah orang tua dapat pahala otomatis atau seperti itu?
0: Nah.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi dan segenap para pemirsa, saudara-saudariku, bapak dan ibu sekalian di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua dan memberikan ampunan atas berbagai kekeliruan dan kekhilafan dosa kita. Ketika seseorang melakukan kesalihan yang tentu saja dia niatkan itu untuk amal salih yang memberatkan timbangan kebajikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini bisa sampai kepada orang tua ataukah tidak bisa sampai kecuali jika kita meniatkannya? Kalau jawabannya adalah jika orang tua menjadi bagian dari pembentukan kesalihan si anak, seberapapun saham kebaikan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha menilainya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mencatatnya. Ya, ketika orang tua ya, mungkin pernah mengajarkan apa, atau memanggilkan ahli ilmu untuk mengajarkan anak-anaknya, atau memfasilitasi dengan finansial tertentu, dengan fasilitas tertentu, agar anaknya menjadi anak yang saleh, maka tentu ini bagian. Walaupun mungkin tidak 100%, tidak 90%. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, dan seberapapun saham ajakan kebaikan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan teliti. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'ah. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mengamalkan kebajikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Dan sebaliknya, siapa yang mengajak atau mengajarkan atau menanamkan satu keburukan, keburukan itu diikuti, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikuti ajakan keburukan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari catatan keburukannya. Oleh sebab itu, tanpa meniatkan sekalipun, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Sekiranya orang tua tersebut menjadi bagian dari saham kebaikan dan kesalihan anak ini, seberapapun saham dan peran kebaikan orang tua itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan akan membalasnya sesuai dengan kebajikan yang dilakukannya. Oleh sebab itu, sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis awwaladin salihin yad'u lahu, ya, apabila seorang anak manusia meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah waladin salihin yad'u lahu, anak salih yang mendoakan kebaikan untuknya. Kata para ulama, ini bukan hanya anak kandung kepada orang tua kandungnya. Anak tiri misalnya, anak asuh atau anak sambung misalnya, atau bahkan sebagian mereka mengatakan murid untuk gurunya misalnya, bisa. Ketika ada peran kebaikan, pembentukan kesalihan pada diri seseorang, maka ketika orang ini saleh melakukan kebaikan, sampai pun tanpa dia niatkan, semoga orang tua asuhku, guruku, siapaku, mendapatkan aliran pahala dari kesalehan yang aku lakukan tanpa dia niatkan sekalipun, kalau seandainya mereka memiliki saham, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui setiap kebaikan secara terperinci dan membalas kepada siapapun yang memiliki saham tersebar luasnya, tersambungnya kebaikan dari waktu ke waktu dari orang kepada yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Bapak keadaan dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya masih yang kedua di layanan telepon, kami berikan kesempatan yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz di 0218236543. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Ibu Isti di Bandung.
0: Silakan Ibu Isti.
3: Iya. Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum. Ya, silakan.
3: Ya, Ustaz, saya dalam rangka proses ta'aruf dan afwan sebelumnya tidak sesuai tema Ustaz.
0: Ya, langsung ke inti pertanyaannya, Ibu.
3: Dalam proses ta'aruf dan sebentar lagi dalam jadwal nador, tapi masih ada kendala. Beliaunya bekerja di Malaysia. Bekerja selama 22 hari, di perjalanan 2 hari, menunggu masuk Malaysia dari Batam ke Malaysia 3 hari. Jadi total waktu yang dibutuhkan 27 hari. Yang dibingungkan, untuk pulang itu tidak ada. Jadi bagaimana ya solusinya ya Ustaz?
0: Untuk pulang bagaimana? Halo?
3: Ya, kalau untuk ke rumah itu tidak ada gitu, Ustaz. Jadi habis dengan pekerjaan dan di perjalanan.
0: Iya. Nah, baik. Ya, bagaimana, Ustaz?
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua dan orang-orang yang kita kasihi karena Allah Subhanahu wa taala. Tentang proses seseorang yang sudah mulai akan menikah namun ada hal-hal yang masih membingungkan karena akan sangat minim waktu pertemuan atau bahkan tidak ada sama sekali, maka tidak harus dipaksakan. Masing-masing dari pasangan mengetahui konsekuensi dari LDR, orang bilang saat ini ya, menikah tapi masing-masing tinggal secara terpisah, dan agak sulit kiranya terbayangkan sebagaimana kalau ada pasangan suami istri yang tinggal bersama. Mereka bisa saling beradaptasi bersama-sama, saling memahami bersama-sama, saling mengarungi ujian kehidupan sesuai tuntunan agama Allah bersama-sama. Ya, suka bersama, duka pun bersama, saling mendukung kebaikan bersama, dan seterusnya. Sulit dibayangkan kalau orang menjalankan pernikahan namun berpisah dengan orang yang menjalankan pernikahan tanpa berpisah. Oleh sebab itu, tidak terlambat bagi ibu untuk memikirkannya kembali, karena pasti ada plus, tapi juga terlihat bahwa akan ada minus tentunya. Bagaimana seseorang menikah tetapi kemudian habis waktunya untuk pekerjaan, habis waktunya untuk perjalanan, tidak ada waktu untuk keluarga, sementara keluarga salah satu konsekuensinya adalah melakukan kebersamaan dalam setiap bagian dari dimensi kehidupan dunia. Istikharahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta yang terbaik. Sekiranya dengan istikharah tersebut ibu tetap mantap untuk dinikahi oleh beliau, maka Allah Subhanahu wa taala dengan caranya akan memberikan solusi yang terbaik. Tapi kalau ibu setelah istikharah justru ragu dan semakin berat hati untuk menerima kenyataan kalau menikah dengan jarak jauh, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mantapkan hati untuk mencari pilihan yang lain, dan semoga Allah berikan yang terbaik bagi ibu dan bagi kita semua. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silakan satu penelpon kembali kami terima di 0218236543. Nah, halo. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan dengan siapa, di mana?
4: Fatur di Tangerang.
0: Silakan Pak Fatur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang diberikan hari ini. Saya ingin bertanya mengenai orang tua. Jika orang tua bersikap tidak adil terhadap anak, misalkan anaknya lebih dari satu, dan misalkan saya ini selalu memberikan nafkah sedangkan saudara-saudara saya tidak, tapi masih terus diperlakukan tidak adil, seperti misalkan ingin terus diberikan nafkah, jadi seperti sebuah kewajiban gitu, sedangkan kemampuan terbatas, itu bagaimana kita mendakwahi Ustaz untuk atau memberikan nasihat yang baik kepada orang tua.
0: Ya. Cukup ya, Pak Fatur?
4: Cukup.
0: Nah, terima kasih banyak. Baik. Ditunggu jawabannya. Jazakallah. Nah, silakan Ustaz.
1: Barakallahu fikum Pak Fatur, dan siapa saja yang menyimak kebersamaan kita dari kediaman masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan, membersihkan hati kita semua dari berbagai keburukan dan bisikan-bisikan syaitan. Ada kesempatan yang besar di hadapan antum Bapak untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan bakti kepada kedua orang tua. Mereka masih hidup, ya. Mereka masih bisa berkomunikasi dengan baik bersama Bapak, dan ada kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka. Lakukanlah semampunya dan seikhlas mungkin. Semampu mungkin, seikhlas mungkin. Ya. Dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak terbayangkan bisa kita dapatkan di dunia. Adapun tentang bagaimana menasihati orang tua yang barangkali bersikap tidak adil, kalau kita yang menyampaikan sebagai anak yang diperlakukan tidak adil, rasanya agak berat ya. Maka kita bisa meminta bantuan kepada orang lain ya, untuk bisa menyampaikan hal tersebut. Tapi kalau juga kita belum dapatkan alternatif cara atau alternatif orang yang bisa menyampaikan nasihat tersebut, maka bersabarlah. Bersabarlah. Ya, tidak harus menjadi pikiran. Lakukan semampunya. Kalau yang tidak mampu, sampaikan permohonan maaf. Mohon maaf, Ibu, Bapak, saya belum mampu. Saya hanya mampu sedemikian. Ya. Kalau masih terus diperlakukan tidak adil, tetap bersabar, bersikap baik terhadap mereka, bertutur kata yang baik kepada mereka, jangan menyikapi justru dengan yang sama, dan berdoalah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar yang terbaik. Kuncinya, akhi, ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam serangkaian ayat pada surat At-Talaq, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Tidak di semua bagian ayatnya, tetapi di setiap ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kunci kebahagiaan hidup di dunia dan kejayaan hidup di akhirat. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar untuk semua problematikanya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan limpahkan untuknya rizki dari arah yang tidak disangka. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan semua urusannya mudah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gugurkan dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan balasan pahala baginya. Inilah lima hal yang diperlukan bagi seorang hamba di kehidupan dunia dan juga kelak di akhirat. Jalan keluar terhadap semua urusan, rizki yang datang dari arah tiada disangka, semua urusan menjadi mudah baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, digugurkan dosa-dosa, dan dilipat gandakan balasan pahala hingga berhak untuk masuk ke dalam surga. Inilah yang kita perlukan. Maka kuncinya ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakinlah Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kelapangan di dalam dada kita. Yang terakhir ingin saya sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 34. Dan ini sering diingatkan oleh para asatidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat 34 surat Fussilat, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Jika engkau diperlakukan buruk, balaslah dengan yang jauh lebih baik. Maka itulah yang jika dilakukan akan merubah potensi permusuhan menjadi pertemanan dan kedekatan. Yang demikian ini tak mungkin dijalankan kecuali oleh orang-orang yang dianugerahkan kesabaran. Dan hal ini tak mungkin bisa diwujudkan kecuali oleh orang-orang yang diberikan anugerah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah hamba yang bersabar. Jadilah hamba yang menang dengan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya, balas setiap perlakuan buruk orang lain kepada kita dengan kebaikan, sehingga kita tidak sama seperti mereka. Mereka berbuat keburukan kepada kita, tapi kita memberikan balasan berupa kebaikan kepada mereka. Apalah lagi kalau itu adalah orang tua atau keluarga kita sendiri. Maka cinta kasih kita terbukti dengan kita tetap berhati mulia kepada mereka. Kalau mereka benci kita, kita jangan benci mereka. Kalau mereka zalim kepada kita, maka jangan kita zalim kepada mereka. Kalau mereka bermuka masam, bermuka benci kepada kita, maka tampakkan muka yang manis dan kecintaan kita kepada mereka. Yakinlah bahwa dengan kesabaran akan ada kemenangan. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Yakinlah bahwa kemenangan hanya akan bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Dan sesungguhnya jalan keluar akan bersama dengan kondisi kesulitan yang menghampiri. Wa anna ma'al usri yusra. Dan yakinlah bahwa pada setiap kesulitan terdapat kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar yang terbaik, membukakan dada dan hati mereka untuk bisa menjadi hamba-hamba yang baik sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai kerabat, dan seterusnya. Bersabarlah, dan tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita dalam menghadapi ujian dunia. Demikian wallahu taala a'lam.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Ada dua pertanyaan senada, di antaranya di Dona yang berada di Cilegon dan penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sering saya lihat beberapa orang berkata mengirimkan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal Ustaz. Apakah memang ada contohnya dan apakah diperbolehkan? Lalu kalimat apa atau doa apa saja Ustaz yang dapat kita panjatkan ketika kita menziarahi makam orang tua, dan apakah dikatakan durhaka ketika kita jarang sekali ziarah ke makam orang tua tapi kita mendoakan setiap hari orang tua ketika di waktu-waktu mustajab? Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Allahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita istiqamah di atas jalan yang diridhoinya sesuai dengan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bermaksud baik untuk menjadikan orang tua kita berpahala dari kebaikan yang kita lakukan adalah dengan menjadi hamba yang salih. Adapun melakukan hal-hal yang bahkan tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka hindari. Orang tua kita akan mendapatkan dampak langsung dari yang kita lakukan, dan itu banyak disebutkan dalam hadis. Seperti misalnya seseorang bersedekah atas nama orang tua, misalnya. Seseorang melaksanakan haji dan umroh atas nama orang tua, itu sampai. Kemudian beristighfar untuk orang tua, mendoakan orang tua, tetapi mengirimkan pahala, ya, maka dengan bacaan Al-Quran, maka Allahu Ta'ala a'lam, hendaklah ini dihindari karena tidak ada hadis yang sahih menjadi landasan di atasnya. Tapi kalau seseorang membaca Al-Quran, misalnya, tanpa berniat mengirimkan pahala ini, bukankah dengan bacaan Al-Fatihahnya atau Al-Qur'annya, surat apapun itu, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, surat Yasin, surat Al-Qiyamah, surat apa saja, yang dengan kesalihan dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesalihannya adalah bagian dari buah manis apa yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu, sampai pun kalau dia tidak meniatkannya, Allah Subhanahu wa taala pasti mencatat itu sebagai al-baqiyatus salihat. Ya. Sebagai jejak-jejak kebaikan yang ditanamkan oleh orang tua. Tenang, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan siapapun sekecil apapun itu. Ya. Tetapi mengkhususkan bacaan tertentu untuk dikirimkan kepada orang tua, maka lebih bagus kita menguatkan kesalihan diri kita, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun kita misalnya mau melakukan apa yang dahulu dicontohkan atau disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu boleh. Ya, seseorang bersedekah atas nama orang tuanya atau mewakafkan sesuatu atas nama orang tuanya, maka insyaallah tidak masalah. Wallahu taala alam. Kemudian yang kedua, memang tidak ada waktu-waktu khusus yang sangat dianjurkan misalnya, atau dianjurkan kita berziarah ke makam orang tua, kecuali pengkhususan yang terbukti ada di dalam tuntunan, baik ayat ataupun hadis yang sahih. Dan sering ataupun jarang itu relatif. Maka kalau seseorang itu berziarah ke makam orang tuanya, ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah, karena keumuman hadis yang menganjurkan untuk berziarah, ala inni qad nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah, wahai para sahabatku, ketahuilah bahwa dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, ketahuilah sekarang ini berziarahlah kalian, karena sesungguhnya berziarah kepada kubur mengingatkan kalian tentang akhirat. Berapa kali, berapa lama durasi siklusnya, berapa jauh tidak ada ketentuan yang memastikan atau membatasi hal tersebut. Maka ketika kita ada luang waktu, bisa berziarah ke makam, ya, baik makam yang mungkin adalah makam orang tua kita atau mungkin makam bukan orang tua kita, tidak masalah, karena berziarah kubur hikmah utamanya adalah dua. Yang pertama, mendoakan kebaikan untuk mereka yang telah dikubur karena mereka sudah tidak bisa lagi berdoa. Dan yang kedua adalah mengingatkan kita akan akhirat. Dan itulah yang tergambar pada doa. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dan doa-doa yang lain. Semoga keselamatan, kedamaian terlimpahkan untuk kalian, wahai para penghuni kubur dari kalangan kaum muslimin. Dan sesungguhnya kami akan menyusul kalian nanti insyaAllah. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian semua, afiyah, penjagaan. Berarti kita mengingatkan diri kita bahwa kita akan menjadi seperti mereka suatu hari nanti dan kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Maka tidak harus dibatasi dengan jangka waktu tertentu atau dijadwalkan, apalagi justru dibatasi hanya pada momen-momen yang ternyata tidak ada ketentuan momen itu dalam tuntunan sunnah Nabi SAW, maka kita berziarah kapan saja, kemudian doakan kebaikan. Seandainya pun ternyata karena keterbatasan kita, kita jadi jarang berziarah ke makam kedua orang tua kita, tapi kita terus berkesinambungan mengupayakan kesalihan diri dan mendoakan kebaikan untuk mereka, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang kita kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan kita sekecil apapun itu. Seandainya kesalihan diri seorang anak adalah bagian dari dampak positif dari buah hasil dahulu kedua orang tua menanamnya, menanamkannya, mendidikkannya, mengajarkannya kepada anak tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pahala kepada kedua orang tua. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pertemuan kita di hari ini, dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk sahabat roja sekalian. Nah, silakan Ustaz.
1: Barakallahu fikum. Para pemirsa, sahabat roja di mana saja berada, rahimakumullah. Inilah kita di kehidupan dunia. Waktu demi waktu yang bergulir pasti akan mendekatkan kita pada titik akhir. Suatu hari nanti kita akan meninggal dunia. Selama itu belum terjadi, maka kita masih punya kesempatan untuk menyusul ketinggalan, untuk menyingkirkan kelalaian yang telah berlalu. Jika itu adalah kebaikan, bersyukurlah dan jaga kelestariannya. Yang telah berlalu dan ternyata itu keburukan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di antara amal yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah tauhid adalah bakti kepada kedua orang tua. Sebaliknya, di antara yang paling buruk dari semua dosa besar setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka bersemangatlah untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik mereka sudah meninggal dunia, apalagi mereka masih dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan kita pintu surga dari bakti kepada kedua orang tua kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menuntun kita untuk menjadi semakin salih di hadapan Allah Azza wa Jal, sehingga doa-doa kita terkabulkan oleh Allah, yang diantaranya adalah doa kebaikan untuk kedua orang tua kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Semoga Allah panjangkan usia kita dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Salam hormat untuk segenap anggota keluarga di rumah. InsyaAllah kita akan bersatu kembali, bersama kembali, bersua kembali dalam ilmu dan kesalihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Ikhwatani salam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi siang bersama Ustaz Rizal Yuliar Putra Nanda LC, Hadisul Akhlak. Hadis-hadis tentang akhlak dari bahasan berbakti kepada orang tua. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan untuk menyimak tilawah Al-Qur'anul Karim yang berkah kerana Anda.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، اشرحوا هذا الحديث، وهل النزول حقيقي؟
3: نعم، الحديث صحيح، بل بعض العلماء يقول إنه تواتر، والنزول حقيقي، ولكنه كما يشاء الله. على كيفية النزول لا نعلمها، نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات، لا يعلمها إلا الله. نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى، وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليلة، في آخر الليل من كل السنة، في رمضان وفي غيره. فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر. نعم.
4: فتوى لفضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah wa ta'ala yanzabuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsil lailil akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah subhanahu wa ta'ala hakiki betul-betul turun? Mohon penjelasannya. Kemudian Syekh menjawab, ya, hadis ini sahih. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis nuzul itu sampai pada derajat mutawatir. Dan Allah ketika turun ke langit dunia, turunnya hakiki betul-betul turun. Akan tetapi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan caranya kita tidak mengetahui. Kita kini bahwa Allah turun ke langit dunia, akan tetapi kita tidak memasakkan tentang tata caranya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya yang lain. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang ada dalam nas. Akan tetapi caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Fayaqul hal min da'in faastajibalah. وهل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له. Ketika sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa? Pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon meminta kepadaku? Pasti aku akan memberinya. Dan apa orang minta kepadaku? Pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi sebab kebaikan besar dan manfaat bagi kita semua. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di awalnya, inna minan nasi nasan

0: mafatihu lil khairi maghaliqu lil syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kelanjutannya sampai akhir hadis ini. Yang menarik dari hadis ini adalah di sebagian riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seusai menyampaikan hadis ini beliau berkata, "Wa tsabit al-bunani min mafatihil khair." Min mafatihil khair. Tsabit Ibnu Aslam al-Bunani yang merupakan murid utama Imam sahabat yang mulia Anas bin Malik, kata beliau, Tsabit al-Bunani adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Tsabit al-Bunani adalah tabi'in senior, imam besar dari kalangan tabi'in, dari penduduk Basrah, yang salah satu wilayah di Irak saat ini. Dia adalah seorang penuntut ilmu hadis yang sangat semangat, selalu menghadiri majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut-sebut dialah yang paling kuat dan paling utama dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga kalau ada perselisihan dari murid-murid Anas bin Malik dalam meriwayatkan satu hadis, yang menjadi rujukan utama adalah riwayat dari Tsabit al-Bunani. Apa yang kita cermati dari hadis yang agung ini? Pertama, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa kepada kebaikan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu kebaikan besar yang mungkin dan pasti kita akan sangat butuhkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ada orang-orang yang punya potensi kebaikan, tapi dia butuh sebab untuk membukanya. Tentu setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab terbukanya pintu kebaikan. Yaitu dengan berada di sekitar orang-orang yang merupakan mafatihul khair, maghaliqu syarr, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ternyata hadis ini menjelaskan siapakah mereka-mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ini ditafsirkan oleh sebaik-baik penafsir, yaitu murid beliau sendiri, apalagi dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan menyebutkan bahwasanya muridnya yang semangat belajar ilmu sunnah inilah yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Berarti apa? Dekat dengan penuntut ilmu, dekat dengan orang yang berilmu paham sunnah. Termasuk tentu yang lebih utama, dekat dengan majelis ilmu, selalu hadir di pengajian-pengajian sunnah. Ini sebab pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Tertutupnya pintu-pintu kebaikan yang tadi dibuka oleh syaitan. Pintu-pintu keburukan yang tadi dibuka oleh syaitan. Berarti menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian sunnah, di halaqah-halaqah pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berpemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman salaf, ini akan menggali potensi kebaikan besar dalam diri kita. Seseorang yang tadinya mungkin awalnya malas pun jadi semangat. Yang tadinya kurang bergairah dalam menyempurnakan, memperbaiki ibadah dan imannya, akan menjadi lebih semangat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja, keutamaan menghadiri majelis ilmu sudah kita ketahui. Ini ibadah yang besar. Pahalanya, belum lagi ketenangan yang Allah turunkan, malaikat yang meliputinya. Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Ini sudah sering kita dengarkan. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang majelis ilmu yang ada salah seorang datang ke situ hanya sekedar ada kebutuhan, bukan untuk ngaji. Tapi apa kata Nabi SAW tentangnya? Humul qawmu la yashko bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan menyesal atau celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, orang yang tidak punya kebutuhan saja, hanya sekedar mampir saja, tidak untuk belajar, tetap tidak akan celaka, tidak akan rugi. Apalagi yang anda yang hadir, yang untuk mencari kebaikan, untuk memperbaiki iman, untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dekatkanlah diri anda dengan majelis-majelis ilmu sunnah. Dengarkanlah kajian-kajian yang bermanfaat di media-media yang anda miliki, fasilitas yang anda miliki. Dan yang paling penting atau lebih penting daripada itu, hadirilah kajian-kajian yang dekat dan bisa anda jangkau. Karena di sini akan Allah jadikan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri anda. dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Inilah sebab untuk menjaga kebaikan istiqomah dalam diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pengajian-pengajian atau hadis-hadis yang beliau sampaikan. Ini pula yang dilakukan oleh para ulama tabi'in dan para ulama salaf yang kita selalu menisbatkan diri kita kepada mereka. Semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
5: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
2: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
5: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
2: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
5: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
2: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
5: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
2: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
2: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
3: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Ya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Al-Quran.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول الشيخ: ما الذي ينبغي في المصافحة عندما أدخل مجلس كبير؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر فالأصغر؟
3: يبدأ بالأكبر ثم من على يمين الأكبر إلى أن يكمل.
2: نعم، أحسن الله إليكم.
4: Adab dalam bersalaman di majelis. Pertanyaannya, apa yang seyogianya dilakukan ketika bersalaman? Ketika ada seorang yang masuk ke majelis yang besar, apakah dimulai dari kanannya atau sebelah kirinya, atau dimulai dari orang yang paling tua atau dari yang terkecil, atau bagaimana? Kemudian Syekh menjawab, dimulai dari yang tertua. Kemudian siapa yang ada di sebelah kanannya yang tertua, baru kemudian yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala al-rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa'anhu radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
3: Dan dari Aghar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah SAW, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
6: Al-Qur'an.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
2: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
3: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Kalau orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar, siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia
4: ikuti? Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: صلى الله عليكم يسأل عن حكم الجهر بالأذكار كأن يكون شخص معروف بالصلاح ويذكر الله كثيرا
7: ذكر الله عز وجل بالكثرة ولكنه يكون خفية إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
8: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal dia menjaga salat dan banyak berzikir tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir. Namun seharusnya dilakukan dengan lirih tanpa mengeraskan suara, kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Qala Rasul صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
2: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
9: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat.
2: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahiimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
1: Alimat nafsum ma ahdarat.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal layli idha as'asa was subhi idha tanaffas.
2: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amri bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alai.
3: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلى الله عليكم. يقول: هل يثاب العبد إذا ذكر الله عز وجل بدون تحريك لسانه؟
3: هذه مرتبة من مراتب الذكر. الإمام القيم في الوابل ذكر أن مراتب الذكر ثلاثة، وأن أعلاها ذكر الله بالقلب واللسان معا، وأن هذا هو أفضل أحوال الذاكر، أن يكون ذاكرا لله بقلبه ولسانه، ثم يليه الذكر بالقلب وهو الذي يسأل عنه السائل، ثم يليه الذكر باللسان. نعم.
4: ذكير tanpa menggerakkan lisan. أحسن الله إليكم. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda. Apakah berpahala jika ada seorang hamba yang berzikir kepada Allah akan tapi tidak sampai menggerakkan lisannya? Kemudian Syekh menjawab, ini adalah tingkatan dari tingkatan-tingkatan dalam berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan bahwa tingkatan zikir itu ada tiga. Yang tertinggi adalah berzikir dengan hati dan lisan. Inilah cara zikir yang paling afdal. Orang yang berzikir agar berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Tingkatan yang berikutnya adalah berzikir dengan hatinya saja. Dan tingkatan yang terakhir adalah berzikir dengan lisannya saja. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Kamis 17 September diantaranya mengenai kedatangan dua jenazah korban KM Virgo 8 di Garut disambut isak tangis keluarga. Di Bogor, korban investasi properti datangi rumah terduga pelaku. Kekeringan meluas di 7 kecamatan di Kuningan. Ratusan warga berebut air bersih bantuan BPBD. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana haru dan isak tangis warga menyelimuti kedatangan dua jenazah korban musibah kapal tenggelam KM Virgo Transport 8 di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Rabu petang. Kedua jenazah, yakni Erik Mausul Latif dan Rishan Kurnia Putra, diserah terimakan ke keluarga dan langsung dimakamkan di TPU setempat.
2: Tiba sekitar jam 5:30 petang, armada ambulans yang membawa kedua jenazah disambut warga yang berjejer di sepanjang jalan menuju rumah duka. Usai disalatkan, jenazah Rishan Kurnia Putra langsung dimakamkan di TPU Kampung Cibolerang, Desa Karangsari. Pihak keluarga mengaku bersyukur jenazah almarhum berhasil ditemukan meski saat ini masih cemas menanti kepastian kabar sang ayah, Enjang, yang masih dalam pencarian. Isak tangis serupa juga mewarnai kedatangan jenazah Erik Mausul Latif di Kampung Panyingkiran Desa Situ Saer sebelum akhirnya dimakamkan pada Rabu malam. Mewakili pemerintah Kabupaten Garut, Asisten 3 Sekda Garut Margianto menyampaikan, Pemkab telah menerima secara resmi kedua jenazah dan terus berkoordinasi intensif dengan Basarnas serta Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan untuk mengawal proses pemulangan 12 korban selamat yang kini masih menjalani perawatan medis di Banjarmasin sekaligus mempercepat pencarian korban hilang.
3: Kita menerima kedatangan jenazah almarhum saudara Arif Mausul Latif dan Rishan Kurnia Putra. Kalau total korban saat ini kita ada 2 orang yang meninggal dunia. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya dengan Basarnas maupun dari Kementerian Perhubungan terkait evakuasi maupun pemulangan korban yang berasal dari Kabupaten Garut.
2: Berdasarkan data Pemkab Garut, dari total 22 warga yang menjadi korban musibah KM Virgo 8, 12 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, dan 8 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
1: Sebanyak 46 investor mengaku menjadi korban dugaan penipuan investasi properti di Kota Bogor. Para korban menyebut total kerugian yang mereka alami mencapai sekitar 4 miliar rupiah.
4: Para korban mendatangi 2 rumah di Jalan Raya Bojong Baru, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang disebut berkaitan dengan terduga pelaku. Para korban membawa spanduk dan memasang foto terduga pelaku karena mengaku belum menerima pengembalian dana meski sebelumnya dijanjikan akan dibayarkan. Mereka juga mengaku pernah mendapat jaminan berupa sertifikat tanah yang disebut berkaitan dengan bangunan kontrakan. Namun belakangan, para korban mengaku mengetahui sertifikat tersebut diduga bermasalah. Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi, sementara terduga pelaku tidak terlihat di tempat.
5: Korban penipuan dari Poppy Oktaviani Susanti. Dia menggunakan sertifikat hak milik palsu. Dengan modus digandakan, kemudian mencari konsumen, nasabah untuk digade dengan iming-iming investasi yang besar. Nah, lepas itu kalau sudah mentok, dia akan gade isi. Itu pun menggunakan satu sertifikat yang disebarkan palsu, dibikin banyak, tumpang tindih. Jadi kami akan bongkar siapa pembuat sindikat sertifikat palsu ini.
4: Para korban meminta kasus dugaan penipuan investasi ini diungkap dan diproses sesuai hukum, termasuk menelusuri keabsahan dokumen yang digunakan sebagai jaminan.
1: Satreskrim Polres Sukabumi memeriksa seorang pria berinisial TIP terkait laporan dugaan pelecehan terhadap seorang siswi SMK yang sedang menjalani praktik kerja lapangan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sukabumi.
6: TIP dibawa petugas ke ruang perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Sukabumi pada Selasa 15 September 2026. Ia sebelumnya dijemput petugas untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan yang dibuat pihak sekolah. Setelah menerima pengaduan mengenai dugaan perlakuan tidak pantas terhadap salah seorang siswi yang tengah melaksanakan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Kepala sekolah berinisial N membenarkan bahwa pihaknya telah menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan tersebut. Kasus ini mencuat setelah setelah pihak sekolah menerima informasi mengenai dugaan pelecehan yang dialami seorang siswi kelas 11 selama mengikuti kegiatan PKL. Menurut keterangan pihak sekolah, dugaan perlakuan tidak pantas itu terjadi ketika korban menjalani program PKL, namun mengenai bentuk perbuatan secara rinci serta kronologi lengkapnya masih dalam proses penanganan dan pemeriksaan aparat kepolisian.
7: Setelah saya konfirmasi dan klarifikasi, ternyata Sekdis Perhubungan tidak mengakui dan tidak merasa melakukan hal apapun. Setelah itu, saya belum puas terkait jawabannya. Saya mempertanyakan dan klarifikasi kepada Kepala Dinas. Lalu Kepala Dinas mengiyakan, membenarkan, meminta maaf atas perlakuan rekan kerjanya.
1: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Gedung kantor Wali Kota Banjar terbakar pada Rabu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melahap area utama penerima tamu dan bagian umum yang diduga dipicu korsleting alat pengisi daya ponsel. Percikan api menyambar dekorasi berbahan styrofoam sehingga api dengan cepat membesar dan membakar fasilitas di ruang resepsi. Saksi mata sekaligus ASN bagian umum Ferry Nureka mengaku sempat mendengar suara letupan beruntun dari dalam ruangan sebelum kobaran api terlihat.
8: Mendengar suara letupan pertama sekali, dua kali, semakin cepat. Ini ada apa? Ini? Keluar, pas keluar kebakaran, lari ke sapo.
1: Wali Kota Banjar Sudarsono yang berada di area pendopo usai rapat langsung meninjau ke lokasi kejadian. Penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah si jago merah merambat ke lantai 2 maupun ke dokumen penting pemerintah.
9: Habis rapat di pendopo, mau pulang jam 10 lebih 5. Kita bahwa setelah kebakaran, saya langsung ke sini dan jam 10 lebih 10. Api masih kecil, tapi dibanjur, disiram pakai air dari keran sementara. Alhamdulillah.
1: Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara penyebab pasti kebakaran kini dalam penyelidikan Polres Banjar.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
11: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Ribuan warga Dusun Cirandek, Desa Cihaur, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda sejak 4 bulan terakhir.
13: Rabu 16 September 2026 siang, ratusan warga langsung menyerbu mobil tangki bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kuningan. Dengan membawa ember, jerigen, dan galon, mereka saling berebut air di tempat penampungan karena khawatir tidak kebagian.
14: Udah berapa lama sih, Bu? Ini nggak ada air, Bu?
15: Itu udah 3 bulan, 4 bulan mah ada lah. Kalau saya mah sumur gali, kering.
14: Udah kering?
15: Udah kering. Paling ngambil dari itu pembuangan dari ledeng, ngambil itu juga antri.
14: Antri.
15: Saya aja yang butuh. Antri kadang-kadang 4 galon sama 4 ember udah. Udah kasihan yang lain teh, antri.
14: Oh gitu.
15: Iya.
13: Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Kuningan, krisis air bersih kini telah meluas dan melanda sejumlah desa di 7 kecamatan. Untuk mengatasinya, petugas menyalurkan air bersih secara bergiliran. Selain dari BPBD, bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak juga disalurkan oleh Polres Kuningan dan Basnas Kuningan.
16: Ada 5-6 desa yang mengajukan permohonan untuk pendistribusian air bersih. Ada desa Cihaur, terus ada desa Mekarjaya, ada desa Cihandaro juga, ada desa Kananga juga. Ada beberapa lagi.
14: Sumurnya udah mengering atau gimana?
16: Rata-rata ya.
1: Sebuah rumah kosong di perumahan Pangauban, Silih Asi, RW 14, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung Barat, digerebek polisi karena dijadikan sebagai laboratorium klandestin yang memproduksi tembakau sintetis.
17: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait sebuah rumah kosong yang diduga digunakan sebagai lokasi produksi narkotika jenis tembakau sintetis. Dalam pengungkapan kasus tersebut diamankan dua orang tersangka yang masing-masing berinisial RMF 30 tahun serta rekannya yang berinisial AIS 31 tahun yang memproduksi tembakau sintetis di rumah kosong untuk diedarkan kembali di wilayah Bandung Raya dan sejumlah daerah di luar Provinsi Jawa Barat. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti tembakau sintetis sebanyak 150,8 kg yang memiliki nilai ekonomi sekitar 15 miliar rupiah. Dengan terbongkarnya pabrik tersebut, maka polisi berhasil menyelamatkan sebanyak 627.392 jiwa dari penyalahgunaan narkotika.
18: Tersangka ini memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis ini berdasarkan suruhan dari pemilik Instagram dengan inisial NF. Sekarang sedang dalam pengejaran, mudah-mudahan ketika kita bisa mengamankan, kita bisa juga mengembangkan kasus ini untuk mendapatkan jaringan yang lebih besar. Berdasarkan pengakuan dari kedua orang tersangka juga bahwa peredarannya ini adalah lintas provinsi.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
19: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Yala Kurnadi RC, membela orang yang zalim dari pembahasan kitab Ahsanul Bayan. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
21: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ahsanul Bayan. Kita memasuki pelajaran yang ke-23. Mauqifun fid difa'i anil madlum mu'minu ali fir'aun, tentang sikap membela orang yang dizalimi. Kisah tentang seorang yang beriman dari pengikut Fir'aun. Kezaliman merupakan sebab dari kehancuran negeri-negeri dan kebinasaan umat-umat sebelum kita. Dan kezaliman merupakan sebab kehidupan yang sempit dan sebab datangnya adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Penulis berkata, وَلِأَنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. الظُّلْم, kezaliman, kata beliau, adalah zulumat, kegelapan, kegelapan, sebagiannya di atas yang lainnya. فِي الْقَبْرِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, kegelapan di kuburan dan di hari kiamat kelah. لأجل ذلك كله وغيره أمر الإسلام بالعدل وحرم الظلم وحذر منه. Karena hal ini, karena semua hal ini dan yang lainnya, Islam memerintahkan berbuat adil dan mengharamkan kezaliman serta memperingatkan manusia darinya. وهدد الظالمين, dan memberikan tahdid, ancaman kepada orang-orang yang zalim. Wa tawa'adahum, dan mengancam mereka. Wa ansafa al-mazluma wa hassa man hawlahu ala i'anatihi li kashfi al-zulmi anhu. Kemudian Islam yakni berlaku adil terhadap orang yang dizalimi, kemudian memberikan motivasi kepada orang untuk menolong orang yang dizalimi agar terlepas dari kezaliman. Kemudian penulis berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَلَمُوا. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. فَلَا تَظَلَمُوا, janganlah kalian saling menzalimi. وَجَاءَتْ كَثِيرٌ minan nusus tuhadziru min adh-dhulm, banyak sekali nas yang memberikan peringatan dari perbuatan zalim. Kemudian penulis menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat ke-19, waman yadhlim minkum nudzikhu 'adzaban kabira, dan barang siapa yang berbuat zalim di antara kalian, kami akan rasakan kepadanya azab yang besar. Ini di antara ayat Allah tentang kezaliman. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian terhadap perbuatan zalim, karena perbuatan zalim adalah kegelapan, kegelapan pada hari kiamat, hal-hal yang menjegal orang kelak di hari kiamat. Di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhulma fa innadh-dhulma huwa zulumatun yaumal qiyamah." Hati-hati dari kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Ini sebagian nas yang isinya berupa ancaman kepada perbuatan atau ancaman kepada orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan azab yang pedih jika mereka tidak bertobat dari kezaliman mereka. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah kau sekali-kali mengira, menyangka bahwa Allah itu lengah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai suatu hari di mana seluruh mata terbelalak. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 59 Allah berfirman, "Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waj'alna limahlikihim maw'ida." Itulah negeri-negeri yang penduduknya kami hancurkan, kami binasakan mereka ketika mereka zalim. Dan kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Surat Al-Kahfi ayat 59. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah bahwa al-haq itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman maka hendaknya dia beriman. Dan barang siapa yang inginnya kafir maka biarkan dia dalam kekafirannya atau biarkan dia kafir. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah siapkan untuk orang-orang yang zalim api neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Wa iyastaghisu yughasu bima in kal muhli yashwil wujuh bi'sa asy-syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan jika mereka meminta minuman, mereka diberi minum seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka mereka. Bi'sa asy-syarabu wa sa'at murtafaqa. Itu adalah minum yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah, dalam ayat yang mulia ini menyiapkan api neraka untuk orang-orang yang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Kemudian mereka diberi air minum seperti besi panas, wal iyadzu billah. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-57, wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Hud ayat 18 Allah berfirman, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah itu akan menimpa orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim jauh dari rahmat. Karena laknat adalah at-tardu an rahmatillah. Laknat itu adalah dijauhkannya orang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zalim dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah membiarkan orang yang zalim, menangguhkan orang yang zalim, hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sehingga apabila Allah mengambilnya maka Allah Subhanahu maka tidak akan luput darinya. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, surat Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimatun inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah azab Rabbmu terhadap penduduk negeri apabila mereka penduduk negeri itu zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih dan sangat keras. Wajal Islamu yakifu 'alal madlumina wa yansuruhum. Islam membela orang yang zalim
2: membela orang yang dizalimi dan menolong orang yang dizalimi. Wa yahussul muslimina 'ala ad-difa'i anhum, serta memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk membela orang-orang yang dizalimi. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke kota Yaman. Beliau berkata, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Takutlah dari doanya orang yang dizalimi karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung dikabulkan sama Allah. Oke. Okay. Imam Ahmad pernah berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kezaliman yang dilakukan oleh Ahmad bin Abi Duat. Ahmad bin Abi Duat ini seorang Mu'tazilah. Ya. Dia sangat zalim. Imam Ahmad adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an apa? Kalamullah. Ya. Nah, dengan sebab dia orang ikhwati fillah, Imam Ahmad dimasukkan ke penjara. Dimasukkan ke penjara dan kezalimannya sangat keras. Sehingga suatu saat Imam Ahmad berdoa pada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya dia telah mendolimiku. Dengan sebab dia aku masuk penjara. Fahbishu fi jismi, penjarakan dirinya." Apa yang terjadi ikhwan fillah? Yang terjadi subhanallah, Ahmad bin Abi Duat sebelum meninggal terkena penyakit falij. Tahu penyakit falij? Yakni mati sebelah. Lebih parah dari stroke. Ya. Ketika manusia bertanya kepada Ahmad bin Abi Duat, "Ma asabaka ya Ahmad bin Abi Duat?" Dia menjawab, "Asabatni da'watul imami Ahmad." Ketika ditanya oleh manusia yang menjenguknya, "Apa yang menimpa engkau wahai Ibnu Abi Duat?" Dia menjawab, "Aku tertimpa doanya Imam Ahmad bin Hanbal." Dia bilang, "Fa wallahi demi Allah, amma nisfal ayman, tubuhku yang sebelah kanan ini, law waqa'a alaihi dhubabun laka'anna jibal ad-dunya saqatat alaihi. Demi Allah, tubuhku yang sebelah kanan ini seandainya ada satu lalat hinggap, saya merasakan seperti gunung-gunung itu menimpai diriku." Gunung-gunung bebatuan itu. Lalat antum tahu kan? Nempel di sini terasa enggak? Enggak terasa, kadang-kadang kita enggak terasa kan? Atau dikit geli kan? Terus kabur. Ahmad bin Abi Duat kena lalat rasanya seperti itu. Seakan-akan gunung itu meruntuhi dirinya. Bagaimana kalau diantum sentuh atau dicubit? Ya tidak. Ini siksaan yang berat. Kemudian dia berkata lagi, "Wa wallahi amma nisfil akhar law qurida bil maqarid ma ahsastu alama." Demi Allah, sebelah tubuhku yang lainnya, sebelah kiri, kalau dicincang-cincang dengan alat-alat yang tajam, saya tidak merasakan sakitnya sedikit pun. Jadi mati sebelah. Kayak baal. Baal. Ya. Yeah. Antum pernah di operasi? Ya. Yeah. Disuntik baal kan? Disayat-sayat terasa tidak? Tidak terasa. Ya. Yeah. Nah, itu. Jadi tubuh yang sebelah kiri tidak terasa. Tubuh yang sebelah kanannya kalau ditekan sedikit, jangankan ditekan, lalat saja hinggap, apa rasanya? Seperti gunung-gunung yang jatuh, bebatuan yang meruntuhi dirinya. La haula wala quwata illa billah. Lihat. Ini perkataan Mu'adz bin perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sabda beliau kepada Mu'adz bin Jabal, "Wattaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab." Hati-hati dari doanya orang yang dizalimi. Karena tidak ada antara dia dengan Allah itu hijabnya, tidak ada hijab, penghalang. Allah langsung menjawab, Allah mengabulkan doanya orang yang dizalimi. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk hati-hati dari doa mereka. Ini menunjukkan bahwa kita jangan sampai berbuat zalim. Jangan sampai kita berbuat zalim. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun tustajabu da'watuhum." Ada tiga orang yang doanya mustajab. Yang pertama al-walidu, doanya orang tua. Wal musafiru, doanya orang yang sedang safar. Wal madlumu, dan doanya orang yang terzalimi, atau doanya orang yang dizalimi. Tiga jenis orang ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua ketika doa untuk anaknya, musafir, kemudian yang ketiga adalah orang yang dizalimi. Dan ajibnya kita lihat beberapa hadis berikutnya, ya, tidak ada syarat yang dizalimi itu harus orang soleh. Ya, walaupun orang itu fasik tapi dizalimi, bahkan kafir, tapi dizalimi, dikabulkan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kezaliman. Dalam hadis berikutnya, hadis yang dihukumi hasanun li ghairihi. Hasanun li ghairihi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul madlumi mustajabatun wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi. Doanya orang yang dizalimi itu dikabulkan, mustajabah. Wa in kana fajiran, walaupun orang yang berdoa itu orang yang fajir. Fa fujuruhu ala nafsihi, karena kefajirannya, maksiatnya, kerusakannya untuk dirinya. Makanya ketika orang itu berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Walaupun dia maksiat, orang yang berbuat apa? Maksiat, ahlul maksiat. Kalau dizalimi, dia mengangkatkan kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala minta, pasti dikabulkan. Mustajabah. Oleh karena itu tidak boleh kita berbuat zalim. Ah, enggak apa-apa, dia orang yang misalkan orang ahli maksiat, saya zalimi, ambil sendalnya. Misalkan. Atau dizalimi dengan kedzaliman apapun, tidak boleh. Hukumnya apa? Haram. Kemudian dalam hadis yang juga hasanun li ghairihi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul madlumi wa in kana kafiran laisa dunaha hijab. Doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Walaupun yang berdoa itu orang kafir, laisa dunaha hijab, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa orang kafir dikabulkan doanya? Bisa. Kalau kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, orang musyrikin yang doa ketika berada di tengah lautan dihantam badai, kemudian mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah, diselamatkan tidak? Diselamatkan, tapi subhanallah, na'udzubillah, mereka ketika datang dan selamat sampai ke daratan, mereka berbuat syirik lagi. Ya, jadi kezaliman hukumnya haram. Orang kafir yang dizalimi, walaupun kafir, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah, kalau kita berbuat zalim. Kekafirannya dikembalikan pada dirinya. Adapun kita tidak boleh mendzalimi orang kafir. Enggak boleh kita berkata, ah, orang kafir ini dilaknat sama Allah. Zalim juga enggak apa-apa. Kita ambil hartanya. Kita zalimi dia. Dia kan orang kafir. Lihat, Islam tidak mengajarkan demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Lihat, tadi Allah berfirman di surat apa? Ali Imran 57. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Orang yang zalim tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ikhwan fillah, pernah Sa'id bin Zaid dizalimi oleh seorang wanita yang bernama Arwa binti Uwais. Ya. Arwa binti Uwais ini menuduh Sa'id bin Zaid menggosok tanahnya, sejengkal tanahnya. Nah, wanita ini tidak minta maaf, terus melakukan tuduhan ini. Kemudian beliau berdoa kepada Allah. Allahumma in kanat kadhibah fa'ammi basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, seandainya wanita ini berdusta, maka butakan matanya dan matikan dia di buminya. Allahu Akbar. Allah mengabulkan doa orang yang dizalimi. Apa yang terjadi? Wanita ini ikhwati fillah matanya buta. Tidak bisa jalan. Jalan mepet di tembok, di dinding. Tatalamasul jidar. Mepet di dinding-dinding. Sampai masuk ke lubang dan meninggal di dekat rumahnya. Di buminya dia meninggal. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum." Hati-hati dari doanya orang yang dizalimi. Ya, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zalim cepat atau lambat, lamnya panjang ya. Karena bisa jadi lama. Cepat ataupun lambat pasti akan dibalas. Pasti akan binasa dan hancur. Orang yang zalim, orang yang berbuat kezaliman tinggal tunggu kehancurannya. Ya. Jadi orang-orang yang berbuat zalim pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 42, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhusu fihi al-absar." Kalau misalkan luput di dunia, tidak luput di akhirat. Luput di dunia, tidak akan luput di mana? Di akhirat. Karena pasti akan diadili dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan orang yang dizalimi harusnya merasa tenang. Karena apa? Kalau kita membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, di antara hadis Muslim dari Abu Hurairah, ketika manusia di apa? Dikumpulkan, ketika manusia diadili dengan seadil-adilnya oleh Allah, itu dikatakan ya hadis Muslim itu bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Wahai Rasul, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya apa? Dinar, dirham, tidak punya harta benda. Ini bangkrut menurut kebanyakan kita dan menurut kita. Bangkrut itu menurut kita kalau enggak laris dagangannya itu bangkrut. Ya tidak. Kalau enggak punya apa-apa itu bangkrut. Ini bangkrut dari sisi duniawi. Di sana ada sisi maknawi, ukhrawi. Ya. Bangkrut kata Rasulullah SAW yang sesungguhnya adalah bangkrut dari sisi amalan. Kata Rasul al-muflisu fina, kata Rasul, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan-amalan besar. Kata Rasul membawa solat, puasa, zakat. Tetapi kata Rasul, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayangnya selain dia membawa amalan-amalan kebaikan, dia pun membawa amalan-amalan dosa. Pernah mencela seseorang, memukul seseorang, membunuh seseorang, merampas harta, artinya mengambil harta seseorang tanpa hak, memukul dan seterusnya. Ini contoh, bukan pembatasan. Rasulullah SAW kasih contoh kezaliman itu seperti diantaranya. Masuk ghibah. Kata Rasul, "Fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi." Maka orang-orang yang dizalimi itu diberi pahala. Dari mana ngambilnya? dari orang ini diambil buat fulan, buat fulan, buat fulan, buat fulan, buat orang yang pernah dicela, buat orang yang pernah diambil hartanya, buat orang yang pernah dipukul sama dia, buat orang yang pernah dibunuh habis ya, buat orang yang pernah digibahi, naudzubillah. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau kebaikannya habis, yang dizalimi masih banyak, bagaimana caranya? Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala ambil kebaikan yang mereka, ambil keburukan yang mereka punya, dosa-dosa mereka punya diambil, diberikan kepada orang yang zalim ini. Di akhirnya Rasul katakan faturihat finnar, faturiha finnar, maka dia dilemparkan ke api neraka, wal iyadzu billah. Nah ini. Jadi ini makna bangkrut. Ya. Jadi ada makna hissi dan ada makna maknawi. Teringat makna hissi, makna maknawi tentang puasa kita mau sebentar lagi mau Ramadan. Ya. Insyaallah sekitar 9 harian lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan umur panjang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Tapi yang diinginkan dari puasa Ramadan apa ikhwan fillah? Selain kita menjaga diri dari al-mufattirat al-hissiyah, juga kita harus menjaga diri dari al-mufattirat al-ma'nawiyah. Dua hal. Selain kita menjaga diri dari pembatal-pembatal dari yang jenisnya jasadi seperti makan, minum, jima dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya, kita pun harus menjaga diri dari pembatal-pembatal maknawi. Yang apabila kita lakukan pembatal tersebut, puasa kita tidak bermakna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali enggak bermakna. Makanya Allah inginkan dari puasa kita apa? Bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Dalam hadis yang sahih Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man lam yada qaulaz-zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi haja fi ayyada at'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur. Perkataan zur ini lebih tepatnya semua perkataan yang haram. Qaulaz-zur kata Syekh Utsaimin adalah kullu qaulin muharram. Semua perkataan yang haram. Bukan hanya dusta. Oleh karena itu, asan kita terjemahkan qaulaz-zur dengan semua perkataan yang haram, bukan hanya perkataan dusta. Dusta masuk haram. Mencaci orang haram. Ghibah haram, namimah haram, perkataan-perkataan jorok juga haram. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur wal amala bih dan mengamalkan yakni perbuatan yang haram, wal jahl yakni at-ta'addi, artinya melampaui batas, artinya mendolimi orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Dari sisi makna, dari sisi jasadi sah. Tapi ketika seseorang lagi puasa ghibahin orang. Lagi puasa nih, ghibahin orang. Lagi puasa nyela-nyela orang. Lagi puasa namimah. Puasanya sah, tapi tidak bermakna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah lubbus shaum, inti puasa itu menjaga dari perbuatan yang haram. Oleh karena itu kalau ada yang ngejak berantem, bagaimana kata Rasul? Kita bilang apa? Ini shaim. Saya sedang berpuasa. Cukup situ. Jangan sampai nanti bilang nanti maghrib aja kalau mau berantem. Tidak cukup. Ya, ini shaim. Jangan, boleh. Saya lagi puasa nih. Nanti maghrib saya buka, boleh. Kita duel enggak apa-apa, berantem. Jangan, akhi. Ya. Coba antum lihat, kalau misalkan kita puasa seperti ini sebulan, puasa kita bermanfaat tidak buat diri kita? Manfaat. Selain kita jaga diri dari hissi, maknawi kita juga jaga. Sebulan keluar, masya Allah, jadi orang yang bertakwa. terbiasa, lisan dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga, subhanallah. Madrasah, madrasah kebaikan Ramadan ini. Tapi kalau misalkan di bulan Ramadan hanya puasa jasad saja, kurang bermakna dan tidak bermakna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya Utsaimin sama saya Albani bilang, di sana ada al-mufattirat al-ma'nawiyah, pembatal-pembatal secara maknawi. Artinya apa? Kalau kita melakukan perbuatan yang haram di bulan Ramadan, di puasa Ramadan, tidak ada maknanya puasa kita. Walaupun sah, tapi tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap puasa. Nah, bangkrut menurut kita, bangkrut dari sisi madi, enggak punya duit, enggak punya harta, bangkrut. Orang yang jualan tidak laku, bangkrut. Ini menurut kita. Tapi ada sesuatu yang penting di sana. Bangkrut amalan. Ketika apa? Ketika zalim wal iyadzu billah. Amalannya bangkrut. Kemudian ada faedah. Kalau misalkan kita dizalimi, kalau kita baca hadis ini, tenang tidak kita? Tenang sekali, tenang setenang-tenangnya. Ya, tidak terpengaruh hati. Karena apa? Semuanya pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang, nikmat. Ya, kalau misalkan hati kita diisi dengan hadis tersebut, hadis ini. Kalau ada yang nyaci, sabar. Tapi kita nasihati. Kalau ada yang ghibah, ah nanti sholatnya buat saya. Kan gitu. Ya tidak. Oleh karena itu jangan kasih hadiah ke orang akhi cuma-cuma. Ada banyak di antara kita, masya Allah, ya. Dan kata ulama, ini penyakit yang menjangkiti orang soleh dan solehat. Ya, sholat malam misalkan, sholat malam sudah capek sholat ya kan. Sebagainya nangis-nangis. Ya, sholat malam sampai enggak tidur. Kemudian di siang hari itu sholat malam dikasih ke orang. Pahalanya gara-gara apa? Ghibahin dia. Berarti sholat malamnya buat dia kan? Atau pahala yang lainnya buat dia? Wal iyadzu billah. Capek. Habis sedekah capek-capek puluhan juta. Habis buat orang lain. Gara-gara lisan, lidah. Nah ini. Sebagian kita ngasih pahala cuma-cuma masya Allah kepada orang lain. Padahal kalau ngasih duit 10 ribu aja susah. Ya kan? Yang ngasih pahala 2 jam berdiri sholat malam habis untuk orang yang digibahi. Ya tidak. Jadi ini bahaya dari berbuat zalim. Habis amalan kita. Di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Hakim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal madlum fa innaha tas'adu ila as-sama'i ka'annaha syarara." Hati-hati dari doanya orang yang dizalimi, karena dia akan naik ke atas langit seakan syarara, percikan-percikan api yang cepat ke atas. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tabrani dan yang lainnya, Rasul bersabda, "Ittaqu da'watal madlum." فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ يَكُولُ اللَّهُ وَعِزَّتِ وَجَلَالِ لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. Takutlah terhadap doanya orang dizalimi, karena dia akan dibawa oleh awan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, demi izzahku, demi kemuliaanku dan demi ketinggianku, aku akan menolongmu walaupun setelah ini. Kemudian ikhwati fillah, dalam Islam kita dianjurkan untuk menolong orang yang dizalimi. Ya. Juga orang yang zalim juga kita tolong. Rasul SAW bersabda, "Unsur akhaka zaliman au madluman." Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang atau yang dizalimi. Kata Rasul, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Qala rajulun, ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu, wahai Rasulullah, aku menolongnya jika orang tersebut dizalimi, tapi bagaimana menolong orang yang zalim? Ini kata orang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab, tahjizuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu, cegah dari kezalimannya, karena sesungguhnya hal itu adalah menolongnya. Berikutnya ikhwan fillah, di dalam hadis yang isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini keluarkan oleh At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, umira bi'abdin min ibadillahi an yudraba fi qabrihi mi'ata jalda, diperintahkan ya untuk dipukul. Jadi seorang hamba di kuburan dipukul, dipecut 100 cambukan. Falam yazal yas'alu wa yad'u hatta sarat jaldah wahidah, senantiasa dia minta dan berdoa sampai tinggal satu pecutan. Famtala'a qabruhu 'alaihi nara, maka kuburannya itu dipenuhi dengan api. Falamma irtafa'a anhu wa afaqa qala 'ala ma jalattumuni, ketika dia bangun dan sadar, dia bertanya, kenapa kalian memecutku, mencambukku? Maka mereka berkata, innaka sallaita salatan wahidatan bi ghairi tahur, sesungguhnya kau salat, pernah salat satu kali salat tanpa suci. Wa mararta ala madlumin falam tansurhu, dan kau

0: Kalau lupa, ya kalau lupa maka tidak terangkat dari isem. Ya. Lihat, orang ini sholat tanpa wudu. Fasta'ala al-qabru alaihi nara. Kuburannya dipenuhi dengan api. Sholat satu kali tanpa wudu, walayadu billah. Fakaifa biman taraka sholata bil kulliyah? Pertanyaannya, kata Syekh, bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Orang yang tidak sholat sama sekali. Azabnya walayadu billah. Ngeri. Ya. Ummat al-Islam, kata beliau, atfalun yuktalun, wanisa'un yuktalna, abriya'u minal muslimina fi kulli makanin yuktalun, walam nara ahadan yahabbu linusratihim, walam nara ahadan yudafi'anil madlumin. Beliau berkata, kita ya, sedih melihatnya nih. Kata beliau, ada anak-anak dibunuh, kemudian wanita-wanita dibunuh, orang-orang yang tidak punya salah dari kalangan kaum muslimin setiap tempat dibunuh. Tidak ada orang yang menolong mereka. Tidak ada yang membela orang-orang yang dizalimi. Ini keadaan kita zaman sekarang. Keadaan kita. Ya. Nah, kita tidak bisa nolong. Karena kita orang-orang lemah. Orang-orang yang mampu nolong, tidak nolong, ini diancam. Kasihan orang yang zalim ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kita membaca kisah ini nanti, kisah tentang bagaimana orang yang beriman dari keluarga, dari pengikut Fir'aun yang menolong Musa dari si, yakni lisan, membela Musa walaupun dengan lisan ya. Dan kita lihat juga apa namanya, kisah-kisah yang lain, bagaimana orang-orang yang baik membela orang yang dizalimi. Bahasanya, uslubnya sangat indah, sangat bagus. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya di surat Ghafir. Ya, dan uslub bahasa yang dikeluarkan oleh orang ini yang beriman, yang menyembunyikan imannya di hadapan Musa, di hadapan Fir'aun, itu uslubnya sangat indah. Gaya bahasanya sangat indah. Ya, kalau kita baca Al-Quran, gaya bahasa yang digunakan oleh para nabi, orang-orang soleh, ketika dialog itu indah-indah. Sangat-sangat indah. Dan bahasanya halus, lembut, indah, penuh dengan adab dan sopan santun. Ya, ini yang hendaknya kita contoh. Ya, dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sudah waktu Isya, Pak ya? Iya. Baik. Sudah waktu Isya dan ana kira hari ini pertemuan kita pertemuan terakhir karena bertemu dengan bulan Ramadan. Insyaallah bulan Syawal atau setelah Ramadan kita bertemu kembali. Karena pekan depan ana ada safar ya. Dan apa namanya? Insyaallah taala kita bertemu pada setelah Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang dalam ketaatan. Kita berdoa bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kajian dalam format rekaman yang telah kami rekam bersama beliau di pertemuan yang telah lalu dari Ahsanul Bayan, pelajaran tentang membela orang yang zalim. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan berikut ini kami hadirkan kembali beberapa jeda juga tilawah Al-Qur'an Karim yang barokah kurang dari Anda.
3: Nurun min al-Qur'an.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: راديو رجا منبر cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul islam afdal? Qal, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري.
5: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم.
3: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
6: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi bay'uni 'ala an la tushriku billahi shay'an wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bibuhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'ruf faman wafa minkum fa'ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika shay'an fa'uqiba fid dunya fa huwa kaffaratun lahu wa man asaba min dhalika shay'an thumma satarahu Allah fahuwa ila Allah in syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'aqaba fabay'anahu 'ala dhalik. Rawahu al-Bukhari.
6: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'raduna alayya وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak-hak hambanya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablun minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salatnya yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika, Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtaf, suaminya Rasulullah Nabi, keturunan Nabi, pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha wardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha wardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha wardhaha, ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadza. Wa ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini. Maksudnya kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun yang Anda puji, tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki min as-safiyyati kadza. Cukuplah bagimu ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, innahuma la yu'adzabani. Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah, sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab perbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika Anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah Anda perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama. Penuhilah sesama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Nurun minal Quran.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتض شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: قلت هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم معالي الشيخ.
4: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang sar khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain, tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal qal imanun billahi wa rasulih قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
4: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Musa radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
6: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
5: Ayatun minal Quran.
9: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
11: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
12: من أذكار المساء.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
14: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا

0: Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa'.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Roja TV, salam di bawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Khotul iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, itu juga pemirsa Roja TV yang saya muliakan. Kembali insyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita atau pembacaan kita dari buku kecil yang berjudul Berhias dengan Akhlak yang Mulia. Di kesempatan ini kita masih di halaman 30 insyaAllah, bagi yang punya kitabnya, dan diusahakan semuanya punya di halaman yang ke-30. Di bagian bawah di situ dilihat penulis rahmatullahi ta'ala alaih, setelah menyebutkan di pertemuan sebelumnya kita bacakan contoh-contoh dari akhlak yang mulia, sekarang beliau hendak menyebutkan ya tentang satu akhlak yang buruk, ya satu contoh dari akhlak yang buruk yang merupakan lawanan daripada akhlak mulia yang pertama yang sudah kita bacakan. Akhlak mulia pertama yang disebutkan oleh beliau di pertemuan sebelum kita sudah baca, yaitu jujur dalam berbicara. Sekarang lawanan jujur itu adalah apa? Dusta atau bohong. Dia mengatakan, sedangkan akhlak yang jelek adalah kebalikan dari akhlak-akhlak yang mulia. Di antaranya, kata beliau, adalah berkata dusta atau bohong. Kebalikan dari akhlak mulia yang pertama, yaitu jujur dalam berbicara. Dusta atau berbohong, kata beliau, adalah perkara yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari ibunda tercinta Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya atau beliau ya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, mohon maaf, kana afghadul khuluqi ilaihi al-kadhibu, adalah ya akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah apa? Al-kadhib, yaitu bohong atau dusta. Ini persaksian, ya, ini pengakuan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya akhlak yang paling dibenci ya oleh Nabi tercinta alaihi salatu wassalam adalah kadzib, adalah berdusta atau berbohong. Maka kita sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam dituntut untuk senang terhadap apa yang beliau senangi atau mencintai apa yang beliau cintai, dan juga sebaliknya membenci apa yang beliau benci. Nabi benci kebohongan, kita juga harus benci dengan yang namanya apa? Bohong.
ya. Beliau benci, tidak suka dengan yang namanya dusta, kadzib, bohong, ngibul, ya. Maka kita juga harus benci, ya, apa yang dibenci oleh beliau alaihi salatu wassalam. Hadis ini, ya, kata beliau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dan disahihkan oleh Muhaddithul Asr, ya. Al-Muhaddith bukan sekedar Bahithul Hadith, ya, bukan sekedar Al-Bahith tapi Al-Muhaddith, ya, Syekh, ya, Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Di hadis ini disahihkan, ya, oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Ada sekitar 7 jilid itu, ya, kitab beliau Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Kemudian, ya, dalam lafal yang lain bisa dilihat di catatan kaki di bawah. Ini penting untuk kita selipkan juga. Kita baca. Di dalam lafal yang lain disebutkan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ma kana khuluqun abghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-kadhibi. Wa laqad kana ar-rajulu yakdhibu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kadhibata fama yazalu fi nafsihi 'alayhi hatta ya'lama annahu qad ahdatha minha taubah." Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang sahih, bahwa beliau mengatakan tidak ada satu akhlak pun yang lebih dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan apa? Dusta, dibandingkan berbohong. Beliau cerita bahwa pernah ada seorang yang berdusta, ya, dengan satu kedustaan, bohong dia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi mensikapi orang yang bohong tersebut. Ya. Berbohong di hadapan beliau. Bagaimana Nabi menyikapinya? Maka tidaklah hilang kebencian dari diri beliau sampai beliau mengetahui bahwa orang tersebut sudah bertaubat. Jadi dalam hati beliau terus ilfil sama orang itu. Enggak suka sama orang itu. Ya, enggak senang sama orang tersebut. Gara-gara dia ketahuan bohong, ya. Kadzibah, satu kali bohong. Bagaimana kalau dia tukang bohong? Emang kerjaannya bohong terus. Ini kadzibah. Kata Ibunda Aisyah, al-kadzibata, satu kali bohong. Ya. Itu terus dalam hati beliau ada rasa tidak suka dengan orang tersebut. Sampai beliau dapat info bahwasanya orang tersebut apa? Telah bertaubat dari, ya, kedustaan atau kebohongannya tersebut. Menunjukkan sangat tercela sifat bohong itu, ya, jamaah sekalian yang saya hormati. Hadis ini kata penulis menunjukkan bahwa setiap mukmin dan mukminah tidak boleh, ya, berdusta atau berbohong. Tidak boleh untuk berdusta atau berbohong. Apabila sudah berbohong, maka itu suatu aib yang menjadi celaan baginya, ya. Jadi aib orang kalau, ya, suka bohong, bahkan ketahuan bohong sekali aja itu udah jadi aib. Apalagi kalau udah sering bohong, itu aib, celaan, ya, bagi dia. Bahkan di dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil, ya, dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil itu disebutkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa setiap mukmin dan mukminah tidak boleh berdusta atau berbohong. Apabila sudah berbohong, maka itu suatu aib yang menjadi celaan baginya. Bahkan di dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil disebutkan bahwa apabila seorang perawi sudah berbohong, ya, perawi hadis, ya, itu ketahuan berbohong, maka sudah dinilai cacat keadilannya. Ya. Adalahnya itu, ya, dinilai cacat. Ya, saqatat adalatuhu kalau istilahnya para ulama itu. Ya,
sudah cacat, sudah jatuh, sudah penilaian ya terhadap dirinya yang tadinya dia adalah seorang perawi yang ya adil ya, itu runtuh ya, jatuh sudah, cacat sudah mencintai Sunan Watar ketika diketahuan berbohong seorang perawi hadis. Makanya kita mungkin ada yang pernah sempat dapatkan atau baca dalam kitab Tadribur Rawi oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, disebutkan bahwa tuqbalu riwayatu ta'ibi minal fisqi illa al-kadhib ya fi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yuqbalu abada, bahwa bisa diterima riwayatnya orang yang bertobat dari perbuatan fasik, perbuatan maksiat, kefasikan, bisa diterima riwayatnya tersebut ya, kalau dia bertobat dari kefasikan tersebut, kecuali dusta ya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali berbohong ya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian kata Al-Imam As-Suyuti fala yuqbalu abadan, maka apa, tidak diterima selama-lamanya. Orang pernah ketahuan berdusta atau berbohong atas nama Nabi ya, maka apa, itu riwayatnya selama-lamanya tidak akan diterima, jemaah cintai Sunnah Ta'ala ya. Dan ini yang diucapkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal, gitu juga Al-Humaidi, syekhnya Imam Bukhari ya, menunjukkan bahwa keadilan, sifat adalah orang tersebut sudah jatuh, jemaah cintai, cacat ya, walaupun dustanya atau bohongnya cuman sekali. Bagaimana kalau sering? Seorang perawi hadis pernah ketahuan bohong ya dalam periwayatan hadis, sekali saja udah langsung cacat sudah ya, tidak bisa lagi diambil riwayat dia, mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan seperti seorang wanita perawan, gadis perawan yang dia terjerumus dalam zina ya, terjerumus dalam zina. Taubatnya, kalau dia bertaubat atas perbuatan zina tersebut, insyaallah Allah Maha Pengampun, Allah akan terima taubat dia kalau dia jujur dalam taubatnya. Dia taubat dengan taubat yang nasuha. Tapi efek dari perbuatan zinanya tersebut bisa hilang enggak? Ya. Dengan dia berzina tersebut, bisa enggak keperawanannya kembali lagi? Mohon maaf. Ya. Tidak bisa. Ya. Insyaallah kalau dia bertobat dengan tobat yang jujur atas perbuatan zinanya tersebut, insyaallah Allah akan terima tobatnya. Tapi apakah keperawanannya bisa kembali lagi? Tidak akan bisa kembali lagi. Ya. Begitu ibaratnya seorang perawi hadis yang pernah berdusta dalam periwayatan hadis, dia dusta, dia bohong. Maka apa? Kalau dia bertobat ya dari kedustaannya tersebut ya, maka insyaallah Allah akan terima tobatnya. Tapi apakah periwayatan hadis dia bisa diterima? Ya, itu tidak bisa diterima lagi, jemaah cintai sunnah. Itu saking safety-nya, saking ya hati-hatinya, saking safety-nya ya para ulama hadis ya. Jangan sampai ada perawi hadis itu yang bermasalah, jemaah cintai sunnah. Di antara masalah yang ada adalah bohong. Bahkan kalau ada seorang perawi hadis pernah bohongin binatang, dia mau kasih rumput tapi enggak jadi misalnya, itu pun enggak bisa diterima apa? Ya, riwayatnya, jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking hati-hatinya para ulama muhaddisin. Kemudian ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa Ta'ala, bahkan apabila seseorang sudah sering berdusta, dilihat kembali yang paling bawah, paragraf paling bawah. Bahkan apabila seseorang sudah sering berdusta atau berbohong, seandainya dia berkata benar sekalipun, maka tidak lagi bisa diterima ucapannya. Bayangkan. Ya, kalau dia sudah sering berbohong, bohong itu sudah jadi saji ya, sudah jadi karakter ya, memang senang bohong. Ya, hatta walaupun dia berkata benar, itu maka tidak bisa lagi diterima ucapannya. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ini dalam dunia periwayatan hadis, mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pernyataan para ulama ya, utamanya di kitab Al-Jarh wa Ta'dil ya,
dalam dunia periwayatan hadis ya. Ada ungkapan yang mengatakan inna min uqubatil kadzabi alla yuqbala sidquhu. Ya. Bahwa di antara hukuman bagi seorang yang sudah sering berdusta adalah tidak lagi diterima ucapannya meskipun dia berkata benar. Bayangkan. Ya. Ini uqubah atau sanksi buat orang yang, atau sebagai hukuman buat orang yang sering berdusta atau berbohong, itu meskipun dia berkata benar itu tidak diterima lagi. Ya. Dia udah tobat, dia udah jujur lagi misalnya, seorang perawi hadis misalnya, maka itu tidak diterima, walaupun dia benar, walaupun dia jujur. Ya. Apalagi yang namanya perawi hadis itu biasanya dijuluki dengan istilah rijal, gitu. Rijalul hadis. Gitu kan. Ya. Namanya rijal itu kan lanang, ya, laki gitu kan. Laki-laki kalau berbohong, itu mencederai daripada kelaki-lakian. Ya, mencederai daripada kelaki-lakiannya. Wibawa laki-laki itu runtuh, ya, apabila dia apa? Suka bohong, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Ahnaf bin Qais rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan dalam kitab Uyunul Akhbar oleh Ibnu Qutaibah rahimahullah, Ahnaf bin Qais pernah mengatakan itsnani la yajtami'an. Ya. Al-abadan, kata beliau. La yajtami'ani abadan. Gitu. Al-kadhibu wal-muru'atu. Ada dua hal yang tidak akan pernah bisa berkumpul, tidak akan pernah bisa bersatu selama-lamanya. Ya. Selama-lamanya tidak akan pernah bisa bersatu. Apa dua hal tersebut? Al-kadhibu wal-muru'ah. Yaitu apa? Dusta, kebohongan, dan juga apa? Muru'ah. Karisma, ya, ya, nama baik, itu nggak akan apa, nggak akan bersatu, nggak akan ngumpul, nggak mungkin orang yang suka bohong lantas dia punya karisma di hadapan manusia gitu, nggak mungkin, pasti dia akan rendah di mata manusia, ya, kalau dia suka berbohong. Oke, ini kata beliau, Ahnaf bin Qais, dua hal yang tidak akan pernah bisa bersatu selama lamanya, yaitu kadzib, bohong, dan muru'ah, yaitu apa? Karisma, kalau bahasa kita biasanya karisma, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa untuk bersatu dua hal tersebut. Naam. Kemudian, ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, hukuman seperti ini, kata beliau, dikarenakan dirinya sudah sering berdusta. Ya, sudah sering berdusta. Dan tadi, hal yang kita sampaikan tadi itu menunjukkan bahwa tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan manusia ketika orang itu sering bohong, ketahuan suka bohong, kemudian sekarang dia mau berubah misalnya, itu bukan sesuatu yang gampang untuk mengembalikan kepercayaan manusia terhadap orang yang sudah biasa bohong, jemaah. Ya, nggak mudah. Ya, butuh perjuangan yang ya apa namanya berat ya untuk dia bisa mengembalikan kepercayaan manusia terhadap dirinya kalau dia suka berdusta dan berbohong. Jadi hukuman seperti ini, kata penulis rahimahullah, dikarenakan dirinya sudah sering berdusta atau berbohong. Ini menunjukkan bahwa dusta atau berbohong merupakan akhlak yang sangat apa? Jelek. Sangat buruk. Ya. Betul iman yang cintai Subhanahu wa ta'ala. Sampai kalau boleh dikatakan, mending kita dihinakan sebab jujur daripada kita diangkat-angkat tapi dengan kebohongan. Apa-apa kita, selama kita jujur, tapi direndahkan, dihinakan orang, gak apa-apa. Daripada kita dilulukan orang, diangkat-angkat orang, tapi apa? Ya, dusta, pendusta, suka bohong gitu. Yang disebutkan ya oleh apa namanya Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din, sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, la'an yada'ani sidqu ya wa qalla ma yaf'al ahabbu ilayya min an yarfa'ani al-kadhibu wa qalla ma yaf'al. Bahwasanya aku ya direndahkan ya dengan sebab kejujuran gitu ya, gara-gara saya jujur saya direndahkan misalnya, dihinakan misalnya,
Dan jarang terjadi yang demikian, kata beliau. Jarang yang terjadi demikian. Orang kalau jujur biasanya dimuliakan. Tapi toh kalau seandainya ada orang jujur terus dihinakan, direndahkan, kata Umar bin Khattab, itu lebih baik bagi saya. Itu lebih saya sukai, kata Umar bin Khattab. Ya, jika saya jujur, direndahkan orang, dihinakan orang, itu lebih saya sukai dibandingkan saya apa diangkat-angkat, dieluk-elukkan, diacung jempol oleh manusia, tapi apa? Dusta. Mencintai senata. Ya, berbohong, suka dusta, ya, kemudian diangkat-angkat, diacung-acungkan jempol oleh manusia misalnya. Ya. Maka lebih baik saya ya dihinakan tapi apa? Jujur daripada diangkat-angkat tapi dusta, kata beliau radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berhias dengan akhlak yang mulia seperti berlaku jujur, ya. Seperti berlaku jujur. Karena jemaah yang saya cintai dan pemirsa yang saya hormati, seorang kalau dia jujur, dia nyaman, enak hidupnya itu. Walaupun semua manusia menganggap dia dusta, yang penting dia jujur, dia akan nyaman, dia akan enak. Ya. Slow dia, santai sudah, ya. Walaupun semua manusia menganggap dia dusta, dia menganggap dia bohong. Itu enggak masalah. Yang penting dia posisinya adalah benar. Posisinya adalah jujur. Walaupun dianggap pendusta oleh sedunia misalnya, itu enggak masalah. Dia tenang aja. Sebaliknya, na'udzubillah, orang yang pendusta, emang doyan bohong, suka dusta, itu dia enggak nyaman, enggak tenang hidupnya. Walaupun dia dianggap apa jujur oleh semua manusia. Paham maksudnya ya? Ya, orang jujur, dia akan nyaman, tenang. Walaupun dia dianggap apa? Dusta oleh semua manusia. Ya. Sedangkan sebaliknya, orang yang suka dusta, berbohong, dia enggak akan nyaman, enggak akan tenang dia. Walaupun semua menganggap manusia menganggap dia apa? Jujur. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah terus kita untuk berlaku jujur. Kemudian beliau berkata, "Saya tekankan akhlak ini, ya. Karena jujur sangatlah penting," kata beliau. "Dan kita harus membiasakan anak-anak kita untuk berlaku jujur dan berkata yang benar." Ini beliau menyelipkan, menunjukkan penulis punya perhatian yang besar terhadap apa? Generasi-generasi, ya, anak-anak. Itu beliau memiliki perhatian besar. Bahkan beliau pernah langsung negur saya ketika saya ziarah ke rumah beliau, dan namanya bocil-bocil masih kecil, itu main ngikut emaknya aja ke dalam rumah beliau dan tidak nyalamin beliau dulu, duduk di depan kita. Bocah, anak saya yang paling kecil, itu main nyelonong aja ngikut emaknya ke dalam rumah beliau. Ya. Maka beliau negur, "Ajarin anak ente akhlak," katanya. "Kok enggak saliman?" Saya ingat banget tuh beliau, penulis buku ini bilang, "Kok enggak saliman?" katanya. "Ajarin anaknya adab itu." Ya. Ustaz teriakin, "Nak, lo dulu salim sama Ustaz." Ya. Kakek, bahasanya salim sama kakek. Gitu. Rahimahullah ta'ala. Menunjukkan beliau punya perhatian terhadap pendidikan anak. Ada anak ikhwan kita yang berisik-berisik lari-lari ketika di masjid. Ya, itu juga kena tegur ikhwannya itu. Ajar anaknya adab di masjid. Subhanallah. Beliau punya perhatian yang besar. Bahkan sebelum wafat, di antara wasiat beliau, didik anak-anak adab. Itu. Di antara pesan beliau sebelum wafat, penulis buku ini, rahmatullahi ta'ala alaih. Ya. Kemudian, jemaah sekalian dan pemirsa yang saya hormati, jadi beliau di sini menyelipkan sedikit untuk kita membiasakan dan mendidik, mengajarkan anak-anak kita untuk berlaku jujur. Karena fenomena yang ada, sebagian orang tua dia kuduah dalam kebohongan terhadap anak-anaknya, na'udzubillah. Ya. Ya, kasus misalnya, contoh ringan, ada seorang dicari sama orang misalnya, datang ke rumahnya, mungkin mau nagih utang kali atau apa gitu. Ditanya, "Bapak mana, Nak?" Misalnya, ya. Misalnya ada orang datang nih misalnya, ya. Bertamu, mau nagih utang mungkin ya. Atau hal yang lain. Tapi dia apa? Enggak mau ketemu sama orang tersebut, ya. Enggak mau ditagih utang mungkin. Maka dia suruh anaknya keluar, bilang apa? Bilang bapak enggak ada. Ini kan live langsung. Nyontohin apa? Dusta, nyontohin bohong. Ya.
menjadi kuduah dalam kebohongan gitu, langsung ditonton oleh anaknya, dilihat langsung oleh anaknya, bapak bohong padahal di kamar dia tidur mungkin, nyantai di kamar, disuruh anaknya untuk keluar, bilang apa, abi lagi gak ada, padahal di dalam, Allah musta'an. Ini kan langsung, ya, ibaratnya live, dididik anaknya untuk apa? Bohong yang mencintai, tidak berkata jujur. Sallallahu alaihi wasallam afiyah. Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam sebuah kitab beliau Adh-Dhiya'ul Lami' min al-Khutabil Jawami', dia mengucapkan atau pernah mengatakan, "Allimu auladakum as-sidqa." Ya. Bil qawli wal fi'li. Fa idza haddatsumuhum fala takdzibu alaihim. Wa idza wa'adtumuhum fala tukhlifu wa'dakum. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, salah satu guru dari penulis buku ini juga, beliau mengatakan, ajarkan, didik anak-anak kalian as-sidqah, kejujuran. Termasuk guru-guru, ya, murid-murid kita adalah anak-anak kita. Didik mereka, orang tua di rumah, didik anak kita kejujuran. Jangan sampai mereka menjadi generasi yang cinta bohong, suka bohong. Siapa aja dibohongin, orang tua dibohongin, guru dibohongin, temannya dibohongin. Ya. Ajarkan anak-anak kalian kejujuran, kata Syekh. Dengan ucapan dan juga perbuatan. Maka apabila kalian berbicara dengan mereka, jangan pernah berdusta kepada mereka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah bohong terhadap anak-anak. Ya, ngomong-ngomong yang jujur kepada anak-anak kita. Jangan berbohong. Aib, celak sekali ya. Orang tua bohong sama anak itu kayaknya, gimana gitu jaman cinta isenota. Jangan sampailah orang tua tega-tega bohongin anak. Itu gimana ya? Ya. Apalagi kalau anak sampai tahu dirinya dibohongi oleh orang tuanya. Aduh, hilang sudah thiqah anak tersebut terhadap dua orang tuanya. Kepercayaan yang tadinya ya terpatri dalam hati seorang anak terhadap orang tuanya, ketika dia tahu orang tuanya bohongin dia, takutnya hilang thiqah tersebut nanti, nggak percaya lagi, ya, oh abi bohong mulu, takutnya begitu, ya, umi bohong dan seterusnya, jangan sampai. Makanya ini didikan luar biasa dari Syekh Utsaimin rahimahullah, katakan, fa idza haddatsumuhum fala takdzibu alaihim, jika kalian berbicara dengan anak-anak kalian, jangan apa, jangan bohong sama mereka. Ya, wa idza wa'adtumuhum fala tukhlifu wa'dakum, dan apabila kalian janji kepada anak-anak kalian, maka apa? Jangan apa? Ingkari janji kalian. Nanti hilang kepercayaan nanti. Ya. Di jalan yo dan seterusnya. Ya, aman, berangkat kita katanya. Tapi sampai tahun depan enggak berangkat-berangkat jalan-jalan. Takutnya hilang kepercayaan anak tersebut nanti terhadap kedua orang tuanya. Ya, abinya bohong, uminya bohong dan seterusnya. Ya. Bahkan dikatakan pula dalam satu ungkapan, "Allimu auladakum as-sidqa was-sidqu sawfa yu'allimuhum kull syai." Ajarkan ya anak-anak kalian kejujuran, nanti kejujuran akan mengajarkan anak kalian segala sesuatu. Ya. Ajarkan mereka kejujuran, anak-anak kalian tersebut, nanti kejujuran itu akan mengajarkan anak kalian segala sesuatu. Jadi seolah-olah sifat jujur itu guru yang akan mendidik anak tersebut menjadi anak yang baik, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang pintar, enggak suka bohong. Ya, orang yang apa, orang yang berlaku jujur, apa-apa jujur, apa-apa jujur, itu ciri-ciri orang sukses insyaallah. Orang selamat insyaallah dunia akhirat. Ya. Ini makna daripada bahwa kejujuran akan mengajarkan si anakmu tersebut segala sesuatu. Maka ajarkan mereka kejujuran. Ya, kalau udah mulai diajarin bohong, dicontohkan bohong, ya sudah. Ya. Sebaliknya berarti, na'udzubillah. Ya. Bisa jadi anaknya menjadi anak yang bodoh, ya. Anak yang sulit menerima ilmu, memahami ilmu, nah suka bohong gitu kan, mencintai senota. Santri terutama nih, penuntut ilmu nih, anak-anakku, siswa-siswi, santri-santri, jangan suka bohong. Sama ustadznya, sama ustadzahnya. No, enggak boleh. Aib seorang penuntut ilmu itu apa? Bohong. Apalagi ustadz.
Nuntut ilmu bohong, aib. Apalagi seorang pengajar ilmu, seorang ustadz, ustadzah bohong. Jangan, itu aib, lebih aib lagi, lebih celak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian jemaah sekalian dan pemirsa yang saya hormati, hal ini sebagaimana disebutkan tadi, ada yang kelewat sedikit, bagus untuk kita baca singkat ya, tentang akhlak yang buruk, akhlak yang jelek di bagian footnote di situ nomor 12. Ada akhlak-akhlak buruk sebagai contoh akhlak buruk yang beliau selipkan juga. Ya. Sebagaimana disebutkan di kita di Syarah Bulughul Maram. Di sini beliau sebutkan, saya selip sedikit untuk kita baca, ya. Sayang kalau dilewatin. Dan di antara akhlak-akhlak tercela yang disebutkan di kitab Bulughul Maram yaitu hasad. Ya, ini penyakit yang sudah mulai merembet ke umat ini nih. Penyakit umat sebelum kita, tapi sudah mulai menggerogoti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyakit apa itu? Hasad. Ya. Dengki. Ya, terhadap nikmat yang didapatkan orang lain. Sampai dia berharap nikmat orang tersebut tercabut dari orang tersebut, dari saudaranya, dan nikmat itu beralih kepada dirinya. Ini namanya apa? Hasad. Dengki, iri. Ini penyakitnya iblis ini. Ya. Penyakitnya iblis mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga penyakit dia Qabil dahulu yang menjadikan dia membunuh saudaranya sendiri. Siapa nak? Siapa saudaranya yang dia bunuh? Hah? Habil. Karena penyakit hasad. Hati-hati makanya dari penyakit hasad. Ya. Berbahaya. Ya. Dan penyakit hasad ini memakan pahala, memakan kebaikan, sebagaimana kayu bakar, maksudnya sebagaimana api memalahap kayu bakar. Hati-hati, ya, hati-hati. Dari penyakit hasad, ini akhlak buruk juga ini, hasad ini. Ya, kecuali kita tidak apa, maksudnya ada hasad-hasad yang memang diperbolehkan, bahkan hasadnya berpahala, yang lebih dikenal dengan istilah ghibtah. Oh dia hafalannya banyak ya, saya juga pengen dong hafalannya kayak dia juga, saingan yang sehat gitu kan. Ini ghibtah. Ya. Oh dia bisa berinfak tiap hari, Masya Allah, benderma, dia juga pengen seperti orang tersebut. Ya. Ini ghibtah. Ya. Hasad yang dianjurkan, mencintai, yang berpahala kalau seperti ini. Kemudian juga apa? Amarah. Ini juga akhlak yang buruk ini. Temperamen. Ya. Apa-apa lempar, ya, gubrah gabrah dan seterusnya, amarah, ghaidh, ya, dan ini ya dari syaitan datangnya yang mencintai sunnah ta'ala. Maka Nabi kita sebutkan bahwa ya marah itu dari syaitan, ya, dan syaitan itu tercipta dari api. Apabila marah seorang di antara kalian, maka apa? Dan api itu yang bisa padamkan apa? Ah, air. Maka bila seorang marah, maka hendaknya dia berwudu. Selain dia kalau marahnya berdiri, maka dia duduk. Ya. Kalau dia duduk marahnya berbaring. Atau dengan dia cara apa, kalau marah terus, silakan dia apa, berwudu. Masa habis wudu marah lagi? Atau sholat dua rakaat misalnya, habis sholat dua rakaat marah lagi. Ini kelewatan namanya, mencintai sunnah ta'ala. Ya, berusaha untuk menahan amarah. Ya, orang kuat itu orang yang bisa menahan amarah. Bukan yang bisa bikin tepar orang, 10 orang sendirian, itu orang kuat, bukan. Orang kuat itu, orang hebat itu, orang yang bisa menahan diri ketika marah. Laisa asyadidu bisur'ah, innama asyadidu man yamliku nafsahu indal ghadab, aikama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berbuat zalim, ini akhlak buruk, kikir, pelit, bakhil. Ini akhlak buruk ini, ya. Riya, ingin kebaikannya dikenal banyak orang, ingin dilihat oleh banyak orang. Ya. Ini penghapus amal juga ini riya ini. Amalan yang diiringi dengan riya terhapus amalan tersebut. Batal, enggak dapat pahala sama sekali, na'udzubillah. Ya. Hati-hati. Kemudian juga nifaq, ya. Kemunafikan, kemudian juga mencaci maki, ya. Sibab istilahnya, melecehkan orang.
mencerca orang, mencaci maki orang. Ya. Yang Nabi katakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki, mencela seorang muslim itu sebuah kefasikan, maksiat. Sedangkan membunuhnya adalah apa? Kekufuran. Kemudian ya, berburuk sangka, su'udzon, ya. Awas hati-hati dari penyakit su'udzon ini. Ya. Ya. Balikannya apa? Husnudzon. Hendaknya kita selalu berbaik sangka kepada saudara kita. Ya. Jangan selalu berburuk sangka. Mencintai Allah Ta'ala. Kemudian berlaku khianat. Ini akhlak buruk juga ini. Yang disebutkan. Ya. Berlaku khianat. Ya. Orang-orang yang berkhianat ini, waliyadzubillah nanti dia dihalangi oleh apa? Amanah tersebut, amanah yang harus dia tunaikan, itu dia terhalangi untuk nyebrang di atas sirat, ya, sampai dia nyunsep dulu di jahannam untuk dibakar dosa-dosa khianatnya, waliyadzubillah. Sebagaimana juga silaturrahim akan berdiri di sisi sirat dan menghalangi lewatnya orang-orang yang pemutus silaturrahim. Sampai dibakar dulu itu dosa-dosa dia memutuskan tali silaturrahim. Waliyadzubillah. Hati-hati makanya. Ya. Dan kita hidup sekarang di sanawat khadda'at. Tahun-tahun menipu kata Nabi SAW. Ya. Yang diantaranya adalah ya, yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang pengkhianat dianggap amanah, orang yang amanah dianggap apa? Pengkhianat. Ini tahun-tahun menipu. Disebutkan dalam hadis yang sahih oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apa? Ya, selain khianat, menyusahkan urusan orang lain. Ini banyak tipikal manusia yang nyusahin orang. Lihat bagaimana para sahabat dahulu. Kalau dia di atas ontanya, kemudian apa? Pecutnya jatuh. Enggak ada tuh. Antum kan jalan tuh di bawah, ambilin dong pecut anak, gak ada. Saking gak mau ngerepotin orang. Dia turun, mending dia turun, onta tinggi loh. Di antara hikmah, ya supaya onta gak panasan bagian perutnya ketika jalan, kakinya tinggi, biar jauh dari gurun yang panas itu. Tinggi. Itu dia, ya, lebih memilih untuk turun, mereka lebih memilih untuk turun dibandingkan ngerepotin orang, ambilin pecutnya dong, gak mau. Sekarang banyak tipikal manusia ngerepotin orang. Apa ngerepotin orang? Na'udzubillah. Ya. Janganlah kita jadi generasi yang seperti ini. Suka ngerepotin orang. Sebisa mungkin apa yang kita bisa lakukan sendiri, lakukan sendiri. Yang bisa kita ambil sendiri, ambil sendiri. Ya. Mencintai Allah Ta'ala. Itu akhlak buruk itu. Suka ngerepotin orang. Mencintai Allah Ta'ala. Ya. Saya punya teman dulu, Masya Allah, rahimahullah, meninggal masa COVID. Itu apa? Karakter dia luar biasa. Rahimahullah. Ya, dia paling gak mau ngerepotin orang, tapi senang direpotin orang. Maksudnya senang apa? Direpotin orang. Paham maksudnya? Dia gak mau ngerepotin orang, tapi direpotin orang dia. Ya, suruh apa? Minta tolong apa? Dia pergi. Tapi untuk ngerepotin orang, paling gak enakan orang. Ya. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya. Kemudian ikhwatal iman dan pemirsa yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, apa juga di sini akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, ya, selain menyusahkan orang lain, yaitu memukul orang lain tanpa sebab dipukul. Ini perbuatan zalim ini. Ini orang calon-calon orang muflis ini. Waqad daraba hadza, dia pernah pukul ini, pukul itu. Main pukul aja nih santri-santri juga, ya. Jangan temannya anteng-anteng main di tabok, pukul, ya, dan jangan, ya, itu kezaliman. Ya, bukan santri aja, semua kita, ya, banyak orang tanpa sebab orang kesel dikit hajar, Allah musta'an, itu kezaliman itu, ya, di antara hal yang bisa membuat orang jadi muflis, bangkrut nanti dari akhirat, pahalanya dikeruk oleh orang yang dia pukul, ya, na'udzubillah. Kemudian juga, apalagi, ya,
Mana dia? Karena kecil tulisannya, jadi itulah susah nemunya. Ya, memukul orang lain, kemudian juga suka marah, ya. Suka marah, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika diminta wasiat, apa beliau nawasiatkan pada seorang? Kata beliau apa? La taghdab, jangan marah. Dalam sebagian riwayat, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Ya, orang ini minta lagi nasihat, wasiatin lagi yang lain ya Rasul. La taghdab, karena tahu Rasul tahu berarti ini orang punya karakter apa? Suka marah. Jangan marah sampai 3 kali. Jangan marah gitu. Ya. Ini dihilangkan nih sifat suka marah. Dikit-dikit marah. Masalah dikit marah, ngamuk-ngamuk. Terutama dunia jalanan di Jakarta. Oh, senggol dikit ya. Mobilnya atau motornya ya. Langsung berantem, pukul-pukulan. Naudzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian menghambur-hamburkan harta tanpa faedah. Ini kaum mubadzirin ini. Yang disebut Allah saudaranya syaitan gitu. Innal mubadzirin kanu min ikhwanish syayati. Hati-hati dari sifat tabdzir. Menghambur-hamburkan harta. Karena harta ini ya satu urusan yang pertanyaannya 2 sekaligus. Tidak seperti yang lain-lain. Ya, kalau harta ini pertanyaannya 2 sekaligus. Apa? Bagaimana di hadis Abu Barzah Al-Aslami? Tidak akan bergeser 2 kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara. Dalam riwayat lain 5 perkara. Apa terus di antaranya? Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari tentang hartanya akan ditanya, dari mana dia dapat, kemana dia ya belanjakan, infakkan, belanjakan. Itu akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ghibah. Hati-hati dari penyakit ghibah. Ya, ini akhlak buruk ini ghibah ini. Dzikru ka akhaka bima yakrah. Kau sebut tentang saudaramu apa yang dia enggak suka gitu. Hati-hati. Ya. Ghibah. Sama halnya kita makan bangkai saudara sendiri. Kemudian mengadu domba, namimah. Salah seorang yang dilewati kuburnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lagi disiksa selain karena pipis, yang satunya karena apa? Karena berjalan di muka bumi dengan apa? Ngadu domba. Yang Rasul ancam, la dukhulul jannata namam. Enggak bakal masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya, supaya akhir saudaranya berantem. Udah meneruskan ya perjalanannya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Hammalatul hatab, waliyad billah, mengadu domba. Kemudian berlagak sombong. Ini orang-orang yang mukhtal. Ya, fakhur. Ya, congkak, pongah, jalannya dibuat-buat. Ini akhlak buruk ini. Jalan biasa aja. Ya. Ciri-ciri ibadur rahman itu adalah apa? Ya. Wa ibadur rahmanil ladzina ya, yamshuna 'alal ardi haunan. Tawadhu. Tawadhu. Jangan pongah, jangan congkak, jangan sombong. Jangan busung-busungkan dada. Ya. Man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mashyihi laqiya Allah wa huwa 'alaihi ghadban, ayakama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang besar-besarkan dirinya terus belagu dalam berjalan, dia akan berjumpa dengan Allah nanti dalam keadaan Allah murka. Karena itu semua pakaian Allah. Ya, sombong, ponga itu pakaiannya Allah. Allah pantas untuk sombong. Lah kita apa yang perlu disombongin? Nauzubillah. Nasallallahu salamat wal afiyah. Kemudian juga apa? Belagak sombong, tergesa-gesa, ini sifat enggak bagus juga. Ya, sifat terburu-buru, ajalah. Dan biasanya itu dari syaitan, biasanya buru-buru itu. Ya. At-ta'anni minallah wal 'ajlatu minasyaitan. Ya, sifat santai, sifat pelan, ya. Itu dari Allah, tapi terburu-buru itu dari syaitan biasanya, ya. Inginnya terburu-buru, tergesa-gesa. Itu sifat yang tidak baik, akhlak yang tidak baik. Kemudian juga suka melaknat. Ini juga akhlak yang tidak baik. Ya. Umpat, sumpah, serapah, berantem dikit tuh melaknat. Semoga Allah melaknat kamu dan seterusnya. Na'udzubillah, hati-hati. Ya. Terutama ibu-ibu, karena ini memang asalnya kajian ibu-ibu. Hati-hati.

puluhan tahun. Sekalipun enggak pernah keluar kata-kata jazakallah khairan mas. Jazakallah khair suamiku. Sampai ada yang enggak kedengeran. Satu kali pun enggak kedengeran. Padahal apa banyak suaminya berbuat baik sama dia. Ya. Kalau orang lain yang berbuat baik sama dia, masya Allah jazakillah khairan umma. Tapi sama suaminya yang tiap hari mungkin berbuat baik, langka keluar kata-kata itu. Ya. Ya. Padahal Nabi kasih tahu kita man suni'a ilaihi ma'rufan fakafi'u. Kalau kita ya diperbuatin dibaikin sama orang, balas kebaikannya tersebut. Tapi kalau kita enggak bisa balas ya dengan apa? Yang setimpal mungkin dengan materi mungkin, maka apa? Paling tidak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Doa, doakan dia. Paling tidak kita ucapkan apa? Jazakallahu khairan. Dan saya selipkan di sini ibu-ibu yaitu jamaah yang suka bilang ya jazakillah atau jazakallah semata sampai di situ doang itu kurang sesuai, tidak tepat ya. Yang tepat itu lengkap jazakallahu khairan, jazakillahu khairan, cuman jazakallah doang, jazakillah doang, jazakallah apa, semoga Allah membalas apaan, khairan atau syarran, yang jelas dong jazakallahu khairan ya, sesuai dengan lafal hadis, jangan dipotong-potong gitu kan. Baik, kemudian juga apa ya, bersilat lidah ya, terutama biasa terjadi di hadapan pengadilan itu. Oh, bersilat lidah sana sini padahal bohong. Waliyadzubillah, demi memenangkan perkara yang dia sebenarnya yang dia bela adalah kebatilan, kekeliruan, tapi karena bersilat lidah pintar ngomong ya, ngibul sana ngibul situ, bohong sana bohong situ, akhirnya dimenangkan oleh sang hakim. Tapi nanti di hadapan ahkamul hakimin, ya, di hadapan hakim yang paling adil yaitu Allah Azza wa Jalla, dia enggak akan bisa bersilat lidah. Ya. Ini beberapa akhlak tercela ya yang disebutkan oleh beliau di footnote, saya agak sayang kalau kita lewatin begitu saja. Kemudian jamaah dan pemirsa yang saya hormati, sekali lagi beliau mengatakan, saya tekankan akhlak ini karena jujur sangatlah penting. Dan kita harus membiasakan anak-anak kita untuk berlaku jujur dan berkata yang benar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab Bulughul Maram pada bab At-Targhibu fi ya makarimil akhlaq, anjuran berakhlak mulia, yaitu hadis nomor 1547. Mari kita bacakan hadisnya dan kita dengarkan hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pendahulu kita di kalangan salaf, kalau dibacakan hadis Nabi, faka'anna ala ru'usihim at-tayr, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, saking khusyuknya dengar sabdana Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking beradabnya mereka ketika disebutkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sering menasehati di kajian-kajian, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika saya membacakan ayat, membacakan hadis misalnya, tolong jangan ada yang berbicara, diam, tenang, khusyuk, dengarkan dengan baik, pinjamkan hati dan pendengaran. Kenapa? Karena yang mau disampaikan adalah qala Allah, qala Rasulullah. Saya sering katakan, jangan diam karena saya berbicara, jangan, siapalah saya gitu kan. Tapi diamlah karena yang disampaikan adalah wahyu ya, Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mau disampaikan, maka diam, kita dengarkan. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ila al-birri wa innal birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri wa innal fujura yahdi ila an-nari wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an Abu Abdurrahman ya Ibnu Ummi Abd ya radhiyallahu taala anhu, seorang ulama tafsir di kalangan sahabat, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Hadis ini sering kita dengar. Hendaklah kalian membiasakan berlaku jujur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasakan, jadikan kebiasaan, habit, jujur, jujur, jujur, jujur. Karena sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan, bir, kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa ke surga. Ya. Dan tetaplah seseorang itu berlaku jujur dan selalu memilih berlaku jujur. Dia biasakan dirinya berusaha untuk berlaku jujur, berucap yang jujur, ya, berlaku yang jujur. Sehingga ditulis di sisi Allah termasuk orang yang jujur. Subhanallah. Jadi orang yang jujur itu viral di langit. Ya. Ada namanya tercatat, Fulan, Ibni Fulan, Siddiq. Mau enggak kita namanya tertulis di langit kayak gitu? Fulan, Ibn Fulan, Siddiq. Atau Fulanah binti Fulan, Siddiqah. Gitu kan. Ya. Ya. Cik Fulan bin Fulan, orang jujur. Tercatat namanya di langit, subhanallah. Dibaca oleh para malaikat. Viral dia di langit. Walaupun dia enggak viral di dunia. Gara-gara dia selalu berbuat apa? Berucap jujur, berlaku jujur. Subhanallah. Ya. Maka luar biasa Ibunda Aisyah ketika dijuluki As-Siddiqah binti Siddiq. Ya, dia sosok wanita yang jujur. Ya, putri dari seorang ayah yang jujur. Di saat banyak orang murtad ketika Nabi kita ngasih tahu, ya, sebelum subuh dah kembali ke Mekah gitu kan. Ya, dalam kisah Isra Mi'raj, ya, banyak orang murtad gara-gara enggak percaya gitu kan dengan kejadian Isra Mi'raj tersebut. Berjalan ke Palestina dengan onta saja sebulanan, balik juga sebulan, bolak-balik dua bulanan. Ini Muhammad cuma semalam doang dari Masjidil Haram, ya. Ada yang katakan dari rumah beliau starnya, ada yang bilang dari rumahnya Ummu Hani, berangkat ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menembus tujuh lapis langit. Belum subuh udah balik. Cerita sama manusia, saya habis Isra Mi'raj, banyak murtad. Ya, Abu Bakar didatangi oleh orang musyrikin. Kamu percaya itu temanmu? Semalam katanya pergi ke Masjidil Aqsa, nembus tujuh langit sambil Sidratul Muntaha, balik sebelum subuh. Percaya kau? Kalau dia ngomong seperti itu dia telah benar. Kalaupun beliau bercerita cerita yang lebih dari itu, saya tetap akan juga percaya, kata beliau. Maka beliau dijuluki As-Siddiq. Ya. Putrinya Aisyah radhiyallahu anha As-Siddiqah, binti Siddiq. Kemudian, dan jauhkanlah diri-diri kalian dari kedustaan. Karena sesungguhnya kedustaan akan membawa kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan membawa ke neraka. Dan tetaplah seseorang itu berlaku dusta dan selalu memilih berlaku dusta. Dia biasakan dusta, dusta, dusta. Duduk dimanapun, pasti bohong. Ya. Mengumpul sama siapapun, dimanapun, pasti bohong. Ya. Dalam sehari, bisa 10 kali kalau dia ngumpul. Bohong lagi, ngibul lagi, omon-omon lagi, istilah orang sekarang. Waliyadzubillah. Jadi, kadzib itu, bohong itu sudah jadi sajiah, sudah jadi adat, sudah jadi kebiasaan. Karena memang dia biasa bohong. Al-Mutanabbi katakan dalam bait syairnya, likulli mri'in min dahrihi ma ta'awwada wa'ada tu sayfid daulati ta'nu fil 'idad. Orang itu tergantung kebiasaan, biasa bohong ya sudah. Dimanapun dia duduk ya bohong. Dimanapun dia ngumpul ya bohong. Ya sudah jadi sajiah, jadi adat, kebiasaan, habit. Na'udzubillah. Ya, usahakan sebaliknya. Jadikan ya kejujuran itu sebagai habit dan kebiasaan kita. Jadi senantiasa orang berlaku dusta, selalu memilih berlaku dusta, sehingga ditulis di sisi Allah Azza wa Jalla, termasuk seorang tukang dusta. Kadzab. Fulan, Ibnu Fulan, kadzab. Coba. Ditulis, tercatat di langit, dibaca, dilihat oleh para malaikat itu. Si Fulan pendusta. Ya. Apalagi dia penuntut ilmu. Apalagi dia pengajar ilmu, ustadz suka bohong, ustadz fulan kadzab gitu di langit, aib sekali, jelek buruk, buluk sekali cintai. Fulanah binti fulan kadzabah, jelek sekali. Kalau ibu-ibu, na'udzubillah, hati-hati. Ya, maka nasihat saya untuk saya pribadi dan kita semua, berusahalah selalu untuk berlaku jujur. Siapa yang diuji dengan suka bohong,
Ya, ujian. Kalau orang suka dusta, suka bohong, itu ujian buat dia. Siapa yang diuji ya dengan ya apa? Suka dusta, suka bohong, maka apa? Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ganti suka bohongnya, ganti jadi jujur, jujur dan jujur. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kalian masuk dalam rombongan orang-orang yang jujur. Ya, masuklah dalam rombongan orang-orang yang jujur. Ya, ikut serta rombongan orang-orang yang jujur. Jangan ma'al kadzibin. Ya, jangan bersama orang-orang yang suka bohong, suka dusta. Waliyadzubillah. Hadis ini sahih kata beliau, ya, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, alias muttafaqun alaih. Artinya, seseorang yang terbiasa berdusta akan terbiasa juga berbuat kejahatan. Jadi kejahatan-kejahatan yang lain juga akan apa? Akan terlahir nanti. Karena biasanya sebagaimana yang kita ketahui, satu keburukan biasanya dia akan beranak keburukan yang lain. Sebagaimana kebaikan, insya Allah dia akan beranak kebaikan yang lain. Bohong ini apa? Keburukan. Nanti dia akan beranak keburukan yang lain. Maksiat yang lain, kejahatan yang lain. Maka beliau dikatakan di sini, seorang yang terbiasa berdusta akan terbiasa juga berbuat kejahatan, kezaliman dan kekejian, ya, yang semuanya itu akan membawa dirinya menuju neraka waliyadzubillah. Orang kalau sudah suka bohong, nanti dia merembet ke yang lain-lain, suka ini, suka itu, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Ya, mencintai setan. Maka tidak salah kalau ada yang bilang bohong ini otaknya keburukan. Dusta ini otaknya keburukan. Nanti dia akan datangkan keburukan yang lain masalahnya. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, jadi berdusta itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu, ketika kita berbicara kepada kedua orang tua kita misalnya, atau sedang berbicara dengan anak kita misalnya, atau sedang berbicara kepada istri atau suami, maka tidak boleh dusta. Ya, terutama ini kalangan suami istri, ya, dunia suami istri, ya, sebagian udah kayak apa ya, udah kayak makanan tiap hari sudah bohong tuh. Ada suami tiap hari bohong sama istrinya, ya, ya, dusta bohong sama istrinya, ya, atau sebaliknya istri tiap hari bohong sama suaminya. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai mencintai Subhanahu wa ta'ala. Tiap hari anak bohong sama orang tuanya. Tiap hari orang tua bohong sama anaknya, ya. Waliyadzubillah. Hati-hati. Sedangkan berkaitan dengan suami berbohong kepada istrinya, maka ada yang dibolehkan. Namun awas, jangan jadi dalil untuk bohong terus. Kan katanya boleh tuh suami bohong sama istri. Akhirnya tiap hari apa? Bohong terus sama istri. Hatta hal-hal yang bisa, ya, apa? Maksudnya berujung kepada perbuatan zalim terhadap istrinya, bohong juga. Ya, padahal hal tersebut kalau dia bohong itu adalah kezaliman terhadap istrinya, ya. Duitnya segepok merah, ya kan? Istrinya mau beli tahu tempe ibaratnya ke tukang sayur beli sayur, Mas. Mau beli sayur, Mas. Buat masak. Segepok merah-merah di tasnya mungkin. Enggak ada duit katanya. Wah. Saking bakhilnya, saking pelitnya. Ini zalim enggak ini? Jangan pula berdalil kan boleh suami bohong sama istri. Ini bohong yang mendzalimi orang ini. Mendzalimi anak orang ini, mendzalimi istri ini, ya. Ya. Ada momen-momen atau saat-saat di mana bohong terhadap istri itu dibolehkan. Ya, yang tujuannya untuk apa? Maslahat, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuannya maslahat. Maka disebutkan di sini, maka ada yang dibolehkan, namun dalam keadaan tertentu saja. Saja. Tolong di stabilo itu. Di garis atasin itu. Jangan jadi dalil untuk bohong terus sama istri. Ya. Padahal isi bohongnya itu menzalimi istri. Waliyadzubillah. Duitnya banyak. Istrinya dari dulu pakaiannya udah lusuh misalnya.
Ya, udah lusuh, enggak dibeli-beliin, minta bang buat beli pakaian, buat beli jilbab atau enggak ada duit katanya. Naudzubillah. Naudzubillah. Ya. Itu ya, zalim itu mencintai sunnah taat. Jadi tidak berlaku umum, artinya hanya ditujukan dalam upaya islah. Ya, untuk memperbaiki rumah tangga supaya rumah tangga enggak hancur gitu ya. Maka apa? Ya, sang suami mungkin bohong terhadap istrinya demi kelanggengan rumah tangga misalnya. Ya. Tapi ingat tadi yang saya sampaikan, jangan sampai bohongnya mengandung kezaliman terhadap istri. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian orang enggak cukup dengan bohong doang, sampai pakai sumpah-sumpah segala itu. Ya kan? Ya. Demi Allah katanya sang suami. Ya. Enggak perlu harus sampai apa? Bohong yang dibutuhkan yang memang untuk maslahat, untuk kelanggengan itu dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tetapi enggak perlu untuk sampai sumpah-sumpahan gitu. Ya. Saya bersumpah katanya. Walaupun sebagian ahli ilmu ya membolehkan kalau seandainya sang istri tidak percaya lantas dibilang apa? Sumpah nih bang, misalnya. Sumpah nih mas, berani sumpah enggak? Gitu. Maka dalam kondisi seperti itu, demi melanggengkan rumah tangga, ya, maka apa? Boleh dia untuk bersumpah, padahal sumpah palsu, mencintai karena Allah SWT. Ini agak sensitif pembahasan ini, cuman untuk ilmu enggak masalah. Ya. Tapi ingat, sekali lagi, jangan dibawa ke setiap kondisi bohong, dikit-dikit sumpah. Padahal bohong, enggak semua. Kondisi-kondisi tertentu untuk maslahat, demi kelanggengan rumah tangga, untuk memperbaiki rumah tangga yang retak, yang hancur dan seterusnya, yang sudah nyaris pisah cerai dan seterusnya misalnya. Maka di waktu itu ada saatnya dibolehkan untuk berbohong, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi batasannya sekali lagi, ingat omongan saya ini, batasan bohong sama pasangan itu yang tidak ada kedzaliman di dalamnya, tapi untuk membuat hatinya luluh, supaya tenang hatinya, luluh hatinya. Ada yang nanya, Ustaz, boleh enggak sebaliknya istri bohong sama suami? Dan mama ini pasti nuntut itu. Kalau suami boleh bohong, berarti istri boleh juga enggak Ustaz? Dalam kondisi tertentu untuk maslahat bohong. Maka Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, sebaliknya boleh. Ya. Jika waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu, kondisi-kondisi tertentu, bukan jadi kebiasaan tiap hari bohong, apa-apa bohong enggak. Tapi untuk maslahat demi kelanggengan, ya. Misalnya, maka sang istri bohong kepada suaminya sesekali di momen tertentu misalnya, kondisi tertentu, maslahat demi maslahat di baliknya. Maka Syekh Fauzan katakan juga enggak masalah. Ya. Biar ibu-ibu enggak protes, masa suami doang boleh bohong, Ustaz. Gitu kan? Ya. Ada saatnya juga istri ya boleh berbohong kepada suaminya untuk maslahat besar di balik itu, untuk menutup pintu-pintu kehancuran rumah tangga misalnya jemaah. Jangan disalahpahami omongan saya ini, nanti dipelintir-pelintir ya. Jadi kan orang suka bohong sama suaminya atau suka bohong sama istrinya, mencintai sunnah taat. Nabi sebutkan dalam hadis yang ya diriwayatkan dari Asma binti Yazid Ummu Salamah Al-Ansariyah. Hadis ini dari Imam Tirmidzi, Ahmad, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillul kadzibu illa fi thalath. Tidak halal dusta itu, bohong itu kecuali di tiga kondisi. Yang pertama kata Nabi, kadzibur rajuli imra'atahu liyurdhiyaha, yaitu bohongnya suami kepada istri supaya istrinya apa? Ridha. Mas, cinta enggak sih sama saya? Misalnya ini contoh. Mas cinta enggak sama saya? Cinta mati dek katanya misalnya. Contoh aja ini ya. Padahal tidak cinta. Tapi demi apa? Langgengnya rumah tangga, melihat kepada anak-anak ya, berlangsungnya rumah tangga tidak retak, tidak hancur. Cinta banget tentu saja. Kalau saya tidak cinta enggak bakal saya nikahin kamu misalnya. Padahal dalam hati sudah kosong cinta itu misalnya. Ini dusta yang bohong yang dibolehkan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ruya ya, diriwayatkan dengan sifat tamrid saya bawakan, laisa kullu albuyuti tubna 'alal hubbi.
Tidak semua rumah tangga itu dibangun di atas apa? Cinta. Ada banyak rumah tangga bertahan karena mengharap pahala aja. Melihat anak-anak mungkin. Supaya apa keluarga besar tetap anteng dan seterusnya. Tidak jadi fitnah, tidak jadi polemik dan seterusnya. Maka apa? Terus dia bertahan. Hanya mengharap pahala aja. Pertahankan diri dengan pasangannya tersebut misalnya. Ya. Banyak rumah tangga yang berjalan tanpa apa? Cinta. Dan itu dibolehkan syariat, diizinkan syariat mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal kadhibu fil harbi, bohong dalam peperangan. Makanya di kitab juga ada disebutkan oleh ustaz, akan tetapi dusta dibolehkan di dalam kancah peperangan. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al harbu khud'ah. Perang itu adalah tipu daya dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya. Kemudian yang ketiga, momen kita boleh untuk berbohong adalah apa? Wal kadhibu li yusliha bainan nas. Bohong dalam rangka mengislah, mendabaikan antara manusia. Fulan dengan fulan berantem misalnya, kita bohong. Datang ke si A misalnya, sebenarnya si B itu Masya Allah, suka nyebut engkau dengan kebaikan. Dia suka muji-muji kamu dan seterusnya. Ke B juga datangnya begitu, sebenarnya si A itu sama antum respect banget dan seterusnya. Pokoknya dia sebenarnya cuman salah paham aja kali dan seterusnya. Nah, jadi apa? Dia bohong kepada dua orang yang sedang berseteru demi apa? Islah. Demi mendamaikan. Atau dua kampung, dua suku yang lagi berantem, lagi perang, lagi konflik, ya. Demi mendamaikan dia berdusta, dia bohong misalnya. Maka itu dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Allah taala. Kemudian ya, kita harus selalu berlaku jujur, ya, dan berkata benar baik kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita maupun kepada teman-teman kita. Ini santri-santrin, jujur sama teman-temannya, jangan suka bohong sama teman-temannya, jangan, enggak boleh. Itu akhlak tercela. Juga kepada murid-murid, apabila dia sebagai seorang ustaz, jangan sampai membohongi muridnya. Ini disinggung oleh beliau. Tidaklah beliau menyebut seperti ini kecuali kasusnya ada. Memang kasusnya banyak. Guru bohong sama murid. Ustaz bohong sama jamaah. Banyak enggak? Ya. Ngibulin jamaah, ya. Bikin travel misalnya, waduh. Ya, dimakan, ya. Duit apa? Jamaahnya ditipu, bawa lari duitnya dan seterusnya, sampai berkasus dan seterusnya misalnya. Padahal ustaz. Ya. Nauzubillah. Hati-hati. Jadi jangan sampai membohongi muridnya. Demikian juga setiap murid tidak boleh membohongi ustaz atau gurunya. Ini banyak ya. Murid membohongi gurunya banyak enggak? Saya juga korban kadang-kadang ya, dibohongin, ya. Ditipu, ya. Allah musta'an. Sesama kaum muslimin, ya, juga harus berlaku apa? Jujur. Jangan saling membohongi sama kaum muslimin. Inilah akhlak mulia yang selalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akhlak mulia yang selalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang dai atau seorang ustaz suka berdusta, suka bohong, maka apapun yang dia sampaikan akan tidak berarti apa-apa lagi. Enggak berarti, enggak manfaat sudah. Kok bohong, ustaz kok suka bohong gitu loh. Gimana sih? Ya. Orang biasa suka bohong, ya, aib, apalagi seorang penyampai ilmu gitu kan. Seorang dai, seorang ustaz bohong, nah ini aib sekali. Ya. Bahkan apabila dia sudah terbiasa berdusta, maka mungkin saja dia nanti akan berdusta, berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kebiasaan, udah biasa bohong kepada manusia, kepada jamaahnya, kepada muridnya. Nanti lama-lama ngefek, merembet, makin parah. Sampai berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, bahwasanya apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Ini banyak. Zaman sekarang apalagi ya. Manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab.
menyuguhkan di hadapan umat hadis-hadis maudhu', ya, palsu, hadis-hadis yang dhaif, ya, hadis-hadis yang la aslalah, tidak ada asal usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disuguhkan kepada umat, ya. Sampai saya pernah dengar sendiri orang ngomong, palsu-palsu yang penting hadis katanya, dhaif-dhaif yang penting hadisnya gimana? Kita tantang dia, berani enggak sekarang kita kasih dia duit palsu sekoper sana belanja ke mall sana, borong, berani enggak dia? Urusan dunia enggak berani dia untuk berdusta, untuk berbohong, untuk pakai yang palsu-palsu. Urusan agama kok doyan yang palsu-palsu. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Sampai orang kadang ngaco gitu. Dan di YouTube banyak itu, ya. Ada orang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait kopi. Itu viral sekali kan? Na'udzubillah. Sampai dia katakan bahwa man kana fi jawfihi syai'un minal qahwah dakhala al-jannah, gitu. Siapa yang di lehernya, tenggorokannya ada bekas kopi, sisa kopi, maka apa? Pasti masuk surga. Allahu Akbar. Kalau hadis ini sahih, wallah mungkin saya paling doyan ngopi kali, ya. Ya. Allah musta'an. Hadis-hadis palsu yang dibuat-buat, waliyadzubillah. Ya. Ada orang untuk melariskan dagangan terongnya biar laris, dibuat hadis palsu tentang terong. Al-bidhinjan dawa likulida. Terong obat dari segala penyakit. Obat dari segala penyakit. Yang ada apa? Habbatus sauda dawa likulida. Jinten hitam, habbatus sauda. Sahih. Ini terong adalah obat dari segala penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam urusan akidah pun banyak yang bikin berani bikin hadis apa? Palsu. Ada yang bikin hadis idza a'yadkumul umur fa 'alaikum bi ahlil qubur, atau ya fasta'inu bi ahlil qubur. Apabila kalian menghadapi kesulitan-kesulitan, datanglah ke apa? Kuburan, ahli kubur. Apalagi kubur wali, kubur seterusnya. Dari mana nih hadis? Dibuat-buat palsu yang cintai. Bahkan ada yang buat hadis palsu, la wa'taqada ahadukum fi hajarin lanafa'a. Sekiranya seorang di antara kalian punya keyakinan tentang batu, batu ini memiliki kekuatan, memiliki khodam atau apa dan seterusnya, pasti batu itu akan bermanfaat, kata. Ya, dulu kita di kampung kalau kesengat kala jengking itu dikasih cincin akik gitu kan, biar hilang sakit sengatannya itu. Kemana-mana kita beginiin segede gaban itu cincin akiknya, nggak kurang-kurang sakit, tetap aja sakit gitu, nggak ada efeknya. Ya, ini efek daripada apa? Hadis-hadis yang dibuat-buat, na'udzubillah. Ya. Jadi lau ahsana, dalam riwayat lain katanya lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ahu. Kalau seorang di antara kalian baik sangkaannya terhadap batu, niscaya batu itu akan manfaat. Saya husnudzon, batu akik ini bisa menangkal apa, menangkal apa, misal. Maka akan manfaat batu itu, kan. Na'udzubillah, enggak ada takutnya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi contoh-contoh lain yang mencintai. Kita baca cepat biar selesai. Kita harus sangat berhati-hati dalam perkara ini, karena dusta ini merupakan akhlak yang tercela. Di antara akhlak-akhlak yang mulia, di samping as-sidq, yaitu berlaku jujur, adalah bersikap sabar. Ini ada pembahasan sendiri, gitu kan, tentang sifat sabar. Lalu, ya inabah, selalu kembali, bertaubat kepada Allah. Ini sifat mulia ini, ini akhlak mulia. Kemudian bersikap tathabbut, selektif, ya, ya. Dalam artian ya cross check dan seterusnya, jangan main terima aja, cross check dulu, ya. Dan yang lainnya, inilah di antara akhlak-akhlak mulia yang disebutkan oleh para ulama. Para pembaca sekalian, di akhir beliau mengatakan, para pembaca sekalian, makarimul akhlak, ya, akhlak-akhlak mulia adalah sebuah kalimat yang mencakup akhlak-akhlak mulia, ya, yang akan tampak di dalam perbuatan alias tingkah laku seseorang. Artinya, ketika seseorang sedang berbicara, saat bermuamalah, dan ketika melakukan perbuatan-perbuatannya, yang lain akan terlihat bagaimana akhlaknya yang mulia, kata beliau. Maka kita berusaha mencintai Subhanahu wa ta'ala
untuk menjadikan akhlak mulia itu sebagai ya sikap atau maksudnya sebagai karakter kita yang mencintai Allah Taala. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau luar biasa. Sampai disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah maksudnya Al-Qur'an tersebut seolah-olah tertafsiri dalam tingkah laku dan akhlakna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya ini ada pertanyaan yang belum sempat terjawab karena lambat dikasih waktu tersebut, tentang minum berdiri, ya. Tentang minum berdiri. Dia cerita tentang seorang anak minum berdiri ditegur, malah ngeluarin kata-kata yang kotor. Mungkin sedikit kita singgung bahwa minum berdiri ada beberapa riwayat yang datang, ada riwayat yang melarang, ya. Ada riwayat yang menunjukkan kebolehannya, ya. Ada riwayat yang melarang, ada riwayat yang menunjukkan kebolehannya. Ketika ada dua riwayat yang kesannya kayak bertentangan seperti ini, ya, yang masing-masing riwayatnya sahih misalnya, maka yang terbaik kita mengikmal, dalam artian ya memberlakukan dua hadis sekaligus gitu kan. Ya, ketika ada yang misalnya melarang, ada yang membolehkan, itu ya cara yang paling bagus kata para ulama adalah dengan cara jama'. Ya. Dengan metode jamak, menjamakkan antara mengkompromikan istilahnya antara dua dalil. Ya, bagaimana cara mengkompromikannya? Para ulama menjelaskan bahwa hadis-hadis yang datang terkait tentang larangan minum berdiri itu dibawa kepada makna apa? Kepada hukum makruh. Tidak sampai level apa? Tidak sampai level haram. Ini perlu diperhatikan, ya. Karena dalam sebagian riwayat Nabi kita juga apa? Minum dengan berdiri. Ketika beliau mendapatkan kerbah misalnya, kantong air yang digantung, maka beliau turunkan kerbahnya kemudian beliau duduk gitu, enggak. Beliau minum sambil apa? Kerbahnya tergantung, maka beliau minum sambil berdiri. Kadang-kadang sallallahu alaihi wasallam. Ya, kasus ketika minum air Zam-Zam juga beliau berdiri. Bahkan Ali bin Abi Thalib membantah juga orang-orang yang menganggap Nabi enggak pernah minum berdiri radhiyallahu taala anhu. Jadi riwayat-riwayat yang datang terkait tentang larangan minum berdiri itu dibawa kepada makna apa? Makruh. Ya, makruh. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, kita mau enggak mau misalnya minum dengan berdiri itu Allah taala tidak masalah karena Nabi pun pernah minum dengan berdiri. Jadi simpelnya cara kita jamak dalil-dalil yang ada antara yang melarang dengan yang membolehkan, dalil-dalil yang membolehkan, itu dengan cara bahwasanya apa? Dalil larangan kita bawa kepada makna makruh. Jadi asalnya minum itu ya duduk, paham ini? Kita tegur itu anak, kita panggil baik-baik, kita ingatkan baik-baik, ya. Kalau dia ditegur, diingatkan terus enggak mau, ya faqat addaita alladhi alaik, kau telah menunaikan kewajiban mengingatkan, memesankan gitu kan. Jadi kasih tahu baik-baik bahwasanya minum berdiri itu apa, minum itu asalnya harus duduk. Nah, adabnya itu dengan duduk gitu kan. Ya. Walaupun sekali lagi enggak apa-apa untuk kita kasih tahu ilmunya bahwasanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja kita boleh apa? Minum sesekali dengan kondisi-kondisi tertentu. Susah kita kalau minum duduk, kita lagi jejel-jejelan di rel di dalam kereta misalnya atau di bus jejel-jejelan mau duduk susah gitu, sedangkan kita haus, maka apa kondisi seperti itu, walaupun antum berjenggot, walaupun berjilbab besar ibaratnya, ya kondisi seperti itu susah untuk duduk, maka apa, enggak apa-apa untuk dia minum dengan berdiri dalam kondisi-kondisi tertentu. Cara menjamaknya seperti itu. Wallahu ta'ala wa'alam. Ya.

0: Siapa yang bilang kalau mengucapkan jazakumullah khairan itu bidah? Katanya ada yang bilang kalau mengucapkan jazakumullah khairan itu bidah. Ini dari mana dia ngomong kayak gini? Ya, waliyadzubillah. Nah, ini bentuk doa yang dianjurkan ketika kita apa? Ketika kita ya mendapatkan si perlakuan baik dari orang, kita dikasih sesuatu yang ya apa sesuatu oleh orang atau dibantu oleh orang, maka kita doakan dengan jazakallahu khairan, itu bagus, baik, ya. Kok dibilang apa bid'ah? Ini kan doa, doakan orang kebaikan, bid'ah. Dari mana itu? Rasul yang menganjurkan, kalau nggak bisa dibalas dengan materi, fad'ulah, doakan baginya, kata Nabi. Jazakallahu khairan, doa nggak? Doa. Kok dibilang bid'ah? Ajib bin aneh ini, yang mencintaikan Allah SWT. Baru dengar saya. Jazakallahu khairan, bid'ah. Ada-ada aja. Wallahu a'lam. Para ulama menjelaskan kalau kita terlanjur ngibah orang, mungkin ini terakhir karena waktunya habis. Para ulama menyebutkan kalau kita sudah pernah terlanjur ngibah orang, ya, maka kalau saya tidak keliru, siapa tuh Syekh Salim ya bin Aid al-Hilali. Kalau kita terlanjur pernah ngibah orang, maka apa? Diperinci kondisinya. Kalau kita bisa minta maaf dan besar kemungkinan kalau kita datang minta maaf, masih tahu saya pernah gunjing antum, saya pernah ngomongin antum. Dan itu kezaliman. Kalau kita besar kemungkinan orang ini ketika kita kasih tahu, dia tidak akan apa? Ya, berlaku yang memudaratkan kita gitu, hajar kita, bacok kita misalnya, na'udzubillah. Maka di waktu itu yang terbaik adalah apa? Kita minta udur, maksudnya minta maaf, tahallul dengan dia. Ya. Karena Nabi secara umum katakan, "Man kanat bainahu wa baina akhihi madhlamatun falyatahallal minhu." Siapa yang antara dirinya dengan saudaranya ada apa perilaku kezaliman, segera dia halal-halalan, maaf-maafan. Itu asalnya. Ya. Tapi kalau seandainya ya orang itu belum tahu kalau dirinya kita gibahin, ya kata Syekh Salim Id al-Hilali setahu saya, kalau dia enggak tahu kalau kita gibahin dia, maka apa? Sudah, doakan kebaikan aja. Gak perlu kita apa pergi minta maaf. Kecuali dia sudah tahu kalau kita gibahin dia, paham? Dia sudah tahu kalau kita gibahin dia, maka ini yang diperinci. Kalau kita pergi minta maaf, ya halal-halalan, dia akan nerima dengan legowo. Kita tahu karakternya, insya Allah orang baik gitu kan. Maka itu yang terbaik, kita datengin. Tapi kalau seandainya kita datang untuk halal-halalan, ngasih tahu, sudah terlalu menyebar misalnya, ya, gibahan tersebut misalnya, kemudian akan memudaratkan kita, bisa jadi dikeluarin golok kita misalnya, maka di waktu itu ya kafaratnya adalah apa? Pergilah di mana kita pernah mengomongin dia dengan buruk, di mana kita pernah gibahin dia, ganti sebut dia dengan kebaikan di situ. Paham maksudnya? Sebut dia dengan kebaikan. Dirubah apa yang kita pernah omongin jelek tentang saudara kita di satu tempat, dirubah. Oh dia begini sebenarnya, dia begini, saya yang keliru, saya yang kurang teliti, saya paham maksudnya cuma? Wallahu ta'ala ala wa alam, waktunya lewat 1 menit, wa sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Kalau ada yang kurang pas atau kurang puas dengan jawaban, monggo ditanya kepada ustaz-ustaz kita yang berilmu. Barakallahu fikum, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Ya, wa sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله
1: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
2: Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
3: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
1: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
3: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Ikhwat al-Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: الذاكرة.
1: راديو روجا
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: مطيرة سلف. مطيرة سلف. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya, sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: المغفرة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
1: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Beliau istilam ar-rukn, yaitu Hajar Aswad, dengan mihjannya. Mihjan itu tongkatnya, Pak. Iya. Bedanya dengan asok, kalau mihjan itu ujungnya bengkok gitu. Artinya Nabi SAW tawaf di atas untanya, lalu ketika melewati Hajar Aswad, maka Nabi pun kemudian ya memegang Hajar Aswad itu dengan tongkatnya, menempelkannya ke situ. Dan Nabi tidak mendapatkan di situ tempat untuk menderumkan unta di masjid. Hingga kemudian dikeluarkanlah ke Batnul Wadi, perut lembah. Lalu unta Nabi pun kemudian diderumkan di sana. Kemudian beliau pun memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Amma ba'd, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian fanatik jahiliyah, hubbiyah, artinya fanatik dan berbangga dengan keturunan." Iya. "Annasu rajulan, manusia ada dua. Barun taqiyun karimun ala rabbih." Orang yang soleh, bertakwa, mulia di hadapan Allah. "Wafajirun syaqiyun hayyinun ala rabbi." Yang kedua, orang yang jahat, buruk, ya, dan hina di mata Allah. Kemudian beliau pun membacakan firman Allah, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan wanita, yaitu Adam dan Hawa. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa." Kemudian beliau bersabda, "Aqulu qawli hadza, aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum." Demikian yang aku bisa sampaikan, dan aku memohon ampun untukku dan untuk kalian. Di sini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama, jawazu tawaf ala dabbah. Bolehnya tawaf di atas unta. Karena di sini Nabi SAW tawaf di atas unta. Itu menunjukkan boleh. Namun kata para ulama, yang paling afdol, yang paling utama itu tawaf dengan cara berjalan kaki. Itu yang paling utama. Maka sekarang gak mungkin ya unta dimasukin. Kalau misalnya seperti di Saudi sekarang tuh ada fasilitas, Pak. Pakai kayak ya, apa sih? Pakai listrik gitu, jalan gitu. Boleh tidak? Boleh aja. Namun kalau kita berjalan itu lebih utama. Apalagi kalau antum tuafnya di tingkat atas ya. Jauh banget tuh satu keliling tuh. Kemudian antum sewa alat itu yang kayak motor listrik gitu. Gak apa-apa, silakan aja. Hari ini kita ambil faedah yang kedua. Sucinya kotoran unta. Karena ketika Nabi SAW tawaf di atas untanya, ya pasti tidak lepas dari unta itu berak atau ya buang air. Oleh karena itu, ya binatang unta itu suci kotorannya, Pak. Dan dikiaskan kepada unta semua binatang yang halal dagingnya. Kayak sapi, kambing, ayam. Maka kotorannya tidak najis. Tidak najis itu bukan berarti tidak dicuci apa ya. Antum kalau kena ludah orang, dibiarkan atau dicuci, Pak? Apakah ludah orang najis? Tidak. Kenapa kita cuci? Jijik. Makanya mencuci itu terkadang bukan karena najis, tapi bisa jadi karena apa? Jijik. Iya. Nah, ini memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang kotoran hewan menjadi 3 madhab. Kalau madhab Syafi'i, semua kotoran hewan najis tanpa terkecuali. Kebalikannya madhab Maliki, semua kotoran hewan suci. Sehingga masing-masing madhab memberikan kaidah. Kalau madhab Syafi'i mengatakan kaidahnya apa? Pada asalnya kotoran itu najis. Kalau madhab Maliki mengatakan kebalikan, pada asalnya kotoran hewan itu suci, tidak boleh dikatakan najis sampai ada dalil. Dan ini pendapat Imam Malik sebetulnya lebih mendekati dalil, Pak. Karena yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya apa? Mubah dan suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu haram atau najis. Pendapat yang ketiga diberikan perincian. Dibedakan antara binatang yang halal dagingnya dengan binatang yang haram dimakan dagingnya. Adapun kalau binatang itu halal dagingnya, maka kotorannya tidak najis. Seperti unta, ya, kambing, sapi. Adapun kalau binatang itu haram dimakan dagingnya, maka najis. Ya, berdasarkan hadis bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang air yang ada di padang pasir, ya, dan di situ binatang-binatang buas minum di air tersebut. Di padang pasir terkadang suka ada apa, air tergenang gitu, Pak. Sehingga kemudian binatang-binatang buas pun minum di situ. Apa kata Rasulullah? Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath. Kalau air sudah sampai 2 kulah, maka tidak membawa apa? Najis. Sehingga dijadikan dalil, berarti binatang buas itu najis. Iya. Nah, ini pendapat yang paling kuat, itu dibedakan antara binatang yang dimakan dagingnya atau halal dagingnya dan binatang yang tidak halal dagingnya. Ya, wallahu a'lam. Hadis ini kita ambil faedah yang ketiga, Pak. Jawaz tasmiyatid dab. Bolehnya memberi nama kepada binatang. Karena Rasulullah SAW menamai untanya Al-Qaswa. Antum misalnya di rumah punya kucing. Antum kasih nama. Namanya siapa? Hah? Si Empus misalnya. Atau yang lainnya. Boleh, gak masalah. Iya. Hari ini kita ambil faedah, Pak. Bahwa bila kita tidak mampu untuk mencium Hajar Aswad atau memegang dengan tangan kita, maka bisa kita dengan cara memakai tongkat. Memakai apa? Tongkat. Kita tempelkan ujungnya tongkat itu. Lalu kita cium. Ya. Karena di sini Rasulullah SAW melakukan demikian. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, akal Islam. Istihbabu alhamd wa sana 'ala Allah qabla al-khutbah. Disunnahkan memuji Allah dan menyanjung sebelum berkhutbah. Jadi sebelum kita berkhutbah, sunnahnya memuji Allah dulu, Pak. Iya. Dengan mengucapkan innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, atau misalnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau alhamdulillah doang enggak masalah. Itu sunnah sebelum berkhutbah, berbicara. Tapi itu hukumnya sunnah saja, Pak. Tidak sampai kepada wajib. Artinya kalau kita langsung berkhutbah tanpa memuji-muji Allah, boleh saja. Tapi itu tidak sesuai dengan sunnah, ya. Tapi bukan bid'ah juga, ya. Faedah selanjutnya, disunnahkan setelah memuji-muji Allah, ketika kita mau memulai pembicaraan, mengucapkan amma ba'du. Karena kebiasaan Rasulullah begitu, ya. Rasulullah setelah memuji-muji Allah, biasanya beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Kemudian setelah itu, setelah ketika mau memulai pembicaraan, beliau mengucapkan amma ba'du, ya. Hal ini kita ambil faedah selanjutnya, akhi. Haramnya berbangga-bangga dengan keturunan. Dan bahwasanya itu termasuk perilaku jahiliyah. Iya, fanatik dengan kesukuan. Karena Rasulullah SAW sabda, ayyuhan nas, fa inna Allah qad adhhaba ankum ubbiyatal jahiliyah. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian ubbiyatal jahiliyah. Itu bersombong, berbangga dengan apa? Keturunan. Kalau kita keturunan bangsawan misalnya. Antum misalnya keturunan siapa? Prabu Siliwangi misalnya. Darah biru. Padahal darahnya merah. Atau antum keturunan Raden Ningrat. Maka berbangga dengan ini semua termasuk dosa besar, Pak. Kita tidak boleh berbangga dengan keturunan. Semua kita anak Adam. Semua kita hamba Allah. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Pak, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan, keistimewaan orang Arab di atas lain Arab kecuali dengan takwa. Merasa dirinya apa? Keturunan Nabi. Kayak para habaib tuh, Pak. Ngaku-ngaku keturunan Nabi, ya. Lalu seenaknya, dengan bangganya, saya keturunan Nabi ini. Ya. Lalu menganggap bahwa keturunan Nabi pasti masuk surga sudah. Padahal tak ada. Tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa semua keturunan Nabi itu pasti masuk surga. Rasulullah saja bersabda kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, mali salimin mali masyikti la ugni anki minallahi syaya. Hai Fatimah bintu Muhammad, silahkan kamu minta dari hartaku apa yang kamu mau. Aku enggak bisa membela kamu dari adab Allah sedikit pun. Ya. Yang dijamin masuk surga hanya apa? Yang disebutkan dalil saja. Fatimah, Hasan, Husain. Ya, jelas itu ada dalilnya. Mereka dijamin masuk surga. Adapun keturunannya sampai hari kiamat enggak ada dalil bahwa mereka dijamin masuk surga. Akhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, akhwal Islam. Hadisnya menunjukkan bahwa kemuliaan di sisi Allah itu adalah dengan ketakwaan. Bukan dengan kekayaan. Bukan dengan kegantengan. Bukan dengan tingginya jabatan. Tidak. Kalaulah manusia paling mulia di sisi Allah itu karena kekayaan, tentu si Korun paling mulia, Pak. Kalaulah yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling punya kedudukan, tentu Raja Namrud dan Fir'aun paling mulia. Iya, kekayaan, kedudukan sama sekali tidak berpengaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum." Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk dan rupa kalian, enggak. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Iya. Kadar itu akhi, jangan merasa bangga diri karena ganteng. Jangan merasa bangga diri karena kaya atau karena punya kedudukan atau karena punya titel. Titelnya apa? Jenderal atau titelnya apa? Berbangga dengan itu semua termasuk perilaku jahiliyah. Iya, semua itu perilaku apa? Jahiliyah. Hadis ini kita ambil faedah, saudaraku seiman. Bahwa disyariatkan setelah selesai berkhutbah mengucapkan ini, aku luhada wa astaghfirullaha li walakum. Rasulullah SAW kalau selesai berkhutbah begitu, aku luhada wa astaghfirullaha li walakum. Iya. Hadis 50, An Bisr bin Aqrabah qala ustushida abi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ghazawatihi famarra bi'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki faqala li uskut ama tardha an akuna ana abuk wa aisyatu ummuk. Dari Bisr bin Aqrabah ia berkata, ayahku mati syahid bersama nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian peperangannya. Maka Nabi melewatiku dalam keadaan aku sedang menangis sedih karena ayahnya mati syahid. Maka Rasul bersabda, diamlah. Apa kamu tidak ridho jika aku sebagai ayahmu dan Aisyah sebagai ibumu? Iya, karena Rasulullah SAW bagaikan bapak untuk seluruh kaum mukminin dan istri-istrinya adalah ibu untuk kaum mukminin. Sebagaimana Allah mengatakan begitu. Wa azwajuhu ummahatuhum. Iya, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu untuk kaum mukminin. Hadis ini akhir kita ambil faedah yaitu tasliyah ya. Jadi kalau antum lihat teman antum, hibur dia. Dan memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim itu termasuk amalan. Hadis afdalul amal, di antara amal yang paling utama, idkhalus surur fi qalbi mu'min. Memasukkan kegembiraan di hati seorang mukmin. Jadi kalau kita melihat teman kita sedih tuh, Pak, ya, hibur dia. Jadikan dia gembira, jadikan dia tertawa. Iya. Hal ini kita ambil faedah yang kedua, as-sabru al-musibah. Anjuran untuk bersabar dan ridho dengan musibah yang menimpa. Karena Bisr bin Aqrabah, ayahnya mati syahid. Disuruh sama Rasulullah SAW, sabar, diamlah. Kemudian Rasulullah pun menghiburnya. Apa kamu tidak ridho jika aku menjadi ayahmu dan Aisyah yang menjadi ibumu? Iya. Hadis 51. An Ibn Abbasin anna Nabi SAW ba'atha sariyatan faghanibu fi wa fihim rajul. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi SAW mengirim pasukan. Nabi SAW mengirim apa? Pasukan perang. Faghanimu. Rupanya pasukan ini menang, Pak. Dapat ghanimah. Apa itu ghanimah? Rampasan perang. Wafihim rajul. Nah, di antara rampasan perang ini ada tawanan seorang laki-laki. Ya. Faqala lahum inni lastu minhum ashiktum ra'atan falahiktuha. Maka orang yang ditawan ini berkata, aku tidak termasuk kaum mereka, tidak. Aku ini sedang jatuh cinta sama seorang wanita. Maka aku pun pergi ya untuk mengejarnya. Ya. Maksudnya pergi menyusul wanita tersebut ke kampungnya, Pak. Pas sampai di kampungnya, rupanya kampungnya itu diserang oleh kaum mukminin. Akhirnya dia ditawan oleh kaum mukminin itu. Tapi orang laki-laki ini orang kafir. Fada'uni anzur ilaiha nadhra. Biarkan aku untuk melihat wanita ini dulu. Sumasna'u bima badalakum. Setelah itu terserah kalian. Apa yang mau kalian lakukan kepada aku. Fanadaru fa'idha mra'ah tawilah adma. Maka mereka pun melihat ternyata wanita ini wanita yang tinggi, putih dan cantik. Ya. Faqala laha, maka si laki-laki ini berkata, aslimi Hubaysh. Serahkan dirimu hai Hubaysh. Hubaysh itu ungkapan untuk menunjukkan kepada kekaguman gitu, Pak. Karena laki-laki ini jatuh cinta banget sama perempuan ini, Pak. Iya. Qabla nafadil aish, sebelum berakhirnya hidup. Lalu ia pun bersyair. Ara'aiti lau tabi'tukum falahiktukum bihilyatin au adraktukum bil khawaniqi. Bagaimana pendapatmu? Kabarkan kalau aku mengikutimu dan aku mengejarmu dengan membawa perhiasan dan aku berhasil menemukanmu di sebuah lembah yang dalam. Amakana haqqun an yunawwala ashiqun takallufu idlajis sara wal wada'iqi. Bukankah sangat berhak orang yang sedang sangat jatuh cinta dan dia sudah berjuang agar bisa bertemu dengan si wanita ini sampai ia lelah berjalan siang dan malam. Ya. Mendengar itu si wanita ini tersentuh, Pak. Kata si wanita, na'am fadaituk. Iya, kamu berhak itu. Faqaddamu. Tapi rupanya, Pak, laki-laki ini, ya, karena sudah ditawan oleh kaum mukminin, ya, dia termasuk yang dihukumi akan dibunuh. Fadarabu unuqah, maka ia pun dipenggal kepalanya, mati. Faja'atil mar'ah fawaqafat alaih. Lalu datanglah wanita tersebut dan berdiri di jenazahnya. Fasyuhiqat, ia pun pingsan karena sangat sedih melihat laki-laki itu dibunuh. Thumma matat, kemudian mati. Saking sedihnya mati, subhanallah. Falamma qadimu ala Rasulullah SAW, ukhbiru bidzalik. Ketika para sahabat pulang ke kota Madinah, mereka pun mengabarkan cerita itu kepada Rasulullah SAW. Wa qala, ama kana fikum rajulun rahim. Apa tidak ada di antara kalian orang yang punya yang berjiwa kasih sayang? Ya. Ini orang datang cuma mau ketemu sama ceweknya nih. Karena saking jatuh cintanya. dan mereka saling mencintai, terus kalian bunuh, apa kalian tidak punya rasa kasih sayang? Kata Rasulullah SAW. Iya. Ini kisah, Pak, tentang seorang laki-laki yang sangat mencintai apa? Ya, awewe. Ya. Qadarullah akhirnya gak ketemu, Pak. Ya, kayak cerita-cerita zaman dulu, Pak. Pernah baca gak tuh tulisannya Buya Hamka? Tenggelamnya kapal Panderwich. Kisah Hayati dan Zainuddin. Yang berakhir mati. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'at. Nah, di sini kita ambil faedah, faedah yang pertama. Nah, di sini menunjukkan bahwa memaafkan itu lebih baik daripada memberi sanksi. Al-afwu khairun minal uqubah, kata para ulama. Memaafkan itu lebih baik daripada memberi apa? Sanksi. Faedah yang kedua yang bisa kita petik, hadis ini menunjukkan, Pak, anjuran untuk punya sifat sayang. Makanya Rasulullah SAW ya menyindir para sahabat. Ama fikum rajulun, ama kana fikum rajulun rahim. Apa tidak ada di antara kalian yang berjiwa kasih sayang? Ya, artinya melihat si laki-laki dan wanita ini saling mencintai begitu. Dan dia pun datang bukan untuk memerangi kaum muslimin. Kenapa enggak dimaafkan aja? Iya. Nah, di sini kita ambil faedah, Pak. Bahwa seorang ahli ijtihad, kalau sudah berijtihad kemudian salah, maka dimaafkan. Karena para sahabat berijtihad untuk membunuh laki-laki yang tertawan ini. Karena dianggap dia bersekongkol dengan orang-orang kafir. Ya, ternyata Rasulullah menyalahkan para sahabat. Tapi mereka sudah berijtihad. Nah, orang yang sudah berijtihad, ya dimaafkan. Kata Rasulullah, idza ijtahadal hakim fa asaba, seorang hakim kalau berijtihad, kemudian benar ijtihadnya, dapat dua pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian salah ijtihadnya, maka dapat satu pahala. Iya. Hadis ini juga menunjukkan, Pak, hadis ini menunjukkan kekuatan cinta, Pak. Cinta itu menyebabkan seseorang semangat untuk meraih apa yang ia cintai itu, Pak. Walaupun harus berkorban sekalipun. Iya. Memang demikian pengaruh cinta. Makanya para pemuda nih yang belum sempat cinta, jatuh cinta sama awewe, jangan sampai. Nanti aja kalau udah nikah. Ya. Kalau udah nikah kamu mencintai istrimu enggak masalah, halal. Maka dari itu ahwal Islam, ya. Jangan sampai cinta itu kemudian malah berubah menjadi malapetaka buat diri kita. Para cinta itu akhi, jangan dianggap remeh. Kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia ini gara-gara syirik cinta, Pak. Saking cintanya kepada orang soleh, para wali itu, Pak, di zaman Nabi Nuh. Sampai akhirnya lama-lama mereka menyembah itu patung-patung orang-orang soleh itu. Iya. Hadis berikutnya, hadis 52. An Sa'ad qala lamma kana yawmu fathu Makkah ikhtaba'a Abdullah ibn Sa'ad bin Abi Sarh inda Uthman bin Affan faja'a bihi hatta awqafahu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah bayi Abdullah. ترى إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد

ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل أتي فيقتله فقالوا bunyi di rumah Utsman bin Affan. Nah, ketika Fathu Makkah, Abdullah bin Abi Sarr ini ketakutan. Akhirnya ngumpet di rumah siapa? Utsman, karena Utsman itu sepupunya. Maka Utsman pun membawa Abdullah bin Abi Sarr kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Utsman berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah baiat Abdullah bin Abi Sarr." Maka Rasulullah pun mengangkat kepalanya dan melihat. Kemudian Rasulullah lihat lagi sampai 3 kali. Dan Rasulullah tidak membaiatnya. Lalu kemudian setelah 3 kali akhirnya Rasulullah pun membaiat dia. Setelah Abdullah bin Abi Sarr pergi, Rasulullah pun bersabda kepada para sahabatnya, apa tidak ada di antara kalian orang yang berakal? Ketika aku tadi tidak mau membaiat orang itu, kenapa tidak ada di antara kalian yang bangkit lo membunuh orang ini? Karena sudah keterlaluan orang ini, Pak, dalam menyakiti Rasulullah SAW. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kami enggak tahu apa yang ada pada dirimu. Kenapa tadi engkau tidak berisyarat saja dengan matamu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak layak seorang nabi untuk memiliki mata yang khianat. Iya. Hadis ini, akhi, menunjukkan buruknya sifat khianat. Dan bahwasanya seorang nabi itu tidak boleh memiliki sifat apa? Khianat. Hatta dalam mata sekalipun. Iya. Makanya nabi itu, semua nabi pasti sifatnya apa, Pak? Amanah. Pasti itu. Tidak mungkin nabi itu khianat. Gak mungkin. Karena nabi diwajibkan, Pak, untuk menyampaikan risalah. Menyampaikan syariat. Dan sifat khianat itu adalah menyembunyikan dan tidak menyampaikan. Makanya kata Imam Malik apa? Man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang berbuat bid'ah satu saja, sama saja menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Wadzalika li'anna Allah qala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu apa? Agama. Fama lam yakun yawma idzin dina lam yakunil yawma dina. Maka yang di hari itu tidak termasuk agama, hari ini pun tidak termasuk agama. Iya. Khotbah Islam saudaraku seiman. Dan Abdullah bin Abi Sarr setelah itu keislamannya bagus, Pak. Sampai kemudian Umar pun menunjuk dia sebagai salah satu gubernur yang terpercaya. Bahkan di masa kekhilafan Utsman bin Affan, beliau ditunjuk sebagai gubernur Mesir seluruhnya. Dan beliau meninggal dalam keadaan sholat. Ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abi Sarr. Padahal tadinya permusuhan beliau kepada Rasulullah luar biasa sekali. Makanya terkadang ada orang ya, Pak ya, memusuhi Islam tuh dahsyat banget gitu, Pak.

berikutnya. An Abi Dzarrin qala amarani khalili bi sab'i. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya, ia berkata, kekasihku yaitu Rasulullah SAW memerintahkan aku dengan 7 perkara. Amarani bihubbil masakin wad-dunuwi minhum. Aku diperintahkan oleh Rasul untuk mencintai orang-orang miskin dan agar dekat dengan orang-orang miskin. Masya Allah, Pak. Yang kedua, wa amarani an anzur ila man huwa duni wala anzur ila man huwa fawqi. Aku diperintahkan oleh Rasulullah, sudah masuk isya ya. Nah, fadhal adzan.

0: malam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
1: Insya Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
2: Para pendengar di Roja,
1: insya Allah kami akan.
3: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
1: dan
3: telah
1: menyimak. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara TGNI-nya secara langsung.
4: Roja TV.
5: Wa amarani an asila rahim wa in adbarat. Dan aku disuruh untuk menyambung silaturahim walaupun diputuskan hubungannya. Yang keempat, wa amarani alla as'ala ahadan syai'an. Rasulullah menyuruhku untuk tidak meminta kepada siapapun. Iya. Yang kelima, wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murra. Rasulullah menyuruhku untuk mengucapkan kebenaran walaupun pahit. Walaupun apa? Pahit. Yang keenam, wa amarani alla akhafa fillahi lamat laumata laim. Rasulullah menyuruhku untuk aku tidak takut di jalan Allah celaan orang-orang yang mencela. Yang ketujuh, wa amarani an uktsir min qawli la haula wa la quwwata illa billah. Fa innahunna min kanzin tahtal arsh wa firatin fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Dan Rasulullah menyuruhku untuk memperbanyak ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Karena ia berasal dari harta karun di bawah arasy. Dalam satu ayat yang lain, karena ia adalah salah satu harta karun surga. Ini tujuh perkara wasiat Rasulullah kepada siapa? Abu Dzar. Dan tujuh ini juga Pak, ya, bukan hanya khusus untuk Abu Dzar, buat kita semua. Ya. Kepenting kita untuk mempelajari tujuh ini. Udah, ini beneran nih bunyinya nih. Ya. Udah masuk Isya, fadhal.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwat al-Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: Wa an Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan, serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
2: الحمد لله.
3: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah? Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim." Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi Ampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Hal itu karena Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyarul muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya, dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna, dan nikmat Allah Ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakufirat bi'an'amillahi fa'adzaqahullahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rizki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada sholat isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanil kiram, antum bi suhbat high quality min al-Qahirah لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي ويحتوي على جزء عام مع الدعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Rawahu Muslim.
3: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ashari, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari, sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Wal 'asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz. Bismillah.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
2: Dan mereka itulah
0: orang-orang
2: yang mendapat petunjuk.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
5: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
4: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه.
5: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
6: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Al-kalimatut tayyibah.
8: ألم ت...

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV, pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga ilmu kita bermanfaat dan kita didekatkan oleh Allah Azza wa Jal, dan setiap kita menambah wawasan, menambah ilmu, semoga Allah Azza wa Jal mengampuni dosa kita, kemudian semakin membuat ketakwaan kita bertambah. Malam hari ini, seperti yang disampaikan, kita akan membahas tentang hadis kaidah ketakwaan dan seseorang pantas untuk belajar ketakwaan agar dia bisa bertakwa. Orang yang tidak belajar atau merasa sudah bisa, sering kita tahu bahwa dia adalah orang yang gagal dan paling parah. Sehingga orang yang berakal belajar sebelum berpraktek. Maka kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, kita harus tahu bagaimana ketakwaan. Namun sebelumnya, kita membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kelanjutan pembahasan sebelumnya tentang orang yang masuk surga pertama-tama. Disebutkan di dalam hadis yang ke-96 yang disebutkan oleh penulis As-Suyuti rahimahullahu taala, lalu dipilih hadis-hadis yang sahih oleh Syekh Albani rahimahullah dari kitab Jami'us Saghir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Hakim, diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, seperti yang disebutkan di sini dikasih rumuz kaf dan hab. Kaf ini Hakim, hab artinya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ata'lamu awwalu zumratin tadkhulul jannata min ummati fuqara'ul muhajirin." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tahukah kamu bahwa orang pertama, bahkan rombongan pertama yang akan masuk surga, mereka secara rombongan datang, termasuk dipilih menjadi yang awal-awal diizinkan masuk surga." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fuqaraul muhajirin." Mereka adalah orang-orang muhajirin yang fakir. Disebutkan para ulama, ini menunjukkan keistimewaan para muhajirin ketika mereka menjadi orang pilihan secara gerombolan diizinkan masuk surga. Yang kedua, ternyata yang masuk surga adalah orang-orang miskin. Ya'tuna yawmal qiyamati ila babil jannati wa yastaftihun. Pada hari kiamat, mereka datang menuju pintu surga. Lalu mereka minta izin agar dibukakan pintu. Fayaqulu lahumul khazanah, awaqad husibtum? Maka penjaga pintu surga akan mengatakan, kalian sudah dihisab, sudah diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla amal kalian, kebaikan, keburukan, semuanya sudah dicatat selesai hitung-hitungannya. Maka mereka menjawab, qalu bi ayyi syai'in nuhasab? Yang dihitung dari kami itu apanya? Kami ini enggak punya apa-apa, bagaimana yang akan diperhitungkan dan dimintai pertanggungjawaban? Wa inna ma kanat asyafuna ala awatiqina fi sabilillah hatta mitna ala dhalik. Kami dulu tidak punya apa-apa, hanya pedang kami saja sampai tidak sempat kita taruh. Pedang kami itu masih terus kita angkat di sini di antara pundak dan leher. Artinya di tempat sini ini. Tempat kalau orang mau bawa kecapean seperti tongkat atau pedang atau barang yang agak panjang, kemudian dia mau istirahat, maka barang yang tinggi dan panjang itu disandarkan di pundaknya, antara pundak dengan leher ini di sini. Ya, kata para sahabat dari kalangan muhajirin, kami ini membawa pedang, pedang pun kita sandarkan di sini, belum sempat kita turunkan karena memang kita dalam kondisi waspada, siaga. Ya, dikatakan kita sampai dalam keadaan seperti itu terus menerus sampai mati. Artinya disebutkan mereka ini orang-orang yang tidak punya apa-apa, tidak sempat bercocok tanam, jualan, atau mau ngobrol, apalagi pergian. Tapi mereka selalu waspada, manakala ada panggilan jihad, berperang, mereka siap selalu. Maka dikatakan, فَيُفْتَحُ لَهُمْ, maka pintu surga akan dibuka untuk mereka. فَيَقِيلُونَ فِيهَا أَرْبَعِينَ عَامًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا النَّاسِ, maka mereka akan beristirahat di situ, di siang hari. Ya, qailulah, yaqilun itu artinya qailulah, dan qailulah itu artinya adalah mereka beristirahat di waktu siang. Para ulama mengatakan qailulah itu tidak harus orangnya tidur, tetapi sekedar dia istirahat di waktu siang bisa dikatakan dia melakukan qailulah. Mereka akan tinggal 40 tahun lamanya sebelum orang-orang nyampe ke surga. Ya. Dan karena memang mereka tidak ada yang diperhitungkan, miskin, tidak punya hartanya, maka mereka duluan melesat sebelum orang-orang yang memang banyak hartanya sehingga dimintai pertanggungjawaban. Mereka yang miskin duluan masuk surga, dan mereka sampai sempat 40 tahun istirahat nyantai-nyantai di dalam surga. Kita tahu bahwa ini merupakan keistimewaan yang pertama orang-orang muhajirin. Yang kedua, orang miskin, apakah orang boleh berdoa agar menjadi miskin? Wallahu alam, ini tidak pas. Akan tapi seorang minta agar Allah Azza wa Jal memberikan ketakwaan kepada Allah. Adapun masalah takdir miskin atau kaya, orang dalam keadaan sengsara maupun lapang, maka ini adalah kewenangan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang dituntut untuk menempatkan situasi pada saat dia diberikan ujian kelapangan oleh Allah Azza wa Jalla, dia bersyukur. Pada saat diberi ujian musibah dan berat, maka dia dituntut untuk bersabar. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa orang miskin tidak akan banyak pertanyaan pada hari kiamat. Kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmidzi, lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'. Ya, dua kaki manusia tidak akan bergeming, beranjak, berpindah pada hari kiamat sampai dia akan diperhitungkan oleh Allah, sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, an umurihi fima afnah, umurnya dipakai untuk apa? Kemudian ditanya yang kedua, wa an ilmihi fima amila fih au fima amila bih, dia punya ilmu diapakan, bagaimana dia praktekkan ilmunya? Sallallahu alaihi wa alafiyah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuni kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita. Kemudian yang ketiga ditanya juga, an jismihi fima ablah, termasuk dia diberi anugerah Allah Azza wa Jalla badan ini, dipakai untuk apa? Dimanfaatkan, digunakan untuk apa? Sehat, sempurna, kemudian bisa jadi dia istimewa dari yang lain, digunakan untuk apa? Bersyukur, beribadah, dan tidak maksiat. Atau sebaliknya, digunakan untuk melanggar perintah Allah, membanggakan diri, bahkan kalau perlu lancang dan congkak, menantang malaikat, menantang orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bahkan menentang agama dan sunnah. Na'udzubillah. Maka ini akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jal. Dengan hadis yang seperti ini, sebagian ulama mengatakan badan ini titipan Allah. Tidak boleh seseorang semaunya membuat zalim, berbuat zalim. Ya. Atau ada orang bilang, tidak apa-apa, tangan saya ini dikorbankan untuk dipotong-potong juga. Kalau seandainya saya mau berderma, silahkan ambil semua badan saya. Sebagai ulama mengatakan tidak boleh, karena badan ini bukan milik kita. Ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal, sehingga kalau kita bebas-bebas melakukan tindakan yang merugikan, Allah menyatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, jangan kalian bunuh diri kalian. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ, jangan kalian jerumuskan diri kalian pada kebinasaan. Ini semua kezaliman dan termasuk bentuk tidak amanah dalam memperlakukan badan. Nanti Allah akan tanya pada hari kiamat. Tayyib. Kemudian pertanyaan keempat. Ditanya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dia ditanya kekayaannya. Dulu dia dapat kekayaan dari mana? Kemudian dia gunakan untuk apa? Maka berbahagialah orang yang kalau Allah beri kekayaan, harta, lalu dia manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Kalau seandainya seorang kepala rumah tangga mendapat gaji, penghasilan, atau kesuksesan bisnis dan seterusnya, lalu dia manfaatkan untuk nafkah keluarganya, dia niatkan ikhlas karena Allah, karena ini tanggung jawab, maka itu merupakan sebuah ibadah. Mulia sekali. Mulia sekali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa harta yang kita infakkan untuk nafkah keluarga merupakan harta yang istimewa daripada sedekah biasa. Ya, ini tanggung jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar engkau infakkan, engkau sumbangkan di jalan Allah. Wa dinarun tu'tiqu bihi raqabah. Satu dinar yang engkau gunakan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tu'tiha ila miskin. Satu dinar yang engkau berikan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang engkau gunakan untuk memberi nafkah keluargamu. Afdaluha ad-dinarul lati anfaqtahu ala ahlik. Yang paling afdal adalah harta yang engkau gunakan untuk memberi nafkah keluarga, dalam Sahih Muslim ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, tidaklah engkau berusaha memberi nafkah keluargamu dan engkau berharap akan dapat pahala dari Allah kecuali betul-betul kau dapat pahala. Sampai satu suap yang engkau masukkan ke mulut istrimu. Artinya, harta ini titipan Allah juga. Sebagaimana kita hati-hati dalam mencari, maka dalam menggunakan pun kita akan ditanya. Maka hendaklah kita bijak dalam menggunakan titipan Allah ini. Ya, tidak apa-apa seseorang ingin bebas memilih makanan dan pakaian, menggunakan fasilitas yang Allah titipkan, akan tetapi dia tahu bahwa satu saat kalau ditanya Allah, dia siapkan jawabannya yang benar. Ya, agar jangan sampai harta ini diidha'ah, ya, disia-siakan. Dan zuhud di dalam dunia tidak harus seorang buang-buang harta, pengin tampil miskin, compang-camping dan kelihatan menderita. Bukan itu zuhud. Ya. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah menukil perkataan seorang ulama salaf. Laisa az-zahadatu fid dunya bi tarkil halal wa la idha'atil mal. Tidaklah zuhud terhadap dunia dilakukan dalam bentuk menghindari makanan-makanan maupun fasilitas halal. Dan juga tidak menyanyikan harta. Allah beri kemudian dia, enggak mau anak pakan, biarin aja semuanya. Tidak seperti itu namanya zuhud. Walakin az-zahadata fid dunya an takuna bima fi yadillah awthaqu minka mimma fi yadik. Engkau pengen zuhud itu artinya engkau yakin bahwa yang ada di sisi Allah jauh lebih istimewa dari apa yang ada di tangan kamu. Artinya seseorang ketika dia diberi kekayaan Allah tapi dia tetap merasa bahwa yang ada di tangan ini tidak ada apa-apanya, tetap dibandingkan dengan yang ada di sisi Allah jauh lebih istimewa di sana, sehingga dia manfaatkan yang dia punya untuk yang kira-kira bisa mendapatkan di sisi Allah. Jadilah dia orang zuhud, kaya. Barangkali orang melihat bergelimang harta, akan tetapi dia memiliki kezuhudan ketika hatinya yakin dengan apa yang ada di sisi Allah. Di waktu yang sama, ada orang miskin, dia tidak bisa zuhud, tamak, tidak bersyukur dan bersabar, rugi dunia akhirat. Di waktu yang sama ada orang kayak begitu, karena masalahnya masalah hati, masalahnya masalah keyakinan dan keimanan. Maka jadilah orang cerdas dalam beriman, bukan sekedar perasaan atau mengikuti orang. Akan tetapi iman butuh dalil, membutuhkan ketakwaan dan persiapan. Ketika seorang belajar agama secara mendasar, dia tahu bagaimana cara zuhud yang benar. Kita sering mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta seorang ketika dimiliki oleh orang yang saleh, sehingga dia bisa menggunakannya dalam ketaatan, dalam infak di jalan Allah, dan seterusnya. Betul, kita tadi bahas hadis yang kita baca tadi, bahwa orang miskin jarang dan sedikit pertanggungjawabannya, karena pertanyaannya tidak ada. Tidak seperti orang yang hartanya banyak. Akan tetapi bukan berarti orang yang hartanya banyak dia akan menjadi terpuruk dan pasti masuk neraka. Tidak ada jaminan. Bahkan bisa jadi kekayaan orang yang bisa digunakan dalam jalan Allah, dia akan bisa menyalip orang-orang yang duluan masuk surga, tapi derajat orang yang belakangan bisa lebih tinggi, insyaAllah. Ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini seperti riwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, waqaftu ala babil jannah, aku berdiri di pintu surga, fa idza aktsaru ahliha al fuqara, atau disebutkan fa kana ammatu man dakhalaha al masakin. Aku berdiri di pintu surga, ternyata setelah aku melihat mayoritas penduduk yang masuk adalah orang-orang miskin. Disebutkan pula dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tahajjatil jannatu wan nar, surga dan neraka debat. Kata neraka, kenapa yang masuk di tempatku adalah orang-orang sombong, orang-orang yang mutakabbir, sombong-sombong yang masuk kepada aku, kata neraka. Maka surga mengatakan, mali la yadkhuluni illa ad-du'afa'u wa saqatun nas, kenapa yang masuk ke dalamku kebanyakan orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak terpandang. Rata-rata mereka tidak memiliki kedudukan di depan manusia di dunia. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada neraka, anti azabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi. Wahai neraka, kamu ini azabku. Aku akan mengazab dengan kamu semua yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Kemudian Allah menyatakan kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya', dan engkau adalah rahmatku. Aku akan beri rahmat kepada hambaku dengan kamu, siapapun hambaku yang aku kehendaki. Kata Allah Azza wa Jalla, wa likullim minkuma mil'uha, masing-masing dari kamu surga dan neraka ada isinya. Sudah, semua akan ada yang memenuhinya, insyaAllah. Begitu. Dan ini menunjukkan bahwa betul orang miskin menjadi orang pertama yang barangkali menjadi penghuni surga. Seperti yang kita sebutkan dalam hadis tadi. Ya, mereka akan menduduki surga di awal-awal. Akan tetapi, ada orang-orang yang istimewa. Meskipun mereka akan ditanya oleh Allah. Meskipun mereka melewati hisab dengan kekayaan mereka. Akan tetapi ketika kekayaan itu berada di jalan Allah, maka mereka betul-betul akan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang sedekahnya Uthman. Ini bukan sahih tapi hasan, ya. Disebutkan dalam hadis yang hasan, Uthman radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mempersiapkan pasukan di perang Tabuk dalam kondisi panas, jaraknya jauh, kondisi kaum muslimin betul-betul membutuhkan persiapan benar, karena musuh yang akan dihadapi besar, kemudian perjalanannya jauh dan di musim panas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk bersedekah dan mempersiapkan perjuangan itu, barangkali ada yang siap untuk berdonasi istilahnya. Maka Utsman radhiyallahu an beliau sampai membawa 1000 dinar. Ya, disebutkan beliau membawa 1000 dinar menggunakan baju. Ya. Ini 1000 dinar itu kita bayangkan 1 dinarnya 4 gram emas. 1 dinar itu 4 seperempat. 4 gram seperempat emas. Kalau 1000 dinar tinggal dikalikan. Ini yang dibawa oleh Utsman radhiyallahu anhu dengan bajunya, dibawa begini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uang dinar dari dulu sampai sekarang memang berharga sekali, apalagi 1000. Dan ini beliau siapkan untuk berjihad di jalan Allah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berbinar. Beliau bahagia sekali sampai beliau mengatakan, "Ma darra Utsman ma 'amila ba'da al-yawm. Ma darra Utsman ma 'amila ba'da al-yawm." Utsman mau ngapa-ngapain aja setelah ini aman. Enggak akan rugi dan bahaya karena melihat bagaimana kesungguhan dan besarnya perjuangan serta pengorbanan yang diberikan untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, ini artinya ketika seseorang memiliki kekayaan tapi dimanfaatkan, maka dia menjadi sebuah kondisi yang luar biasa. Ketika ada orang kaya mampu membuat masjid sendiri, pesantren sendiri, melengkapi kebutuhan seluruh kaum muslimin yang belajar, kemudian dia bisa menghajikan, mengumrohkan, bisa bersedekah, bisa mengayomi, memberikan santunan, dan seterusnya. Dan dia sama sekali tidak membutuhkan pujian. Tidak ada orang yang sering bilang, ini didokumentasikan, ini buatan. Ya, artinya betul-betul tujuan duniawinya kelihatan. Dan orang bilang pencitraan sebagian, ya. Ini ada orang tidak perlu seperti itu. Pengennya memberi, datang ke orangnya di tengah malam barangkali, kasih. Bahkan dia pengen menyembunyikan itu kadang-kadang dari orang yang diberi. Ya, sampai beberapa orang ketika mengingat-ingat, ternyata pada saat seorang yang betul-betul suka derma, berderma, meninggal, tiba-tiba pemberian itu sudah tidak ada lagi. Ternyata baru orang tahu, selama ini yang memberikan adalah orang yang telah meninggal itu. Nah, ini menunjukkan ketika harta ini bisa diberikan dengan kondisi dan keadaan yang baik, maka ini menjadi kondisi yang boleh dirasakan hasad kepada orang yang memiliki keistimewaan kayak tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, la hasada illa fi tsnatain. Tidak boleh hasad atau tidak ada hasad yang diizinkan di dalam syariat, bahkan berpahala, kecuali dua orang yang boleh memang kita hasadin, ya. Yang pertama, orang yang dikasih ilmu Al-Quran, dia pakai untuk membaca tiap hari dan tiap malam. Yang kedua, وَرَجُلٌ أَتَهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ. Ada orang kaya, kemudian Allah bisa arahkan dia cara menghabiskan kekayaannya untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Tadi yang kita sebutkan, kalau seandainya ada orang ingin berdakwah dan dia gunakan dengan kekayaannya untuk berdakwah, memberi hadiah, memberikan sedekah, memberikan santunan, perhatian, bantuan, dan seterusnya, kita lihat bahwa kebutuhan kaum muslimin tidak ada habis-habisnya. Pada seorang memiliki kekayaan dan dia manfaatkan kekayaannya, maka Allah Azza wa Jal tidak akan menyia-nyiakan amal saleh. Baik. Ini hadis yang pertama tentang orang yang pertama-tama masuk surga, yaitu orang-orang yang memang miskin, mereka tidak banyak memiliki harta benda, sehingga pertanyaan dan hisab pada hari kiamat akan ringan. Dan ini juga merupakan hiburan untuk orang-orang yang Allah Azza wa Jal uji dengan keterbatasan. Tidak mesti ini merupakan kesengsaraan. Kebahagiaan tidak dihitung selalu dengan nominal, karena yang penting kaya adalah kaya hati. Ya, banyak orang yang banyak uangnya, banyak hartanya, tetapi ketamakannya terus menghantui hari-harinya. Dia khawatir akan berkurang kekayaannya, dan dia berusaha untuk selalu menambah. Pada akhirnya, yang dia makan, yang dia gunakan, yang dia bisa nikmati juga terbatas. Sisanya ketika dia tinggal mati adalah warisan. Ya. Di saat ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang sangat sederhana, bisa kumpul dengan keluarga, bisa makan bersama, bisa berangkat ke pantai pagi hari, bisa sholat bareng-bareng, bisa menghadiri pengajian, sudah menjadi sebuah kebahagiaan untuk mereka. Allah yang kasih itu. Dan bisa jadi seseorang Allah Azza wa Jal uji dengan segala keterbatasan, karena Allah tahu kalau seandainya dia akan dijadikan kaya, dia akan lupa, dia akan susah untuk bersyukur, bahkan jadi jauh dari masjid, jauh dari agama, jauh dari pengajian, jauh dari kawan-kawan yang saleh. Maka yang jelas, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang Allah berikan dan tentukan untuk kita. Baik. Hadis yang kedua yang akan kita pelajari adalah hadis tentang ketakwaan, dan ini merupakan kaidah. Ya. Kita akan bahas hadis yang ke-97, dan ini menjadi pembuka untuk hadis-hadis setelahnya, karena As-Suyuti rahimahullah akan menyebutkan setidaknya 24 hadis tentang ketakwaan dan menggunakan lafaz taqwa, ittaqu ittaqu. Ya, sehingga perintah untuk bertakwa kepada Allah dalam hadis-hadis yang sahih ini tidak sedikit. Maka orang yang tahu dia harus belajar, dan tidak bakal orang sukses tanpa menapaki caranya. Dan orang bijak ngerti sekali, kalau kita ingin betul-betul bisa, kita harus belajar. Baik. Hadis pertama ini disebutkan oleh Abu Dzar dari Mu'adz bin Jabal juga, dan juga disebutkan dari Anas bin Malik seperti yang disebutkan oleh penulis. Ya. Disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dal. Kemudian disebutkan juga Imam Ahmad, ini Hamim. Kemudian Ta ini At-Tirmidhi, Kaf ini Al-Hakim, Hab artinya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ini semuanya dari hadis Abi Dzar. Kemudian Imam Ahmad juga, kemudian Tirmidhi dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman meriwayatkan dari Mu'adz ibn Jabal. Kemudian Ibn Asakir meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan bahwa semua jalur yang disebutkan dari hadis ini memang tidak lepas dari kelemahan dan catatan. Akan tetapi dengan banyak riwayat dan saling memberikan penguat, maka hadis ini bisa dinyatakan hasan. Dan Syekh Albani rahimahullah menyebutkan hadis ini hasan dan bisa dijadikan pedoman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan selalu iringi setiap kejelekan dengan kebaikan agar kebaikan itu bisa menghapuskan kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis ini merupakan lambang ketakwaan dan wasiat yang dari dulu para nabi telah diberikan nasihat itu. Allah menyatakan, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan telah kami wasiatkan kepada kalian dan juga orang-orang sebelum kalian agar selalu bertakwa kepada Allah. Artinya, ini merupakan wasiat dari sejak dulu sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umatnya yang tidak dibatasi dengan waktu. Dan kita tahu bahwa dasar dari ketakwaan, orang kalau menanyakan dan menafsirkan takwa itu apa, artinya takut. Orang waspada, itu artinya ketakwaan. Iya. Orang ketika takut dan dia jaga-jaga, itu namanya takwa secara bahasa. Maka sampai para ulama mengatakan an yaj'alal 'abdu, ini yang seperti dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dan juga para ulama lainnya tentang definisi takwa, an yaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayah. Dia kalau takut dan hati-hati dari sesuatu, maka dia akan berusaha menyiapkan kira-kira proteksinya apa, yang melindungi dia apa, kira-kira biar dia tidak kena yang dia khawatirkan. Nah, ini namanya taqwa. Dan memang ketika dibahas tentang makna ketakwaan, artinya identik dengan seseorang waspada dari yang berbahaya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya seseorang, mat taqwa, ketakwaan itu apa? Maka beliau mengatakan, hal masyaita ala tariqin dha syaukin, kamu pernah enggak melewati jalan yang banyak durinya? Qala na'am, orang yang bertanya mengatakan iya. Qala wa ma sana'ta, apa yang kamu perbuat? Maka orang tadi mengatakan, idza ra'aitu syauka adaltu anhu, kalau aku melihat ada duri maka aku akan cari yang lain. Au jawaztuhu, aku lompati. Au qasartuhu, atau aku ngerim, enggak jadi lewat di situ, nanti aku cari yang lain. Kata Abu Hurairah, zakat taqwa, itulah ketakwaan. Ya, sampai ada sebuah syair Arab mengatakan, khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuqa. Ya, kamu hindari semua dosa yang kecil maupun yang besar, karena itulah ketakwaan. Wasna' kamashin fawqa ardi syaukati yahdharu ma yara. Dan jadilah engkau seperti orang yang lewat di jalan-jalan yang ada banyak durinya. Karena itulah orang yang akan berhati-hati. Dia tidak ingin terkena dengan duri itu. Wala tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Dan jangan kamu anggap remeh dosa yang kecil, karena gunung itu asalnya adalah tumpukan-tumpukan kerikil. Baik. Tetapi ya, ketakwaan ini penting sekali, sehingga selain menjadi pesan Allah, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang afdal, yang memiliki keutamaan, dia akan memesankan ketakwaan. Sampai Umar ibn Abdul Aziz, seorang alim, seorang khalifah, beliau mewasiatkan, memesan kepada semua bawahannya dan seluruh kaum muslimin. Beliau mengatakan, alaika bitaqwallah alladhi la yaqbalullahu illa huwa. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, karena Allah tidak akan menerima kecuali ketakwaan itu. Ibadah itu kalau tidak ada takwanya, bagaimana akan diterima oleh Allah Azza wa Jal? Beliau mengatakan, fa innal wa'idhina biha kathir wal 'amilina biha qalil. Kata beliau, yang mewasiatkan takwa banyak banget, tetapi yang bisa mengamalkan, mempraktekkan, betul-betul sedikit. Lalu beliau menutup dengan doa, ja'alanallahu wa iyyaka minal muttaqin, semoga aku dan kamu jadi orang bertakwa. Dan memang susah. Ya, jangan dikira takwa itu gampang seindah orang berbicara. Ada orator, dia di atas mimbar keluar-keluar dan mari kita bertakwa kepada Allah. Antum lihat coba, bagaimana khutbah itu selalu diawali dengan ketakwaan, dan orang yang mendengar pun manggut-manggut biasa aja. Yang hanya menghargai ketakwaan orang yang paham. Ya, saya pernah datang ke Mufti Saudi yang baru saja meninggal kemarin, rahimahullahu wa rahima mautal muslimin. Ketika ana diajak oleh seseorang, seorang kawan dan beberapa ikhwah, ayo kita nyalami mufti, nyalami aja, diizinkan masuk dengan pengawalannya. Lalu kita kenal, perkenalkan, kita dari Al-Jami' Islamiyah. Kemudian salah seorang ikhwah mengatakan, ya Syekh, kami minta agar antum menasihati kami. Beliau tidak banyak yang disampaikan, beliau hanya mengatakan, taqwallah, pokoknya kalian takwa kepada Allah, itu saja. Dan kita anggap ini gampang. Jauh-jauh orang datang hanya dikatakan takwa Allah aja, gitu. Ya, karena yang hanya bisa menghargai adalah yang paham. Maka Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau dalam kitab Jami'ul Ulumul Hikam ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, "Kaifa aslu taqwa an ya'lam al-'abdu ma yuttaqa thumma yattaqi." Jadi usul dan dasar prinsip dari ketakwaan, seorang hamba belajar dulu apa yang perlu ditakwain, baru dia bertakwa. Kalau orang tidak nyadar bahwa takwa itu harus belajar dan harus dipilih gimana cara bertakwa, gimana dia akan sukses bertakwa? Ya. Jangan-jangan hanya ngomong aja, kemudian tadi seperti yang kita bahas, gagal bertakwa. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita bimbingan. Ya. Ibnu Rajab Al-Hanbali menukil perkataan seorang ulama yang wafat di abad kedua. Ya, beliau bernama Bakr ibn Khunais rahimahullah, wafat di tahun 170 Hijriah. Beliau mengatakan, "Kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi?" Bagaimana orang akan bisa bertakwa kalau dia tidak tahu bagaimana cara bertakwa? Di antara contohnya, ini masih dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, ada seorang ulama yang bernama Ma'ruf Al-Karkhi. Beliau wafat di kisaran tahun 200-an Hijriah. Disebutkan beliau memberi contoh-contoh orang yang tidak bertakwa. Orang yang gagal bertakwa. Ini gimana contohnya? Beliau mengatakan, "In kunta la tuhsinu tattaqi akalta riba." Kalau kamu tidak bisa bertakwa dengan benar, kamu akan makan riba. "Wa in kunta la tuhsinu tattaqi laqiyatka imra'atun falam taghudda basarak." Kalau kamu tidak bisa bertakwa, maka engkau akan ditemui seorang wanita yang bukan mahrammu, kamu tidak bisa tundukkan pandangan. Kemudian beliau mengatakan, ini yang jarang ditegur oleh setiap atau kebanyakan kaum muslimin. Ketika orang melakukan amal soleh, seringkali mereka lupa bahwa itu pun perlu ketakwaan. Ma'ruf Al-Karkhi mengatakan, "Wala'alla majlisi hadha kana yanbaghi lana an nattaqiyah." Jangan-jangan majlis belajar kita sekarang, kajian kita ini, perlu kita ingatkan ketakwaan. Bisa jadi kita butuh ketakwaan di majlis kita ini. "Wa maji'ukum ma'i minal masjidi ila mamsaya huna kana yanbaghi lana an nattaqiyah," kata Ma'ruf Al-Karkhi. Dan bisa jadi pula kita jalan bareng begini dari masjid tadi sampai di tempat ini, kita ngobrol, kita bertanya, kita membahas ilmu seperti kebiasaan para ulama ketika selesai kajian, kemudian mereka keluar diikuti oleh murid-muridnya. Kata beliau, ini termasuk yang perlu kita upayakan ketakwaannya. Lalu beliau menyebutkan perkataan Umar radhiyallahu an, "Innahu fitnatun lil matbu' wa madhallatun lit tabi'." Kondisi seorang guru, seorang tokoh, seorang panutan, referensi masyarakat, tokoh agama, ketika dia jalan diikuti oleh orang banyak, bisa jadi menjadi ujian tersendiri untuk orang yang diikuti. Bisa ria, ujub, bangga diri, bisa bangga di depan orang-orang, "Wah, aku diikutin orang banyak," dan seterusnya. Dan sekaligus menjadi kehinaan orang-orang yang buntut, ngikutin terus. Makanya para ulama, kebanyakan mereka tidak mau ada pengikutnya, diikuti di mana-mana, diiringi, dan seterusnya. Mereka

dan seterusnya. Seolah-olah dia adalah seorang yang sangat disakralkan. Ya. Dan memang dibuat. Kita lihat bahwa ternyata para ulama tidak seperti itu. Bahkan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, ini seperti banyak diceritakan oleh masyayikh. Beliau ketika berjalan, ada murid-murid yang ikut di belakang. Beliau berbalik. Beliau tanya, kalian ngapain mau kesini? Mau tanya, silakan tanya sekarang. Ketika sudah ditanya, selesai jawab, sudah. Beliau jalan sendiri, tidak mau ada yang kawal-kawal. Dan kita lihat sempat beberapa masyayikh seperti itu. Syekh Ali Al-Hudzaifi, hafizahullah, beliau kalau selesai memberi kajian, beliau adalah imam yang dijadikan kepala para imam Masjid Nabawi. Memang ada fasilitas dikawal beliau. Ada satu pengawal yang ditugaskan untuk mengawal masing-masing imam. Ketika beliau ngisi pengajian, lalu dikawal. Beliau biasanya tidak pedulikan itu yang ngawal. Diambil sandalnya, dipegang begini, kemudian bawa kitabnya, beliau jalan cepat. Dan ketika ada orang nyalamin, salamin aja begitu, tapi beliau ingin jalan sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang baik untuk para ulama kita, agar melatih kita, meneladani mereka, menjaga perasaan dan niat yang kita miliki. Baik, disebutkan tentang definisi takwa. Kita sering mendengar ketakwaan itu artinya seorang beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Betul. Itu di antara definisi ketakwaan yang sering disampaikan para ulama. Seperti dinukil juga oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ketika beliau ditanya tentang ketakwaan, beliau mengatakan Allah azza wa jal an yuta'a fala yu'sa. Ya, orang berbuat ketaatan kepada Allah dan tidak membangkang perintahnya. An yudhkara fala yunsa. Seorang berusaha agar Allah selalu diingat dan tidak dilupakan. Kemudian wa an yushkara fala yukfar. Berusaha bagaimana seseorang itu bisa mensyukuri nikmat Allah dan tidak ingkar dengan yang diberikan atau diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketakwaan betul, ini di antara contoh ketakwaan. Tetapi kita perlu paham bahwa orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling bisa menjaga hak Allah. Itulah namanya orang paling bertakwa. Ya. Ini afwan, tadi yang kita sebutkan itu bukan Mu'adz tapi dari Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau menyebutkan definisi takwa, beliau mengatakan an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Ya. Jadi ketakwaan kepada Allah itu ketika Allah Azza wa Jalla selalu ditaati bukan dimaksiatin. Kemudian diingat bukan dilupakan dan juga disyukuri kenikmatannya bukan diingkari. Ini dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Nah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mengatakan bahwa ketakwaan itu artinya seseorang betul-betul menjaga hak Allah. Hak Allah Azza wa Jalla adalah tauhid. Beliau ketika ditanya, "Manil muttaqun?" Siapa orang-orang yang bertakwa? Maka beliau mengatakan, "Qaumun ittaqush-syirka wa ibadatal awthani wa akhlasu lillahi bil ibadah." Beliau mengatakan orang yang bertakwa adalah orang yang menjauhi kesyirikan, yang berusaha meninggalkan ibadah kepada berhala dan berusaha memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti takwa adalah tauhid. Ini definisi para sahabat. Ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketakwaan itu tauhid. Orang paling bertakwa adalah orang yang paling bertauhid. Kalau orang menyangka dia adalah orang yang bertakwa karena sholatnya banyak, puasanya banyak, akan tetapi ternyata doanya bukan kepada Allah, akan tetapi berdoa kepada Allah dan yang lainnya. Ketika dia ingin menyembelih, ternyata nyembelihnya untuk selain Allah. Ketika dia ingin nazar, nazarnya bukan untuk Allah. Ketika dia berdoa, minta dilindungi dan semacamnya, ternyata masih dicampur-campur antara kepada Allah dan lainnya. Berarti ketakwaannya masih rapuh dan perlu diperbaiki. Ini robek-robek ini ketakwaannya. Gitu.

0: Baik. Ada seorang ulama yang bernama Talaq ibn Habib rahimahullah, seorang tabi'in, kisaran wafatnya sebelum tahun 100 Hijriah, berarti masih di generasi awal, tapi dia sebelum habis, artinya di abad pertama. Beliau ini mendefinisikan takwa dengan sunnah. Beliau mengatakan tentang ketakwaan, an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawab Allah. Engkau melakukan ketaatan, ibadah kepada Allah sesuai dengan arahan dari Allah, dan engkau berharap pahala dari Allah. Wa anta taruka ma'siyatallah ala nurim minallah takhafu iqab Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah dengan bimbingan dari Allah, dan engkau takut dari azab Allah. Jadi, ketika seseorang berharap pahala Allah atau takut dari hukuman Allah, ini menunjukkan keikhlasan. Tapi ketika beramal, dia tetap membutuhkan bimbingan. Ketika melakukan ibadah, harus dengan nur, cahaya dari Allah. Ketika dia tinggalkan sebuah maksiat, ala nuri minallah, ada cahaya dari Allah atau bimbingannya. Berarti ini adalah sunnah. Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menggabungkan antara keikhlasan dan ittiba, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang bertakwa. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, tadi kita sebutkan beliau seorang alim tapi seorang pejabat juga, beliau mengatakan bahwa ketakwaan itu tidak hanya banyak-banyakan ibadah. Beliau mengatakan walaysat taqwa siyamun nahari wa qiyamul lail. Namanya takwa itu bukan sekedar puasa terus di siang hari, tahajud terus di malam hari. Beliau mengatakan wala takhlitu fima bainahuma, dan tidak mencampur antara dua-duanya. Artinya bagaimana? Orang itu hanya berusaha memahami dan praktekkan takwa itu puasa terus, salat malam terus. Tidak hanya seperti itu, akan tapi walakin taqwallah tarku ma nahallah wa ada'u maftaradallah. Yang dikatakan ketakwaan itu seorang bisa dan siap untuk meninggalkan larangan dari Allah dan siap untuk melaksanakan perintah Allah. Faman rizqa ba'da dhalika khairan fahuwa khairun ila khair. Kata beliau, kalau setelah yang diprinsipkan ini, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, lalu setelah itu dia masih bisa nambah amal, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Tapi artinya, seorang ketika bertakwa kepada Allah, yang diprioritaskan adalah dilihat larangannya apa? Dihindari. Perintahnya apa? Dikerjakan. Jangan yang tidak ada perintah dan larangannya disibukkan dengan itu dan disangka ini bagian dari agama dan ini ketakwaan. Jadi bisa mubazir waktu, umur dan juga kegiatannya, karena kita ini terbatas dari segala macam sisi, ilmu kita, umur kita, akal, pemahaman dan kemampuan serta modal maupun peluang. Kita semua sangat terbatas. Orang yang paling bijak adalah memanfaatkan keterbatasan ini untuk yang sebaik-baiknya. Baik. Maka yang penting juga diperhatikan, seperti kita sebutkan bahwa kebanyakan takwa ini kalau disebutkan bersama dengan kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Ketakwaan dan kebaikan. Ketakwaan adalah kebaikan dan kebaikan adalah ketakwaan. Artinya saling mengikuti dan mewakili. Tetapi ketika disebutkan dua-duanya, albir wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Ketakwaan ini identik dimaknai dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik di tengah-tengah kerumunan maupun di dalam kondisi sendirian. Sampai ada pernyataan yang juga dinukil oleh Ibn Rajab Al-Hambali dari sebagian ulama salaf, bahwa ketakwaan seseorang diuji pada saat dia sendirian. Ketika di depan orang, mudah sekali orang untuk bertakwa. Tapi ketika sendirian, maka dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah seorang ulama mengatakan liyattaqi ahadukum an tal'anahu qulubul mu'minina wa huwa la yash'ur. Hati-hati, jangan sampai seorang di antara kalian ternyata tidak bisa menjaga dari laknat orang-orang beriman. Bagaimana itu maksudnya? Yakhlu bi ma'asillah fayulqi lahul bughdha fi qulubil mu'minin. Dia ketika sendirian bermaksiat kepada Allah, sehingga Allah Azza wa Jal akan menebarkan kebencian pada hati-hati kaum muslimin kepada dia. Artinya, orang ini tidak ada yang tahu ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan hasilnya. Orang ini tidak disukai oleh orang lain karena ternyata ada hubungannya. Ketika dia sendirian tapi Allah melihat, lalu Allah Azza wa Jalla membuat orang lain tidak suka kepada dia karena ternyata dia banyak maksiatnya. Maka di antara pesan yang ada dalam hadis ini, ketika seseorang melakukan maksiat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usahakan untuk selalu mengikuti, mengiringi sebuah dosa dengan amal saleh agar amal saleh ini bisa mengalahkan kejelekan yang baru saja terlaksana atau diperbuat. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa amal soleh bisa menjadi penghapus dosa. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan dapat menghapus amal-amal kejelekan. Kemudian disebutkan pula oleh para ulama, maksudnya menghapus itu bagaimana? Apakah tiba-tiba dosa itu bersih, tidak ada wujudnya? Atau itu masih ada akan tetapi Allah tidak meminta pertanggungan jawab? Ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan bahwa mayoritas ulama mengatakan dosa itu tidak hilang. Allah menyatakan, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus dan menetapkan. Ya. Kemudian ada beberapa dalil juga yang seperti itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus seperti yang disebutkan tadi, yamhu artinya menghapus. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa amal saleh ini bisa menghapus sebuah dosa. Di antara dalilnya dalam hadis yang sahih, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian amal yang bisa menghapus kejelekan dan dosa dan bisa meninggikan derajat seseorang. Artinya memang Allah akan menjadikan itu menghapus gitu. Tapi kita sebutkan tadi bahwa mayoritas ulama, dan ini yang disahihkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, mengatakan bahwa amal saleh itu tidak menghapus tetapi membatalkan pertanggungjawaban dari dosa. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang ini aman dari hukuman. Akan tetapi dosa itu masih ada terpampang dan orang itu nanti akan membacanya pada hari kiamat. Maka ada nukilan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau ketika menafsirkan tahdits ini dan juga yang semisal, maka beliau menangis. Beliau mengatakan, illam nabki illa lil haya'i min dhalikal maqami lakana yanbaghi lana an nabki. Kalau seandainya kita tidak menangis kecuali dengan rasa malu melihat dosa di depan Allah dan juga para makhluknya, meskipun tidak akan dimintai pertanggungan jawab dan dihukum, maka cukuplah kita bisa menangis karena malu sekali melihat dosa kita. Kemudian disebutkan, apakah semua amal soleh bisa menghilangkan semua dosa? Ini juga khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa semua dosa akan bisa dihapuskan oleh amal soleh. Ini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan ini adalah pendapat sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan lainnya. Dan kebanyakan ulama, bahkan jumhur, mengatakan bahwa yang dihapuskan adalah amal-amal dosa kecil. Jadi amal soleh atau ibadah yang kita lakukan ini bisa menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, Allah Azza wa Jalla tidak akan hapus kecuali kalau orangnya bertaubat kepada Allah. Ya, di antara dalilnya in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian hindari dosa besar, maka yang kecil-kecil ini kita akan hapus, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-salawatul khams wa al-jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunidbatil kabair. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salat lima waktu, kemudian satu Jumat ke Jumat yang lain atau Ramadan ke Ramadan yang lain, dia bisa menjadi penghapus dosa-dosa di antara dua musim itu selama dosa besarnya dihindari. Berarti ada dosa besar yang tidak masuk dalam penghapusan dosa tadi. Yang dihapus dengan amal soleh adalah dosa kecil. Ini kesimpulan para ulama. Kemudian disebutkan di sini, maksud dari kita diperintahkan untuk beramal soleh, segera mendatangkan kebaikan ketika kita melakukan dosa, ini maksudnya apa? Apakah tahu-tahu ketika kita melakukan tindakan maksiat, lalu kita disuruh untuk nyumbang, sholat, dan seterusnya? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, atau makna yang pertama, yang disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, adalah seseorang segera istighfar dan taubat. Jadi, disebutkan tentang hadis ini, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, usahalah setiap kejelekan dan maksiat yang kamu kerjakan selalu diiringi dengan kebaikan. Apa kebaikan yang selalu mengiringi kejelekan tadi itu? Taubat dan istighfar. Ya, ini di antara tafsiran sebagian ulama, karena memang ada hadis, meskipun hadis ada kelemahan, tapi untuk menafsirkan maka ini korelasinya sangat tepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan in ahdatsta dzamban fa ahdits 'indahu taubatan. Kalau kamu melakukan sebuah maksiat, maka kamu juga siap segera untuk melakukan taubat. Ya. Pendapat yang kedua yang dimaksudkan dengan al-hasanah adalah amal soleh yang secara umum diperintahkan, karena memang amal-amal soleh itu bisa menghapuskan. Contohnya apa? Contohnya memperbanyak sholat, termasuk sholat lima waktu yang kita kerjakan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Coba kalian pertimbangkan, kalian pikirkan. Ada orang yang di depan rumahnya ada sungai, lalu dia bisa mandi di sungai itu setiap hari lima kali. Kira-kira masih ada daki badannya itu? Masih ada kotoran badannya?" Nah, dan ini subhanallah sebuah permisalan yang hidup diciptakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanah Arab yang jarang ada mata air. Ada mata air tapi sedikit, sumur pun sedikit. Tapi Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan, ada sungai ngalir di depan orang, lalu dia mandi di situ lima kali sehari. Kira-kira masih tersisakah kotorannya? Para sahabat mengatakan, enggak bakal ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. Itulah permisalan solat lima waktu. يَمْحُلَّهُ بِهِنَّ الْخَطَيَا. Allah jadikan solat lima waktu itu menjadi penghapus dosa. Baik. Sehingga ketika seseorang melakukan sebuah tindakan dosa, maka dia dituntut untuk selalu memperbanyak taubat, memperbanyak juga amal soleh yang bisa dilakukan, dia perbanyak. Ya. Dan subhanallah, dalam hadis yang sahih, seorang sahabat karena syahwatnya dan memang tidak mampu untuk menahan diri, dia sempat mencium seorang wanita. Asaba rajulun min imra'atin qublatan. Seorang laki-laki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul tidak kuat untuk menahan diri sampai ada seorang wanita diciumnya. Setelah dicium, dia menyesal. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, asabtu qiblatan, fama kaffaratuha?" Ya Rasul, aku tadi enggak sempat untuk nahan dan enggak kuat, akhirnya aku cium seorang wanita. Apa dendanya? Apa hukumannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sampai turun firman Allah, "Aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-lail, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Dirikanlah salat di dua ujung siang dan juga di waktu malam, dan perbanyaklah amal saleh, karena setiap amal yang baik akan dapat menghapus amal-amal yang jelek. Sahabat lain yang mendengar firman Allah itu turun, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, alahu khassah? Apakah ayat ini khusus untuk orang itu?" Maka Nabi SAW mengatakan, "La balin nasi ammah." Tidak, ini untuk semua orang. Artinya ketika seseorang melakukan sebuah maksiat, kemudian dia ingin bertaubat dan aman, maka dia selalu mengiringi dengan amal-amal saleh. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita, membimbing kita untuk bisa bertakwa kepada Allah, bisa selalu memakmurkan hidup kita dengan amal kebaikan. Dan ketika Allah Azza wa Jalla uji kita dengan amal maksiat, maka semoga Allah Azza wa Jalla mampu untuk Allah Azza wa Jalla sudi untuk membuat kita cepat bertaubat, istighfar, dan melakukan amal-amal yang soleh sehingga dosa-dosa itu bisa terhapus. Ini yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama materi dari pembahasan kitab Shahih Jami' Shaghir yang telah kita simak. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung di line telepon lokal 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui WA di 0218236543. Kita akan angkat yang pertama melalui telepon yang telah terhubung. Kami silakan kepada Anda. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Ini Pak, dari saya dari Kalimantan Timur Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Iskandar dari Kalimantan Timur.
1: Baik Pak Iskandar, Masya Allah. Silakan ya. Pak Iskandar.
2: Ya, saya tanya ini Pak, karena saya ini rambut saya banyak putih, saya pakai sampo berubah warna hitam. Apakah itu termasuk dosa besar Pak Ustaz? Kan rambut saya banyak sudah putih Pak Ustaz. Malu dilihat orang. Ada sampo dipakai berubah menjadi anu Pak Ustaz, berubah menjadi hitam. Termasuk sampo dibilas berubah menjadi hitam rambut saya, bagaimana itu? Atau apakah termasuk dosa besar itu Pak Ustaz?
1: Itu sampo pewarna atau sampo yang hanya mengembalikan warna asli rambut Pak?
2: Sampo baik. Artinya membersihkan juga rambut dengan berubah rambut menjadi hitam Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bapak. Bapak
2: tadi jelaskan Pak Ustaz, saya malu.
1: Ya.
2: Begitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada seorang sahabat yang beruban, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ghayyiru hadza wajtanibus sawad." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Rubah ini warna yang putih ini. Silakan dirubah, tapi jangan warna hitam." Ya. Sehingga arahannya kita memang dibolehkan untuk merubah warna putih ini dengan warna yang lain, tapi jangan warna hitam. Wallahu alam, agar kita tidak mengecoh. Ya, seperti kita tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla sehingga seolah-olah kita masih muda, kemudian warna putih ini jadi hitam semuanya, seperti belum ada perubahan dan seterusnya. Nah, akan tetapi ketika seorang melihat rambut yang tidak lagi putih tapi dirubah menjadi warna yang lain, orang paham. Ya, orang paham bahwa ini bukan warna yang asli, tapi bukan dengan hitam sehingga mengecoh dan mengelabui bahwa rambut dia masih hitam, bukan seperti itu. Sehingga kalau seandainya ada orang tidak sengaja dia menggunakan sampo, yang sampo ini seperti sampo yang lain, ya, digunakan untuk menghilangkan bau, kemudian membunuh kuman, kata yang bikin produksi itu ya. Lalu ternyata tanpa dia sadari membuat rambut dia menjadi hitam. Kalau dia nggak ngerti, nggak ada masalah itu. Tapi kalau seandainya dia tahu bahwa sebenarnya sampo ini untuk menghitamkan rambut, maka kita lihat yang lain aja yang tidak membuat rambut menjadi hitam. Tapi kalau misalkan menjadi coklat, misalkan tidak apa-apa, ya jadi coklat, abu-abu, ah, boleh ya, boleh. Yang penting tidak hitam seperti yang disebutkan dalam hadis. Hindari yang warna hitam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban Pak Iskandar, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Kita angkat berikutnya pertanyaan kembali dari telepon di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda untuk bertanya yang telah terhubung. Ya, silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Pak Jaja di Kalideres.
1: Pak Jaja di Kalideres, silakan Pak Jaja.
3: Alhamdulillah kenal media Roja ini. Sebelumnya sholat saya bacaannya itu-itu aja gitu ya. Setelah kenal media ini, saya membeli kitab sifat wudu dan sifat sholat Nabi. Kemudian saya apalin. Alhamdulillah sebagian apal, jadi banyak pilihan. Setelah itu, apakah saya ada kewajiban untuk mengajarkan kepada yang lain? Sedangkan saya bukan guru, bukan ustadz, tapi orang biasa. Itu aja. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
1: Wafik barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada ustadz kami pesan untuk menjawab. Silakan ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masya Allah, ini merupakan nikmat dan anugerah yang besar ya untuk antum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqomahan kepada antum dan juga bisa berbagi dengan yang lain agar semua merasakan nikmat dan indahnya Islam seperti yang antum tadi rasakan ya. Kalau seandainya kita bilang, apakah perlu kita ngajarkan ke orang lain? Ya, kita orang biasa. Dan ustadz pun biasa, tidak ada yang luar biasa. Ya, kita diperintah untuk memberikan ilmu yang kita pelajari, kita sampaikan. Tidak harus seorang menjadi da'i, mufti, atau tokoh ajengan, atau istilahnya syekh, sampai dia bisa mengajarkan. Tidak. Boleh masing-masing mengajarkan yang itu agar semua orang bisa menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, kita berikan apa yang sudah kita ketahui kepada orang lain, meskipun kita bukan orang yang memiliki level seperti para ulama. Akan tetapi pesan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau ketika ditanya apakah orang yang akan mengajarkan harus direkomendasi, maka beliau mengatakan tidak harus rekomendasi untuk mengajarkan itu. Kalaupun ada seorang yang sudah belajar sesuatu dan dia ingin sampaikan kepada orang, silahkan. Cuman jangan menyampaikan yang belum dikuasai. Sampaikan yang sudah dipelajari, kemudian tidak lepas dari apa yang sudah dia ketahui. Insyaallah aman dan itu lebih bagus. Ya, yang namanya dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak selalu monoton dengan ceramah, pengajian, orasi, mimbar, dan seterusnya. Akan tetapi banyak sekali nasihat, obrolan singkat, bahkan mungkin obrolan ringan yang diawali di emperan rumah, di tempat ngopi, dan seterusnya, membuat orang terdorong dan tergugah untuk belajar agama. Semoga ini ada pahalanya semuanya. Barakallahu fikum.
1: Wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami pesankan pada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, kita coba, ya silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Saya Ibu Aulia, saya di Cikupa, Tangerang.
1: Baik, Ibu Aulia di Cikupa, silakan.
4: Ya, izin bertanya Ustaz. Jadi saya punya suami yang mempunyai 3 orang kakak perempuan. Jadi di tahun pertama hubungan kami ini baik ya Ustaz. Tapi semakin lama rumah tangga kami dicampuri dengan perkataan-perkataan yang tidak mengenakan hati, sehingga hubungan kami semakin baik. Dan saya memilih untuk menjauh, untuk menjaga mental dan juga agar lebih bertahan saja rumah tangga kami. Nah, menurut Ustaz, langkah apa yang seharusnya saya lakukan Ustaz agar saya tetap berada di jalan yang benar dan tetap bertahan rumah tangga kami? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebenarnya hadis ini ada yang kurang tadi kita belum sampaikan ya. Di bagian akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah orang dengan pergaulan yang baik, dengan sesuatu yang ma'ruf ya, artinya penuh dengan kebaikan, kemudian merupakan pergaulan yang standar di tengah masyarakat ya. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan min husni afwan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir au la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang di antara kalian tidak akan beriman, artinya tidak sempurna imannya sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Dan Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam syarah Sahih Bukhari mengatakan bahwa ini adalah derajat yang tinggi yang menunjukkan keimanan seseorang. Artinya, kok bisa dia cinta kepada saudaranya seperti cinta pada dirinya sendiri? Itu merupakan sebuah tanda keimanan yang kuat. Bukan sekedar iman dan percaya kepada Allah, tapi sampai diluapkan buahnya kepada orang lain. Dan dia sampai perhatian kepada orang lain seperti perhatian pada dirinya sendiri. Baik, kalau seandainya kita menghadapi ada orang yang berbuat baik, ada orang berbuat jelek kepada kita, ya, dan kita mampu untuk membalas kejelekan itu dengan kebaikan, ini merupakan tanda kesabaran ganda, tingkat keimanan level tinggi. Jadi diperlakukan jelek orang-orang, tapi dia balas dengan kebaikan. Dulu di zaman Nabi SAW ada orang seperti itu. Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, innali aqarib ahlumu anhum fa yataghaffaluna anni. Ya Rasul, aku punya beberapa kerabat. Mereka ini aku perhatikan, aku kepikiran mereka, mereka malah cuek-cuek dari aku. Kemudian dikatakan asiluhum wa yaqta'unani. Aku berusaha untuk nyambung, tapi mereka malah memutus silaturahim. Ketika aku berbuat baik kepada mereka, sama, mereka justru berbuat jelek kepada aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kunta kama qult, kalau kamu betul jujur seperti yang kamu lakukan, fa ka'annama tusiffuhumul mal, seolah-olah kamu ini nyuapin mereka dengan debu. Alias bagaimana? Mereka ini sebenarnya tahu kalau mereka salah. Mereka bersikap acuh dan jelek, tapi kamu bisa perlakukan mereka dengan perlakuan yang lebih hebat. Tetap dibaikin, tetap disambung, tetap dikasih hadiah dan seterusnya. Seolah membuat mereka semakin malu itu. Kayak disuapin dengan debu itu, maksudnya kamu semakin permalukan mereka dengan kejelekan mereka. Gitu. Harusnya mereka berubah seperti itu. Dan Nabi SAW menyatakan, kamu akan selalu ditolong oleh malaikat selama kamu seperti itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ideal. Yang ideal. Tapi kalau seandainya ada orang yang pengen lebih menjaga agar tidak sering mendengar kata-kata yang kotor sehingga sakit hati, atau tidak ingin mendengar cibiran, atau mungkin khawatir akan diadu domba atau yang semacamnya, lalu dia pasang jarak, wallahu'alam mudah-mudahan tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan tidak apa-apa, dan kita tetap doakan, Dan kalau seandainya ada usaha untuk islah dan memperlakukan mereka dengan baik, maka ini merupakan tindakan yang ideal dan lebih afdal. Tapi kalau seandainya tidak bisa atau kita khawatir akan lemah dan justru semakin sakit hati, lalu kita mengambil jarak dan hati-hati, wallahu a'lam, tidak mengapa. Barakallahu fiikum.
1: Nah Ustaz, wafiq barakallah. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Pertanyaan dari chat WA menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya sebelum kita berpisah di malam hari ini yang penuh dengan faedah ilmu yang telah kita simak bersama, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Dan kepada Ustaz kami persilakan.
0: Baik, kita tutup dengan sebuah hadis yang disampaikan dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhala al-jannah, falta'ti maniyyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia usahakan tidak akan mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ila an-nasi bima yuhibbu an yu'ta ilaihi, hendaklah dia memperlakukan orang dengan baik sebagaimana dia ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Maka kaidah bertakwa, ketika seseorang membangun hubungan baik dengan Allah, dia pun perlu membangun hubungan baik dengan manusia. Dan sebaik-baik orang yang bisa mencerminkan ketakwaan pada saat dia menjaga keseimbangan antara batin dan lahirnya. Dia memperlakukan kaum muslimin tidak mencelakai dan merugikan, atau apalagi sampai membuat kaum muslimin menderita. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadih." Orang Islam yang sesungguhnya adalah orang yang bisa membuat orang lain tidak tersakiti dengan ucapan dan perbuatan dia. Lalu bagaimana ketika ada orang mengaku Islam, mengaku Ahlus Sunnah, sementara kelakuannya jauh dari kriteria yang dikenal tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Azza wa Jal membimbing kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Semakin banyak belajar, kita akan semakin ideal dan semakin diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
5: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladheena utul kitaba min qablu fatala 'alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa katheerun minhum fasiqun.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Bismillah.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
2: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
2: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.

saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Pada hari akhirat. Dan harus meyakini bahwasanya kita semua setelah meninggal akan dibangkitkan kembali, kemudian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari akhirat adalah hari yang dahsyat, hari kiamat adalah hari yang dahsyat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk takut dengan hari tersebut agar kita persiapan. Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian dan takutlah hari di mana ayah tidak bisa menolong anaknya dan anak tidak bisa menolong ayahnya. Inna wa'dallahi haqq, dan sungguhnya janji Allah adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia membuat kalian terpedaya. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan sampai syaitan menipu kalian. Allah suruh kita ingat hari kiamat agar kita persiapan, agar kita tidak tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia, dengan pernak-pernik kehidupan dunia, sehingga kita lalai untuk persiapan. Maka Allah mengatakan wakhshaw yauman, takutlah dengan hari tersebut. Demikian juga ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di tadi dalam surat Luqman, di awal surat Al-Hajj, kata ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata saati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarun nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzabullahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, ya, dan sungguhnya kenapa? Karena goncangan, ya, gempa, goncangan terjadi pada hari kiamat kelak sangatlah dahsyat. Kalian akan menyaksikannya di mana wanita yang sedang menyusui anaknya, dia akan lalai dari anak yang sedang dia susui tadi, saking dahsyatnya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, bahkan wanita yang mengandung akan keguguran. Wa tarun nasa sukara, engkau melihat orang-orang berjalan seperti goyang, seperti orang mabuk. Wamahum busyukar, sungguhnya mereka tidak mabuk, walakinna adzaballahi syadid, akan tapi adab Allah sangat pedih. Allah berfirman, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya merupakan suatu yang sangat logis. Tidak mungkin Allah menciptakan kita di atas muka bumi, kemudian terjadi apa yang terjadi, zalim yang dizalimi, membunuh dan yang dibunuh, yang merampas dan dirampas hartanya, kemudian selesai begitu saja. Tidak mungkin. Itu bukanlah sifat Tuhan yang benar. Tuhan yang benar tentunya setelah dia menciptakan, dia akan meminta pertanggungjawaban. Adapun kalau semua telah terjadi begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban, makin hanyalah abas, hanyalah senda gurau, hanyalah permainan. Makanya Allah berfirman, afahasibatum annama khalaqanakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya ya, kami menciptakan kalian hanya sekedar bermain-main? Wa annakum ilayna la turja'un, kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami. Kalau seperti itu berarti hanya bersenda gurau, tidak ada faedah. Sehingga orang sebebasnya membunuh, sebebasnya menipu, sebebasnya merampok, sebebasnya merampas, pasti ada dikembalikan. Makanya Allah berfirman, "Ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathilan, dzalika dhannul ladzina kafaru fa wailul lil ladzina kafaru minan nar." Dalam surah Sad kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi hanya sendaguro, hanya bermain-main. Itu hanyalah prasangka orang-orang musyrikin yang mereka menyangka tidak ada hari kebangkitan." Kata mereka, enggak ada hari kebangkitan. Ya kalau tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pertanggungjawaban, berarti hanya main-main. Allah ciptakan langit, bumi, segala isinya main-main doang. Terus selesai, begitu saja. Zalika dhannul ladzina kafaru. Itu hanyalah persangkaan buruk orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celakalah orang-orang kafir terkena neraka jahannam. Oleh karenanya ketika orang-orang beriman merenungkan tentang bagaimana alam semesta yang diciptakan dengan begitu kokoh, begitu teratur, ya, maka yang menciptakan ini ya pasti punya tujuan. Ya, makanya mereka Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Yang mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk. Wa ala junubihim. Dan juga dalam kondisi berbaring, selalu ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka merenungkan tentang langit dan bumi. Yang begitu aturannya begitu indah, aturannya begitu teratur. Bagaimana masing-masing pada orbitnya, matahari, rembulan, bintang-bintang. Dunia dengan berbagai macam pernak-pernik yang ada dalam dunia ini, yang menciptakan ini sangat hebat. Maka mereka berkata, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Ya Rabb kami, tidak mungkin kau ciptakan ini cuma main-main doang. Makanya mereka berdoa, "Subhanaka, maha suci engkau, sampai kalau ada tuduhan engkau menciptakan semuanya main-main, tidak ada tujuan." Maka mereka berkata, "Faqina adzaban nar." Kalau gitu lindungilah kami dari azab neraka jahanam. Mereka tahu konsekuensi dari penciptaan alam yang semesta yang luar biasa ini, berarti kalau kita mati ada, akan ada kebangkitan. Kalau kita dibangkitkan, pasti ada balasan. Ada surga, ada neraka. Kalau begitu, lindungilah kami dari neraka jahannam. Ini orang cerdas, kata Allah SWT. Orang yang berpikir sebenarnya orang cerdas. Adapun yang su'udhan memandang Tuhan hanya mencipta, kemudian selesai tanpa ada kebangkitan, ini orang tidak cerdas. Orang bodoh. Makanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang hari kiamat selalu perlu bagi kita untuk mengingatkan kita, karena kalau kita tidak diingatkan kita lalai, ya. Dan ini salah satu rukun iman yang sangat penting. Makanya dalam hadis Rasulullah sering berkata, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Di antara siapa di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya, dikhususkan hari akhirat. Karena ini terkait dengan hari pembalasan, ya. Allah berfirman, Malik yaumiddin, raja di hari apa? Pembalasan. Akan ada namanya hari pembalasan. Ya. Kalau orang tahu ada hari pembalasan, maka dia akan berhati-hati dalam bersikap, dalam berbuat, dalam berbicara. Maka berbeda dengan orang yang kurang yakin dengan hari pembalasan. Makanya kalau orang yakin dengan hari pembalasan, dia akan lebih mudah bertakwa, lebih semangat beramal soleh, dan lebih mudah meninggalkan maksiat. Contoh seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkan yang baik atau diam. Tapi kenapa orang banyak omong? Kenapa orang banyak komentar? Kenapa orang banyak menuduh? Ngomong tanpa pikir dulu, karena dia, bukan dia tidak tahu, dia tahu ada hari kiamat, tapi lalai dari pikirannya. Tapi kalau dia berhenti sebentar, setiap ucapannya dicatat malaikat dan akan ditampakkan kembali, dihadirkan padanya pada hari kiamat, dan akan dihisap, dimintai ada efek dari perkataannya, dia pasti tidak sembarang berkata. Mending dia berbicara baik, kalau dia enggak mampu bicara baik, mending dia diam. Namun siapa yang menerapkan hadis ini? Jarang. Ini menunjukkan bahwasanya menghadirkan tentang hari kiamat pada diri kita masih kurang. Kalau orang menghadirkan diri hari kiamat pada dirinya, maka maksiat hampir mungkin nihil. Makanya Allah mengatakan, "Wailul lil mutaffifin." Celaka bagi orang-orang yang melakukan pengurangan sedikit, tatfif, pengurangan sedikit. Takaran atau timbangan. Yang harusnya 10 kilo dia kasih 9 kilo, 9 ons, 1 onsnya dihilangin. Yang harusnya 10 liter dia kasih 9,9 liter. 100 mili dia hilangin. Orang tidak tahu. Itu namanya tatfif, mengurangi sedikit. Kenapa mereka berani melakukan pengurangan sedikit? Karena kurang beriman dengan hari kiamat. Kata Allah, وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Celaka bagi orang-orang yang melakukan tatfif, yang melakukan pengurangan sedikit, baik takaran maupun timbangan, yang mereka kalau membeli barang, mereka ingin dipenuhi takarannya. Tapi kalau mereka menjual, mereka kurangi. Tidak akan mereka yakin bahwasanya annahum mab'utsun, bahwasanya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, untuk menemui hari yang sangat dahsyat, yauma yaqumu nasu rabbil alamin, hari di mana manusia berdiri untuk menanti kedatangan Allah untuk mengambil keputusan, disebut dengan apa, lifasil qadha, hari keputusan. Kalau orang ingat dia akan dibangkitkan, dihadirkan, lalu Allah datang menyidang dia, dia pasti tidak sembarang, dia pasti takut. Tapi kenapa banyak orang melakukan kecurangan, pengurangan, penipuan, seenaknya saja? Karena tidak menghadirkan dalam dirinya ada hari kiamat. Saya rasa secara umum kaum muslimin percaya ada hari kebangkitan. Secara umum ya. Tidak ada yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Cuma menghadirkannya dalam hati kurang. Mengagungkan hari tersebut kurang, sehingga efeknya kurang. Sehingga akhirnya mudah bermaksiat, malas beramal soleh. Kenapa? Karena tidak menghadirkan dalam diri. Kalau dia menghadirkan, saya bakalan mati. Kalau saya mati, saya akan dibangkitkan, akan dimintai, dia akan semangat. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali pembahasan tentang hari kiamat. Banyak sekali. Dengan berbagai macam nama-namanya, dengan berbagai macam sifat-sifatnya, dengan berbagai macam kejadiannya. Oleh karena pada hari ini kita akan bahas salah satu dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat, saya ada kajian tersendiri tentang judulnya nama-nama hari kiamat. Masing-masing nama tersebut menggambarkan tentang hari kiamat. Ada yang mengatakan namanya sampai 80. Namanya ini. Setiap nama itu menggambarkan tentang sifat hari kiamat. Ya. Menggambarkan tentang kejadian hari kiamat. Nah, salah satu dari nama-nama hari kiamat yang sering Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah Yaumul Fasli, yaitu hari keputusan. Hari keputusan. Dalam Al-Quran disebut Yaumul Fasli dalam 5 ayat. Dalam 5 konteks ya. Di antaranya saya bacakan dalam surat Shaffat ayat 21-23. Allah berfirman, Hadza Yaumul Fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari keputusan. Yaumul Fasl, yang kalian dahulu mendustakannya ketika di dunia. Ushurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa makanu ya'budun. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan sejawat-sejawatnya dan apa yang mereka sembah. Min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Yang mereka sembah selain Allah, kemudian giringlah mereka menuju neraka Jahannam. Jadi hari tersebut Allah katakan, "Hadza yaumul fasl ladzi kuntum bihi tukadzibun." Inilah hari keputusan yang dulu kalian dustakan. Ushurul ladzina dzalamu azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah wahduhum ila siratil jahim. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim, dikumpulkan, dipisahkan dari orang-orang yang baik, dikelompokkan. Ya. Karena al-fasl secara bahasa artinya pemisahan. Pemisahan. Pemisahan ya, seperti Allah berfirman, "Lamma fasalatil 'airu," ketika rombongan sudah meninggalkan negeri itu, terlepas fasolat itu terpisah dari tadinya dalam kampung, keluar dari kampung ya. Ya. Sehingga itu keputusan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang zalim, mana yang tidak zalim, maka dipisahkan pada tersebut. Maka kau katakan, kumpulkanlah orang-orang zalim dengan wazwajahum, yang sejawat mereka sama-sama ya. Kata para ulama, yang koruptor kumpul dengan koruptor, pezina kumpul dengan pezina sejawatnya, yang musyrik dengan musyrik, Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani. Wamakanu ya'buduna min dunillah, dikumpulkan dengan apa yang mereka sembah selain Allah. Kemudian fahduhum, berilah hidayah kepada mereka. Hidayah, maksudnya hidayah kemana? Ke neraka Jahannam. Tunjukkanlah mereka ke neraka Jahannam. Ini salah satu ayat. Ayat yang berikutnya, dalam surat Ad-Dukhan, ayat 40-42, kata Allah, inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sungguhnya hari keputusan miqatuhum ajma'in, yaitu waktu yang telah ditentukan untuk mereka seluruhnya tanpa ada yang terkecuali. Itu semuanya akan dibangkitkan dan semuanya akan diputuskan urusannya. Yauma la yughni maulan an maulan syai'a wa lahum yunsarun, maka tidak ada yang bisa menolong salah satu di antara yang lainnya, ya. Dan mereka tidak akan ditolong illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Innahu huwal azizur rahim. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Maka ini menunjukkan bahwasanya semua orang akan bertemu dengan hari tersebut tanpa terkecuali.

Karena kata Allah, miqatuhum ajma'in. Ini adalah waktunya telah ditentukan untuk mereka seluruhnya. Baik, berikutnya yang ketiga dalam surat Al-Mursalat ayat 11-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzar rusulu uqitat, ketika para rasul ditunda ya pada waktu yang telah ditentukan, di ayyi yaumin ujilat, di hari apa mereka ditunda untuk pertemuan dengan manusia, dengan apa umatnya, li yaumil fasl, ditunda nanti pada hari al-fasl, yaitu hari keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasl, sehingga Allah mengatakan para rasul akan hadir pada hari tersebut, akan dipertemukan dengan umatnya untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, apakah kalian telah menyampaikan, apakah telah datang kepada kalian para rasul? Akan dihadirkan para rasul tersebut li yaumil fasl, pada hari keputusan. Kayak kata Allah, wailu yauma idzil lil mukadzibin, celaka bagi orang yang telah melakukan, yang telah mendustakan. Demikian juga dalam surat Al-Mursalat selanjutnya ayat 38 sampai 40, kata Allah, hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin, ini adalah hari keputusan, kami kumpulkan kalian dan seluruhnya manusia. Al awwalin dari awal, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dan kita tahu yang dikumpulkan bukan cuma manusia ya. Termasuk para jin juga akan dikumpulkan. Ya, bahkan dalam ayat-ayat juga hewan-hewan juga dikumpulkan. Wa idzal wuhusyu husyirat, ketika binatang-binatang buas dikumpulkan. Ya. Dari awal sampai akhir. Kata Allah, hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Inilah hari keputusan, kami akan kumpulkan kalian dengan orang-orang yang sebelumnya. Fa in kana lakum kaidun faqidun, kalau kalian memang punya rencana buruk, silakan lakukan rencana buruknya. Wailu yauma idzil mukadzibin, celakalah hari tersebut bagi orang-orang pendusta. Yang terakhir dalam Al-Qur'an disebut dalam surat An-Naba ayat 17, kata Allah Subhanahu wa taala, inna yaumal fasli kana miqata, sungguhnya hari keputusan ada waktu yang telah ditentukan. Baik, ini ayat-ayat yang menyebut tentang yaumul fasl. Dalam hadis disebutkan juga yaumul fasl dengan lafal yaumul fasl ya. Itu fasl qadha. Seperti dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yajma'u Allahul awwalin wal akhirin li miqati yaumin ma'lum 40 sanah syakhisatan absaruhum ila as-sama' yantadhiruna fasl qadha wa yanzilu Allahu fi dzulalin minal ghamam minal arsy ila al-kursi. Di sini hadisnya, maka Allah kumpulkan orang-orang terdahulu sampai yang terakhir di waktu yang telah ditentukan, mereka menanti 40 tahun dalam kondisi mata mereka terbelalak ke arah langit, mereka menanti kedatangan Allah untuk lifasil qadha, untuk mulai persidangan. Dan ini terjadi nanti pada hari kiamat setelah manusia dibangkitkan. Jadi setelah manusia dibangkitkan, maka mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, tuduna syams, matahari diturunkan dalam jarak satu mil ya. Maka mata orang-orang kepanasan, berkeringat mereka, bercucuran keringat mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man yakuna araquhu ila ka'bayhi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai di dua mata kakinya, di antaranya ada ila saqaihi, sampai ke betisnya. Wa minhum man yakunu araquhu ila haqawaih, ada yang sampai di pinggulnya, dan di antaranya ada yang yuljimuhu iljaman, yaitu keringatnya sampai di mulutnya. Manusia kepanasan karena matahari jarak satu mil, kemudian juga berdesak-desakan sehingga panas luar biasa. Mereka dalam kondisi demikian dalam waktu yang sangat lama, khilaf di kalangan para ulama, datang dalam riwayat ini dikatakan 40 tahun. Untuk apa? Untuk menanti kedatangan Allah mulai persidangan. Lifasil qadha. Disitulah datang namanya tentang kisah hadis syafaat. Di mana manusia pun pergi kepada Nabi Adam dalam hadis yang sahih. Mereka berkata, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadaih. Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjadalaka malaikatahu. Dan Allah telah menjadikan malaikat sujud kepadamu. Amma taru ma nahnu fih, tidak kekulit bagaimana cucu-cucumu, kasihanilah kami.
Ama tarama balagobina, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi payah yang kami alami? Ya. Isfa'alana inda rabbik, berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu, agar Allah segera datang mulai apa persidangan. Jadi mereka menanti dengan kondisi yang sangat parah ya. Ibarat saya kalau kasih ibarat seperti misalnya mau sidang tapi hakimnya enggak datang-datang. Sementara seorang menunggu di luar kepanasan matahari, nunggu kapan datang, ini belum persidangan, nunggu aja sudah gelisah. Maka Nabi Adam menolak. Nabi Adam mengatakan, ya, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaqdab qablahu mithlahu wala ba'dahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka sebelumnya, sepertinya tidak akan murka seperti ini juga. Sungguhnya aku dilarang dan aku melanggar, yaitu dilarang mendekati sebuah pohon dan aku maka bahkan bukan mendekati, aku bahkan makan dari pohon tersebut, buah dari pohon tersebut. Maka Adam menolak, kata Adam, nafsi-nafsi. Sebagian ulama menafsirkan nafsi-nafsi, maksudnya jiwaku juga butuh syafaat, bukan cuma kalian. Jiwaku juga butuh syafaat. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Adam kasihan sama cucu-cucunya, maka dia bilang, coba pergi kepada Nuh. Ya. Awalu rasulin ursila ila ahlil ard. Rasul pertama yang Allah utus kepada manusia. Maka mereka segera pergi kepada Nabi Nuh. Sama, minta syafaat agar Allah mulai datang mulai persidangan. Maka mereka kepada Nabi Nuh, mereka mengatakan, ya Nuh, anta awalu rasulin ila ahlil ard. Wasammakallahu abdan syakura. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus ke manusia. Ya, setelah Adam, kemudian siapa? Nuh. Dan Allah telah menamakan engkau dengan abdan syakura. Innahu ka'ana abdan syakura. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Tidak akan kulihat kondisi kami, tidak akan beri syafaat. Nuh bilang tidak bisa. Nuh bilang pergi kepada yang lain. Pergilah kepada Ibrahim. Mereka pergi ke Ibrahim alaihissalam. Manusia kepayahan. Berapa lama mereka di situ? Ada khilaf. Ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun sebelum riwayat ini. Mereka berjalan ke Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kata mereka, Ibrahim, anta khalilur rahman, engkau kekasih Allah. Bukankah ya, mereka puji Nabi Ibrahim, kemudian mereka bilang, lihat kondisi kami. Mereka mengatakan, saya telah berdosa 3 kali. Saya tidak berani minta syafaat. Walastulaha, syafaat bukan bagi, saya tidak bisa. Jadi Nabi Ibrahim minta uzur. Kemudian Nabi Ibrahim suruh pergi ke Nabi yang lain. Akhirnya mereka pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa juga, siapa yang tidak kenal Nabi Musa? Kalimullah, yang Allah berbicara langsung Nabi Musa. Nabi yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran, Nabi siapa? Nabi Musa. Ya. Kata Allah, wa'alqaitu alaika mahabbatan minni. Kami lemparkan rasa cinta dari kami kepada engkau. Siapa yang dengar Nabi Musa pasti senang dengan Nabi Musa. Siapa yang dengar Nabi Musa pasti cinta dengan Nabi Musa alaihissalam. Dari kecil sampai besar, sampai sekarang kalau dengar cerita Nabi Musa, cerita yang sangat menarik. Nabi yang diperhatikan Allah, kata Allah, wa kana indallahi wajiha, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dia pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah kakakku nabi, jadikan nabi. Nabi apa? Nabi Harun. Nabi Harun kenapa jadi nabi? Atas permintaan siapa? Permintaan adiknya. Luar biasa Nabi Musa alaihissalam. Maka dia katakan, tidak ada seorang saudara jasanya paling besar kepada saudaranya, itu kakak kepada adik atau adik kepada kakak, seperti jasanya Nabi Musa kepada Harun. Gara-gara dia meminta kepada Allah, maka kakaknya jadi Rasul. Kenapa diterima oleh Allah? Karena Nabi Musa punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sehingga ketika dia minta, Allah langsung kabulkan. Qala qad utita su'laka ya Musa. Permintaanmu dikabulkan. Kata Allah, kata Nabi Musa, waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Jadikanlah Harun penolongku, jadikanlah dia Rasul, diangkat jadi Rasul. Berarti Nabi Musa kedudukannya tinggi gak? Tinggi. Kalau kita doa istri soleha diterima gak? Wallahu alam, belum ya? Sebagian wanita berdoa suaminya soleh, gak soleh-soleh juga. Betapa sering orang mendoain agar anaknya soleh, gak soleh-soleh juga. Ini bukan cuma minta jadi soleh, jadi Nabi. Langsung diangkat oleh Allah Subhanahu. Makanya Allah mengatakan wa kana indallahi wajiha. Makanya Ibnu Taimiyah menyebutkan, karena Musa punya kedudukan yang tinggi, kadang-kadang dia melakukan kesalahan diabaikan oleh Allah. Dia pernah marah, dia lempar Taurat jatuh, pecah.
Dia pernah marah, dia pernah mukul malaikat maut sampai tapi Allah tidak ada masalah. Karena Nabi Musa luar biasa. Perjuangannya berdakwah di depan orang yang sangat bengis, Fir'aun. Karena ketika begitu banyak kebaikannya, dia melakukan kesalahan-kesalahan sedikit tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi-nabi ada tingkatannya. Nabi-nabi ada tingkatannya. Lain halnya ketika Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, Allah tegur, langsung ditelan ikan paus. Karena berbeda antara kedudukan, semuanya mulia. Tetapi Nabi Musa punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang datang ke Nabi Musa. Wahai Musa, engkau adalah lihatlah kondisi kami. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW langit ketujuh bertemu dengan Allah, diperintahkan sholat 50 waktu, dia turun ke langit kelima ketemu siapa? Nabi Musa. Jangan, terlalu berat 50, minta keringanan. Naik lagi, setiap keringanan, setiap naik, kurangin 5. Kurang 5 jadi 45, turun lagi, kebanyakan, naik lagi 40. Kebanyakan, sampai tinggal 5, kata Nabi Musa, minta lagi. Saya telah menyuruh umatku, mereka tidak mampu. Ini dalil bahwasanya umat Nabi Musa juga dulu diwajibkan sholat tapi tidak sampai 5. Artinya Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, umatku saja enggak sampai 5, enggak mampu. Kasihan umatmu. Inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu tidak mampu 5 kali dalam sehari. Kata Rasulullah, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah 5 cukup lah. Makanya Nabi Musa punya jasa sama kita. Kalau Nabi Muhammad tidak ketemu Nabi Musa, kita mampus. 50 waktu dalam sehari. 5 aja sudah mas-masannya. Subhanallah. Maksudnya Nabi Musa punya kedudukan sampai ketika di Isra Mi'raj di langit keberapa? Kelima. Maksudnya manusia datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, orang-orang hebat semuanya. Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah. Ini hari dahsyat. Yaumul Fasl ini hari yang sangat dahsyat. Bayangkan Nabi Ibrahim dia bilang, saya pernah dosa 3 kali. Dia tidak bilang, iya tenang, saya yang pernah diuji, saya kekasih Allah, saya yang bangun Ka'bah. Saya yang pernah menyembelih anak saya pernah dibakar karena bela tauhid. Dia enggak ada ngomong begitu, dia takut. Saya pernah dusta 3 kali. Dustanya apa? Dustanya semua karena Allah. Pertama ketika ditanya siapa yang menghancurin patung-patung, dia bilang, ya. Qala bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang ini ya, patung yang gede. Kalau enggak percaya tanya sama patung-patung kecil kalau mereka bisa ngomong. Ini kan bukan dusta yang benar, tapi dusta bersyarat. Kalau mereka bisa ngomong, kan enggak bisa ngomong, ya saya lah yang hancur. Ini sekarang dia enggak cuma ini dusta dia, dusta karena Allah. Kedua, ketika dia diajak untuk pergi acara perayaan kaum musyrikin, ada acara hari Id, hari raya mereka, dia tidak mau ikut hari raya karena istrinya kesyirikan, berhala-berhala. Maka dia mengatakan, inni saqim, saya sakit, enggak bisa ikut. Fanadha nadratan fi nujum, faqala inni saqim, saya sakit. Dia bohong, dia tidak sakit. Sehingga, oh sakit, kalau gitu enggak usah diajak. Padahal dia enggak sakit dan dia orang pergi, dia ingin hancurin berhala-berhala. Ini bohong kedua. Bohongnya karena siapa? Karena Allah, supaya tidak ikut apa? Acara kesyirikan. Bohong ketiga, ketika Sarah ditanya, siapa ini? Kalau dia bilang ini istriku, dia dibunuh sama raja yang mata keranjang. Tapi kalau dia bilang ini adikku, tidak dibunuh. Maka dia mengatakan saudariku. Kata dia, Sarah, mereka akan tanya kepada engkau, aku akan berkata, hadi ukhti, ini saudariku. Sungguhnya engkau saudariku sesama muslim. Sungguhnya tidak ada ala wajil ard, tidak ada di atas muka bumi ini, yaitu di atas negeri Mesir yang beriman kecuali saya dan kau. Maka engkau adalah saudariku sesama muslim. Tapi Ibrahim menganggap ini salah kebohongan, yang dia tidak berani berhadap Allah, minta syafaat, padahal kesalahannya sepele dan kesalahannya semua karena Allah. Dan itu bukan kesalahan. Kalau kita itu mungkin kalau kita bisa bilang dusta yang wajib, karena kalau dia ngaku sebagai suami, istrinya dibunuh. Itu pun dia tidak pede. Subhanallah. Maksudnya, Ibrahim tidak punya kesalahan. Apa kesalahannya? Dia tidak bilang, oh tenang, tenang. Takut? Tenang. Saya Khalilur Rahman. Kekasih apa?
Allah. Saya yang pernah mau dibakar gara-gara bela Allah. Ya. Saya yang pernah mau nyembelih anak saya karena Allah. Saya yang pernah meninggalkan putra saya satu-satunya karena Allah. Saya pernah taruh istri saya di tempat yang jauh 1000 kilo. Saya tinggalkan karena Allah. Tenang, saya yang menghadap Allah. Enggak, dia takut ketika itu. Begitulah para nabi pada hari tersebut ya. Nabi Musa juga ketakutan. Nabi Musa mengatakan, "Inni qad qataltu nafsan lan umar bi qatliha." Aku telah membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Saya pernah salah. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan surat Al-Qasas, "Fa waqazahu Musa fa qada 'alaihi." Nabi Musa pukul akhirnya mati. Dan Nabi Musa pukul orang tersebut tidak sengaja ingin membunuh. Itu orang mengganggu kaum Nabi Musa, zalim. Dia zalim, ada yang mengatakan disuruh kerja enggak digaji, maka yang dizalimi minta tolong. Nabi Musa datang, Nabi Musa nolak, tapi Nabi Musa terlalu kuat. Terlalu powernya terlalu apa? Kuat. Orang langsung mati, saking apa? Kuatnya. Dia bukan sengaja membunuh, tapi dia powernya terlalu apa? Besar. Sehingga ketika dia dorong aja langsung mati. Maka dia tidak berani. Akhirnya mereka mengatakan, kata Nabi Musa, "Idhabu ila Isa." Pergilah kepada Nabi Isa. Subhanallah. Nabi Isa didatangi. Nabi Isa alaihissalam. Yang begitu mulia sampai dikultuskan oleh miliaran manusia. Sampai dianggap sebagai anak Tuhan. Dan Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahan apapun. Beda dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Mereka minta uzur. Nabi Isa enggak. Tapi Nabi Isa merasa tidak layak. Dia mengatakan, "Idhabu ila Muhammad." Pergilah kepada Muhammad. Abdun qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang telah Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun akan datang. Ini Rasulullah luar biasa. Di situ dampak bagaimana kemuliaan Nabi dengan disifati dengan abdun, hamba. Dialah seorang Nabi yang paling kuat dalam beribadah kepada Allah. Dialah seorang manusia yang paling bisa mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sering ingatkan bahwasanya Rasulullah itu dipuji bukan sebagai rasul saja. Tapi juga dipuji sebagai apa? Hamba. Dipuji sebagai Rasul dan dipuji sebagai hamba. Makanya Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Maka kenapa kau sholat? Padahal engkau telah diampuni dosa yang terlalu mudah akan datang. Kata Rasulullah, "Afala akunu abdan syakura." Kenapa kau tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Maka Rasulullah mengatakan, "Ana laha." Saya yang akan minta syafaat. Maka Rasulullah pun sujud kepada Allah. Dengan sujud yang lama, minta izin sujud kepada Allah pun sujud. Minta izin agar beri syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa yuftahu alayya min mahamid la uhsinu hal an." Rasulullah ceritakan, nanti pada saat itu saya pun muji Allah dengan pujian-pujian yang sekarang saya belum bisa. Ketika Nabi sujud di padang mahsyar ketika itu, maka Allah ajarkan cara-cara baru memuji Allah. Allah ungkapkan tentang nama-namanya yang baru, sifat-sifatnya yang indah yang Nabi belum tahu sebelumnya ketika di dunia. Maka Nabi puji Allah sampai Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wasaltu atah wasfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah akan dikabulkan. Berilah syafa'at, kau diizinkan. Maka ketika itu Allah pun datang untuk memulai persidangan. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffan." Maka datang Rabbmu dan diiringi malaikat yang bersaf-saf mulai persidangan. Syafa'at ini disebut dengan syafa'atul uzma. Dalam sebagian hadis kata Rasulullah SAW, "Uqtitu khamsan," aku diberikan 5 keistimewaan, diantaranya, "Uqtitu syafa'ah," aku diberikan syafa'at, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Maksudnya syafa'atul uzma. Yang nabi-nabi lain tidak berani untuk meminta syafa'at pada tersebut, kecuali siapa? Rasulullah SAW. Maka akhirnya Allah datang mulai persidangan. Ini datang dalam hadis, mereka menanti kedatangan Allah 40 tahun. Ada khilaf di sebagian salaf mengatakan 300 tahun, sekian tahun di bawah terik matahari. Ya. Baru kemudian Allah datang mulai persidangan. Disebut tentang lafal yaumul fasal juga dalam satu hadis, tapi hadisnya dhaif, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW, "Idha kana yaumul qiyamati istawa al-jalil li fasil qadha." Jika tiba hari kiamat, maka Allah beristiwa untuk memulai persidangan.
Fayafu anin nas afwan ta'ajjabal malaika atau tu'jibul ta'ajjabal malaika hatta inna iblisal abalisah la yatatawalu yarju an tusibahu rahmah. Maka Allah mengampuni banyak manusia ketika itu sampai menakjubkan malaikat betapa rahmatnya Allah ketika itu, sampai iblis pun ingin diampuni ketika itu. Tapi ini hadisnya lemah. Baik. Sekarang kita bicara yaumul fasl, hari keputusan. Hari keputusan secara al-fasl, secara bahasa adalah at-tamyiz baina al-asya al-mukhtalitah. Ya. Namanya al-fasl adalah memisahkan dari hal-hal yang bercampur atau yang mirip, yang bercampur, dipisahkan, namanya fasl. Fasl. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini dalam Al-Qur'an banyak bahasa fasl itu banyak, seperti wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Yaitu ibunya mengandungnya, wa fisaluhu yaitu tadinya menyusuinya kemudian dipisahkan, maksudnya disapih. Disapih. Fisal disebut apa? Fisal maksudnya disapih, itu dipisahkan dari ibunya, tidak menyusui lagi, ya. Tadi walamma fasalatil airu, tadi saya sebutkan, tatkala rombongan terpisah dari kampung itu mulai bersafar. Ya. Namanya fasal artinya memisahkan. Oleh karenanya, ketika ada hukum disebut dengan fasal, seperti faslul qadha, dikatakan faslul qadha. Karena fasal memisahkan antara benar dan batil, antara benar dan batil, al-haq dan al-batil, antara zalim dan yang didzalimi. Makanya disebut keputusan. Kalau bahasa kita gampangnya apa? Keputusan, diputuskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang masuk neraka, mana yang surga, dan seterusnya. Nah, apa saja yang Allah putuskan pada hari kiamat kelak? Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala memutuskan di antara penganut-penganut agama yang merasa saling benar sendiri ketika di dunia. Masing-masing merasa benar sendiri. Dan kita tahu bahwasanya para penganut agama, hukum asalnya mereka adalah eksklusivisme, eksklusif, merasa paling benar. Semua agama seperti itu, hukum asal. Ya. Islam juga begitu, Nasara juga merasa paling apa? Benar, makanya mereka mengatakan Nabi Isa diutus kepada domba-domba yang apa? Sesat, kalau masuk surga harus meyakini Nabi Isa sebagai juru selamat, dan macam-macam. Yahudi apalagi, merasa paling apa? Benar, mereka adalah umat terpilih, yang lain semua seperti hewan aja. Kami hanya umat terpilih, Tuhan hanya untuk kami, yang lain hanyalah pelayan kami. Itu Yahudi. Rasisme sangat tinggi. Demikian juga, baik agama lain, Hindu, Buddha, semuanya. Di antara ciri mereka eksklusivisme, mereka enggak suka kalau ada orang keluar dari agama mereka. Benar atau tidak? Semuanya begitu, kita enggak usah munafik, semuanya begitu. Islam juga begitu sama, kita enggak suka kalau ada orang keluar dari agama kita. Tinggal bagaimana menyikapinya, ya. Saudara-saudara kita juga banyak, misalnya di negara yang ada agama lain juga minoritas, kemudian di macam-macam, dan itu hukum asal. Sehingga masing-masing merasa benar. Tidak ada yang bilang semuanya benar, semua suruh itu enggak ada, cuma orang liberalisme yang goblok dari orang Islam aja. Orang Islam aja yang goblok bilang semua benar, semua mau surga. Orang yang agama lain enggak ngomong begitu, paham? Kita aja yang bahlul-bahlul bilang apa? Semuanya. Mereka tidak mau disamakan dengan kita. Apa mau orang Nasara disamakan dengan kita? Enggak mau. Orang Yahudi mau disamakan dengan kita? Enggak mau dia. Terus kita bilang dia masuk surga, dia aja bilang kamu masuk neraka. Makanya pluralisme atau inklusivisme, istilah-istilah mereka, itu sebenarnya tidak ada. Yang ada semuanya eksklusivisme, merasa diri masing-masing apa? Benar. Makanya mereka bertahan. Ya, mereka bertahan. Kalau ada yang inklusivisme sedikit, tidak dianggap. Kurang fanatis, masing-masing agama fanatis dengan agamanya. Kalau dia yakin agamanya benar, dia pasti fanatis dan dia pasti eksklusif. Nah, sehingga masing-masing merasa benar. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'.
Kata orang Yahudi, Nasara apa itu? Nasara bilang Yahudi itu apa itu? Saling jatuhkan antara mereka. Masing-masing, ya. Ya. Tidak akan masuk surga illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Eksklusif yang. Tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka. Tapi Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 17. Nanti hari kiamat akan diputuskan ketahuan mana yang benar. Sekarang pun sudah tahu, cuma akan jelas bagi mereka. Bahwasanya mereka salah. Allah berfirman, innal ladhina amanu. Sungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladhina hadu. Dan orang-orang Yahudi. Wasabi'in. Dan para sabi'in. Itu penyembah benda-benda langit. Wan nasara. Dan orang-orang nasara. Wal majusa. Orang-orang majusi. Penyembah apa? Api. Wal ladhina asyraku. Dan orang-orang musyrikin. Itu orang musyrikin Arab. Penyembah berhala. Lihat ini banyak sembahannya. Kata Allah, inna allaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Allah akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat kelak. Inna allaha ala kulli syai'in syahid. Sungguhnya Allah maha bersaksi atas segala sesuatu. Jadi sekarang ribut. Allah sudah jelaskan di dunia bahwasanya yang benar kaum mukminin. Tapi mereka ngeyel. Ya sudah, nanti hari kiamat kalian akan tahu. Jelas. Ini ayat dijadikan dalil oleh orang-orang liberal. Pluralisme, dia mengatakan kebenaran relatif. Hanya baru ketahuan hari kiamat. Karena Allah mengatakan, inna Allah yafsilu bainahum. Allah akan putuskan kepada mereka pada hari kiamat, yaumal kiamat. Berarti sekarang kita enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan semuanya benar. Karena kebenaran semua adalah relatif, tidak absolut. Wahai, jangan kalian memonopoli surga. Surga itu luas. Ada surga Islam, ada surga Yahudi. Surganya Netanyahu juga ada. Kata mereka demikian. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran yang absolut. Buktinya Allah mengatakan Allah akan memutuskan pada hari kiamat. Sehingga semuanya benar. Bagaimana bantahannya? Bantahannya jelas. Dalam Al-Quran yang lain ayat banyak sekali. Bilang Yahudi di neraka, Nasrani di neraka. Banyak sekali dalam Al-Quran. Ini maksud ayat ini adalah kalau kalian ngeyel nanti hari kiamat akan apa? Baru akan kalian jelas sebagai. Tapi di dunia sudah Allah jelaskan mana benar, mana yang salah. Benar enggak? Allah sudah jelaskan banyak sekali banyak. Praktek Nabi juga begitu, sudah jelas. Kamu beriman enggak sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Muhammad yang kirim surat kepada Raja Heraklius, seorang raja sekaligus pendeta Nasrani? Kata Nabi, "Aslim taslam." Masuk Islam kau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Kau akan mendapatkan pahala double. Pahala sebagai Nasrani, pahala sebagai Muslim. Wa in tawallait, kalau kau tidak mau, fa inna ma 'alaika ithmul arisiyyin. Kau akan menanggung dosa-dosa rakyatmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bacakan firman Allah, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqul syahdu bi anna muslimun. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju satu kalimat yang kita sepakati bersama, apa? Tauhid. Tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali dan jangan menjadikan sebagian dari yang lain tuhan-tuhan selain Allah. Tidak Nabi Isa menjadi Tuhan, tidak pendeta-pendeta menjadi Tuhan, rahib-rahib Tuhan, tidak. Jelas. Berarti Nabi menganggap Heraklius sesat atau tidak? Sesat, makanya didakwahi, suruh masuk Islam. Terus kenapa ada waktu terjadi pergesekan sehingga peperangan dengan Yahudi, dengan Nasara? Karena beda keyakinan. Rasulullah ketika tinggal di Madinah, Rasulullah membuat piagam Madinah. Ini bagus, ini salah satu contoh. Bagaimana mengakomodir kalau ada perbedaan agama dalam satu wilayah. Semuanya dikasih fasilitas. Tetapi Nabi tetap berdakwah. Bukannya Nabi mengakomodir maksudnya masing-masing. Rasulullah semuanya benar, semua surga. Enggak, Rasulullah dakwahi. Jadi ayat ini bukan berarti kebenaran relatif. Kebenaran absolut. Ini pertama bantahannya. Prakteknya dan ayat lain banyak. Yang kedua Nabi menamakan. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang beriman. Kemudian mengatakan wal ladzina asyraku, orang-orang syirik. Apakah orang syirik masih diragukan? Diragukan mungkin benar? Allah saja sudah menamakan mereka dengan apa? Wal ladzina asyraku, orang-orang musyrik. Apakah musyrik bisa kemungkinan benar? Ya enggak mungkinlah. Terus ketiga, taruhlah seperti pendapat mereka.
Sekarang tidak ada yang tahu kebenaran. Kebenaran hanya diketahui pada hari kiamat kelak. Taib. Allah mengatakan, taruhlah kita ikut pemahamanmu yang keliru. Anggaplah sekarang kita di hari kiamat. Terus Allah putuskan. Apa keputusan Allah? Berarti ada yang benar, ada yang salah. Berarti tidak ada kebenaran yang semuanya benar. Itu enggak ada. Berarti akan ada satu kebenaran yang benar-benar apa? Benar, yang lain salah. Intinya, yang ingin saya sampaikan bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah akan mengungkap kebenaran di hadapan orang-orang yang ngeyel, sehingga akan jelas bahwasanya yang benar cumalah orang-orang beriman. Adapun Yahudi, penyembah Uzair yang berbuat zalim yang kepada kaum muslimin, Nasara penyembah Nabi Isa, Sobi'in penyembah benda-benda langit, Majusi penyembah api, musyrikin penyembah berhala, semuanya salah. Semuanya di neraka. Yang di surga cuma apa? Yang menyembah Allah semata. Yang Tuhan Maha Esa, itulah yang benar. Akan jelas nanti pada hari kiamat. Kalau sekarang ya masing-masing meyakini benar. Tapi semua akan jelas, tidak bisa ditolak pada hari kiamat kelak. Baik. Ini salah satu yang Allah putuskan pada hari kiamat kelak. Kemudian makna di antara keputusan adalah memutuskan mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Disebut yaumul fasl. Makanya tadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sudah kita bacakan dalam surat As-Saffat, ya. Hadza yaumul fasl ladzi kuntum bihi tukadzibun ushurul ladzina zalamu azwajahum. Ya, wa ma kanu ya'buduna min dunillah wahduhum ila siratil jahim. Ini adalah hari keputusan yang dahulu kalian dustakan, maka kumpulkanlah orang-orang zalim dan teman-teman sejawatnya dan apa yang mereka sembah selain Allah, wahduhum ila siratil jahim, dan giring mereka kepada neraka jahannam. Maka terpisahlah dengan jelas pada hari kiamat, dipisahkan oleh Allah mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Allah berfirman, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga dan sekelompok di neraka, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipisah-pisah. Ini di antara makna yaumul fasl. Dipisahkan mana penghuni neraka, mana penghuni surga. Ini makna yang kedua.

Untuk hari keputusan, wama adraka ma yaumul fasal, tahukah kalian apa itu hari keputusan? Wailu yauma idzil mukadzibin, celaka bagi para pendusta yang mendustakan yaumul fasal. Sehingga pada hari kiamat Allah putuskan bahwasanya yang hari keputusan itu benar adanya, tidak seperti yang kalian dustakan, wahai para pendusta. Seperti juga dalam surat Al-Mursalat, hadza yaumul fasli jama'nakumul awwalun. Fa in kana lakum kaidun fakidun wailu yauma idzil mukadzibin. Celaka pada hari tersebut para pendusta. Jadi di antara fungsi yaumul fasl adalah memisahkan antara benar dan dusta. Yang membenarkan maka mereka masuk surga, diberi ganjaran. Yang mendustakan celakalah mereka pada hari tersebut, yang mendustakan hari kebangkitan. Ini di antara makna yaumul fasl. Baik. Di antara makna yang berikutnya tentang yaumul fasl, yang keberapa ini? Empat ya. Adalah terputusnya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dan nasab pada hari tersebut. Tidak ada faedahnya, nasab tidak bisa saling menolong. Makanya tadi Allah mengatakan, "Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi." Takutlah hari di mana ayah tidak bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a, dan anak tidak bisa menolong ayahnya. Allah mengatakan tadi, inna yaumal fasl, dalam surat Ad-Dukhan 40-42, inna yaumal fasl miqatum ajma'in, yauma la yughni maulan an maulan syai'a walahum yansarun. Sungguhnya hari keputusan adalah akan tiba waktunya untuk mereka seluruhnya, hari di mana seorang kerabat tidak bisa menolong kerabat yang lain, dipisahkan. Dipisahkan. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Jika ditiupkan sangkakala, itu tibanya hari kiamat, maka tidak ada hubungan di antara mereka dan mereka tidak saling bertanya. Bahkan mereka kabur satu dengan yang lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis saakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Jika ditiupkan sangkakala yang memekakkan telinga, maka seorang akan kabur dari saudaranya, wa ummihi wa abi, akan kabur dari ibunya, dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, akan kabur dari istrinya dan anak-anaknya. Terputus hubungan. Kata Allah dalam surat Al-Mumtahanah yang sangat jelas konteksnya, kata Allah, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak akan bermanfaat bagi kalian hubungan kerahiman kalian, dan juga tidak akan bermanfaat bagi kalian anak-anak kalian pada hari kiamat. Yafsilu bainakum, Allah akan pisahkan di antara kalian. Ya. Tidak ada faedahnya, masing-masing sendiri. Ini umum, kecuali datang dalam ayat yang lain, kalau ternyata sama-sama beriman, baru ada manfaat. Tapi kalau satu beriman, satu tidak beriman, enggak ada faedahnya. Mau kerabat, mau dekat, oh tenang, saya istri ustaz, tenang, enggak ada. Kalau istrinya tidak beriman, enggak ada faedahnya. Lihatlah Nabi Nuh, Nabi Lut, istri tidak bermanfaat. Fakhanatahuma, kata Allah, falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Tidak bermanfaat Nuh dan Lut kepada kedua istri mereka berdua, karena mereka istri berduanya kafir. Bahkan wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, maka dikatakan kepada mereka berdua, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh, maksulah kalian neraka bersama yang lainnya. Tidak ada, karena kami istri ustaz, istri Nabi, belakangan masuk nerakanya. Enggak ada, awal-awal sudah masuk. Kata Allah, tidak ada faedah sama sekali status mereka sebagai apa? Istri para nabi. Karena mereka tidak beriman. Tapi kalau sama-sama beriman, ada faedahnya. Ada faedahnya. Oleh karenanya pada hari kiamat, di antara makna yaumul fasl, Allah akan pisahkan. Ya. Antara kerabat dengan kerabat. Tidak bisa saling menolong. Saling lari di antara mereka. Bahkan tidak saling bertanya. Maka dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini yang keempat. Yang kelima, di antara makna yaumul fasl adalah, ini yang paling harus kita perhatikan dalam hidup ini, terkait dengan semua manusia, yaitu perselisihan yang terjadi di antara mereka. Persengketaan. Ada mungkin mereka berselisih dalam masalah pengetahuan, ya, fi makanu fi ikhtalifun. Allah akan berselisih, ada dua perselisihan terkait dengan pengetahuan, berpendapat ini adalah ini adalah, misalnya Nabi Isa adalah anak Allah.

Oh, Nabi Isa adalah Allah itu sendiri, Nabi satu yang tiga. Oh, Nabi Isa bukan anak Allah, dia seorang Nabi. Ini perselisihan di antara manusia terkait dengan permasalahan ilmiah akan terungkap pada hari kiamat. Yafsilu bainahum fima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan mengungkap mana yang benar dari perselisihan mereka. Ini perselisihan model pertama. Perselisihan model kedua, persengketaan. Masalah kezaliman. Masalah apa? Kezaliman. Ini juga akan disidangkan oleh Allah. Ini salah satu perkara yang sangat mengerikan ya. Di antaranya Nabi menyebutkan atau Allah menyebutkan bahwasanya yang akan dikumpulkan bukan cuma manusia, bahkan hewan-hewan. Kata Allah, wa idzal wuhusyu husyirat, ketika binatang-binatang buas dikumpulkan ya. Kata Allah, ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Tidaklah binatang dan juga tidaklah burung yang mengepakkan kedua sayapnya kecuali mereka adalah umat-umat seperti kalian. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, mereka juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar bahwasanya hewan-hewan juga akan dibangkitkan. Apa hikmahnya hewan-hewan akan dibangkitkan? Allah akan mengkisos mereka. Allah akan mengkisos mereka. Kenapa Allah mengkisos mereka? Untuk menunjukkan bahwasanya manusia akan diadili dengan seadil-adilnya. Jangankan manusia, hewan saja yang bukan mukallaf akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diputuskan hukumannya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah bersama Abu Dzar melihat ada kambing saling bertanduk. Maka Rasulullah berkata, "Ya Abu Dzar, lima tantatihan, kenapa dua kambing saling bertanduk?" Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, "La adri, saya tidak tahu kenapa mereka bertanduk, saling bertanduk. Tiba-tiba mereka saling bertanduk, ada masalah pasti, ada masalah enggak? Ada kambing saling tanduk, ada masalah enggak? Pasti ada masalah, cuma kita enggak tahu." Enggak masuk YouTube tahu-tahu saling bertanduk. Enggak tahu ceritanya awal akhir tahu-tahu bertanduk. Maka Rasulullah bertanya bentar lagi, "Ada tahu enggak kenapa bertanduk?" "La adri," kata Abu Dzar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakinallaha yadri," tapi Allah tahu. "Wa sayaqdi bainahuma yaumal qiyamah," dan Allah akan menghukum, menyidang mereka berdua pada hari kiamat. Hewan aja disidang. Kemudian juga dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam Sahih Muslim, dalam hadis Abu Hurairah, "La tu'addannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syartil jalha min syartil qarna." Sungguh segala hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Sekarang mungkin mobil kita dicuri, harta kita diambil, itu hak-hak kita. Semua akan dikembalikan. Kalau kita ngambil hak orang juga kita akan mengembalikan, tapi caranya dengan dosa dan pahala. Karena enggak ada mobil dibangkitkan, enggak ada lagi. Duit dibangkitkan enggak ada lagi. Yang ada cuma dosa dan pahala pembayarannya. Maka Rasulullah mengatakan, "La tu'addannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah." Sungguh hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada li syartil jalha min syartil qarna, sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang bertanduk. Dikisos. Cuma bedanya, kalau hewan-hewan setelah dikisos, dikatakan kuni turoba, jadilah kalian apa? Tanah. Selesai. Tidak ada masuk surga, masuk neraka. Kambing bertanduk masuk neraka, kambing yang ditanduk masuk surga, enggak ada. Tapi dikisos dulu. Diperlihatkan kepada manusia untuk menekankan bahwasanya jangankan manusia, hewan pun dikisos, apalagi manusia. Maka Rasulullah, hatta latmah, semua akan ditanggung sampai kalau ada orang pernah menempel yang orang, maka akan dikisos pada hari kiamat kelak. Sampai Rasulullah mengatakan tidak ada satu orang pun penghuni surga masuk surga sementara masih ada hak yang belum dia tunaikan kepada seorang penghuni neraka. Tidak mungkin dia masuk surga. Kalau dia sudah masuk surga berarti keputusan sudah selesai. Selama belum selesai, dia masih punya urusan sama penghuni neraka, harus diselesaikan dulu. Meskipun sama penghuni neraka. Lumayan, kata penghuni neraka, sini kasih pahalamu, saya naik dikit lah. Akhirnya kedudukan dia berkurang. Dan tidak ada satu penghuni neraka yang masuk neraka, kecuali urusannya sudah beres dengan penghuni apa? Surga. Kalau masih ada hak penghuni surga, dia akan ambil sebelum masuk neraka. Semakin membuat dia tenggelam dalam neraka, jahannam. Ini namanya umul fasl, hari persidangan. Oleh karena yang pertama di sidang pada hari keputusan adalah masalah darah. Karena Allah datang li fasil qadha. Tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud memberi syafaat buat apa? Agar Allah datang mulai apa? Persidangan. Jadi yang pertama Allah lakukan setelah Allah datang pada hari kiamat, sidang.
sidang dulu. Sebelum nanti hisab, pertama urusan dulu sidang. Sudah sidang semua, baru kemudian diklasifikasikan mana dosa, mana ini, baru dihisab. Baru nanti ditimbang, baru kemudian nanti ujungnya sirat, surga atau neraka. Yang pertama kali, sidang dulu. Sidang dulu. Maka yang pertama kali disidang masalah darah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuqdha bainan nas fid dima." Yang pertama kali disidang adalah masalah darah. Pernah mukul orang saya berdarah, pernah bunuh orang saya berdarah, pernah menyuruh bunuh orang terkait dengan darah. Dihadirkanlah keduanya, sampai disebut dalam hadis, yang dipenggal kepalanya, dia akan datang tanpa kepala, dia pegang kepalanya, tangan satunya pegang kepalanya, tangan satunya pegang yang membunuhnya. Kemudian dia berjalan di hadapan Allah. Kemudian mengatakan, dia lapor, "Ya Rabbi, hadza qad qatalani." Ya Allah, dia telah membunuh saya. Ya Allah, tanyakan kepada dia, "Fima qatalani?" Kenapa dia bunuh saya? Allah akan tanya, "Kenapa kau bunuh dia?" Kalau ternyata membela kebenaran, kalau karena jihad, kalau karena dia telah melakukan kurang ajar, saya bela diri, itu ada balasannya. Sekarang ada orang dibunuh begal, membunuh begal akan hadir di hadapan Allah. Benar enggak? Mau begalnya, mau yang dibunuh, yang membunuh begal atau yang dibunuh begal akan ditanya, "Kenapa kau bunuh dia?" Akan ditanya oleh Allah. Sidang pertama tentang urusan apa? Darah. Karena itu kezaliman yang paling besar terkait dengan apa? Darah. Makanya saya bilang, ya ikhwan, dalam hidup ini jangan sampai kita menumpahkan darah orang lain. Secara langsung atau secara provokatif, jangan. Jangan pernah punya andil dalam menumpahkan darah seorang pun. Hati-hati. Kalau sudah masa-masa fitnah, masa-masa demo, "Ayo sana, sana." Terus ada yang mati, gara-gara kamu yang tadi suruh-suruh kesana. Yang dibunuh juga orang Islam, yang terbunuh juga orang Islam, yang membunuh juga orang Islam. Kalau masa-masa fitnah, hati-hati, tahan diri, tahan lisan. Jangan sampai perkataan kita menjadikan orang mati. Hati-hati. Ini urusan darah, ngeri. Sebagian mereka provokator, "Ayo, ayo, ayo." Ketika ada darah, dia gak berani turun, dia hilang. Dia selamat. Ada yang umroh, ada yang kemana. Yang miskin-miskin kasihan mati. Hati-hati, hati-hati, darah. Masalah darah bahaya. Nah, semua ada aturannya, semua ada limitnya. Jangan berlebihan. Kalau sudah masalah darah, hati-hati. Urusannya panjang. Yang pertama Allah sidang masalah darah. Jangan pernah membunuh orang, jangan pernah kecipratan darah orang, dan jangan pernah membunuh meskipun tidak langsung melalui provokasi. Hati-hati. Sampai dalam riwayat Umar, kalau seorang dibunuh oleh satu negeri, aku akan kisah semuanya, kata Umar. Baik, ini yang pertama, tentu sidang masalah darah. Setelahnya masalah yang lain, masalah duit, masalah hak-hak yang lain. Dan hak manusia terkait dengan tiga, yaitu darah, duit, harga diri. Jadi itu yang Rasulullah ingatkan, Rasulullah SAW, "Inna amwalakum, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Ketika Nabi Haji Wada, Nabi berkata kepada para sahabat, yang ketika itu katanya jumlahnya 120 ribu, kata Nabi, "Ketahuilah sungguhnya darah kalian haram di antara kalian, tidak boleh ditumpahkan, karena darah punya kehormatan. Wa amwalakum haram, dan harta kalian haram, tidak boleh ngambil satu dengan yang lainnya, karena harta punya kehormatan." Ya, subhanallah, bagaimana tidak punya kehormatan? Orang yang tidak bayar utang saja, Rasulullah tidak mau sholatin. Dia ngambil uang, tidak mau bayar, Rasulullah tidak sholatin. Bahkan mujahid saja kalau meninggal tertahan karena dia punya hutang. Diampuni seluruh dosanya kecuali hutang, dia tertahan. Harusnya dia sudah menikmati surga, tertahan karena dia punya hutang. Ngeri masalah darah, masalah hutang, masalah uang. Wa aradakum haram, dan harga diri kalian juga haram di antara kalian. Kahurmati yaumikum hadza, seperti kehormatan hari ini, yaitu hari nahar. Fi syahrikum hadza, di bulan ini, di bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, itu di kota Mekah. Mekah tanah haram bukan? Tanah haram. Zulhijjah bulan haram enggak? Bulan haram. Hari nahar termasuk hari mulia. Maka jangan kalian memuliakan tanah haram, memuliakan bulan haram, kemudian kalian tidak memuliakan darah, harta, dan harga diri orang lain.
Oleh karenanya, jangan sampai urusan dengan orang masalah duit. Kalau bermasalah dengan orang masalah duit, yakinlah kamu yang benar, bukan kamu yang salah. Meskipun cuma 10.000 rupiah, itu masalah nanti hari kiamat. Apalagi 1 juta, apalagi caplok tanah orang, astagfirullah. Ngeri. Dulu zaman dulu, saya punya keluarga ada, punya tanah, bilang itu tanah kamu nak. Kita ke situ sudah dicaplok orang, udahlah saya bilang cuma berapa, kalau gak salah mungkin, ya cuma mungkin 15 kali 15, ngurusin aja duitnya banyak, udah biarin aja ambil, biarin aja. Saya gak ngurus, ambil aja, nanti saya ambil di hari akhir. Ini tanah saya gak butuh, saya butuhnya nanti kapan? Hari kiamat. Kalau sekarang saya ambil juga, saya gak bisa ngapain, ambil aja, nanti saya ngambil lagi kapan? Hari kiamat. Pokoknya antum kalau punya masalah, jangan sampai antum yang salah. Kalau antum yang benar, antum yang untung. Dan kalau antum kalah, enggak apa-apa, antum jangan terlalu sedih. Sedih oke, tapi jangan terlalu sedih, karena antum tidak butuh itu sekarang. Yang antum butuh nanti, lebih butuh kapan hari? Ya. Uang antum diambil 1 miliar sama orang. Ya antum sedih-sedih lah. Ya. Tadinya mau nikah lagi, beli mahar, enggak bisa akhirnya. Bercanda ya. Tapi nanti hari kiamat antum butuh itu. 1 miliar sangat berharga pada hari kiamat. Bisa membuat orang naik derajat surga tinggi sekali. Bisa menyelamatkan dari neraka jahanam. Sekarang diambil, biarin aja. Kita sudah tagih, sudah berusaha, gak mau. Ya sudah. Nanti aja hari kiamat saya ambil. Saya gak butuh sekarang. Saya masih, alhamdulillah masih gemuk. Alhamdulillah. Ambil aja. Kalau kita mikir-mikir pusing. Itu nanti ada manfaatnya. Entah mengurangi dosa-dosa kita. Entah mengangkat apa? Derajat. Biarin aja. Paling tidak mengurangi dosa-dosa kita. Maka hati-hati urusan harta. Urusan harga diri, tuduh sana, tuduh sini. Wah, ini juga urusannya panjang hari kiamat. Tuduh ini, tuduh anu, tuduh ini, itu semuanya. Oleh karenanya, saya katakan, bahwasanya semuanya permasalahan yang tidak selesai di dunia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang sudah disidangkan namun tidak benar akan disidang ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang para lawyer yang membela-bela kebatilan, silakan membela-bela. Hari kiamat dia enggak akan bisa bela, dia akan binasa bersama yang dia bela. Lawyer-lawyer yang membela kebenaran alhamdulillah, tapi ada lawyer-lawyer yang liar, ya. Justru kalau dia semakin membela kebatilan, duitnya semakin banyak. Ini mereka akan binasa pada hari kiamat. Allah mengatakan, ha'ula ha'antum ha'ula ijadaltum anhum fil hayati dunya. Wa man yujadilullah anhum yawmal qiyamati aman yakunu alaihim wakila. Sekarang kalian bisa membela mereka di dunia. Siapa yang mau debat Allah pada hari kiamat kelak? Yang sidang bukan jaksa yang bisa disogok. Yang sidang siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalian bela-bela pakai peraturan, pakai silakan. Hari kiamat yang kalian hadapi Allah. Bagaimana cara mendebat Allah? Fama yujadilullah anhum yaumal qiyamah. Siapa yang bisa mendebat Allah pada hari kiamat untuk membela mereka? Maka waspada wahai para lawyer, para jaksa, para hakim. Dalam sidang apapun, kalau salah ya bilang salah. Kalau benar ya silakan bela. Kalau manipulasi, berbohong urusannya panjang hari kiamat. Akan disidang. Para hakim akan disidang. Para lawyer akan disidang. Sekarang kalau sekarang bukti-bukti tidak bisa terungkap, semua sekarang nanti hari kiamat semua bukti akan hadir. Catatan amal akan hadir. Malaikat ada. Bumi akan berbicara. Kulit berbicara. Mau lari kemana? Di yaumil fasl, di hari keputusan. Maka seorang berusaha, kalau ada urusan di dunia, selesaikan di dunia. Minta dihalalkan, dimaafin. Maka Rasulullah mengatakan, mankanat lahu madlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalu minhu al-yawm qabla an yakuna dinar wala dirham. Siapa yang punya kezaliman sama saudaranya terkait dengan hari riba atau yang lainnya, segera minta dihalalkan sekarang sebelum datang hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu qadra madlamatihi. Kalau dia punya pahala, akan diambil sesuai dengan kadar kezalimannya, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Maka jangan sampai kita nasibnya demikian. Jaga lisan, jangan makan harta haram. Kalau makan harta kita pastikan ini halal. Jangan sampai menzalimi orang.
Meskipun 10 ribu itu repot nanti hari kiamat. Kalau bisa kita yang rugi enggak apa-apa. Daripada kita merugikan orang, orang lain. Kalau kita yang ditipu biarin, daripada kita nipu orang, orang lain. Hak kita diambil biarin, daripada kita ngambil hak orang, orang lain. Kesenangan sementara, kemudian selesai, tanggung jawab hari kiamat repot. Kita mau senang-senang ngambil harta orang, mau sampai kapan? Udah mau mati masih nipu orang. Sudah jalan pelan-pelan, sudah sakit-sakitan, ya. Masih nipu orang. Udah agak budek, masih nipu orang. Istri panggil aja udah kurang dengar, masih nipu orang. Istri ngomel sudah enggak jelas, masih nipu orang. Sampai kapan mau sadar? Ini karenanya di hari fasal, hari keputusan mengerikan. Maka seorang berusaha bertakwa kepada Allah, kita belajar di dalam agar kita lebih hati-hati dalam bersikap, dalam berbicara, jangan sampai kita zalimi orang. Zalimi darahnya, hartanya, maupun zalimi harga dirinya. Waspada. Waspada. Wallahu ta'ala alam bisawab, demikian saja yang saya sampaikan terkait yang mulfasal. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.

Masalah manusia yang minta syafaat, apakah semua manusia yang minta syafaat atau hanya manusia yang beriman kepada Allah? Syafaat Nabi disebut dengan syafaatul uzma. Ini untuk seluruh manusia ketika itu. Makanya kata syafaatul uzma, dia khusus untuk buat, khusus hanya Nabi yang bisa kasih syafaat dan untuk seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Karena Allah mulai persidangan. Itu baru syafaat untuk Allah datang mulai persidangan. Karena sebelum Allah mulai sidang, matahari masih sangat panas. Sehingga mereka ingin tahap berikutnya, nunggu sampai kapan. Sehingga untuk menuju pada tahap berikutnya, tahap persidangan, Nabi kasih syafaat. Sehingga syafaat tersebut bermanfaat untuk seluruh manusia di padang mahsyar. Dusta yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah salah satunya menolak diundang ke acara syirik dengan alasan sakit. Bagaimana ketika kita diundang acara walimah yang dalamnya ada kemaksiatan? Kita menolak datang dengan alasan sakit. Apakah tersebut dibolehkan? Kalau ini sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam bukan dusta nyata, dia tauriah. Tauriah itu perkataan yang benar, tapi sengaja diucapkan supaya disalahpahami oleh orang yang mendengar. Ini boleh dilakukan kalau darurat. Orang mukmin enggak boleh ngomong pelin-pelan ambigu, enggak boleh ngomong harus jelas. Rasulullah kalau ngomong jelas, bahkan terkadang diulang-ulang. Hukum asal orang kalau ngomong aja jelas. Tapi kalau dalam kondisi darurat, boleh saja seorang apa? Tauriah, darurat. Seperti Ibrahim tadi, ini siapa? Ini saudariku. Ya. Yang dia Ibrahim ngomong gitu supaya dipahami, maksudnya adalah adikku. Tapi perkataan dia tidak salah, karena dia dan Sarah sesama muslim. Tapi sengaja mengucapkan supaya salah pahami. Seperti ketika Nabi Muhammad SAW berjalan sama Abu Bakar berhijrah. Orang-orang kenal Abu Bakar. Orang bertanya, siapa depanmu? Kalau Abu Bakar bilang ini Nabi Muhammad, dia akan ditangkap. Maka Abu Bakar mengatakan, hadza hadin ila tariq. Ini petunjuk jalan. Ini penunjuk jalan. Orang yang mendengar menyangka penunjuk jalan. Padahal maksud Abu Bakar, penunjuk jalan menuju surga. Seperti itu namanya tauriah. Seperti Ibrahim kata, ini sakim, saya sakit. Kata para ulama, maksudnya, saya sakit hati lihat kalian syirik. Paham? Saya sakit hati lihat kalian apa? Syirik. Atau namanya ini sakim, sakim isim fa'il, maknanya saya akan sakit suatu saat. Entah sekarang, entah nanti. Ini namanya tauriah. Maka kalau kita dalam kondisi darurat, kita boleh tauriah, darurat. Kalau enggak darurat, jujur aja, enggak kenapa, enggak, itu ada maksiat. Enggak perlu tauriah. Muslim itu ngomong yang apa? Yang jelas. Kalau darurat baru tahu tauriah. Kalau enggak darurat, enggak usah. Kalau ternyata walimahnya penuh maksiat ya, bilang enggak. Saya pernah diundang walimah, si pengajian datang saya. Mereka tahu ya sudah datang. Habis ngisi nasihat, terus saya keluar. Begitu saya keluar, selamat. Udah keluar. Mereka tunggu saya keluar baru. Bisa aja kata saya dia, aduh, udah masa saya balik lagi, sudah ada jalan sih kabur. Pengalaman ya. Kadang kita enggak bisa kabur, sudah masuk, sudah langsung rame, enggak mungkin ya, udahlah. Istighfar aja, kadang-kadang seperti itu. Orang menganggap musik hal biasa, bukan sesuatu yang apa? Haram, mereka enggak ngerti. Bagaimana hukum seorang pada zaman dahulu sebelum hijrah pernah menemukan harta uang orang lain karena kurang ilmu agama, teman tersebut dipakai untuk keperluan pribadi dan sisanya dimasukkan ke kotak amal masjid. Apakah pemilik harta tersebut akan minta pertanggungjawabannya? Nah, tentu mendapatkan barang ada aturannya. Kalau banyak maka tidak boleh. Kalau barang yang sedikit bisa boleh kita gunakan. Artinya kalau uang jatuh 10 ribu orang tidak cari lagi. Tapi kalau 1 juta orang pasti apa cari. Kalau 10 ribu, 20 ribu, 100 ribu di Jakarta orang sudahlah. Ongkos Grab untuk ambil lagi uang sudah banyak, mending enggak usah. Tapi kalau banyak, biasanya orang cari. Kalau gitu enggak boleh kita gunakan. Kita harus cari orangnya. Kalau enggak punya, enggak tahu orangnya, maka caranya kita berinfak dengan nama dia, dengan niat karena untuk sedekahnya dia, bukan untuk kita. Tapi kalau dia datang suatu hari, ternyata kita tahu uang dia, maka kita kembalikan uang tersebut, sehingga infaknya, pahalanya buat kita. Kalau udah terlanjur, ya sudahlah. Dulu berapa, sekarang infakan dengan niat karena Allah untuk apa? Untuk dia.
Selama manusia pernah menjalani taubat nasuha, tidak satupun dosa-dosa yang pernah kita lakukan secara jelas diampuni atau tidak. Yang saya ketahui adalah tanda indikator jika dosa tersebut yang benar adalah ditemui Allah Subhanahu wa Taala. Lalu apa ini? Adalah tanda atau indikator. Lalu pada saat hari keputusan tersebut, apakah dosa-dosa selama dunia akan ditampakkan meskipun sudah diampuni? Ini khilaf di kalangan para ulama. Kalau dosa sudah diampuni, maka tidak akan ada efeknya dari secara hukuman, karena tidak ada efeknya. Rasulullah mengatakan at-taib min adzam kama la dzamba lahu, yang bertobat seperti orang tidak berdosa. Tapi apakah ditampakkan lagi? Khilaf di kalangan para ulama. Ditampakkan lagi membuat malu, tapi membuat seorang semakin bersyukur karena dia pernah berdosa kemudian apa? Diampuni. Ada khilaf, ada yang mengatakan ditampakkan lagi, ada yang mengatakan tidak. Bagaimana hukum sholat jamak qasar lebih dari 4 hari bagi musafir yang belum diketahui kapan harus pulang karena faktor pekerjaan? Dan apakah selama jamak qasar dia tetap diizinkan sholat di kamar hotelnya tanpa menghadiri sholat berjamaah? Kalau dia orang-orang yang bersafar, statusnya musafir, ini menurut jumhur ulama, ada dua kondisi. Kondisi pertama, dua kondisi. Kondisi pertama, dia tahu bahwasanya dia tidak akan menetap lebih dari 4 hari, lebih dari 20 kali waktu sholat. Ya, kalau dia tahu bahwasanya dia akan pergi sebelum 4 hari, maka selama itu dia boleh jamak qasar di tempat dia tujuan dia. Misalnya dia berjalan dari Jakarta ke Bandung, dia tahu dia di Bandung cuma 3 hari. Ya sudah, ketika di Bandung dia jamak qasar boleh, karena dia musafir. Kondisi kedua, dia tahu bahwasanya dia di Bandung akan lebih dari 4 hari, mungkin seminggu. Kalau dia tahu dia bakalan lebih dari 4 hari, ketika tiba di Bandung, dia langsung tidak boleh jamak qasar. Ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Sejak datang, dia sudah tidak boleh lagi jamak qasar. Pendapat kondisi ketiga, dia datang, dia tidak tahu mau 3 hari, 4 hari. Pokoknya datang ada keperluan. Misalnya dia datang untuk cari barang hilang. Dia cari, bisa seminggu, dia enggak tahu. Selama dia masih enggak tahu kapan dia selesai, maka dia boleh jamak qasar. Seperti itu, kalau tidak tahu. Tapi kalau dari awal sudah tahu, saya bakalan lebih dari 5 hari, sejak awal dia sudah tidak boleh jamak qasar. Menurut jumhur, ini saya menyampaikan pendapat jumhur ulama. Tentu ada pendapat lain. Nah, kalau dia musafir, maka dia tidak wajib ke masjid. Dia tidak wajib ke masjid. Kalau dia ke masjid lebih afdal, tapi pendapat yang lebih benar, tidak wajib. Karena safar diberi keringanan. Karena safar biasanya orang punya keperluan. Maka jangan sampai gara-gara ke masjid menghalangi keperluan dia. Maka dia tidak, mengapa kalau misalnya dia kecapean atau dia harus cari barang, kalau ke masjid nanti terganggu, padahal safar dia kan terbatas. Maka di antara keringanan syariat, dia tidak wajib ke masjid. Tapi kalau dia bisa ke masjid, tentu lebih baik. Tapi tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab.

Ustaz, bagaimana menyikapi orang terdekat kita yang selalu menuduh-nuduh tanpa bukti? Ya sudah, sabar. Sabar. Maafin aja dah. Saya maafin kamu ya. Ah, saya gak maafin. Saya tuntut hari kiamat. Antum dua pilihan. Antum boleh tuntut. Dan antum yang akan diuntungkan pada hari kiamat. Atau antum maafkan, lebih besar lagi pahalanya. Makanya lebih baik dimaafkan. Ya biasalah, namanya manusia. Ya namanya orang hasad. Namanya sudah. Kita hidup di dunia. Dunia pasti ada yang hasad, pasti yang tuduh-tuduh. Ya, namanya juga di dunia. Nah kalau kita maafkan, pahala kita lebih besar daripada kita nuntut di akhirat. Yang kedua, di dunia lebih nyaman. Kita lebih hati apa? Lebih tenteram. Tapi kalau kita gak maafkan, kita dendam. Pinginnya dia mati, tapi gak mati-mati. Malah naik pangkat. Malah jadi ketua RT. Malah jadi komisaris. Malah kacau. Malah ini maafin, selesai. Ustaz, kita pernah menyakiti orang tapi lupa dengan siapa. Ya itu dia, minta maaf sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di luar kemampuan. Kalau kita melakukan kezaliman, ternyata kita sudah berusaha, gak mampu, kita minta maaf, entah orang yang sudah meninggal, atau kita gak tahu siapa orangnya, atau kita sudah datang berulang-ulang, dia tidak maafin, maka serahkan kepada Allah. Kalau kita tulus, insya Allah Allah yang akan tangani. Tapi harus berusaha dulu, berusaha datangi dia, kasih kue, kasih apa kek, sampai dia ridho. Kalau dia gak ridho, serahkan sama Allah. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
6: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال الأخ يحيى محسن الثاني يقول: في بعض البوادي يحضر النساء مجالس الرجال ويسلمن عليهم ويصافحنهم ويقولون هذه عادة، نرجو التوجيه وفقكم الله.
3: هذه المسائل مصافحة النساء وكشف وجوههن وما أشبهها ليس أمرا عاديا أو تقليديا، وإنما هو أمر شرعي، ولهذا نحن ننكر على الذين يقولون هذه عاداتنا وتقاليدنا، يجعلون الحجاب وبعد المرأة عن الرجل يجعلونها من العادات والتقاليد. هذا كذب وليس بصحيح، وهو أمر له خطورته، لأنه يؤدي إلى أن يغير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأيام ويقال إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت، ونحن نريد أن ندخل منهجا جديدا وعادة جديدة، ثم يغيرون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس وصفا له، حيث جعلوه من العادات والتقاليد. والواجب على من يتكلم في هذه الأمور، الواجب عليهم أن يتكلموا بالمعنى الصحيح ويقولون هذا من الدين الذي لا يمكن تغييره ولا يمكن للعادات أن تغيره. وعلى هذا فما اعتاده البادية في هذا الأمر من سلام النساء على الرجال الأجانب وكشف وجوههن أمامهم فإنه عمل يجب النهي عنه، ويجب أن يبين أن هذا أمر لا يجوز، وأن المرأة في البادية والمرأة في القرية وفي المدينة على حد سواء، حكم الله تعالى في النساء سواء في البادية وفي المدن وفي القرى وفي البلاد الأجنبية وفي البلاد الأهلية كلها سواء، لا يجوز أن يغير حكم الله في هذا الأمر من أجل العادات والتقاليد. ونحن ننكر جدا على من يصف هذه الأمور بأنها عادة أو تقليد، بل نقول هي دين وشريعة إلهية من الله عز وجل، والله تعالى بين ذلك في كتابه غاية البيان كما في سورة النور وسورة الأحزاب وكما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي منه، اللهم إلا إذا كان من المعارف الذي يدخل عليها كثيرا ويأتي إليهم كثيرا، فإنها تصافحه لكن من وراء حائل، من وراء حائل، أما مباشرة فلا، وذلك لأن المس أشد من النظر، فإن تحرك الشهوة وقرب الفتنة بالمس أعظم وأشد أثرا من النظر. ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوج لها.
2: في الحقيقة أن مثل هؤلاء الذين في البادية يتعللون بأن امرأة البادية لديها تصرفات وكلام وأشياء رجالية، فهي مثلا بعيدة عن الفتنة، وكذلك أهل البادية يقول عندهم أنفة زائدة عن أهل المدن. كيف يرد على مثل هذا الكلام؟
3: يرد على هذا الكلام بأن شريعة الله واحدة، ولكن البادية كما قال الله عز وجل إنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لبعدهم عن أهل العلم وعن مجالس العلم وعن التفقه في دين الله، فيجهلون من أحكام الشريعة ما يعلمه كثير من الناس في حضر. ولكن ليس معنى ذلك أنهم إذا عرفوا شيئا أو اعتادوه أن الحكم الشرعي يتغير فيهم، حكم الشرع واحد. صحيح أنه كلما قويت الفتنة وجب التحرز أكثر، ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا استبعدنا في نفوسنا الفتنة نلغي الحكم الشرعي من أجل ذلك. فقد يكون هناك خاطر من الخواطر، وإن استبعدناه نحن لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا تستبعد شيئا. فكم من أشياء عرضت علينا وسئلنا عنها هي في نظرنا بعيدة جدا، ومع ذلك وقع فيها من الفتن ما لا ينبغي ذكره هنا.
2: نعم، أحسنت.
4: Di beberapa daerah pedalaman, kaum wanita suka menghadiri majelis-majelisnya kaum laki-laki. Mereka, kaum wanita juga berjabat tangan, mengucapkan salam kepada laki-laki. Kemudian mereka mengatakan ini hanyalah adat istiadat dan tradisi saja. Mohon penjelasan dari Syekh dalam masalah ini, wafakakumullah. Kemudian Syekh menjawab, masalah ini yaitu masalah bersalaman, membuka wajah bagi wanita dan yang semacamnya, bukanlah masalah adat istiadat, akan tapi termasuk masalah syar'i. Oleh karenanya, kita mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa masalah bersalaman atau membuka wajah dimasukkan dalam masalah adat dan tradisi. Mereka menjadikan hijab dan menjauhnya kaum wanita dari laki-laki sebagai adat istiadat. Dan perkataan ini adalah perkataan yang dusta dan tidak benar. Ini perkara yang berbahaya. Sebab akan merubah hukum syar'i ini pada suatu hari. Sehingga orang akan dengan mudah mengatakan adat istiadat itu berbeda-beda. Demikian juga dengan tradisi. Kami ingin model dan kebiasaan yang baru. Kemudian mereka berangsur-angsur merubah hukum Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa yang telah mereka lakukan, yaitu mensifati hukum syar'i dengan sifat yang bukan merupakan sifatnya. Di mana mereka menjadikan hukum syar'i sebagai adat dan tradisi. Sehingga wajib bagi siapa saja yang berbicara dalam masalah ini agar menyampaikannya dengan benar. Katakanlah bahwasanya masalah ini bagian dari agama yang tidak mungkin dirubah. Dengan demikian, apa yang dijadikan adat oleh orang-orang pedalaman seperti bersalamannya kaum wanita dengan laki-laki atau membuka wajah di hadapan mereka, sungguhnya ini adalah perbuatan yang wajib untuk dicegah. Wajib dijelaskan pula bahwa perbuatan ini tidak diperbolehkan, baik kaum wanita yang berada di daerah pedalaman atau pedesaan atau perkotaan, sungguhnya mereka itu sama secara hukum. Hukum Allah yang berkaitan dengan kaum wanita itu sama, baik yang ada di daerah pedalaman, perkotaan, pedesaan, negeri-negeri asing, atau bahkan negeri sendiri. Semuanya sama, tidak boleh merubah hukum Allah dalam masalah ini dengan alasan tradisi ataupun yang lainnya. Dan kami sangat mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa ini adalah adat dan tradisi. Kami katakan bahwa masalah ini adalah masalah agama dan syariat Allah. Allah Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam kitabnya dengan sejelas-jelas penjelasan. Sebagaimana misalnya disebutkan di dalam surat An-Nur, dalam surat Al-Ahzab, demikian juga dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak boleh seorang wanita bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Terkecuali jika si laki-laki yang sudah tua seperti keluarganya sendiri, sudah sangat dekat sekali dengannya, sering datang dan masuk ke dalam rumah dan keluarganya, maka dia boleh bersalaman, akan tapi dengan syarat menggunakan sarung tangan. Adapun jika langsung, maka tidak diperbolehkan. Yang demikian itu karena menyentuh dengan anggota badan yang lain lebih besar pengaruhnya daripada melihat saja. Bahkan itu akan bisa menggugah syahwat dan dekat dengan fitnah. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwasanya wanita tidak boleh bersalaman kecuali dengan siapa saja yang termasuk mahramnya atau dengan suaminya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian penanya bertanya lagi, orang-orang seperti mereka yang hidup di daerah pedalaman terkadang beralasan bahwa wanita pedalaman itu punya sikap tersendiri, gaya bicara tersendiri, ciri khas tersendiri, dan memiliki juga sifat kelaki-lakian. Sehingga dia jauh dari fitnah. Dan juga memiliki sikap yang jauh lebih tegas daripada penduduk kota. Pertanyaannya, wahai Syekh, bagaimana cara membantah pernyataan yang seperti ini? Kemudian Syekh menjawab, kita bantah perkataan ini dengan mengatakan bahwa syariat Allah itu satu. Akan tapi, orang-orang yang hidup di daerah pedalaman, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Mereka-mereka orang-orang pedalaman lebih pantas tidak mengetahui batasan-batasan hukum Allah yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya. Hal ini dikarenakan jelas mereka jauh dari majlis taklim, kurang taklim, jauh dari para ulama dan jauh dari tafaqquh mendalami ilmu agama, sehingga banyak hukum-hukum syariat yang ditinggalkan yang berbeda jelas kondisinya dengan penduduk perkotaan. Hal ini bukan berarti jika mereka terbiasa melakukan suatu hal, lalu hukum syariat berubah dengan menggunakan kebiasaan mereka, atau dirubah dengan kebiasaan mereka. Hukum syariat itu satu, ikhwan. Memang benar, jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa ketika banyak tersebar fitnah, maka harus lebih berhati-hati. Namun bukan berarti ketika kita ingin menjauhi fitnah dengan cara menghilangkan hukum syar'i yang sudah menetap karenanya. Boleh jadi itu hanya sekedar bisikan-bisikan. Walaupun kita menganggap mustahil terjadi, karena syaitan menggoda manusia sampai masuk ke dalam aliran darahnya. Berapa banyak kejadian yang terjadi, dan kita pun ketika ditanya tentang itu, menyangka tidak akan terjadi fitnah ini. Namun kenyataannya berbeda. Muncul fitnah yang lebih besar dan berbahaya, yang tidak layak untuk disebutkan dalam kesempatan kita kali ini. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: lakukan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
1: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
2: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
0: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
3: Roja 756 kHz.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
4: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ah. Muttafaqun alaih.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
9: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
10: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
9: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيعه وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada ke orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
6: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayat. Ayatun minal Qur'an.
7: Ah.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilu Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang Anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda Anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam wa rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan, standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza Jalla, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayub mengangkatkan tangannya mengatakan, "Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin." Ya Rab, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan, "Fakashabna bihi." Maka kami angkat daripada Ayub. "Fakashabna ma bihi min dhurrin." Kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
4: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja.
1: Lidzakirina wadzakirat.
2: Idza'atul Qur'anil Karim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kaum muslimin, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang masih dalam yang seperti kemarin saya bacakan hadisnya diterjemahkan oleh salah seorang ikhwan.
4: Bab larangan berbuat zalim dan perintah mengembalikan hak orang yang dizalimi. Orang-orang zalim itu tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Surat Al-Mu'min ayat 18. Dan bagi orang-orang yang zalim itu, sekali-kali tidak ada seorang pelindung pun. Surat Al-Hajj ayat 71. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, takutlah kalian terhadap kezaliman, sebab kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat kelak. Dan takutlah kalian akan sifat kikir, sebab kikir membinasakan orang-orang sebelum kita kalian. Hal itu yang telah mendorong mereka untuk melakukan pertumpahan darah dan menghalalkan wanita-wanita yang telah diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: Kezaliman. Zalim disebutkan oleh pengarang Imam Nawawi rahimahullah adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dan ini sudah menjadi kesepakatan ulama, yaitu definisi tentang masalah zulm adalah wad'u syai fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tanpa tempatnya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa di antaranya Iyas bin Muawiyah dan juga Abu Al-Aswad Ad-Du'ali mengatakan bahwa az-zulm adalah bertindak pada milik orang lain, bertindak sesuatu pada milik orang lain. Kan tadi pendapat ini tidak dikuatkan oleh para ulama, bahkan telah terjadi kesepakatan para ulama bahwa makna zulm adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman terhadap diri. Di dalam hadis qudsi disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis arba'in, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku menjadikan kezaliman, aku haramkan pada diriku. Inni haramtu zulma ala nafsi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman. Apa faedahnya dengan definisi kita? Jika seandainya kita definisikan dengan definisi yang pertama, yaitu meletakkan sesuatu tidak sesuai dengan tempatnya, maka tidak dibenarkan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah yang mengharamkan terhadap dirinya meletakkan orang saleh di neraka dan orang taleh di surga, orang yang berlaku maksiat di surga. Karena ini adalah peletakan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Orang yang baik sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi sijjin. Sesungguhnya orang-orang baik berada di surga na'im, dan orang-orang buruk berada di neraka jahim. Makanya menjadi suatu perkataan yang sia-sia ketika sebagian orang tasawuf mengatakan, saya tidak peduli apakah Allah Subhanahu wa taala meletakkan saya di surga atau saya Allah meletakkan saya di neraka, yang penting bagi saya adalah ridha-Nya. Ini adalah perkataan sia-sia yang tidak sama sekali dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih sia-sia lagi, seseorang mengatakan hak Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang yang saleh di neraka sebagaimana hak Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang yang berlaku maksiat di surga. Perkataan seperti ini sia-sia. Yang menyatakan sia-sia adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Meletakkan orang saleh di neraka adalah suatu kezaliman yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan pada dirinya. Berbeda dengan definisi yang kedua, ketika ahlul lughah sebagian ulama mengatakan bahwa zalim adalah bertindak sesuatu pada kepemilikan orang lain. Seseorang menggunakan sesuatu yang bukan miliknya, ini zalim. Dengan definisi ini, maka tidak salah Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang soleh ke neraka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hamba. Makanya para ulama tidak menguatkan definisi zalim seperti ini. Dan sangat berbahaya pada dampak ibadah seorang jika seandainya seseorang berkeyakinan berhak Allah Subhanahu wa taala meletakkan seorang yang saleh ke dalam neraka. Ini berbahaya dalam akidah. Pertama, akan melemahkan semangat seorang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memberi semangat untuk orang berbuat maksiat kepada Allah. Orang bermaksiat akan mengatakan, alhamdulillah tidak masalah saya berlaku maksiat, bisa-bisa Allah meletakkan saya ke surga. Orang yang saleh mengatakan, untuk apalah saya berbuat amal baik jika seandainya Allah SWT meletakkan saya nanti di neraka. Dan zulm, dia terbagi dua. Zul, kezaliman terhadap diri, dan kezaliman kepada orang lain. Kezaliman terhadap diri adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan jiwa dan diri bukan pada sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar contoh dari menzalimi diri sendiri adalah syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebesar zulm. Dan masih ingat kita ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Sebelumnya para sahabat Rasulullah SAW mengeluhkan tentang turunnya sebuah ayat sehingga mereka membuat gundah hati mereka, kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW. Ayat tersebut adalah ayat dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, bagi mereka itulah ketenangan, dan mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah. Ketika turun ayat ini, datang semua para sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Maka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna la yazlimu nafsa, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Jika seandainya syarat untuk mendapatkan keamanan nanti di akhirat dan mendapatkan hidayah adalah dengan tidak ada kezaliman siapa di antara kami yang selamat akan dirinya untuk tidak menzaliminya. Semua kami menzalimi diri kami sendiri. Apa kata Rasulullah SAW? Bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini keutamaan bahwa hendaknya seorang Muslim di dalam menafsirkan nas-nas dari Al-Quran hendaklah ditafsirkan dengan Al-Quran, dan sebaik-baik yang menafsirkan Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Coba lihat bagaimana kesalahpahaman sahabat Rasulullah SAW di dalam memahami ayat. Dan sahabat berhak untuk menyatakan seperti itu, karena ayatnya umum, tidak bermaksud tujuan khusus. Siapa yang tidak menzalimi dirinya ya Rasulullah? Yang mereka bayangkan, penzaliman diri adalah ketika diri tidak bisa menunaikan haknya secara tepat. Dan ini tidak ada manusia yang bisa. Rasulullah SAW berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang pembagian jatah istri-istrinya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Allahumma hadza fima amlik wa la tu'akhidni fima la amlik. Ya Allah, ini yang ku mampu, dan jangan beri beban aku yang tidak mampu. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa beliau untuk berbuat menzalimi diri tidak secara mutlak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang pembagian jatah tersebut adalah pembagian nafkah dan menetap di malam hari, bukan pembagian jima, hubungan badan. Karena ini tidak ada seorang manusia pun yang bisa membagi rata. Makanya Rasulullah mengatakan tadi, hadza Allahumma hadza fima amlik wa la tu'akhidni fima la amlik. Lihat Abu Dzar radhiyallahu anhu, jauh lebih berilmu dari kita. Bagaimana dia menzalimi dirinya, menzalimi istrinya, sehingga suatu hari datang Salman Al-Farisi, saudaranya, yang mana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Dzar. Ketika datang Salman, diketuknya pintu rumah saudaranya, dia dapatkan Abu Dzar sedang di masjid. Bertanya Salman kepada Ummu Dzar, yaitu istrinya, di mana Abu Dzar? Apa kata istrinya? Ya Sulaiman, sesungguhnya saudaramu itu adalah sebaik-baik hamba. Sebaik-baik hamba. Siang harinya dia menunaikan ibadah puasa, malam harinya dia beribadah kepada Allah. Dipahami oleh Salman bahwa yang dimaksudkan istrinya pujian bertujuan untuk mencela suaminya. Jika seandainya dia siang harinya berpuasa, malam harinya bersolat tahajud, kapan lagi hak istri? Maka datang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kepada Abu Dzar. Kemudian dia menukilkan sebuah hadis yang mengatakan, ya Abu Dzar, inna li nafsika alaika haqqa. Sesungguhnya bagi dirimu ada hak istirahat. Wa inna li ahlika alaika haqqa. Dan untuk keluargamu ada hak. Ketika seseorang tidak bisa menyeimbangkan antara hak-hak seperti ini, berarti dia telah jatuh kepada zalim. Makanya berbondong-bondong semua sahabat Rasulullah mengatakan, siapa yang tidak zalim dirinya? Siapa yang tidak zalim terhadap dirinya? Semua kita zalim. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kezaliman yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah syirik. Dibacakanlah oleh Rasulullah SAW surat Luqman tadi. إذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Nah, orang yang berbahagia dalam masalah zaliman adalah orang yang mengerti tentang hak-hak diri, tentang hak-hak dirinya, dan jelas untuk menunaikan hal ini tidak mau, tidak bisa, dan tidak ada cara kecuali belajar menurut ilmu agama. Kalau tidak, maka orang akan jatuh pada kezaliman. Dan lihat, kezaliman yang kecil jika seandainya berulang-ulang akan menjadi kerusakan yang besar. Makanya di dalam hadis Jabir tadi dikatakan ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Sungguhnya kezaliman akan menjadi kegelapan nantinya di hari akhirat. Dan kegelapan itu hanya bukan hanya sebatas kegelapan di akhirat, kegelapan di dunia. Seseorang tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk. Dan yang sangat mengenaskan sekarang apa yang kita lihat, bagaimana orang-orang tidak lagi meletakkan mizan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Qistasul Mustaqim. Menurunkan mizan. Dalam surah Al-Hadid Allah mengatakan, beginikanlah kami menurunkan kitab dan mizan. Beginikanlah kami menurunkan kitab yaitu Al-Qur'an sebagai penerang dan menurunkan mizan. Mizan adalah timbangan yang mana menimbang semua permasalahan sehingga tidak jatuh kepada kezaliman. Allah menurunkannya. Tidak bisa seseorang mendapatkan hidayah dan mendapatkan keadilan kecuali dengan timbangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Di dalam segala hal. Makanya tidak selesai-selesai permasalahan yang terjadi baru-baru ini tentang masalah pelecehan, istihza dengan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh grup band Dewa misalnya. Yang lebih sangat menyakitkan, tidak ada yang mengerti dari kalangan duat, kalangan dai, majelis ulama dan semacamnya tentang permasalahan seperti ini. Pelecehan terhadap agama, pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala, pelecehan terhadap lafaz jalalah, bukan permasalahan yang sepele, dia pembahasan yang sangat besar dan sangat berbahaya. Dan yang sangat menyakitkan hati kaum muslimin, adanya ulama-ulama yang tidak mendukung tentang permasalahan seperti ini. Dianggap Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling terendah di pandangan mereka. Sehingga tidak ada ghirah, tidak ada rasa cemburu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali mendengar ucapan yang keluar dari mulut mereka, terngiang terus sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yubqi aliman, sampai tidak ada lagi seorang yang alim, ittakhadhan nasa ru'usan juhala, manusia akan mencari dan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, maka mereka ditanya, fadallu, fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Itu yang terjadi. Sehingga masyarakat tidak lagi bisa menjadikan mereka itu sebagai suluh, sebagai obor untuk menerangi kebenaran. Hampir nyaris tidak ada pemisah antara kebenaran dan kebatilan di akhir zaman. Tentang masalah kejadian ini, sebagian kaum muslimin mengagungkan kelompok Dewa ini karena dia telah mengangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai logonya. Dan dia dianggap sebagai dai yang besar. Dan sebagian lagi menganggap hal ini tidak begitu masalah, masalah sepele dan semacamnya. Kenapa mereka terjadi kebingungan seperti ini? Karena tidak ada mizan, tidak ada standar kebenaran. Sehingga dengan apa? Jadi semuanya menjadi musibah dan menjadi fitnah akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah kezaliman terhadap orang lain. Kezaliman terhadap orang lain, kezaliman yang nantinya akan kita syarah banyak tentang masalah apa saja kezaliman tersebut. Makanya para ulama mengatakan, disebutkan oleh Abu Dawud, At-Tayalisi, Abu Nu'aim, dan Ibnu Abi Syaibah bahwa ada tiga hal kezaliman dalam segi diampunkan atau tidak. Kezaliman yang Allah tidak mengampunkannya, yaitu kezaliman syirik. Kezaliman yang Allah ampunkan, yaitu kezaliman selain dari syirik. Kezaliman yang berkaitan dengan hambanya. Nah, ini tidak ada Allah Subhanahu wa taala mengampunkan, kan, tetapi ini terkait dengan hamba yang dizalimi tersebut. Tentang ayat-ayat tentang masalah zalim. Di sini dikatakan surah Al-Ghafir, "Maliz zalimin min hamimin wala syafi'in yuta." Orang yang zalim tidak akan mendapatkan kawan dan tidak akan mendapatkan penolong yang akan dia ditaatinya. Orang yang zalim, ada tiga dosa yang nyaris dia adalah akar dan urat semua dosa di atas dunia. Pertama, dia adalah zalim. Yang kedua, kebakhilan. Dan yang ketiga, kesombongan. Dan ini adalah semua akar dosa di atas permukaan bumi ini. Zalim, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan prioritas kepada tiga dosa ini yang tidak diberikan prioritas oleh pada yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma tusa'aru bihin nar yaumal qiyamah thalath." Tiga kelompok yang pertama kali dibakar dengan api neraka. Tiga kelompok. Dibakar bukan berarti hanya sebatas masuk. Bahkan disebutkan oleh ulama bahwa mereka ini pertama kali masuk dan pertama kali yang dilahap oleh api. Jadi bukan hanya sekedar masuk mereka yang pertama kali, mereka juga mereka yang pertama kali dibakar dan dilahap oleh api. Mereka tiga orang adalah semuanya riya, orang yang bersedekah, orang yang mengajarkan, dan orang yang membaca Al-Quran. Kenapa orang bersedekah yang zahirnya dia mempunyai niat baik diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang pertama? Karena hampir saja, hampir sama semuanya dari sombong dan kezaliman. Orang yang zalim adalah orang yang membuat kejahatan di atas kekuasaannya. Dan jelas yang akan dia perbuat kezaliman tersebut adalah orang yang tertindas, yang tidak mempunyai daya dan upaya bisa melawannya. Dan sebenarnya sifat hal ini hanya milik mutlak Allah Subhanahu wa taala, tidak milik mutlak manusia. Allah yang punya sifat zuntiqam, yang maha membalas dendam. Ketika sifat ini dijadikan menjadi sifat manusia, Allah tidak rela. Sehingga kezaliman termasuk dosa yang sulit dan menjadi dosa teratas dari dosa-dosa yang lainnya. Bagaimana tidak zalim seorang yang berinfak dan bersedekah ketika dengan semena-menanya, ketika Allah wajibkan dia membayar zakat dan semacamnya, dia mengulur-ulurkannya atau dia menempatkan pada sesuatu tempat yang tidak benar. Jadi dia bisa berbuat kezaliman tersebut karena dia mampu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkannya. Nah, orang yang seperti ini Allah jamin tidak mempunyai kawan dan tidak mempunyai syafaat antara nantinya. Ya. Disebutkan oleh ulama bahwa kata-kata zalim di dalam Al-Qur'an itu dimutlakkan kepada orang kufar. Secara umum diturunkan kepada orang kufar. Kata-kata az-zalimun itu secara umum diberikan kepada orang kufar. Akan tetapi jelas hukum tersebut bukan khusus kepada orang kufar kan, tapi umum. Terus kita masuk kepada syarahan hadis Jabir. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Takutlah akan kezaliman, sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari akhirat. Kita tahu bahwa di hari akhirat tidak ada cahaya sama sekali. Orang akan menggunakan dan memanfaatkan cahaya yang ada pada dirinya. Dan seseorang sebesar apapun tetangganya mempunyai cahaya, dia tidak akan bisa bermanfaat bagi dirinya. Nah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di akhirat ada yang mempunyai cahaya dan ada yang gelap gulita. Di padang mahsyar. Pembicaraan kita zulumatun yaumal qiyamah adalah di padang mahsyar. Di dalam masalah cahaya pun sangat luar biasa. Bahwa manusia di dalam cahayanya nanti di akhirat itu juga bertingkat-tingkat yang sangat luar biasa. Ada seseorang yang mempunyai cahaya seperti matahari, terang. Ada seseorang mempunyai cahaya seperti bulan. Ada seorang mempunyai cahaya, begitu seterusnya mengecil, mengecil, mengecil, sampai orang munafik. Dia juga mempunyai cahaya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid. Orang-orang munafik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya. Akan tetapi cahayanya sangat luar biasa. Cahayanya Allah berikan bukan hanya sebatas redup, akan tetapi Allah berikan dia cahaya di saat dia tidak membutuhkan cahaya. Atau dia butuhkan, kan tapi sudah itu Allah matikan di saat dia sangat membutuhkannya. Makanya mereka nanti di padang mahsyar mereka meminta cahaya orang mukmin. Ini mungkin Anda bisa baca surat, coba lihat surat Al-Hadid terjemahannya untuk membacakan ayat 13 itu.
4: Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa.
3: Jadi nantinya orang-orang munafik akan meminta cahayanya kepada orang-orang mukmin. Kenapa orang munafik mendapatkan cahaya yang mestinya dia adalah orang-orang yang berada di neraka jahanam? Pertama, cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya Islam yang mereka nampakkan kepada kaum muslimin. Jadi bagaimanapun kekufuran seseorang, dia menggunakan Allah akan berikan dia cahaya. Ahlul bid'ah mempunyai cahaya. Sejauh mana dia berlaku maksiat semakin mengecil cahaya tersebut, sejauh mana dia berlaku ibadah akan semakin besar. Orang-orang munafik diberikan cahaya karena dia mengaku muslim. Akan tetapi cahaya tersebut tidak ada manfaat baginya. Ketika dia sangat membutuhkan, cahaya tersebut hilang. Sehingga mereka mengatakan, orang-orang munafik dan munafikan mengatakan, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu kami sampai kami bisa mengambil cahaya darimu. Karena dia sangat dibutuhkan, cahaya sudah hilang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-jazaa' min jinsil amal. Allah Subhanahu wa taala memuamalah, mempergauli orang-orang munafikin dan munafikat ganjaran sesuai dengan amal. Ketika orang munafik hanya memberikan Islam secara zahir, Allah berikan juga cahaya secara zahir. Tidak ada batin. Ketika mereka
5: masuk Islam hanya sebatas untuk manfaat terhadap diri mereka untuk tidak lepas dihukum dan dibunuh, maka Allah Subhanahu wa taala menelantarkan mereka di saat mereka membutuhkan. Falamma nasu nasullah. Ketika mereka lupa, Allah akan melupakannya. Ini ganjaran-ganjaran yang setimpal. Nah, ada lagi orang punya cahaya redup-redup, mati hidup, mati mati, sejauh imannya. Makanya yang sangat luar biasa adalah cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nur. Dan cahaya ini berpengaruh besar dengan amal nanti bagi seorang mukmin di dunia. Sejauh mana dia memperoleh cahaya di dunia, sejauh itu pula yang akan dia diberikan cahaya di akhirat. Rasulullah SAW banyak sekali menerangkan di dalam beberapa hadis tentang amal-amal yang memberikan cahaya nanti di akhirat. Salah satunya membaca sunnah Rasulullah SAW. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha kama sami'aha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan sabdaku, kemudian dia pahami, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia pahami. Sejauh mana seseorang berletih, bertelungkup lumus terhadap sunnah Rasulullah SAW, sebanyak itu juga dia akan beroleh. Semakin orang jauh dari sunnah Rasulullah SAW, semakin jauh pula cahaya tersebut. Al-jaza'u min jinsil amal. Sungguhnya ganjaran sesuai dengan perbuatan kita di dunia. Dan Rasulullah SAW juga menerangkan bahwa cahaya bisa datang dari wudhu. Ghurran muhajjalina min atharul wudhu. Seorang hamba yang terbiasa berwuduk di dunia, membiasakan dirinya berwuduk di dunia, akan diberikan cahaya yang sangat luar biasa nanti. Kan, tapi seorang hamba yang tidak pernah berwuduk, yang tidak pernah wuduknya sesuai dengan wuduk Rasulullah, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya sebagaimana yang dia inginkan. Nur ini yang diberikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sangat sering kita dengar adalah ayat di dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang memberikan nur, cahaya bagi langit dan bumi. Iya, dan kezaliman begitu juga sebaliknya. Semakin seseorang banyak berlaku zalim, maka kegelapan ada pada dirinya. Yang paling banyak melakukan kezaliman adalah penguasa dan antek-anteknya. Makanya pahala bagi orang yang berkuasa tapi dia bisa adil, tidak berlaku zalim, sangat luar biasa juga. Rasulullah SAW bersabda bahwa imamun adil ala manabir min nur. Sungguhnya imam yang adil, mereka berada di atas mimbar-mimbar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berat seorang penguasa berada di atas puncak kekuasaannya. Rakyat adalah subjek untuk melampiaskan kedendaman dan semacamnya. Dan juga dia membawakan fasilitas yang mana semua orang sangat membutuhkan fasilitas tersebut. Satu dan orang yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan selain dari perlindungannya adalah imam yang adil. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. 7 orang yang mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan pada waktu itu kecuali perlindungan Allah. Yang utama adalah imam yang adil. Imam yang adil, penguasa yang adil, penguasa yang tidak zalim. Dan penguasa yang zalim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Makanya para pembesar-pembesar dunia, kesatria-kesatria, pahlawan-pahlawan yang jiwanya menguasai lebih besar daripada gunung, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penguasa. Datang Abu Dzar radhiyallahu anhu menawarkan dirinya untuk jadi gubernur. Apa kata Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, inni uhibbuka kama yuhibbu li nafsi. Wahai Abu Dzar, aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku. Sesungguhnya kepemimpinan adalah penyesalan dan kerugian nanti di akhirat. Dan aku melihat bahwa dirimu lemah. Bahwa dirimu lemah. Siapa yang disebut oleh Rasulullah SAW dirinya lemah? Abu Dzar. Yang penuh sejarah umat Islam dengan kebaikan dan mangkabah dan fadail, keutamaan-keutamaannya. Daif. Ini pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika menawarkan dirinya untuk kekuasaan, dia menolaknya. Lemah. Dan ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kepada Khalid bin Walid, tentang Khalid bin Walid, dia mengatakan dalam khutbahnya, wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku tidaklah memecat Khalid karena lemah atau khianat. Kan tapi saya tidak ingin orang-orang mengatakan bahwa kemenangan ada di tangan Khalid. Sehingga sangat luar biasa, ulama-ulama dahulu atau para pembesar, penguasa-penguasa kita dahulu, mereka mungkin tidak diajarkan ilmu teori politik dan semacamnya. Kan tapi lihat ucapan yang mungkin jika kita dengar ucapan Umar tadi, itu hanya ucapan sepintas. Kan tapi di dalam ilmu politik Islam sangat luar biasa dalam masalah ini. Di dalam politik Islam, dua syarat bagi seorang ingin menjadi pemimpin. Itulah yang telah disebutkan oleh Umar dalam khutbahnya yang hanya selintas itu. Pertama, jangan memilih pemimpin yang lemah. Dan yang kedua, jangan memilih pemimpin yang khianat. Lawannya, pilihlah pemimpin yang kuat. Dan yang kedua, pilihlah pemimpin yang amanah. Itu persis dengan ucapan Musa alaihissalam di dalam Al-Quran. Atau istri Musa ketika melihat Musa terusir dari perkampungan Firaun, dia datang. Dilihatnya seorang dua orang wanita sedang menunggu gilirannya untuk meminumkan binatang ternaknya. Setelah itu datanglah Musa membantunya. Kemudian wanita tersebut, anak Syuaib, datang kepada ayahnya. Dia mengatakan, ya abati istajirhu, wahai ayahku, sewa dia. Inna man istajarta al-qawiyul amin. Coba lihat. Sesungguhnya yang akan engkau sewa nantinya adalah al-qawi. Al-qawi itu apa? Yang kuat. Al-amin. Yang terpercaya. Coba lihat. Bertemu ucapan Umar dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ucapannya hanya sebatas selintas begitu. Akan tapi dia datang dari sanubari yang luas. Dari ilmu yang dalam. Kalau kita lihat semua khilafah, khalifah-khalifah besar pada zaman dahulu, mereka menuliskan tentang masalah ini. Tanpa ada rapat, tanpa ada pendalaman. Dalam artian ilmu yang sudah tertanam jauh dalam diri mereka. Berapa banyak orang yang amanah, akan tapi dia lemah. Dia tidak kuat menanggung beban. Dia tidak kuat menanggung kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Berapa banyak juga orang yang kuat menahan musibah, cobaan dan yang lainnya, akan tapi dia tidak amanah. Nah, umat Islam memilih adalah orang yang dua syarat tadi. Itu yang diucapkan oleh Yusuf ketika dia menawarkan dirinya sebagai bendahara, menteri ekonominya. Apa kata Yusuf? Qala ja'alni ala khazainil ard. Wahai raja, jadikan aku sebagai penanggung jawab perekonomian. Inni hafizun ali. Sungguhnya saya hafiz. Pengikut-pengikut Daud.
6: Innallaha astafa 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilihnya dari kalian dan Allah tambahkan pada dirinya melebihi kalian yaitu kekuatan di dalam ilmu dan jism. Jadi ilmu yang dimaksud, jadi kekuatan yang dimaksud oleh Yusuf adalah kepingan setengah kekuatan yang satu lagi yaitu kekuatan badan. Kuat badan, kuat ilmu. Dan yang setengah lagi adalah amanah. Abu Dzar kemungkinan dia adalah orang yang amanah, kan, tetapi belum tentu dia kuat di dalam menggang amanah. Dan sangat luar biasa apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang masalah ini dalam kitab As-Siyasah Syar'iyyah yang beliau tulis dalam satu malam. Sudah diterjemahkan kalau tidak salah saya 100 halaman lebih. Saya mencobanya, membacanya satu malam tidak tamat sama saya. Ibn Taimiyah menulisnya satu malam dengan hafalannya. Baik. Wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Dan berhati-hatilah kalian dari bakhil. Dan bakhil adalah bagian dari kezaliman. Karena dia menahan hak orang lain. Dia tidak menunaikan hak harta. Dan syuh ini masuk ke dalam dua bagian kezaliman. Zalim terhadap diri, zalim terhadap orang lain. Karena makna syuh lebih kuat daripada bakhil. Kalau bakhil, dia memperenakkan dirinya dalam masalah harta dan tidak memberikan kepada orang lain. Kalau syuh, dia pelit terhadap dirinya sebagaimana dia pelit terhadap orang lain. Kaya tapi tidak kaya. Dia tidak gunakan kekayaan untuk menikmati dirinya. Uang bujibun-jibun, bermiryal-miryal, kan, tetapi pakaian lusuh, kendaraan sepeda unta, atau yang semisalnya, yang sering mogok dan yang lainnya. Dia tidak menikmati hidup. Karena sudah bertukar pikirannya bahwa harta baginya adalah tujuan, bukan sarana untuk mendapatkan tujuan. Ya, Allah Ta'ala alam. Kemudian masuk kita ke hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada lis-syati al-jalha min as-syati al-qarna. Rawahu Muslim. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله نبي من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد قال اللهم اشهد قال اللهم اشهد ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pastilah kalian akan menunaikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan diberi hak untuk membalas menanduk kambing yang bertanduk. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia bercerita, Kami pernah berbincang-bincang tentang haji wada sedang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah kami. Padahal kami sendiri tidak mengerti apa haji wada itu. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah. Selanjutnya beliau menyebut tentang Al-Masih Dajjal dan memperpanjang ceritanya seraya bersabda, tidaklah Allah dan mengutus orang Nabi pun, melainkan dia mengingatkan umatnya. Nabi Nuh telah memperingatkan umatnya mengenai keberadaan Dajjal itu. Demikian juga dengan Nabi-Nabi sesudahnya. Sehingga sesungguhnya jika Dajjal keluar ke tengah-tengah kalian kelak, maka apapun sifat yang dia sembunyikan, tidak akan ada yang tersembunyi bagi kalian. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta mata sebelah, sedangkan Dajjal buta sebelah mata, yaitu mata sebelah kanan. Seakan-akan matanya itu adalah buah anggur yang bulat. Ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkan darah dan harta kalian seperti diharamkannya hari ini di negeri ini dan di bulan ini. Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikannya? Ya, jawab mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Allah, saksikanlah. Beliau mengucapkannya 3 kali. Celakalah dan hati-hatilah. Janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku kelak, di mana sebagian di antara kalian membunuh sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan sebagainya diriwayatkan oleh Muslim.
6: Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa semua kezaliman jika seandainya tidak selesaikan di dunia, maka dia akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Rasulullah SAW mencontohkan tentang kambing yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk, ketika mereka berkelahi akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kecilnya. Maka disebutkan oleh ulama akan terjadi proses tentang masalah pemukulan. Satu tamparan. Makanya di dalam masalah-masalah ini Rasulullah SAW sebagai sang Rasul selalu mengatakan, khususnya ketika beliau ingin wafat, barang siapa yang mempunyai hak yang belum saya tunaikan, barang siapa yang saya pernah zalimi, maka hendaklah dia minta kepada saya hari ini. Dan Rasulullah SAW dalam sakit kuatnya, sedang sakit-sakitnya, ketika sebelum nanti Allah Subhanahu Wa Taala memintanya di saat hari tidak ada manfaat dinar wala dirham, tidak ada manfaat dinar dan dirham. Makanya ketika Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu disuruh berbaris oleh Rasulullah SAW dan beliau berada pada posisi yang tidak lurus, dipukul oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Istawi ya Miqdad, lurus wahai Miqdad. Apa kata Miqdad? Ya Rasulullah, auja'tani. Ya Rasulullah, engkau telah menyakiti saya. Kisas. Dan Rasulullah SAW mengangkat kainnya, bajunya, ingin memberikan kisas kepada Miqdad. Kan, tapi apa yang dilakukan oleh Miqdad di luar dugaan Rasulullah SAW, Miqdad mencium perutnya Rasulullah SAW dan dia mengatakan, ya Rasulullah, sudah lama saya berangan-angan agar bertemu kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah. Sungguhnya tujuanku bukan meminta kisas, kan, tapi ingin tujuan saya tidak lain dan tidak bukan adalah pertemuan tersebut. Dan di sini ada faedah yang berikutnya, bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang akan dimasukkan ke surga maupun ke neraka dari jin dan manusia, syaitan dan yang lainnya, juga akan masuk di dalam hisab
5: dan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah binatang-binatang yang tidak masuk surga dan masuk neraka.

Karena mungkin tidak bisa dihidupkan lagi pada penguasa-penguasa zaman sekarang. Karena zaman dahulu sekalipun jiwa mereka sudah ditimpakan berbagai penyakit kenikmatan, maksiat dan semacamnya, akan tetapi jiwa mereka masih hidup, masih punya napas. Kan tetapi zaman sekarang, ketika engkau nasihatkan, maka tidak masuk nasihat kepada mereka karena memang jiwa mereka sudah mati. Orang yang mati, dibunuh pun dia, dihancurkan pun, dipotong pun, dia tidak akan merasa. Ini yang membuat Harun ar-Rasyid menangis di hadapan Qadhi Iyad. Dan sangat luar biasa ceritanya. Satu hari Harun ar-Rasyid berangkat haji. Dan bersamanya pengawalnya. Kalau tidak salah saya namanya Rabia. Atau Muhammad bin Rabia. Ketika musim haji, pada zaman-zaman dahulu khalifah sekalipun masih banyak maksiat pada mereka, akan tetapi simah, contoh sebagai ahlu sunnah wal jamaah masih sangat menonjol pada diri mereka. Di antaranya Harun ar-Rasyid. Apa kata pengawalnya, wahai Robi, sekarang kita mengunjungi taman-taman surga. Maka mereka berangkat kepada ulama-ulama Mekah. Khalifah minta nasihat pada malam hari, jam 1 atau jam 2. Dan berangkat 1, 2 ulama, 3, semua mereka menerima pemberian khalifah. Apa kata Harun ar-Rasyid? Belum puas hati saya untuk konsultasi dengan mereka. Carikan kepada saya ulama yang benar-benar ulama. Maka Rabi' mengatakan, aku dapatkan, wahai Amirul Mukminin, kita berangkat ke Qadhi Iyad. Maka berangkatlah mereka ke Qadhi Iyad. Ketika datang mereka ke rumah Qadhi Iyad, ketika mendengar ketukan, dijawab oleh budak Qadhi Iyad, siapa? Apa kata Rabi'? Amirul Mukminin, maka penuhilah panggilannya. Apa kata budaknya? Tuanku sekarang lagi beribadah. Kalau berkeinginan bertemu dengan tuanku, temui dia besok hari. Jadi waktu itu ulama jauh lebih tinggi martabatnya daripada khalifah. Jelas pergeseran tentang masalah keadaan berbeda-beda pada setiap zaman. Sehingga berbeda pula cara bermuamalah. Jadi apa yang kita baca dari sejarah, dari sikap keras terhadap pemerintah, sikap kasar dalam mengucapkan dan semacamnya, karena khalifah-khalifah zaman dahulu sangat menghormati ulama. Nah, kalau seandainya diberikan pada zaman sekarang, ini jelas tidak masuk dia. Maka dengan tawar-menawar akhirnya diizinkan, akan tapi setelah mematikan lampu. Ayat mematikan lampunya, dipandikan lampunya, teplok waktu itu. Maka Harun ar-Rasyid dengan Rabia, pengawalnya, sama-sama meraba-raba di mana kiranya Qadhi Iyad berada. Kiranya bertemu dahuluan tangan Qadhi Iyad dengan tangan Harun ar-Rasyid. Terpegang. Apa kata Qadhi Iyad? Wahai Amirul Mukminin, alangkah lembutnya tangan ini. Kalaulah nantinya selamat dia dari azab Allah. Langsung diucapkan. Kalaulah nantinya selamat dari azab Allah. Apa kata Rabi? Celaka engkau, wahai Iyad, kata pengam. Jadi, celaka engkau. Ucapan ini yang kau ucapkan kepada Amirul Mukminin, sedangkan dia ingin menasihat, ingin minta penasihat.

0: Apa kata Qadhi Iyad? Kamulah yang mencelakakan Amirul Mukminin. Kamulah yang mencelakakan Amirul Mukminin. Tipe-tipe kamulah yang akan mencelakakan. Apa kata Harun Rashid? Tambahkan lagi wahai Qadhi Iyad, nasihati saya lagi. Maka banyak sekali nasihat-nasihat Qadhi Iyad yang membuat menangis Harun Rashid. Dan yang luar biasa, Qadhi Iyad membawakan semuanya riwayat dari Ahlul Bait. Dan Harun Rashid adalah Ahlul Bait. Telah menceritakan kepada saya, pamanmu, umum dari Rasulullah SAW. Bahwa begini-begini, di antaranya masalah kezaliman. Sungguhnya begitu besar tanggung jawabmu, wahai Amirul Mukminin. Dan ingatlah pertanggungjawaban nantimu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia khalifah masih bisa menangis, masih bisa banyak amal dan ibadah yang mereka lakukan, masih berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu persaksian Muhammad Hanafiyah tentang Yazid bin Muawiyah. Apa kata Yazid? Demi Allah, ketika orang-orang Khawarij ingin mengajaknya untuk memberontak, demi Allah saya tidaklah melihatnya kecuali orang yang muazibun ala sunnah, yang selalu rakus terhadap sunnah. Dan bertanya tentang agama dan selalu menjaga salat. Tiga. Yang mana kalau seandainya dicocok-cocokkan sifat-sifat yang disebutkan oleh Muhammad bin Hanafiyah tentang Yazid, yang mana orang sekarang terlampau ringan lidah mereka mencela Yazid bahwa dia fasik, bahwa dia telah berhukum maksiat, maka mungkin tidak cocok sifat ini kecuali hanya untuk beberapa orang saja. Orang yang sangat rakus terhadap sunnah, muazibun ala sunnah, ini tidak ada kecuali di kalangan penuntut ilmu, orang-orang yang cinta akan sunnah. Apalagi yang kedua, suka bertanya tentang agama. Ini sulit kita dapatkan, termasuk di kalangan kaum muslimin itu sendiri yang cinta akan sunnah sendiri. Sebagian kaum muslimin tidak mau menanyakan masalah-masalah yang menyangkut pribadinya, takut nanti diharamkan. Sebagian kaum muslimin terlampau banyak sekali bertanya tentang masalah ibadah, tapi tidak pernah bertanya tentang masalah muamalah. Yazid bin Muawiyah lebih luar biasa, dia bertanya tentang masalah agama dan menjaga salat. Ketiga, menjaga salat. Nah, kalau seandainya level kita selevel Yazid bin Muawiyah yang dikatakan orang fasik, mungkin kita adalah orang yang paling berbahagia pada zaman sekarang ini. Dan lihat bagaimana ulama-ulama kita menilai seseorang. Menilainya baik seseorang ini sangat luar biasa. Sehingga walaupun saya tidak mendapatkan faedah, kan tapi saya mendapatkan faedah dari Muhammad bin Hanafiyah ini, bisanya saya menilai baiknya seseorang dari permasalahan tiga ini. Ada cintanya terhadap sunnah, dan bertanya tentang masalah agamanya. Agama yang saya maksud, bertanya permasalahan agama pada semua aspek kehidupannya. Ini yang saya maksud. Tidak harus jadi ulama, penuntut ilmu dan semacamnya, tapi cukup mau menyelamatkan dunia kita, dan kita ingin bertanya tentang itu dalam masalah agama. Baik. Tentang hadis yang ketiga, kami berbicara tentang haji wada'. Haji wada' adalah haji yang dikenal dengan haji perpisahan dengan Rasulullah SAW. Haji yang pertama kali Rasulullah SAW melakukan haji, sekaligus yang terakhir. Haji wada' adalah haji yang pertama bagi Rasulullah dan haji yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan wada' adalah sabda Rasulullah SAW di dalam khutbahnya di hari Arafah, ya ayuhan nas isma'u la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Wahai manusia, waktu itu berkumpul semua umat Islam dari seluruh pelosok negeri Arab. Wahai sekalian manusia, Rasulullah berkhutbah di Haji Wada. Wahai sekalian manusia, dengarlah. Semoga kemungkinan saya tidak bertemu lagi dengan kalian pada setelah tahun ini. Ba'da ami hadza. Dan benar yang diucapkan Rasulullah. Rasulullah SAW tidak berapa bulan setelah itu Rasulullah meninggal dunia, dan ayat-ayat terakhir beruntut turun di tengah jalan dan semacamnya, termasuk ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum setelah haji wada, atau setelah berapa detik atau setelah berapa menit dari haji wada, hari itu juga. Dan ayat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah dalam surah al-Baqarah juga begitu. Makanya yang paling mengerti dan sangat luar biasa, barang siapa yang mau mempelajari detik-detik kematian Rasulullah SAW, maka sangat mengerikan. Mengerikan dalam artian beban yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa hari-hari di saat Rasulullah mengatakan di atas khutbahnya tersebut, bahwa kemungkinan kita tidak akan bertemu lagi setelah tahun ini, itu semuanya hari-hari yang sangat menakjubkan. Detik-detik yang sangat menakjubkan. Sehingga hari-hari itu juga Rasulullah SAW sering membuat kiasan yang banyak juga para sahabat tidak mengerti, kecuali orang-orang yang paling berilmu waktu itu, yaitu Abu Bakar. Suatu hari Rasulullah SAW baru sampai di Madinah. Rasulullah berkata kepada sahabatnya, apa kata Rasulullah? Tadi malam saya bermimpi seseorang hamba diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal selama-lamanya di dunia, atau dia bertemu dengan Allahnya. Dan tapi hamba tersebut lebih memilih untuk bertemu dengan Allah. Semuanya tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba memancar tangis dari Abu Bakar, dan dia menangis. Dia mengatakan, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, ayahku dan ibuku menjadi tebusannya ya Rasulullah. Maksudnya begitu cepatnya engkau berada. Maksudnya yang disebut hamba oleh Rasulullah SAW tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya, yang ingin dia sebutkan kepada para sahabatnya bahwa dia sebentar lagi akan berpisah dengan mereka dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu haji wada. Kemudian isi khutbah Rasulullah SAW tersebut, yang pertama katanya, sampai suatu hari Rasulullah di haji wada tersebut mengucapkan pujian kepada Allah dan memujinya. Nah, ucapan-ucapan kalau seandainya ingin mendapatkan berkah harus dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kebiasaan para anbiya dan para mursalun, memulai ucapan dengan pujian dan salawat terhadap Nabi. Di sini keberkahan timbul, muncul. Maka kita lihatlah ribuan seminar-seminar, ribuan pertemuan-pertemuan yang tidak dimulai dengan bismillah, tidak dimulai dengan alhamdulillah, kita dapatkan tidak ada faedah dan tidak ada berkah. Lihat orang-orang yang diberikan cahaya Islam, setiap kali mereka berkata, setiap kali mereka bertemu, mereka mulai. Sebagian kaum muslimin bisa saja dia mengatakan, buat apa kita membaca suatu hal yang rutinitas yang tidak menambahkan ketakwaan? Sebab memulai khutbah dari, misalnya memulai ceramah, memulai pengajian, innalhamdalillah, innahmadu, bagi sebagian orang adalah pembuangan waktu. Apa ini? Apalagi sebagian besar ustaz-ustaz kita memulai dengan khutbah yang cukup sangat panjang, yang tidak dikenal di kalangan kaum muslimin. Kalau dibaca dengan baik dan lambat itu sampai waktu 15 menit. Tinggal lagi 15 menit sudah tu salam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh terus ya ayyuhalladzina amanu. 3 ayat. Baca lambat-lambat. Sudah itu ditambah lagi amma ba'du fa inna asdaqal. Mungkin di hati seorang muslim mengatakan ngapain apa panjang-panjang begini khutbah? Enggak ada faedah. Ketahuilah sesungguhnya mungkin bagi Anda tidak ada faedahnya, tapi bagi Islam punya faedah. Yaitu agar diucapkan semuanya adalah berkah. Sesungguhnya keberkahan bukan ada pada manfaat, dan berkah bukan ada pada banyaknya berbicara. Kan, tapi keberkahan ada pada dalamnya ucapan. Makanya khutbah Rasulullah sebentar. Perkataan salaf sedikit. Ketika Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengarang kitab Fadl ilmu salaf ala ilmu khalaf, keutamaan ilmu salaf dibandingkan dengan ilmu khalaf, beliau mengatakan bahwa lihatlah bagaimana orang-orang yang diberikan ilmu yang sangat luar biasa, mereka sedikit meriwayatkan hadis. Lihatlah ucapan Abu Bakar dibandingkan dengan ucapan Umar. Lihatlah ucapan Umar dibandingkan dengan ucapan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr dan yang lainnya. Lihat ucapan para sahabat Rasulullah dengan ucapan para tabi'in. Dan lihat ucapan orang sekarang dengan ucapan orang dahulu. Akan tetapi yang terpenting adalah amal, bukan ucapan. Dan di sini faedah bahwa ilmu adalah apa yang menghunjam ke dalam hati kemudian dibenarkan oleh ucapan, amal. Ilmu ini yang berat diwariskan, ilmu ini yang berat dilaksanakan, ilmu ini yang berat dipraktekkan. Sehingga ilmu-ilmu yang begini ini butuh memang orang-orang yang sangat luar biasa. Kemudian juga dibutuhkan dada-dada yang seperti danau yang siap menampung hikmah. Sehingga barulah dikenal ilmu tersebut sebagai keutamaan. Yuktil hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dia kehendaki. Barang siapa yang telah diberikan hikmah, berarti telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Hikmah ini yang akan mengantarkan seseorang bahagia di dunia, terlepas dari fitnah dan yang lainnya. Kan, tapi baca ucapan yang paling banyak, kajian yang panjang tidak ada faedahnya, maka bukanlah ilmu salaf. Bukanlah ilmu salaf. Akan tetapi zaman kita sekarang ini musibah. Musibah dalam artian kedangkalan ilmu di dalam kedua sabang. Dangkal bagi yang menyampaikan dan dangkal bagi yang menerima. Diterangkan pun hadis atau ucapan tanpa ada syarahan juga sulit. Dan yang mensyarah punnya sulit. Maka terjadilah bahwa ucapan kita memang mau tidak mau lebih banyak daripada ucapan para sahabat Rasulullah. Ucapan kita mau tak mau lebih banyak dari baca ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Terus jadi kita katakan bahwa jangan sepelekan tentang masalah memulai dengan alhamdulillah dan semacamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis dhaif, akan tapi maknanya sahih, kullu amrin la yubda'u bismillah fa huwa abtar. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus, hilang berkahnya. Dan makanya kita ada namanya kafaratul majlis. Kafarat majlis, ditutup majlis tersebut dengan membaca doa. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa kafaratul majlis. Masuk kita tentang masalah Masih Ad-Dajjal. Bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan pertemuan Haji Wada tersebut menerangkan bagian yang terpenting dalam akidah, yaitu tentang Masih Dajjal. Orang zaman sekarang bukan hanya sebatas langka mengkaji-kaji tentang masalah Dajjal dan hal-hal yang menyangkut tentang masalah ghaib, akan tetapi mengkaji sesuatu yang penting meninggalkan yang lebih penting. Rasulullah menyampaikan bukan masalah ekonomi. Sebagai Rasulullah SAW sebagai penguasa, presiden waktu itu, tidak membicarakan bahwa tentang masalah pembangunan apa yang sudah dibangun. Tidak. Rasulullah ingin membicarakan tentang sesuatu yang jauh lebih bermanfaat, yaitu tentang akhirat, tentang manfaat yang mereka dapatkan nantinya di dunia sebelum akhirat, tentang Masih Dajjal. Pada zaman sekarang bukan hanya sebatas itu, sampai permasalahan ilmu tentang Masih Dajjal sudah hilang. Bahkan beraninya orang-orang menakwilkan Masih Dajjal dengan sesuatu, bahkan ada yang mengingkarinya. Rasulullah SAW memberi sifat tentang Dajjal benar-benar adalah orang. Dan bahkan Rasulullah SAW telah membenarkan Tamimud Dari yang melihat langsung Dajjal. Membenarkan bahwa apa yang dilihat oleh Tamimud Dari akan seseorang yang dia temui di sebuah pulau tersebut, Rasulullah mengatakan itulah Dajjal. Bagaimana itu ditakwil dengan Eropa dan semacamnya? Jelas ini di luar, tidak kuat ditakwil yang seperti ini. Pada awalnya saya ingin menceritakan sedikit banyak tentang masalah Dajjal kan, tapi mungkin karena waktu terbatas kita berikan pada waktu-waktu ke depan. Di sini ada faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darah, harta sebagaimana haramnya hari. Pada waktu itu hari yang termulia adalah hari Arafah. Dan negeri yang termulia adalah negeri haram. Bulan yang termulia dari 12 bulan adalah bulan Zulhijjah. Begitu Rasulullah SAW mengharamkan, kemudian Rasulullah mengatakan ala hal ballagt, ketahuilah apakah aku telah menyampaikan. Kemudian yang terakhir, ini singkat saja kita katakan, Rasulullah juga menyebutkan bahwa kehancuran umat adalah karena perselisihan mereka sesama mereka. Kita tahu hadis sahih menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar tidak dihancurkan umatnya dari sebuah bencana mara bahaya yang menghancurkan seluruh umatnya. Maka Allah kabulkan. Dan juga Rasulullah meminta agar umat Islam jangan dihancurkan oleh musuh dari luar, dari orang kufar. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Rasulullah SAW juga meminta jangan menghancurkan umat Islam akibat sesama mereka, perselisihan sesama mereka. Maka Rasulullah SAW ditolak doanya ini. Jadi menunjukkan bahwa doa Rasulullah tidak semuanya diterima oleh Allah. Doa Rasulullah tidak semuanya, di antaranya yang ditolak inilah. Allah ingin menakdirkan bahwa kehancuran umat adalah dari dalam umat itu sendiri. Makanya Islam sangat memperhatikan tentang persatuan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Seharusnya umat Islam memperhatikan persatuan umat, yaitu berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, lebih besar daripada melawan atau menghadang musuh dari luar atau memprihatinkan keadaan umat dari segala segi. Dan saya tidak melihat yang bisa menyetak membuat ini menjadi hal yang nyata kecuali dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah sajalah yang benar-benar mempraktekkan mereka ingin mempersatukan umat di bawah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Siapapun namanya orang, muslim, mukmin, muhsin, selagi dia berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka dia tidak akan kemana-mana. Berarti dia mengupayakan untuk kembali dalam persatuan umat. Siapapun mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka akan berwala, berloyal terhadap orang yang paling berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ini yang ada. Tidak ada yang ma'sum bagi mereka kecuali Rasulullah SAW. Kullun yu'khadhu wa yurad. semuanya tertolak dan diterima, kecuali yang harus diterima total adalah sabda Rasulullah SAW. Ini yang harus kita pertahankan. Dengan ini baru kita bisa menyatukan umat. Kan tapi dengan perkataan yang tidak ada isinya, ucapan yang tidak ada maknanya, dan tidak ada kenyataan dan pembenarannya di dalam kehidupan, maka dia kita tidak butuhkan. Ya, mungkin dengan demikian kita cukupkan pertemuan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
5: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa ini, menurut Allah SWT, jelas Islam melarang segala macam tindakan-tindakan yang mengarah kepada kesyirikan. Di antaranya adalah tatayur. Tatayur di mana engkau merasa sial dengan sesuatu. Maka Nabi mengatakan, at-tiyaratu syirkun. Tiarah, yaitu keyakinan sesuatu itu mendatangkan kesialan, adalah kesyirikan. Kebiasaan mereka, mereka merasa sial dengan burung tertentu. Kadang dengan burung al-ghurab, burung gagak. Kadang dengan al-bumwa, burung hantu. Datang burung hantu, ini musibah akan datang. Ya, ini akan menghalangi mereka untuk melakukan suatu aktivitas. Namanya tatayur. Dan sebenarnya perbuatan tatayur ini terkadang tanpa disadari oleh sebagian kaum muslimin. Karena belum sampai kepada mereka ilmu. Ya, mereka menganggap perkara biasa. Padahal dia adalah merupakan kesyirikan. Banyak sekali contoh-contoh tatayur yang ada bersama kita. Di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kadang-kadang karena terpengaruh dengan budaya kaum kafirin. Misalnya, saya pernah menginap satu hotel. Ya. Terkala saya melewati ketika itu, saya berada pada tingkat 3. Ya. Ternyata di hotel tersebut, ya, saya amati nomor 300 sekian. Ya, ketika ada angka ke-13, 313 enggak ada. Langsung loncat ke 314. Sebagian daripada orang-orang meyakini 13 itu angka sial, maka mereka menjauhkan angka 13. Ya. Karena itulah sebagian hotel-hotel tak ada angka 13. Kenapa? Beranjak daripada keyakinan mereka angka 13 ini adalah angka yang mendatangkan sial. Tentunya mereka memiliki sebab mereka mengatakan demikian. Kata mereka dahulu konon, wallahu ta'ala alam kebenarannya. Ya, di antara murid-murid Isa itu ada 12. Masuk yang satu yang ke-13 dan ternyata dialah yang berkhianat kepada Isa. Oleh karena itulah mereka menganggap 13 ini adalah angka pengkhianatan, 13 adalah angka kesialan. Karena itulah mereka meniadakan angka 13. Maka mereka, ya, mengatakan 13 ini membawa sial. Ini adalah merupakan bentuk tatayur yang dilarang dalam Islam. Ya, dalam Islam tak ada kaitan antara angka 13 dengan kesialan, dengan keburukan. Tidak ada sama sekali hubungan. Hal lain yang terjadi di sebagian masyarakat, kadang-kadang mereka merasa sial dengan hal tertentu. Sebagian masyarakat mengatakan Rabu itu hari sial loh. Kalau mereka mau musafir dan bertepatan hari Rabu, mereka akan menghindar. Mereka mengatakan Rabu itu hari sial. Ini bagian daripada tatayur yang dalam Islam dilarang. Sebagian mereka kaitkan dengan bulan. Sebagian masyarakat meyakini bulan Safar bulan sial. Karena itulah mereka tak mau melakukan aktivitas apapun yang dianggap besar di bulan Safar. Mereka tidak pergi berperjalanan, mereka tidak mengadakan pernikahan. Dan semacamnya akan menganggap Safar itu adalah bulan yang membawa kesialan. Ya, tentunya ya sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan tradisi kebudayaan kaum kafirin. Ya, ada ilmu-ilmu tertentu yang mereka yakini, yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Feng Shui misalnya, untuk memilih satu rumah, tempat satu rumah. Mereka kaitkan dengan kesialan. Bila tempatnya seperti ini, mengarah seperti ini, sial. Dan mereka kaitkan kesialan dengan sebagian makhluk, sebagian binatang. Sebaliknya mereka mengkaitkan keberuntungan dengan sebagian binatang. Sebagian masyarakat meyakini ini yang namanya ikan dipelihara akan mendatangkan keberuntungan. Maka mereka pelihara ikan lohan. Kadang diberi harga yang mahal. Kenapa? keyakinan mereka ini ikan mendatangkan keberuntungan. Kadang-kadang berbagai macam jenis pepohonan tertentu yang mereka tanam di rumah mereka, kata mereka ini pohon mendatangkan keberuntungan. Ini semuanya bagian daripada perkara yang dilarang dalam Islam, masuk ke dalam bentuk tatayur. Yang lebih parah daripada itu, dahsyat daripada itu adalah menggantungkan foto-foto sebagian orang-orang yang dikeramatkan. Sebagian masyarakat menganggap di kampung mereka ada wali fulan. Maka wali ini adalah merupakan lambang keberuntungan. Bila mana mereka buka rumah makan, mereka buka toko emas, mereka buka usaha jahit dan semacamnya, rasanya tidak akan pernah sah usaha mereka, tak akan pernah beruntung usaha mereka, kecuali harus ada putu orang yang dikeramatkan tersebut. Ya, mereka katakan wali fulan, maka ditempelkanlah putu ya di tempat tersebut. Saya pernah satu ketika karena ketidaktahuan heran. Saya makan di rumah makan. Di sana ada foto seorang yang dikeramatkan. Saya enggak tahu. Saya kira itu adalah merupakan nenek moyang mereka. Saya katakan, ini siapa? Ya. Sebelumnya saya abaikan saja. Saya pergi ke rumah makan yang lain. Saya pergi ke toko yang lain. Akhirnya saya lihat orang ini di mana-mana ada. Dan saya akhirnya pun bertanya-tanya keheranan. Ini orang siapa? Mengapa ada di sini? Ada di sini? Mereka mengatakan, ini adalah putu orang yang keramat di zamannya. Orang ini kalau berbelanja di pasar, orang-orang akan senantiasa berusaha untuk berkhidmat kepadanya. Orang ini sakti, bisa merubah daun menjadi uang dan semacamnya. Ya, ternyata mereka meyakini orang keramat ini yang sudah meninggal ini, bila didatangkan putunya, ditempatkan pada tempat-tempat mereka, ini akan mendatangkan keuntungan. Subhanallah. Ini bagian daripada kesyirikan yang dilarang. Bagian daripada bentuk tatayur. Jadi tatayur bukan hanya sekedar menganggap sesuatu mendatangkan sial, bahkan mendatangkan keberuntungan pun demikian. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam, Islam mengajarkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang mampu mengalihkan mara bahaya, menghilangkan mara bahaya, menjauhkan mara bahaya. Dan hanya Allah semata yang dapat menatap manfaat bagi manusia. Ya. Dan sungguh kita terkesima dengan apa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas bersamanya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa'alam ketahuilah annal ummata, sekiranya umat seluruhnya, law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullah. Katabahullah laka." Kalau mereka bersepakat semua ingin memberikan kepadamu satu manfaat, niscaya tidak akan pernah terjadi kecuali dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka semua sepakat untuk mendatangkan kepada manfaat, Allah tak izinkan, tak terjadi. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaik. Kalau mereka pun sepakat mendatangkan kepadamu bahaya, tak akan mungkin mereka bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin meyakini hanya Allah lah segala-galanya. Dia bergantung kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berazam, dia bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau berazam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata datang sesuatu menimpamu, maka mukmin mengatakan qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa rabbuna. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami. Dialah penolong kami. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Undayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midraro." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku luka uli hadha, wastaghfirullah li wa lakum, wa li sa'ir muslimin, innahu wal ghafur rahim.
2: Untayan Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: khairan.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب.
3: نعم، ورد في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
4: Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya, tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya, atau tidak melampiaskan amarahnya dengan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya. Akan tetapi dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول: فضيلة الشيخ، يغفل كثير من الناس عن بعض الأمور التي تتعلق بحياته، فقد قرأت في حديث معناه: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء تذكر الإنسان، تقول له: إن استقمت استقمنا، وإن أعوججت أعوججنا.
3: نعم، هذا حديث صحيح. ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان، تكفر اللسان يعني تحذره، تقول له: اتق الله، تحذره وتأمره: اتق الله، فإن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به. على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل، فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
4: Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ada seorang penanya yang bernama Abu Ahmad. Beliau berkata: Wahai Fadilatul Syekh, banyak di antara manusia yang lalai dari perkara-perkara kehidupannya. Saya pernah membaca sebuah hadis yang maknanya, apabila seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, kalau seandainya engkau istiqamah wahai lisan, kami akan istiqamah. Kalau seandainya engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, betul, hadis itu hadis yang sahih. Di mana tatkala seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mewanti-wanti lisannya, akan mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diwanti-wanti dan diperintahkan oleh anggota tubuhnya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kebaikan kita sangat bergantung kepada dirimu. Kalau seandainya kamu istiqamah, maka kita akan istiqamah. Namun kalau seandainya kamu menyimpang, kita pun akan ikut menyimpang. Maka hadis yang mulia ini merupakan dalil akan pentingnya nilai lisan bagi seorang hamba. Pentingnya apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Dan hendaknya seorang manusia senantiasa berusaha menjaga lisannya. Jangan sampai dia berbicara menggunakan lisannya kecuali dalam perkara yang memang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Dan itulah hakikat seorang muslim. Itu orang yang senantiasa berusaha menjaga kebaikan lisannya.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري.
7: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khayru malil muslim ghanaman yatba'u biha sha'af al-jibal ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد

0: mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqa.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'dah, وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang ku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو رجاء

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Untayan, Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj ya telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." penghuni sorga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu, hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya yang menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat lima waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan solat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
5: Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Nurun minal Qur'an.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim. Kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'ithni rabbiha. Tidakkah anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kulaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'atu al-kalimut thayyib wal amalu shalih, menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ila Allah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qira'atul Quran kalimatut thayyibah, dakwah kalimatut thayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatut thayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal salih. Amal salih, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal salih yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatut thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal saleh, orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najzianahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yakni al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirahu sadri wa itminanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban, itu kehidupan yang sangat menakjubkan, luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Yaitu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi ahabu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlus sunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus. Sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup, dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah, sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiah Islamiah yang seorang muslim, kata Nabi, man salimal muslimuna an lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشبه السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسير مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليربوا صلعه ويربوا جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم قد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذرية. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فجزاك الله، أنت محسن، أنت محسن وبادل المعروف وزوجتك ذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تكشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما إذا أرضعت فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنب عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه 5 رضعات قبل أن يكون الحولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
5: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh,
4: memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبال والدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaallah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi, lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين Rawahul Bukhari.
0: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: Qala Rasul,
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
6: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
8: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haubad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Mendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga kita masih dapat mengawali pagi dengan aktivitas ibadah, mengerjakan segala aktivitas rutin kita, pekerjaan, dan menemani tumbuh kembang putra-putri kita dalam mengenal dunia ini, dan kita mengantarkan mereka dalam mengerti dan memahami dinul Islam ini dengan benar. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Insyaallah kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Muhammad Dur Ihsan MA, Torikun Hijratain wa Babul Sa'adatain, menunggu kelahiran jiwa. Kita merojah kembali dalam durasi 1 jam 12 menit ke depan. Semoga dapat menghadirkan ingatan kita akan pelajaran yang telah beliau sampaikan di beberapa pertemuan yang telah lalu. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Allahumma ati nuhusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam kesehatan, dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam menjalani liku-liku kehidupan ini. Allahumma amin. Ikhwatul iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masih berkaitan dengan sabilus sa'adah, yaitu jalan kebahagiaan. Yang dalam hal ini kita membahas, mempelajari kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Tariqu As-Sa'adataini atau Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini. Telah jelaskan sebelumnya bahwa sesungguhnya manusia atau kita semua ini adalah abdun faqirun illallah azza wajal, hamba yang fakir, yang pada dasarnya tidak memiliki sesuatu. Bahkan sebelum kita diciptakan ke permukaan bumi ini, ya, kita tidak mengetahui di mana kita, dan tidak seorang pun juga mengetahui di mana kita, siapa nama kita, bagaimana kondisi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memudahkan, ya, kelahiran manusia ke permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berbagai nikmat, berbagai karunia. Kemudian dilengkapkan semua anggota badannya sebagai wasilah, sarana, media untuk meningkatkan, ya, potensi diri mereka, sehingga mereka manusia dari sesuatu yang tidak diketahui kemudian lahir ke permukaan bumi, kemudian tumbuh berkembang menjadi orang yang sedikit demi sedikit memiliki kekuatan, sedikit demi sedikit mereka mampu menguasai kehidupan, mengembangkan potensi diri mereka. Kemudian begitu mereka telah merasa memiliki sesuatu dari dunia ini, muncullah kesombongan. Ya. Muncul ya persepsi bahwa mereka mampu melakukan apa yang mereka inginkan atau merealisasikan apa yang mereka inginkan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya untuk mendapatkan berbagai kedudukan, kenikmatan ya dunia ini, mulai mereka lupa daratan. Tatkala mereka lupa daratan sebagai abdun, sebagai hamba yang faqir ilallah, ya, yang membutuhkan pertolongan Allah dalam segala sesuatu, dalam setiap kondisi dan keadaan. Tatkala mereka lupa terhadap ya asal muasal penciptaan mereka, lupa terhadap status mereka sebagai abdun faqirun ilallah, disitulah muncul kesombongan manusia. Itulah manusia yang lupa daratan. Ya, demikian itu adalah ya sumber petaka dalam hidupnya. Yang demikian itu merupakan ya sumber kesombongan dia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa manusia, kata beliau, tatkala telah merasa tidak butuh kepada Allah, istighna'anillah. Qala anna al-istighna'anillah sababu halakil 'abdi wa taysirihi li kulli usra. Ya. Seorang hamba yang merasa tidak lagi butuh kepada Allah, itulah penyebab kebinasaan dia. Dan sebab ya mendapatkan kesulitan dalam urusannya. Dan ini ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna fasanyusiruhu lil usra. Man bakhila wastagna, orang yang bakhil, yang kikir, wastagna, dan merasa tidak butuh lagi. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna, kemudian dia mendustakan kebenaran, kebaikan. Fasanyusiruhu lil usra, akan kami giring kepada jalan kesulitan, disulitkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang demikian itu seringkali menjadikan mereka lupa daratan, lupa kepada status dia sebagai abdun faqir, sehingga dia sombong. Wa ru'yatuhu ghina nafsihi sababu tughyani. Tatkala seseorang telah melihat ya bahwa dirinya, orang yang telah memiliki kekayaan, yang mampu ya, yang memiliki kelebihan, itulah sababu tughyanihi, sebab kesombongan dia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kilahuma munafin lil faqri wal ubudiyah. Kedua hal itu, kedua kondisi yang demikian itu bertentangan ya dengan al-faqr, kefakiran seorang hamba, dan ubudiyah dia, penghambaannya. Ya. Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa kemuliaan seorang hamba ya tergantung kepada status ya kefakiran dia kepada Allah dan penghambaannya. Itulah abdun yang mulia, abdun yang bahagia, seorang hamba yang bahagia. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ya tentang tingkatan-tingkatan kefakiran itu. Beliau pembahasan yang sebelumnya ya mengupas tentang bahwa kebahagiaan hamba ya terdapat dalam kefakiran dia kepada Allah Azza wa Jalla. Betul-betul menyadari, betul-betul dia yakin dan sadar bahwa apapun yang dia miliki dari berbagai kelebihan ya, baik dari sisi keilmuan, dari sisi harta, kedudukan, kekuatan ya, apapun, yang Allah atau yang dia nikmati di dunia ini. Pada dasarnya itu semua karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia merasa kendati telah memiliki sedikit kelebihan-kelebihan yang demikian itu, dia tetap faqrun ilallah, faqir ilallah. Ya. Nah, kata beliau, ternyata kefakiran kepada Allah itu memiliki ya tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama, faqr zuhad. Kefakiran orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud itu orang-orang yang tidak ya tergiur atau terlena, ya tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia tidak menipu mereka. Dunia tidak ya mampu menggoda mereka. Sehingga keberadaan dia di dunia menjadikan dunia sebagai jembatan untuk menyeberangi ya jalan atau untuk berjalan sampai kepada tujuan. Bukan berarti dia tidak memiliki dunia, tapi hatinya tidak terpaut kepada dunia. Ya. Sehingga istilah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, nafdul yadaini minad dunya dhabtan aw talaba. Sama sekali dia melepaskan tangannya dari dunia dalam memikirkannya atau mencarinya. Talaban, dhabtan, yaitu memikirkannya, mempertahankannya, talaban atau mencari. Ya. Yeah. Wa iskatul lisan anha dhamman aw madhan. Jadi dia betul menahan lisannya untuk mencela atau memuji dunia. Ya. Sehingga dia selamat dari ya fitnah dunia tersebut. Nah, maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang memiliki kefakiran, di antara derajat kefakiran tadi, abdulillah tadi, bahwa dia sama sekali tidak tertipu dengan dunia, tidak tertipu oleh dunia. Ya. Hati dan tangannya betul-betul ya dikosongkan dari dunia. Dan konsentrasi utamanya adalah akhirat. Ya. Sehingga kalaupun dia mendapat dunia, Allah berikan dunia kepadanya, dia tidak akan menahan dunia yang dia miliki. Bahkan dia bersegera untuk menginfakkan dan mendonasikan. Begitu juga dia tidak akan mati-matian mencari. Jika dia tidak mendapatkan suatu ya dari kenikmatan dunia, dia tidak akan mati-matian mencari dunia itu. Ya. Dipenuhi dengan kerakusan. Ya, dan ambisi yang berlebihan. Nah. Yang demikian itu kata Imam Ibnu Qayyim, yadullu dalun ala suquti manzilatiha minal qalbi. Yang demikian itu betul-betul ya hilangnya, betul-betul jatuh ya kedudukan dunia itu dari hatinya. Berbeda dengan orang-orang yang cinta dunia atau abdud dunia. Hari-harinya, waktunya, bagaimana ya dia berpikir mendapatkan kekayaan dan dunia dengan segala kenikmatannya. Kemudian juga begitu dia mendapatkan kenikmatan dunia itu, dia semakin bakhil dan kikir, tidak mau mendonasikan harta atau dunia yang dia dapatkan. Pembicaraannya selalu tentang dunia. Umur yang hanya sangat singkat ya. Dari mulai dia mukallaf dapatkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya, pembicaraan dia tidak terlepas dari dunia. Dia berpikir bagaimana mendapatkannya, berpikir bagaimana menjaganya, sehingga yang demikian itu melalaikan dia dari tujuan utama penciptaannya, yaitu ubudiyah. Nah, orang-orang yang al-faqru ilallah, orang-orang yang fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tingkatan yang pertama ini mereka adalah orang-orang yang zuhud, tidak tergiur dengan dunia. Nah, kemudian kata beliau, illau kana laha fil qalbi manzilah lakana al-amru bididdi dhalik. Seandainya di hati mereka ada ya, kedudukan bagi dunia, tentu tidak akan ya terjadi yang demikian itu. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan ini sebagai atau di antara tingkatan kefakiran itu. Nah, kemudian begitu juga dia kosongkan hatinya dari mencela atau memuji dunia. Dunia. Karena sesungguhnya barang siapa yang konsen perhatian tentang sesuatu, dia akan terus banyak menyebutnya. Maka di hati, di lisannya akan mendapatkan kedudukan, dia akan selalu sibuk menyebutnya. Ishtaghal lisan bima fadha 'ala al-qalbi min amrihi. Karena di hatinya telah terpatri, tertanam kecintaan kepada dunia, maka lisannya yang demikian itu ditransfer ya kepada lisan, dan lisan akan terus mengekspresikan atau mengungkapkan ya apa yang ada di hati. Maka dia semua memujinya, dia mendapatkan berkeinginan, berangan-angan untuk mencari. Kemudian seandainya ya bila sesuatu yang tidak dia inginkan atau yang dia inginkan dari dunia tidak tercapai, maka dia akan ya mungkin mencela sebab-sebab yang kenapa itu terhalang ya dunia itu dari dirinya dan seterusnya. Maka sesuai dengan ya kedudukan sesuatu di hati seseorang, maka begitu juga perhatian dia kepada sesuatu tersebut. Maka bila dalam hati ya kedudukan dunia ya awal dunia dalam hati tidak mendapatkan kedudukan ya, dan tempat ya, maka tentunya lisan dia akan atau dia akan menahan lisan dari membicarakan yang demikian itu. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, selama di hati masih ada kecintaan dan kerakusan, ambisius ya terhadap dunia, bahkan ya melebihi segala keinginan terhadap hal-hal yang lain, maka itu akan mempengaruhi ya hati, akan mempengaruhi ucapan, akan mempengaruhi perilaku seseorang. Orang yang telah cinta kepada dunia, maka dia akan mati-matian mencari dunia. Hatinya akan selalu dipenuhi dengan cerita tentang dunia, kisah tentang dunia, bagaimana mencari kekayaan, bagaimana mendapatkan jabatan, bagaimana mempertahankan hal itu. Karena di hatinya telah ya atau dunia telah mendapatkan tempat di hatinya, begitu mulia ya, di hatinya dunia itu, maka dia memposisikannya di tempat yang mulia. Maka lisannya terus bicara, kemana dia pergi hanya dengan dunia yang dibicarakan. Di mana kondisi dia, dalam kondisi apapun, dia memikirkan bagaimana dunianya. Ya, bila dia mendapatkan keinginan, dia akan memuji setinggi-tingginya. Tapi bila terhalang mendapatkan ya dunia itu, dia akan mencela sebab atau siapapun yang menghalang dia mendapatkan dunia itu. Ya, kenapa demikian? Karena dunia telah mendapatkan posisi yang istimewa di hatinya. Dia telah terbelenggu dengan syahwatnya. telah terbelenggu dengan dunianya, telah terbelenggu dengan jabatannya, telah terbelenggu dengan harta kekayaannya. Sehingga seharusnya hati tersebut hati yang kembali kepada Allah dengan segala kefakiran dan kebutuhannya, tapi dia malah terpaut kepada dunia. Sehingga begitu dia mendapatkan sedikit kelebihan, dia merasa tidak butuh kepada Sang Pencipta. Begitu dia melihat dunia atau dirinya telah melebihi orang lain dalam berbagai hal, kelebihan yang dia miliki tentang dunia ini, maka dia mulai sombong. Itu yang terjadi tatkala manusia lupa daratan itu. Oleh karena itu, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, orang-orang yang mulia, yang memiliki kefakiran kepada Allah, dan itu sifat manusia, ya. Dan kefakiran yang pertama tadi, kefakiran orang-orang yang zuhud dari dunia, maka kondisi mereka itu, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ya, berada di antara dua posisi. Nah, posisi yang pertama, posisi di mana dia, ya, masuk ke dalam dunia secara totalitas, ya, sehingga hatinya terpaut dengan dunia, dia merasa tenang dengan dunia dan jadikan dunia sebagai tempat tinggalnya, tempat dia merasakan kenyamanan. Ini posisi yang pertama. Posisi yang kedua, orang-orang yang meninggalkan dunia secara keseluruhan, ya, dilepaskan dunia dari hatinya, dari lisannya, terlepas dari belenggu dunia, takhallasa min quyudiha wa ru'unatiha wa athariha, dan segala, ya, ikatan dunia, dari segala hal-hal yang akan efek atau pengaruh dari dunia tersebut, sehingga dia naik tingkat. Jadi posisinya dia di antara dua yang demikian, di antara seorang yang betul-betul mencari dunia, hatinya terbelenggu dengan dunia, dia masuk ke dalam dunia itu secara, ya, menyeluruh. Antara orang-orang yang kedua posisinya, yang sama sekali, ya, meninggalkan dunia dari hatinya dan lisannya, dia terlepas dari belenggu dunia itu, sehingga lebih dia naik posisinya, irtaqa ila ma yasbil qalba yuhyi, posisinya naik kepada tingkatan level yang menjadikan hatinya itu, ya, menjadikan hatinya hidup dan bergembira, merasakan ketenangan, min jadabatil izzah, karena kemuliaan itu terus, frekuensi kemuliaan itu terus menarik dia, ya, atau magnet kemuliaan itu terus, ya, yajzibu qalbah, terus menarik hatinya, jiwanya, sehingga terlepas dari belenggu dunia tadi. Maka hati orang-orang yang memiliki kefakiran, orang-orang zuhud yang memiliki kefakiran kepada Allah Azza wa Jal, hatinya diumpamakan Imam Ibn Qayyim fil barzakhi kal hamilil muqrib, antara dua posisi tadi, seperti seorang yang sedang, ya, hamil tua yantadhir wiladat ar-ruh, menunggu kelahiran ruh dan hati, sabaha wa masa, dia menunggu. Ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana, ya, Imam Ibn Qayyim memberikan sebuah ilustrasi, ya, atau gambaran. Jadi hati manusia ini yang hidup di antara ambisi untuk mendapatkan dunia dan keinginan untuk meninggalkannya. Nah, tatkala dia mengingat, sadar tentang kehinaan dunia yang tidak ada nilainya insyaAllah subhanahu wa ta'ala, hatinya menjauh. Ya. Hatinya mencela. Dan lisannya begitu juga. Ya. Tapi tatkala dunia mulai menarik hatinya, maka mulai dia ya berambisi untuk mencari dunia, mulai dia condong pada dunia sedang menyibukkan dia. Nah, hati orang-orang yang memiliki kefakiran, orang-orang yang zuhud, yang di hatinya ada kefakiran kepada Allah Azza wa Jalla, hati mereka itu berada di antara dua posisi tadi. Diumpamakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kal hamil al muqrib, seperti orang yang hamil tua yang ya menunggu kelahiran, ya kelahiran bayinya. Kata beliau, yantadiru wiladatu ruh wal qalb sabaha wa masa, menunggu kelahiran jiwa dan hati di pagi dan di sore hari. Ya, fa inna man lam tuladu ruhuhu wa qalbuhu wa yakhruj min mashimati nafsihi wa yatakhallas min dhulumati tab'ihi wa hawahi wa iradatihi wa huwa kal janin fi batni ummihi alladhi lam yara ad-dunya wa ma fiha. Kata beliau, seorang yang belum lahir jiwa dan hatinya, ya, dan belum keluar dari ikatan hatinya, ya, lingkaran hatinya atau dirinya, dan belum terbebas, ya, min dhulumati tab'ih, dari kezaliman, ya, tabiatnya, wa hawa, hawa nafsunya, wa iradati, dan ambisinya, keinginan dia. Jadi masih terbelenggu, ya. Sebagaimana seorang janin yang belum lahir, ya, anak bayi yang belum lahir, dia masih terikat di dalam perut ibunya, ya. Belum lahir ke dunia. Nah. Maka itakhallasu min dhulumat, barang siapa yang belum terbebas, ya, mampu membebaskan dirinya dari kezaliman, ya, kezaliman tabiatnya, kegelapan tabiatnya, wa hawa, dan hawa nafsunya, wa iradati, dan keinginannya. Bahwa kal janini fi batni ummih alladhi lam yara dunya wa ma fiha, maka dia itu seperti perumpamaan seperti janin, bayi yang masih berada dalam perut ibunya yang belum lahir sehingga mampu melihat dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa artinya? Bahwa ternyata hati manusia, jiwa manusia itu bila diselimuti oleh berbagai kegelapan, ya, diliputi oleh berbagai kegelapan, hawa nafsu, tabiatnya, karakternya, dan keinginannya, dia belum mampu, ya, bebas dari belenggu dan juga ikatan atau, ya, sesuatu yang menyelimuti hatinya tadi dari berbagai keinginan-keinginan hati dan jiwanya, maka perumpamaan dia itu adalah seperti bayi yang belum dilahirkan. Ya. Belum terlahir ke permukaan bumi ini. Nah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, kegelapan yang menyelimuti jiwa itu, roh itu, ada tiga, kata beliau. Dhulmatun nafs, wa dhulmatut tab'i, wa dhulmatul hawa. Hati-hati. Ya, jadi ada kegelapan nafs, hawa nafsu, nafs jiwa, wa dhulmatut tab'i, kegelapan tabiat dia, wa dhulmatul hawa, dan hawa nafsunya. Maka seorang tidak akan mungkin hatinya dan jiwanya, ya, terbebas, selamat, dan merasakan kebahagiaan dan kemuliaan kecuali bila dia, ya, telah terbebaskan dari ketiga, ya, kegelapan kegelapan itu. Dia telah keluar dari tiga ya, kegelapan itu. Sehingga dia melihat terangnya cahaya, tauhid, keimanan, ilmu, dan yang lain-lainnya dari berbagai kebaikan. Maka kata Imam Ibn Qayyim, fala buddha minal wiladati marratain. Maka mestilah seorang itu melalui proses ya, melalui dua kali ya, kelahiran. Marratain, wilada marratain. Apa maksudnya? Ini perlu kita cermati. Ya, seringkali Imam Ibn Qayyim dalam penjelasan tentang membahas tentang masalah jiwa ini ya, ya, memberikan contoh tentang berkaitan dengan kehidupan kita. Sebagaimana kehidupan fisik kita membutuhkan perhatian begini dan begitu, begitu juga jiwa. Sebagaimana fisik kita ini, kita tidak namakan makhluk yang hidup kecuali bila terlahirkan ke permukaan bumi ya, dari rahim ibu kita dalam keadaan sehat, lengkap semua anggota badannya, lahir. Itu kelahiran yang pertama. Tapi kelahiran yang pertama itu apakah telah menentukan kebahagiaan? Menentukan kebaikan? Tidak. Ada kelahiran yang kedua. Karena manusia tercipta dari dua unsur ya. Diciptakan dari unsur. Ada yang namanya fisik, ya kita lahir dari rahim ibu kita. Kita melihat dunia, membuka mata, mendengar, telinga kita ya terbuka, mendengar, dan menyaksikan. Itu baru kelahiran fisik kita. Tapi ada unsur yang kedua dari jiwa ini, dari penciptaan manusia ini, yaitu hati. Maka kata Imam Ibn Qayyim, ada kelahiran yang kedua yang kita tunggu. Tapi sudahkah kita dilahirkan melewati kelahiran yang kedua itu? Mari kita lanjutkan apa menjelaskan Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Ya. Beliau menukil ya perkataan ya Nabi Isa alaihissalam kepada al-hawariyin, kepada para pengikutnya, innakum lan taliju malakut as-sama hatta tuladu marratin. Sehingga kita tidak akan mampu menembus masuk untuk kekuasaan Allah langit ya. Kebahagiaan itu kecuali bila kalian telah ya dilahirkan dua kali. Tayyib. Imam Ibn Qayyim melanjutkan pembahasan ini. Oleh karena itu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, walidzalika kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam aban lil mu'minin. Kama fi qira'ati Ubay, an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim huwa abun lahum. Tuban. Ini riwayat yang dalam bacaan al-qira'ah Ubay bin Ka'ab. An-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Ini ayat nama Al-Qur'an, tapi dalam riwayat lain qira'ah Ubay bin Ka'ab. Ya. Bahwa an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim huwa abun lahum. Begitu. Naam. Tapi yang ada dalam Al-Qur'an hanya tersusun aula bil mu'minin min anfusihim. Naam, yang kita baca di mushaf. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, oleh karena itu Nabi SAW itu adalah ya ayah, ya, bapak bagi seluruh orang yang beriman. Ya. Aban lil mu'minin. Ya. Ayah dari sisi apa ini? Dari sisi biologis tentu tidak. Nah. Tapi ayah dari sisi spiritual dan juga religi. Nah. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, walihada tafarra'a ala hadihi al-ubuwah an ju'ilat azwajuhu ummahatim. Oleh karena itu, dari status Nabi sebagai bapa, ayah bagi orang yang beriman, maka begitu juga dijadikan status istri sebagai ummahatuhum. Naam. Wa azwajuhu ummahatuhum. Religi. Nah, ibu kita sebagai secara spiritual. Karena mereka lah contoh. Mereka yang telah mendampingi Nabi SAW. Ya. Adapun ibu yang melahirkan adalah ibu biologis kita. Orang tua kita, ayah biologis kita. Subhanallah. Ini pelajaran yang bagus dari Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kemudian kata beliau, beliau melanjutkan apa maksud status Nabi sebagai ayah bagi orang yang beriman. Fa inna arwahahum. Ini, stressingnya di sini. Fa inna arwahahum. وقلوبهم ولدت به ولادة أخرى غير بلادة الأمهات. Sesungguhnya roh mereka dan hati-hati mereka, ya, wulidat, dilahirkan, biladatan ukhur, dilahirkan, ya, wiladatan ukhur, kelahiran yang kedua, ya, ghaira wiladatil ummahat, yang itu bukan kelahiran dari rahim, ya, para ibu. Nah, karena jasad, ya, kita lahir dari rahim ibu kita. Itu kelahiran jasad kita. Tapi sudahkah dengan lahirnya jasad juga jiwa dan hati kita telah lahir? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ini yang perlu menjadi renungan. Taib, kapan jiwa itu akan lahir? Kapan hati itu akan terlahir? Sehingga bisa hidup bahagia. فَإِنَّهُ أَخْرَجَ أَرْوَاحَهُمْ Sesungguhnya Nabi SAW أَخْرَجَ أَرْوَاحَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ وَالضَّلَالِ وَالْغَيِّ إِلَى نُورِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَفَضَائِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّوْحِيدِ Sesungguhnya Nabi SAW yang diutus oleh Allah SWT dengan ilmu, dengan hikmah, dengan cahaya, sesungguhnya beliau alaihi salatu wassalam mengeluarkan roh-roh mereka dan hati-hati mereka, manusia, kita ini semua, min zulumatil jahli, dari kegelapan, kebodohan, wad dalali, kesesatan, wal ghayi, penyimpangan, ila nuril ilmi wal imani wa fadail ma'rifati wat tauhid, kepada cahaya ilmu, keimanan, luasnya ma'rifah tentang agama, tentang Allah, telah mengeluarkan umat manusia dari berbagai kegelapan kepada cahaya terang benderang. Jangan dipahami cahaya terang benderang cahaya yang dihasilkan oleh listrik atau berbagai sarana untuk penerangan, bukan itu, ya.

Tapi terang benderang adalah dia itu. Bila Anda telah mendapatkan cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya ma'rifah dan tauhid, maka jiwa Anda telah lahir. Ya, permukaan bumi ini. Tapi bila Anda belum mendapatkan cahaya itu, Anda belum lahir. Kebodohan, kesesatan, dan penyimpangan. Sudahkah jiwa kita terlahir ke permukaan bumi ini? Pertanyaan yang perlu dijawab. Inilah maksud kelahiran jiwa, yaitu merupakan landasan utama kebahagiaan. Sehingga kata beliau, fasyahadat haqa'ika ukhar wa umuran lam yakun laha biha syu'urun qabla. Sehingga dengan dia melihat cahaya ilmu, diberikan penerangan dan cahaya ilmu, iman, ma'rifah dan tauhid, dia menyaksikan hakikat-hakikat yang lain dan perkara-perkara yang sebelumnya dia tidak pernah membayangkan hal itu dan tidak pernah terbesit di hatinya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ya status Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengeluarkan umat manusia dengan ilmu dan hikmah yang Allah turunkan kepadanya. Qala subhana alif lam ra kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur bi'inni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Ya, kitabun, kitab yaitu Al-Qur'an, zalnahu ilaik, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Al-Qur'an Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad yang memiliki pedoman hidup, kompas kehidupan. Kitab kebahagiaan itu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an tersebut diturunkan oleh Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Litukhrijan nas minal dhulumati ilan nur, agar engkau wahai Muhammad mengeluarkan umat manusia ini dari berbagai kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Kenapa zulumat di sini tidak zulmah? Kenapa an-nur dikatakan nur tidak anwar? Karena zulumat kathir. Ya, zulumat itu banyak sekali. Kegelapan-kegelapan itu banyak, kebodohan, kezoliman, apalagi kesyirikan, bid'ah, maksiat, kelalaian, macam-macam. Ya. Tapi nur satu, cahaya. Kebenaran itu satu. Sementara kebatilan itu banyak sekali. Kebenaran satu. Makanya nur, ya. Bi'inni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan al-aziz yang maha, ya, mulia dan al-hamid yang terpuji, itu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, itu status Nabi, tugas Nabi dengan ilmu dan amal saleh. Kemudian dalam ayat lain, surat ayat tadi adalah surat Ibrahim, ya, ayat 1. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah menjelaskan kepada kita, mengingatkan kita tentang besarnya nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia ini, ya, belum terlahir jiwanya dan hatinya ke permukaan bumi ini, kendati fisiknya telah lahir, ya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya banyak yang sehat fisiknya tapi sakit jiwanya. Ya. Banyak yang hidup fisiknya tapi mati hatinya. Ya, hatinya belum terlahir ke permukaan bumi ini. Sehingga dia tidak mengenal kebenaran. Tidak mengetahui kebaikan, jauh dari cahaya ilmu, jauh dari ketaatan, jauh dari mengikuti sunnah, jauh dari mentauhidkan Allah. Dia bergelimang dalam kubangan kemaksiatan, kezaliman, kejahilan, kesesatan, bid'ah, khurafat, kesyirikan, riya, pemikiran yang sesat, pemahaman yang nyeleneh, tradisi dan budaya menyimpang dari

kepada Allah, ini semua adalah kegelapan-kegelapan-kegelapan yang menyelimuti ya hati manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus fil ummiyin, dari umat yang ummi, yang asal-asal mereka yang tidak tahu tulis baca ya, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka juga, nasab keturunan yang mereka ketahui, jenis mereka juga ya, yatlu alaihim ayati, apa tugasnya? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kitab yang tadi diturunkan. Rasul bacakan, ajarkan kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan diri mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah, Al-Quran wal hikmah dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, kendati mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Naam, i wallahi, demi Allah. Manusia berada dalam kesesatan yang nyata, jahiliyah. Ya. Mereka baru terlahir satu kali. Belum terlahir untuk kelahiran yang kedua. Fisik mereka telah terlahir ke permukaan bumi ini. Tapi hati dan jiwa mereka masih belum lahir. Ya, belum keluar, terlahir dari belenggu hawa nafsu, kesesatan, kejahilan, kezaliman dan seterusnya. Naam. Maka berkat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia ini selamat dari berbagai kesesatan dan kezaliman kejahilan itu. Maka anda yang ingin lahir hatinya dan jiwanya, ya, bergegas pelajari Al-Qur'an. Ya, pelajari warisan Nabi, ilmu, baca Al-Qur'an. Pelajari ilmu, pelajari sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Tinggalkan hawa nafsu, tinggalkan kejahilan, tinggalkan berbagai tradisi para leluhur yang tidak sama sekali ada kaitannya dengan agama. Tinggalkan hawa nafsu, maka hati dan jiwa anda akan terlahir ya dengan selamat dan anda akan bahagia. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala surah Ali Imran ayat 164 dengan redaksi yang sama. Nah, sedikit perbedaan di awal ayatnya. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan nikmat karunia kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Ya. Allah telah berikan kepada kita nikmat. Apa nikmat tersebut? Ya, id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka juga. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka al-kitab, al-Quran, wal hikmah dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, kendati mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Iwallahi, manusia berada dalam kesesatan yang nyata kecuali